0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, wisata Gunung Bromo dibuka lagi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara resmi mengumumkan pembukaan kembali kawasan wisata Bromo dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI yang dilakukan pada hari Selasa 18 Agustus 2026 lalu. Raja Juli menyampaikan pembukaan kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai hari ini 20 Agustus 2026. Dia mengimbau masyarakat maupun wisatawan yang beraktivitas di kawasan Bromo supaya ikut menjaga kelestarian Taman Nasional agar kebakaran serupa tidak kembali terjadi. Kawan, sejumlah wilayah Jatim diprediksi cenderung berkabut hari ini. Berdasarkan perkiraan BMKG, 6 wilayah di Jawa Timur diperkirakan bakal mengalami kabut atau asap yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Wilayah yang diprediksi berkabut meliputi Pacitan, Trenggalek, Malang, Jember, Pasuruan, dan Kota Batu. Di tengah potensi kabut tersebut, Kota Batu menjadi wilayah dengan suhu paling rendah dengan kisaran 14 hingga 22 derajat Celcius. Kawan, sejumlah wakil Indonesia amankan tiket 16 besar. Sejumlah wakil Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia 2026. Putri Kusuma Wardani menjadi salah satu wakil yang memastikan tiket tersebut setelah meraih kemenangan di babak sebelumnya. Selain Putri Kusuma Wardani, sejumlah wakil Indonesia dari sektor lainnya juga berhasil melanjutkan perjuangan ke babak 16 besar. Hasil ini membuat Indonesia masih memiliki beberapa wakil dalam persaingan kejuaraan dunia 2026. Pertandingan babak 16 besar selanjutnya akan menjadi kesempatan bagi para wakil Indonesia untuk melanjutkan langkah melaju ke babak berikutnya. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: Citygate 911 FM Gaiden for Your Life. Ini tadi ada beberapa kabar soal kecelakaan yang melibatkan satu mobil ya di sekitar Riverside. Tadi ada Pak Rindo yang menyampaikan kalau sudah ada petugas ataupun ambulan yang merapat di lokasi untuk kepadatan arah tol ini sudah sampai flyover, sedangkan arah Malang sudah sampai di McD. Kemudian selain dari Pak Rindo, ini tadi juga ada kabar dari Pak Agung. Pak Agung menyampaikan jam 6 lebih 53 menit kawan video.
1: Flyover Harjo Sari, ada mobil sedan nabrak tiang listrik naik ke atas pembatas jalan.
0: Baik, terima kasih. Nah ini kawan, kita bisa lihat ya sudah ada petugas kepolisian di lokasi. Terima kasih banyak Pak Agung sudah berkabar untuk update-nya. Sementara Budian pagi hari ini menyampaikan terkait kecelakaan di flyover. Ekor kepadatannya ini sudah sampai atas flyover arah ke utara. Ini tadi ada foto yang sempat dikirimkan Budian seperti ini kawan. Jadi cenderung berhenti ya Budian yang mungkin masih bersama dengan kami. Kemudian ada juga dari Pak Dani Rizky ini menyampaikan kondisi jembatan Sohat sudah mulai ada kepadatan yang mau ke arah Betek. Ini padatnya dari belokan Bunga Coklat. Kemudian Pak Dani juga cerita kalau setiap hari lewat sini. Tapi seminggu ini kondisinya memang cukup padat ya. Ada polisi tapi kemarin posisinya itu di tikungan ya. Jadi harapannya ada petugas yang bisa membantu mengurai kepadatan bahkan termasuk juga untuk hari ini gitu. Pak Dani terima kasih, ada video yang dikirimkan juga. Nah ini kita bisa lihat ya. Nah ini yang harusnya belok kiri bisa jalan terus.
2: Padahal belok kiri jalan terus loh. Kok macet banget.
0: Seperti ini kawan. Dan ini posisinya sudah sampai di belokan ke Betek ya. Nah itu ada petugas kepolisian di sana yang sedang membantu mengurai kepadatan. Hati-hati untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar Sohat, khususnya mengarah ke TLUB dari arah keluar Sohat, mengarah ke Betek. Kemudian ada Bu Elsa.
3: Selamat pagi, izin melaporkan Jalan Suropati Kota Batu macet dua arah imbas Jalan Sehat di Kelurahan Pesanggrahan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak voice note-nya. Kemudian ada lagi Pak Rino.
4: Selamat pagi City Guide, melaporkan Candi Panggung Perlimaan yang arah dari Soekarno-Hatta itu macet banget ya. Kalau dari yang arah berlawanan lancar, itu panjang banget, imbas volume aja sih gak ada apa-apa. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Kemudian ada lagi tambahan informasi. Nah ini dari rekan-rekan unit lantas Polsek Blimbing, Kanit Lantas Polsek Blimbing itu Isrofi menyampaikan update informasi ke kami. Kawan, setelah tadi jam 6 lebih 44 menit, anggota infonya sudah di lokasi. Tapi untuk update-nya seperti apa, apakah kemudian kondisi korban ya khususnya seperti apa, kemudian kronologi untuk kecelakaannya seperti apa, kita masih coba cari tahu. Ini baru ada dokumentasi foto ya yang dikirimkan dari Pak Isrofi yang ada di lokasi. Oke. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, kabar lain dari Anda juga masih bisa Anda bagikan, Anda masih bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Kabar untuk Anda yang sekarang ini sedang terjebak antrian di sekitar Arjosari, antisipasi dan mohon bersabar ya untuk Anda yang sudah terlanjur berada di titik antrian ini karena ada kecelakaan di Riverside melibatkan satu sedan di sana yang menabrak median tengah jalan dan saat ini masih proses evakuasi. Kita masih terus coba komunikasi dengan rekan-rekan dari kepolisian untuk bagaimana penanganan yang diupayakan saat ini. Tapi untuk saat ini kita akan coba terhubung dulu. Seperti biasa kita akan update-kan bersama dengan rekan-rekan UGD PMI Kota Malang. Kali ini bersama penanggung jawab urusan pengujian darah ada Bu Iin. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Iin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Wulan dan selamat pagi juga semua pendengar CityGate sekalian. Salam sehat selalu untuk hari ini.
1: Salam sehat juga hari ini. Gimana Bu? Sehat Bu?
2: Alhamdulillah, sehat ceria seperti Mbak Wulan hari ini.
1: Alhamdulillah, semangat hari ini. Ini sudah sampai kantor ya Bu Iin ya?
2: Iya, sudah. Alhamdulillah. Sudah sampai di kantor.
1: Iya. Oke, Bu Iin, seperti kemarin ya, kita pagi ini memulai dengan informasi dari Bu Iin untuk update stok dan juga kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang seperti apa. Silakan Bu Iin.
2: Oke, selamat pagi semua para pendengar CityGate sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Adapun stok darah per hari ini adalah sebagai berikut. Untuk produk whole blood, golongan A ada 19 kantong, golongan B ada 44 kantong, golongan O ada 45 kantong, dan golongan AB ada 5 kantong. Untuk produk pre-RC, golongan A ada 81 kantong, golongan B ada 354 kantong, golongan O ada 143 kantong, golongan AB ada 88 kantong. Untuk produk trombosit, golongan A ada 82 kantong, golongan B ada 56 kantong, golongan O ada 87 kantong, dan golongan AB ada 24 kantong. Untuk produk FFP ada golongan A ada 194 kantong, golongan B ada 227 kantong, golongan O ada 264 kantong, dan golongan AB ada 44 kantong. Dan untuk kegiatan mobile unit hari ini ada dua ya Mbak, yang pertama di Pemvia UB yang beralamat di Jalan MT Haryono nomor 163 di lobi gedung E, gedung Dharma, Ruang Dharma Wanita, jam 8 sampai jam 12. Yang kedua ada di Kelurahan Blimbing, Jalan Tenaga Utara nomor 21, jam 8 sampai 12. Begitu Mbak, untuk stok hari ini, dan stok bisa berubah sewaktu-waktu.
1: Oke, nah Bu Iin, untuk masyarakat ya yang mau donor, caranya gimana Bu? Dan mungkin nanti bisa dijelaskan ya syarat yang harus dilengkapi administrasinya Bu Iin.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar CityGate. Mungkin kalau hari ini ada kesempatan untuk donor, kalau mungkin tidak di acara kegiatan mobile unit, bisa datang langsung ke UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Huring nomor 10, Ororodowo, Kecamatan Klojen, dengan syarat wajib harus membawa kartu identitas diri, yaitu bisa KTP atau SIM. Itu syarat yang utama secara administrasinya. Yang kedua, usia minimal 17 tahun. Berat badan minimal 45 kg dan tidak sedang minum obat 3 hari terakhir sebelum donor ya, kecuali obat hipertensi. Dianjurkan sebelum donor banyak minum air putih dan juga sarapan terlebih dahulu dan istirahat yang cukup. Begitu Mbak untuk syarat donor secara umumnya. Untuk pendonor yang mau datang ke UDD PMI Kota Malang bisa kita tunggu di jam 7.30 sampai dengan jam 19.30. Itu Mbak Wulan.
1: Baik, Bu, tadi kan sempat disampaikan, jadi kalau bisa ini tidak lagi mengkonsumsi obat atau dalam 3 hari terakhir ya. Kalau vitamin iya. Bu, boleh tidak ya?
2: Kalau vitamin boleh Mbak, untuk apa, kalau mau donor, kecuali obat-obat itu. Berarti kan gitu. Kalau minum obat berarti kan kondisi badan tidak sehat.
1: Betul.
2: Kalau vitamin boleh.
1: Oke. Baik, Bu Iin. Nah, ini sebagai informasi tambahan juga untuk masyarakat. Biasanya ketika pemeriksaan darah sudah dilakukan, kemudian darah diambil. Nah, ini lalu prosedurnya apa lagi, Bu, setelah itu biasanya?
2: Baik, Mbak Ula.

0: Dan secara psikologis itu tadi kita bisa menjadi badan lebih fresh, juga bisa menyenangkan hati kita, bisa menolong sesama. Gitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Iin untuk informasinya. Semangat hari ini dan sehat-sehat ya, Bu.
0: Iya, terima kasih Mbak Wulan. Selamat pagi juga, sehat-sehat, semangat untuk hari ini juga.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah itu tadi kawan informasi yang disampaikan Bu Iin ya, jadi Anda yang mau donor bisa datang ke PMI Mobile atau ke UDD PMI Kota Malang. Alamatnya di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini kerjasama City FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Sekali lagi alamat di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Kawan ini tadi ada tambahan informasi dari Bu Dian, untuk lalu lintas dari arah Malang menuju ke Surabaya cenderung padat ya, tapi masih bisa berjalan pelan-pelan seperti itu. Kemudian ada lagi dari informasi Bu Febi ya. Bu Febi ini tadi menyampaikan flyover Arjosari arah keluar Malang, kejadian depan perumahan Riverside ini soal kecelakaan. Tadi sempat melintas di sana. Kemudian ada lagi dari Pak Ayat. Pak Ayat menyampaikan voice note yang dikirimkan kawan.
2: Jalan Suropati Ngaglik Batu posisinya padat, cenderung berhenti. Ada giat apa ya di depannya? Ini kan sebetulnya jembatan yang di daerah Suropati itu kan diperbaiki sehingga lalu lintas di arah ke sini semua. Cuman kok macet sama sekali, apakah ada giat karnaval pagi hari ya? Banyak kendaraan yang putar balik yang mau arah ke Pujon.
1: Oke, tadi sudah dibantu teman-teman yang ada di newsroom, Pak ya. Jadi memang informasi yang masuk di kami jam 7 itu ada kegiatan jalan sehat di Kelurahan Pesanggrahan gitu. Kemudian ada Pak Rahman, terima kasih banyak. Ini ekor kepadatan sudah sampai ke Mirahan. Coba kita cek, ini ada videonya yang dikirimkan kawan. Kita bisa lihat dominasi kendaraan roda 4 yang terjebak antrian di sana. Ini Pak Rahman arah sebaliknya ya, masih cenderung lancar saja, tidak ada kepadatan. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmani, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Kemudian ada lagi dari Pak Kristanto. Selamat pagi, informasinya tadi Jalan Ahmad Yani arah Surabaya mau naik flyover Arjosari sudah mulai ada kepadatan roda 4 ya, ini cenderung merayap pagi hari ini. Coba kita cek di aplikasi juga. Wah, ini memang sudah panjang sekali kawan, untuk Anda yang berencana mobile dari arah ini ya, Karanglo mengarah masuk ke Kota Malang, kondisinya juga padat. Begitupun yang dari arah Kota Malang mengarah ke TL Karanglo, kondisinya juga panjang antriannya. Nah, untuk penanganannya seperti apa, kami masih coba upayakan untuk bisa sambung dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, itu Isrofi yang sedang dalam penanganan di lokasi. Informasinya sudah ada ambulan di lokasi juga. Pak Aldin, terima kasih Pak, jam 7 lebih 25 menit informasi baru masuk ke kami, memantau kepadatan di area Riverside imbas kecelakaan. Ini tadi ada dokumentasi foto update yang dikirimkan. Kita bisa lihat ada sekitar 3 personil kepolisian yang sedang membantu untuk pengaturan di sana. Jadi posisi unit atau kendaraan yang terlibat kecelakaan itu masih di posisi yang sama di tengah jalan kawan. Tapi untuk kendaraan sendiri ini masih bisa melintas, tapi harus bersabar ya, karena memang antriannya luar biasa, sudah panjang sekali. Banyak kemudian masyarakat yang harus memelankan kecepatannya ya ketika melintas di sana. Lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Kemudian ada lagi dari Pak Nick, traffic Suhat arah ke selatan terjadi bottleneck di Jembatan UB, padat merayap. Pak Nick, tadi informasinya di sana sudah ada pengaturan ya, ada beberapa personil dari kepolisian yang membantu penguraian kepadatan di lokasi. Kemudian ada Pak Haryono, kali ini Pak Haryono.

0: Mau mengirimkan video, kawan. Kita coba tampilkan di visual radio.
1: Selamat pagi, City Gat.
0: Selamat pagi, Pak Haryono.
1: Melaporkan jalan di Arjosari menuju Malang. Ini ada kepadatan. Mohon info. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.
0: Selamat pagi Pak Haryono, untuk sementara informasi yang masuk akibat dari kecelakaan yang melibatkan satu sedan yang menabrak median tengah ya Pak ya. Jadi mohon bersabar, ini masih dalam penanganan dari petugas kepolisian. Tapi tadi dari unit ambulans sudah di lokasi untuk membantu evakuasi dari pengendaranya sendiri. Kita juga masih cari tahu seperti apa kondisinya untuk saat ini. Memang antriannya sudah memanjang kawan, lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, Anda juga bisa kabarkan bagaimana mungkin yang sekarang posisi bersiap mengarah ke Raya Gadang. Nah ini bersiap juga karena nantinya di area Kolonel Sugiono tampak peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di sana. Tapi tenang saja, nanti selepas dari traffic light Gadang kondisinya sudah cenderung lancar.
2: City Guide 911 FM Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang

0: meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah tidak menyurutkan produktivitas lahan pertanian di Green Farm Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Sekitar 100 hektar tanaman jagung telah tumbuh subur meski curah hujannya minim. Kondisi tersebut didukung sistem pengairan terintegrasi yang memanfaatkan sumur bor, tandon berkapasitas 5.500 liter, serta sprinkle gun untuk menjaga ketersediaan air bagi tanaman selama musim kemarau. Kondisi lahan dan sistem pengairan tersebut dicek langsung Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rofik Ripto Hirmawan pada hari Senin 18 Agustus. Pengecekan dilakukan untuk memastikan distribusi air berjalan optimal sehingga kebutuhan air tanaman tetap terpenuhi dan potensi gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Sebanyak 1.331 keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Situbondo ditangguhkan penyaluran PKH-nya karena terindikasi melakukan transaksi judi online. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Situbondo, Sulhaidi, bilang dari 29.151 keluarga penerima PKH di Situbondo, 1.331 diantaranya terindikasi judi online, sehingga Kementerian Sosial melakukan penangguhan penyaluran. 1.000 lebih keluarga penerima PKH yang terindikasi judi online itu muncul melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang dimiliki pendamping PKH. KPM yang terindikasi judol harus membuat surat klarifikasi dari desa setempat karena ada sebagian yang beralasan mengaku dipinjam KTP oleh tetangganya. Ada juga yang memang terlibat transaksi judi online.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar, KONI Kota Batu mulai pemusatan latihan Porprov 10 Jatim 2027. KONI Kota Batu mulai menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov 10 Jawa Timur 2027. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi bilang program ini memprioritaskan atlet peraih medali Porprov 9 yang masih memenuhi batas usia untuk kembali bertanding. Selain atlet ring 1 tersebut, KONI juga menyiapkan ring 2, yakni atlet berprestasi dari kejur Prof maupun kejuaraan resmi Pengprov masing-masing cabang olahraga. Pemusatan latihan ini menjadi langkah awal KONI Kota Batu dalam membentuk kekuatan atlet terbaik untuk menghadapi Porprov 10 Jatim 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kawan, untuk pagi hari ini yang perlu diantisipasi area Riverside ya, karena informasi terakhir yang kami dapatkan di sana ada kecelakaan yang melibatkan mobil, dan saat ini antrian juga sudah mulai memanjang baik yang arah ke Kota Malang dan arah sebaliknya. Ini juga sama ya kondisinya merambat di sana. Kemudian kalau kita cek lagi dari beberapa update dari kawan-kawan City Guide, ini tadi ada dari Pak Joni ya. Terima kasih banyak Pak Joni. Ini tadi ada voice note yang dikirimkan kawan.
1: Assalamualaikum, pagi City Guide. Ini mau minta tolong kepada dinas terkait perihal pelang rambu-rambu yang belok kiri ikuti isyarat lampu atau belok kiri jalan terus. Nah, ini posisinya ini yang kasihan buat penyeberang itu dari arah Veteran belok kiri mau ke Bendungan Sutami.

0: yang mau ke Jalan Sigura-gura di perempatan situ juga gitu. Itu tidak ada, ada pelangnya, belok kiri jalan terus, tapi bablas saja juga. Itu kasihan untuk penyeberang itu, jadi bingung soalnya kan juga jalurnya padat di situ. Jadi minta tolong untuk dinas terkait kalau bisa segera dibuatkan pelang atau penunjuk itu, penunjuk tulisan itu belok kiri sebaiknya itu ikuti isyarat lampu itu, jadi pejalan kakinya juga tenang gitu, haknya juga dapat begitu. Mohon di follow up. Terima kasih City Guide pagi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak, nanti kita sampaikan ya lewat rekan-rekan Dishub terkait dengan masukan yang disampaikan. Kemudian ada Pak Reski, selamat pagi Pak Reski, terima kasih banyak, ada video dan ada voice note yang dibagikan. Di mana ini Pak Reski? Apakah di sekitar Arjosari? Baik, coba kita putarkan voice note-nya kawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan ada kepadatan di Suhat menuju jembatan UP. Entah ada apa, tapi sudah ada petugas di sub. Terima kasih infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan informasi, ini sepertinya padat karena volume yang menuju anak-anak mahasiswa UP atau pegawai UP. Lalu di Poltek, depannya Poltek itu ada rebutan untuk U-turn. Di situ tadi tidak ada petugasnya. Semoga ada yang bantu supaya jalan semua. Tapi yang cenderung padat adalah ketika mau akan lebih kurang 30 meter sebelum jembatan UB Suhat sudah padat. Terima kasih. Ini saya lihat di pertigaan jembatan UB itu sudah ada petugasnya, baik pihak kepolisian maupun Dishub. Alhamdulillah. Begitu info tambahannya. Selamat bekerja dan selalu waspada, hati-hati selalu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Pak Anto tadi sempat telepon, sempat lewat juga di titik laka yang dimaksud ya, agak membutuhkan waktu memang evakuasi kendaraannya. Kalau memang darurat lebih baik Anda lewatnya via tol saja, karena lalu lintas ini semakin padat, sedannya warna biru, depannya itu ringsek gitu ya. Terima kasih banyak Pak Anto sudah menyampaikan update-nya. Kemudian kawan Anda yang sekarang ini mobile di sekitar Mergosono ya, flyover Mergosono, Pak Nik ini tadi menyampaikan akses flyover Mergosono lancar mengarah ke Pasar Gadang. Sementara ada Pak Haryono, video yang dibagikan kawan.
3: Sama kondisinya terawat di sana. Kemudian kalau kita...
1: Oke, ini di titik lokasi kecelakaan ya, area Riverside. Ini masih terlihat beberapa petugas di sana. Ini entah nanti evakuasinya akan seperti apa, apakah juga akan mendatangkan alat berat dan sebagainya, kita masih coba cari tahu. Tadi kita sudah coba hubungi lagi untuk minta waktu paling tidak on air sebentar gitu ya dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, tapi masih belum dapat balasan kawan. Kemudian ada lagi Pak Ahmad Fasiri, terima kasih banyak videonya.
4: Selamat pagi City Cat. Kondisi terkini laka di depan Riverset sudah ada penanganan dari pihak kepolisian. Cuma sampai saat ini mobil yang mengalami laka masih berada di TKP. Demikian, terima kasih sedikit.
1: Terima kasih Pak Ahmad. Kemudian ada lagi informasi yang masuk ini tadi dari Bu Febri.
5: Menginfokan mulai dari depan rumah sakit Persada menuju ke arah flyover Arjosari, ini macet parah. Infonya itu ada kecelakaan di Riverset, perumahan Riverset, depannya perumahan Riverset. tapi nggak tahu kenapa ini saya langsung

0: kembali.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Febri ya yang sudah berkabar pagi hari ini. Kemudian ini tadi ada lagi dari Pak Tri, arah utara ini sangat padat, tidak bergerak mulai BCA Ahmad Yani. Kemudian Pak Roni Riawan ini juga menyampaikan sudah dapat tugas di lokasi, semoga segera ini ya terurai kepadatannya. Sementara Pak Rizky menyampaikan laka tunggal sesaat sebelum Riverside. Tadi ada tambahannya ya yang disampaikan. Kemudian ada juga dari Pak Zulkifli Abdillah menyampaikan video, kawan, kondisi yang sudah mulai melambat untuk pergerakan lalu lintasnya di daerah Riverside Balai Arjosari. Terima kasih untuk Anda yang belum sampai terjebak antrian di sana, lebih baik Anda gunakan via tol untuk sementara waktu karena saat ini masih proses evakuasi ya. Kita juga masih mengupayakan, nanti minta update ke rekan-rekan kepolisian seperti apa upaya yang akan dilakukan. Nah kawan, karena pagi hari ini kita sudah masuk di Ijen Talk. Ijen Talk pagi hari ini kita akan bicara soal jalan veteran. Ini juga kita berangkat dari beberapa laporan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, kondisi di sepanjang jalan veteran itu kaitannya dengan PKL-nya dan juga kendaraan-kendaraan yang biasa berhenti di sana ya. Kemudian nanti kita akan bahas dalam topik bagaimana menyelesaikan persoalan jalan veteran bersama dengan tiga narasumber. Pertama ada dari Dishub ya, bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Dr. Handes R. Wijaya Saleputra. Kemudian kita juga undang Kepala Satpol PP Kota Malang Dr. Handes Prayitno MAP dan tentunya dengan anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi SH. Anda nanti juga berkesempatan untuk gabung interaktif yang kami buka di 0811-3600-911. Tentunya kita mendahulukan yang mau on air ya, sekaligus yang mengirimkan voice note. Ada yang bersiap mengarah ke ruas tol, seperti apa update di sana? Saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
3: Ya kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih relatif ramai lancar dari beberapa getol seperti di Malang Madiopuro, kemudian Pakis, ada juga di area Singosari maupun Lawang. Exit entry-nya tidak ada hambatan. Yang mau mengarah ke Surabaya pun di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Surabaya Porong ya ini ya, arah ke utara itu masih lancar. Cuma kalau saya lihat di area Waru dari arah selatan ada perlambatan menuju ke Perak. Kalau di Juanda relatif aman. Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Pasuruan Probolinggo juga tidak ada hambatan. Untuk info tol kawan pagi hari ini didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, ISHK Tolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: City Guides Inside.
1: Setengah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, mengungkapkan baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
2: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita tahu memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang apa yang 3 kecamatan dan 378 desa serta 12 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah sebelum belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar retribusi sampah. Jadi memang secara umum masih yang merata lah, masih ada lah di apa hampir semua kecamatan seperti itu.
1: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menegaskan pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang. Sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
3: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Pak. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.
1: Membakar sampah bukan solusi ringkas, melainkan ancaman beracun bagi lingkungan dan kesehatan bersama. Penegakan aturan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat menjadi harga mati agar asap pembakaran tak lagi mencemari udara kita.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi. Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya 2 pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
6: Iya kak,
5: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
6: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
5: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
7: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
5: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
7: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
5: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
7: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan, informasi yang sudah masuk di kami ini tadi ada Pak Markus menyampaikan menuju Lawang lalu lintas lancar dari Kelayatan 3 Janti bawah flyover menuju arah Pasar Kebalen. Ini sedikit tersendat masuk Jalan Lingkar Timur menuju pintu tol Malang lancar, dan ini tadi Pak Markus juga menyampaikan dengan adanya kejadian kecelakaan yang ada di Riverside, akhirnya menghindari kepadatan di sana. Oke, Pak Markus, terima kasih ya informasinya. Kemudian kawan, ini tadi ada Pak Ahmad Nur yang menyampaikan pertigaan Ebong Berantas arah ke selatan, hati-hati ada oli, ada tumpahan oli di sana. Ada beberapa kendaraan yang jatuh juga, mungkin boleh bantu dokumentasi seperti apa di sana kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas, Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami. Sementara dari Pak Rizky, tadi sempat mengirimkan voice note, intinya lainnya, mobil yang terlibat kecelakaan di Riverside ini sudah diderek kawan jam 7 lebih 50 menit. Sementara Pak Ratno ini tadi menyampaikan adanya kepadatan ya yang masih terpantau imbas kecelakaan ini. Kemudian ada juga dari Pak Yani menyampaikan kepadatan sebelum flyover Arjosari dari arah Malang menuju Singasari, hati-hati, lebih baik Anda hindari dulu. Pak Suyanto ini tadi menyampaikan, jadi kawan, sebelum flyover Arjosari arah ke Surabaya ini sudah relatif padat ya, bahkan ini macet tidak bergerak di sana. Terima kasih Pak Suyanto, mohon waktu ya karena memang masih dalam penanganan, semoga nanti segera tertangani. Kemudian untuk Anda kawan yang bersama dengan kami, setelah ini izin toh kita akan lanjutkan dengan bahasan bagaimana menyelesaikan persoalan jalan veteran bersama dengan tiga narasumber. Ada dari Satpol PP, ada dari Dishub Kota Malang, dan tentunya perwakilan dari DPRD Kota Malang. Anda berkesempatan untuk gabung untuk interaktifnya di 0811-3600-911.
10: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota

kolonial. Jadi, kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun. Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, jumlah ASN pensiun di Kota Batu bertambah tahun ini. Tahun lalu, proyeksi Pemkot Batu untuk jumlah ASN yang pensiun mencapai 100 orang. Tapi tahun ini, jumlah itu bertambah jadi 116 orang. Kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSM Kota Batu, Restu Ningsi, sebagian besar ASN yang memasuki masa pensiun dari sektor pendidikan. Santi menambahkan, untuk mempersiapkan para pegawai yang menghadapi masa purna tugas, pihaknya juga menggelar kegiatan pemantapan persiapan pensiun 2026. Kawan, Polda Jatim ambil peran dukung swasembada pangan. Kemarin, Polda Jawa Timur bersama kelompok tani melakukan penanaman bawang putih secara serentak di 4 daerah Jawa Timur sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan program swasembada pangan nasional. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Julius Abraham menyebut penanaman dilakukan di Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Trenggalek, dan Pasuruan dengan total luas lahan mencapai 2,5 hektar. Kegiatan tersebut juga melibatkan 8 kelompok tani dengan dukungan sekitar 2.000 kg bibit bawang putih dari Kementerian Pertanian. Kawan, warga ceritakan detik-detik gempa NTT. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Selasa 19 Agustus 2026. Guncangan dirasakan oleh warga hingga membuat sejumlah orang panik dan berupaya menyelamatkan diri. Salah seorang warga di Flores menceritakan, guncangan gempa terasa sangat kuat dan berlangsung cukup lama. Warga mengaku khawatir karena gempa dirasakan hingga membuat bangunan berguncang. Warga berharap kondisi segera kembali aman, sementara penanganan terhadap masyarakat terdampak gempa terus dilakukan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dina Yasifa. Selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan. Pagi hari ini saya Yola Octavia kembali menyapa Anda di program Ijen Talk. Topik bahasan kita pagi hari ini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan jalan veteran. Jadi jalan veteran yang setiap hari ramai dilewati kendaraan, mahasiswa, hingga aktivitas perdagangan. Tapi di balik ramainya kawasan ini, persoalan yang sampai sekarang masih terus berulang adalah PKL liar yang menggunakan bahu jalan dan juga jalur hijau, ditambah kendaraan yang parkir sembarangan. Penertiban sudah dilakukan, bahkan laporan dari masyarakat juga langsung ditindak. Tapi kenapa kok masih kembali lagi? Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi tantangannya? Nah, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan beberapa narasumber pagi hari ini. Kawan-kawan juga boleh nanti ikut bergabung. Tentunya juga kita persilahkan yang mau langsung terhubung on air, monggo bisa langsung chat, voice note atau telepon di 0811 3600 911, dan kita mendahulukan yang kirim voice note dan telepon ya, agar terdeliver dengan clear pesan yang mau disampaikan. Tetap bersama kami kawan di program Ijen Talk.

0: Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Yola Octavia menyapa Anda. Kita kembali masuk di program Ijen Talk. Untuk topik bahasan saya sampaikan kembali lagi, yaitu bagaimana menyelesaikan persoalan jalan veteran. Jadi persoalan jalan veteran bukan cerita baru, kayaknya sudah berlangsung lama ya. Dari tahun sebelumnya kita juga beberapa kali monitor terkait dengan penertiban yang ada di sana. PKL yang berjualan di bahu jalan dan juga di jalur hijau itu masih menjadi persoalan karena aktivitas mereka ikut mengganggu arus lalu lintas. Di sisi lain, parkir yang juga tidak pada tempatnya membuat ruang jalan juga semakin sempit. Satpol PP sudah melakukan penertiban termasuk membawa sejumlah pedagang ke sidang tipiring dan menempatkan pos-pos pantau di area tersebut, namun belum benar-benar selesai juga. Bahkan sampai saat ini ketika ada laporan masyarakat terkait PKL maupun parkir, petugas juga langsung turut menindak, tapi setelah itu masih kembali lagi terjadi pelanggaran. Artinya kan persoalannya belum benar-benar selesai. Tapi apa kira-kira yang masih menjadi catatan kawannya, apa yang harus dilakukan ke depannya? Kita akan bincang lebih lanjut bersama tiga narasumber pagi hari ini. Ada Kepala Satpol PP Kota Malang, Dr. Andes Prayitno, MAP. Dan juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Dr. Andes Wijaya Saleh Putra, yang pagi hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang, Muhammad Anies Januar, STMT, dan juga anggota Komisi C, DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, SH. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, monggo bisa langsung call in di 0811-3600-911. Saya sapa dulu narasumber yang sudah terhubung bersama kami, kawan di Zoom ya, pagi hari ini. Ada Pak Prayitno, selaku Kepala Satpol PP Kota Malang. Pak Prayitno, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar sehat, Pak Prayitno?
1: Kabar. Dan Mbak, siapa namanya nih?
0: Saya dengan Yolanda, Pak.
1: Yolanda.
0: Iya. Baik, Pak Prayitno, saya mau apresiasi dulu nih ke Pak Prayitno. Sudah berapa minggu, Pak, memimpin Satpol PP Kota Malang setelah kemarin ada rotasi?
1: Oke, di minggu kedua ini.
0: Oh, minggu kedua, ya luar biasa. Baik. Nah, ini kita lumayan sering kan ya laporan ke Satpol PP, hampir tiap hari bahkan kita kirim laporan dan Prayitno berserta tim itu juga gercep sekali ketika kita kirimi laporan langsung ke lokasi, langsung melakukan penertiban, entah itu yang ada di Kayu Tangan kemarin, termasuk juga yang ada di kawasan veteran ya. Terima kasih banyak Pak Prayitno atas sinerginya. Oke, saya juga terhubung kawan pagi hari ini bersama dengan Pak Anies Januar dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Pak Anies, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif, Pak Kasat, dan semuanya pendengar City Guide.
0: Iya, ini mau kemana nih Pak Anies? Saya lihat lagi di perjalanan juga nih.
2: Lagi keliling-keliling kota saja. Nanti kalau pas waktunya materi saya tak berhenti.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Anies sudah menyempatkan hadir juga. Saya juga terhubung bersama dengan Pak Arif dari Komisi C DPRD Kota Malang. Pak Arif, selamat pagi.
3: Pagi Mbak, ya lah.
0: Kabar sehat juga Pak Arif pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, sama dengan Mas Anies dan Pak Yipno, semuanya pada sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Pak Arif?
3: Ini lagi mau kerja ini.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya juga Pak Arif. Mungkin pagi hari ini saya langsung awali ke Pak Prayitno dulu ya, terkait dengan apa yang terjadi di Jalan Veteran. Sebenarnya yang kita bahas banyak, selain PKL juga soal lalu lintas termasuk soal parkir. Tapi kalau dari Satpol PP sendiri, setelah bolak-balik melakukan penertiban, sudah ada pos pantau di sana, tapi kenapa mereka masih terus kembali lagi begitu Pak? Apa kira-kira yang menjadi catatan dan kendala utamanya bagaimana nih Pak Prayitno?
1: Oke. Veteran ini memang titik yang seksi bagi saudara-saudara kita yang jualan di sana, karena memang terut mahasiswa yang melintas memang titik yang paling menarik, sehingga naluri seorang pedagang tentu mencari titik yang paling banyak keuntungan. Sehingga walaupun sebelumnya sudah di Satpol, saya sendiri ketika melintas di area Veteran ini memang wah seperti ini. Dan saya lihat sebelum saya di Satpol juga itu saya lihat teman-teman Satpol memang sudah aktif di sana, bahkan saya lihat ada tenda dan kami lakukan untuk memasang tenda di sana. Sehingga tindak lanjutnya di saat Brawijaya ada mahasiswa baru 17.000 sekian, kami diundang untuk membuat pos karena 17.000 tentu potensinya kemacetan dan mengundang teman-teman saudara-saudara kita PKL ini akan menjadi lebih tinggi. Sehingga kami selama satu minggu itu mulai jam 5 pagi kami tempatkan Satpol PP satu regu, kooperasi dengan Polres, Dishub, kami bagi dua shift. Alhamdulillah secara umum bisa dikendalikan, walaupun masih ada satu lah, atau yang saya datang turun langsung itu yang mencoba jualan di sana, kami ingatkan bahwa area itu adalah area yang tidak diperuntukkan PKL. Itu yang sudah kami lakukan, dan pun ada beberapa agenda, kami sudah berkirim surat kepada pimpinan, dalam ini Pak Sekda dan asisten, kami nanti bisa kolaborasi ini dengan OPD-OPD pengampu, utamanya yang OPD yang terkait dengan teknis keberadaan PKL. Kalau Satpol PP di urut-urutan pengampu perda dan ketentuan lain itu adalah pilihan terakhir. Jadi Satpol PP dalam ini pelayanan dalam hal untuk yang bagian terakhir ini bukan intinya itu menempatkan PKL seolah-olah seperti ditampaknya, seolah-olah kami anti PKL. Namun dengan edukasi pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan ini, saya lihat sudah cukup manis. Tidak ada kekerasan verbal, tidak ada kekerasan fisik. Namun demikian, dengan jumlah luasan Kota Malang, sekaligus jumlah penduduk dan titik kerawanan terampil yang banyak, ketika kami bergerak kerawanan yang lain, misalnya Anjal, Kepeng, Udik, kami harus berani sana nih. Nah, kesempatan nih, kelihatannya kami punya strategi, teman-teman PKL ini juga punya strategi juga, bergeser langsung masuk lagi.
0: Nah, itu dia.
1: Itulah yang terjadi. Sementara di perda dan ruang kita memang sudah mengatur bahwa beberapa area ruas jalan itu memang tidak diperkenan digunakan untuk teman PKL. Dan ada jalur, istilah jalur kawasan merah, dan juga ada kawasan hijau. Ini di beberapa titik terbanyak itu seperti Blimbing, itu ada 11 titik yang istilahnya diperkenankan untuk PKL. Project terbanyak beberapa titik, nanti bisa dilihat bersama-sama. Kalau kita baca perda perwalinya nanti makan waktu lama, namun demikian secara makro kita sampaikan bahwa Kota Malang memiliki kawasan merah dan kawasan hijau untuk teman PKR. Nah, sebetulnya kami ingin juga komentar, namun ini di luar area saya, terkait penataan PKR tentu ada OPD khusus lah nanti. Dan ini juga sudah mengajukan untuk koordinasi ulang, agar OPD-OPD pengampu nanti terkait lingkungan. Di sini kan ada persoalan lingkungan. Ada persoalan pedagang mikro, ada persoalan kemacetan lalu lintas, dan lain sebagainya, ini harus dibahas bersama. Karena semua OPD ini adalah pengampu perda. Sedangkan OPP ini adalah pilihan terakhir nih, untuk menghalau ini pilihan terakhir. Walaupun kami sudah memberikan pendekatan dan edukasi, tampaknya jualan yang laris di titik ini adalah magnet dan pilihan yang paling seksi teman-teman. Nanti kami coba sampaikan lagi beberapa agenda kami, mungkin selain represif, kami juga mungkin akan membuat atau mendapatkan akses kamera. Kami tidak ingin istilahnya itu tertinggal teknologi. Kota Malang kan ada kamera untuk publik ini, ada 250. Nah, ini kami akan izin kepada Kominfo untuk mendapatkan akses beberapa kamera, mungkin tidak harus 250 kami akses, tetapi beberapa titik vital di sini seperti untuk yang crowd adalah veteran, akan kami izin kepada Kominfo untuk mendapatkan akses kamera. Jadi itu adalah mata digital Satpol PP. Ketika kerumunan sudah banyak, harapan kami Satpol PP tidak menunggu dilaporin nih. Sudah kelihatan ini berpotensi rawan, maka kami tag dengan OPD teknis terkait untuk bisa bergerak bersama-sama.
0: Oke, baik Pak.
1: Kami akan coba komunikasikan. Ini kemudian pola ini bisa menjadi upaya kita melihat secara real time dan mungkin respon time kami juga mungkin akan menjadi lebih tertata. Dan mungkin ada beberapa konsep lain yang mungkin belum saya sampaikan di sini karena ini substansinya mungkin perlu arahan pimpinan. Ini salah satu yang kami buka, ada beberapa agenda konsep yang kami akan sampaikan kepada pimpinan. Pola-pola ini tentunya menjadi cara kami menjadi lebih cepat, lebih humanis, dan mungkin deteksi dininya juga kita dapat untuk beberapa wilayah yang potensi tingkat kerawanannya cukup meresahkan. Mungkin itu dulu sebagai pembuka.
0: Tapi selama penertiban ini apakah juga ada pernah memberikan sanksi begitu Pak Prayitno, entah penyitaan mungkin?
1: Ada. Jadi ada beberapa PKL yang sudah 2-3 kali, 4 kali ini diperingatkan. Ini beberapa peralatan mungkin kami untuk memberi efek jerak.
0: Penyitaan beberapa peralatannya begitu ya, untuk memberikan efek jerak. Baik. Saya geser ke...
1: Dan kami undang untuk sidang tipiring juga.
0: Baik. Lalu ke Pak Anies, kalau dari Dishub sendiri biasanya kaitannya dengan lalu lintas dan juga perparkiran. Beberapa kali penertiban juga polanya masih sama. Ketika kemarin ya kita dapat kiriman dokumentasi itu dari Pak Rahmat. Pak Rahmat waktu itu sempat menghalau yang parkir-parkir di sana, kemudian sudah menghimbau juga, tapi setelah petugas bergeser ya sama polanya. Kembali lagi melakukan parkir ya, padahal di sana sudah jelas ada P coret, ada S coret begitu. Nah ini apa yang menjadi evaluasi Pak Anies?
2: Pertama kita harus memahami bahwa secara di lapangan ini tidak hanya veteran, tetapi topik hari ini adalah veteran. Masih banyak tempat lain yang kita rasa masyarakat Kota Malang perlu ada penertiban. Masih ada Jalan Surabaya, masih ada jalan di Trunojoyo, masih ada tempat-tempat lainnya yang kita lihat PKL-nya banyak, yang parkir sembarangan gitu kan. Nah, apakah yang kita lakukan selama ini efektif menghalau penindaan secara humanis itu efektif? Saya pikir perlu dilakukan evaluasi. Yang kedua, kami merasa bahwa kalau berkaca terhadap beberapa tempat-tempat lain, ada satu case bahwa pernah kami dapati bahwa yang berdagang di sana itu ternyata setelah diwawancarai, Pak, saya itu pindahan dari Surabaya. Di Surabaya itu kami dikejar-kejar, kami pindah lagi ke Sidoarjo, kami dikejar-kejar. Kemudian kami dapat informasi di Malang ini enak, PKL-nya itu tidak dikejar-kejar ataupun yang sifatnya pelarangan, gitu kan, penindakan. Nah, apakah tanda tanyanya terhadap dua hal, pertama yang parkir liar, pedagang liar, tidak pada tempatnya kan, berarti kan mereka melanggar aturan. Terhadap aturan-aturan ini ada dua, ada aturannya, ada penindakannya. Mereka melanggar terhadap larangan. Yang bisa melakukan penindakan itu kalau lalu lintas, undang-undang lalu lintasnya jelas. Ada polisi Republik Indonesia. Untuk PKL, Trantibum, ada perdanya, penindakannya oleh polisi. Polisinya polisi pamong praja. Maka, apakah kita harus melakukan penindakan terhadap dua hal ini selain dikedepankan dulu pendekatan secara humanis. Nah, kalau memang obat-obat yang tanda kutipnya obat-obat ini sudah tidak manjur gitu kan, mm-hmm. mungkin kita perlu lakukan evaluasi bareng nih. Surabaya bisa, daerah lain bisa, kenapa Kota Malang tidak bisa? Mm. Kita harus duduk bareng, kemudian kita identifikasi apakah semuanya telah kita lakukan dengan baik. Penindakan-penindakan, sudahkah kita melakukan penindakan-penindakan dengan baik, gitu kan?
0: Yeah.
2: Kemudian, apakah kita juga sudah melakukan pembinaan-pembinaan, gitu kan? Apakah kita sudah melakukan perencanaan-perencanaan, oh ini lokasi untuk PKL yang pas di daerah sini, sehingga masyarakat bisa berdagang, masyarakat bisa menikmati semuanya, fasilitas-fasilitas, tetapi secara aspek hukum terpenuhi. Itu catatan awal dari saya, ada dua hal itu tersebut tadi.
0: Yeah. Oke, baik Pak Anies. Kemarin kita juga sempat koordinasi dengan Pak Wijaya. Kalau kata Pak Wijaya, memang kewenangannya yang lebih berhak untuk melakukan penilangan dan lain-lain ada di polisi dan juga ke Satpol PP begitu. Karena kalau dari Dishub sendiri masih menunggu realisasi dari perda perparkiran itu, Pak Anies.
2: Betul. Jadi nanti dengan perda parkir ini ada hal yang bisa dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Sudah penindakan itu kalau selama ini kita lihat dari rekan-rekan kepolisian sudah maksimal, maka yang parkir ini insya Allah nanti dengan perda parkir yang baru ini kita bisa gembok langsung gitu kan. Kita bisa lakukan penindakan. Kalau selama ini kami hanya sebatas koordinasi dengan kepolisian kalau itu diperlukan tilang karena bandel gitu kan, yeah. Sudah beberapa kali dihalau. Tetapi yang saat ini kita lakukan kedepankan hanya sebatas penghalauan untuk yang parkir. Karena kewenangannya Dishub tidak bisa tilang gitu.
0: Baik Pak Anies. Saya ke Pak Arief. Pak Arief tadi sempat di-spill oleh Pak ini ya, Prayitno juga, kaitannya dengan polemik yang sering berulang soal PKL ini ketika ditertibkan bergeser petugasnya kembali lagi. Dan mereka minta boleh saja kita nggak berjualan di area veteran ini, tapi tolong disediakan tempat relokasinya. Apakah sempat ada obrolan? Kayaknya kemarin DPRD sempat ada bilang mau relokasi ke yang di belakangnya TMP itu, Pak Arief.
3: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Jadi selamat pagi. Begini, kita harus melihat dulu secara mendasar. Filosofi PKL dulu. PKL itu bukan orang yang mampu membuat keramaian, tetapi mereka pasti akan mendatangi keramaian, tempat-tempat yang strategis, walaupun itu dilarang. Itu filosofi PKL. Tidak ada PKL yang menempati tempat yang memang disediakan untuk PKL. Namanya bukan PKL nantinya. Mereka akan menjadi pedagang biasa, bukan kaki lima, yeah. Karena filosofinya ada di sana dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kok ada PKL? Ya kita harus berani mengatakan jujur lah bahwa negara tidak adil. Negara pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kalau pemerintah mampu memberikan pekerjaan kepada mereka, saya kira tidak ada kok orang yang suka jadi PKL. Lek-lek gak kepepet ya gak jadi PKL. Kan seperti itu toh. Dioprak-oprak di sana ya ke Malang jadi PKL lagi. Tidak mungkin mereka ke Malang akan menjadi pedagang biasa. Ini yang perlu pemikiran utamanya di sana dulu. Ayo pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk teman-teman kita yang tidak mampu bekerja di sektor-sektor formal. Itu kita carikan pekerjaan bagi mereka. Apakah bisa? Saya yakin pemerintah Kota Malang mampu. Karena apa? Kita ini boleh dikatakan sentra-sentra perdagangan, sentra-sentra kuliner, itu adanya tetap di sana-sana aja, baru hari-hari akhir ini bertambah oleh sentra-sentra perdagangan kuliner yang menetap, tetapi itu butuh biaya besar. Nah mereka ini kan tidak mempunyai anggaran gede untuk membuat seperti di Kayu Tangan, seperti di Jalan Taman Buah-Buahan, yang hari-hari ini semarak banget keberadaan tempat-tempat penjualan makan dan minum di sana. Nah PKL ini tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat seperti itu. Maka pemerintah kota yang harus melakukan itu. Misalnya, saya ini sekaligus dengan parkirnya. Kenapa sih kita ini kok membuat alun-alun mall model seperti itu dan hanya disewakan kepada orang tertentu. Ayolah, di sana mulai kita tata. Kita buat sentra PKL di sana, kita buat sentra parkir juga, kantong parkir baru di sana. Saya kira ini akan menyelesaikan satu permasalahan. Di samping PKL yang ada di sekitar alun-alun itu pasti dilarang. Perdana jelas melarang, tapi banyak. Karena apa? Ya mereka tidak punya tempat untuk berjualan. Kita masukkan aja nantinya ke depan misalnya, ayo alun-alun mall kita hentikan sewanya, kita buat sendiri, kita dikelola oleh pemerintah Kota Malang untuk itu. Untuk menampung parkir, juga menampung para PKL. Itu yang umum. Yang di veteran, jangan bekerja sendiri. Tidak mampu pemerintah ini bekerja sendiri. Ya. Di sana ada UB, di sana ada UM. Kenapa sih tidak bekerja sama dengan mereka? Ayolah, UB ini ojo golek enak EDW. UM ini ojo golek enak EDW. Beri space beberapa titik untuk teman-teman yang memang berjualan. Jualannya hanya minuman dan makanan kecil kan mereka itu. Ya. Mungkin di sana di dalam bisa diberikan space untuk teman-teman yang hari-hari ini juga harus menghidupi keluarganya. Bahkan yang masih banyak anak muda kok yang jualan itu. Ini kan bentuk kreativitas dari mereka, walaupun saya tahu persis kopi yang dijual itu bukan produk mereka sendiri, tetapi mereka akan ngambil ke pabrikan. Nah ini yang harus dilakukan kerjasama dengan baik stakeholder yang ada di sekitar sana. Kalau katanya kan hari ini yang paling banyak memanfaatkan PKL kopian itu adalah teman-teman mahasiswa.
0: Yeah.
3: Ya sudah, kita arahkan untuk masuk aja. Mosok UB sebegitu besarnya nggak punya space untuk itu. Saya yakin punya. Kalau ada komunikasi dengan baik antara pemerintah dengan pihak-pihak atau stakeholder yang ada di sekitar sana. Terkait dengan online, kalau online ini ditaruh di belakang atau di utaranya TMP, saya kira mereka mau. Karena apa? Karena mereka kan tidak butuh apa-apa, hanya butuh aplikasi hidup kering-kering ya sudah mereka jalan. Ini bisa diatur. Tetapi harus ada yang berani bertindak keras di sana. Yang parkir di trotoar itu jelas salah sudah. Kalau itu dibiarkan, ya pasti akan terus ada. Maka yang hal-hal yang sudah betul-betul melanggar ini yang harus ditindak. Kalau untuk PKL, memang kita harus mencarikan pekerjaan bagi mereka. Saya kira itu awalnya, Mbak.
0: Ya, kemarin kita sempat wawancara dengan Pak Ginanjar juga, Pak Arief. Katanya memang mau ada komunikasi lanjutan dengan pihak UM dan juga UB terkait penyediaan tempat untuk PKL di dalam kampus. Cuman katanya sih masih dalam tahap kajian, jadi masih butuh waktu lama. Begitu update-nya, Pak Arief.
3: Kenapa sih kok lama-lama? Hal-hal yang sudah konkret seperti ini, bahkan Pak Yit, saya mohon lah, tidak harus menunggu arahan pimpinan, tetapi kreativitas dari perangkat daerah ini harus ada. Kalau semuanya menunggu arahan pimpinan, Pak Wali, jebol Pak Wali ini, nggak kuat untuk nangani sendiri. Kenapa sih dibentuk perangkat daerah? Untuk membantu Pak Wali Kota. Kan gitu toh, menata Kota Malang. Kalau selalu menunggu arahan, jangan Pak. Ya sudah, justru kita memberikan masukan kepada wali kota, Pak Wali ini ada seperti ini, kita akan melakukan ini, ayo ini harus tangannya Pak Wali yang turun, baru selesai jalan perencanaan-perencanaan itu. Saya kira itu, Mbak.
0: Oke, baik. Kita jeda dulu, para narasumber. Saya lihat di WhatsApp sudah ramai sekali yang ngantri nih mau bergabung. Nanti saya akomodir di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan juga boleh langsung telepon di 0811-360-911.
4: For your life. City Gate FM.
5: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
6: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
7: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
7: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
9: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos

0: Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Masih bicara soal jalan veteran, di segmen kali ini saya mau akomodir beberapa masukan ya. Ini catatan dari kawan-kawan pendengar yang sudah kirim voice note. Oke, ini dia. Dari pertama dari Panto dulu saya play.
4: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Ibu-ibu dan Bapak pemateri semuanya. Ya, mohon maaf sebelumnya untuk di jalan veteran. Kalau hukum atau peraturan atau undang-undang tidak diterapkan di Malang, semuanya ya seperti dilecehkan sama mereka-mereka yang berjualan. Contoh aja, kalau dikasih hati roh grempelo ya, berjualan awalnya pakai gerobak kecil, terus dikasih lahan, ada tenda-tenda, nah, keterusan akhirnya semakin susah untuk dipindah. Alasannya minta ganti rugi. Terus ada juga yang mereka kuat karena ada komunitas dan ada yang backingi gitu. Kalau hukum tidak diterapkan di Malang, ya selamanya akan kucing-kucingan seperti itu. Gitu. Dan lagi, saya barusan lewat di Arjosari atau dari flyover Arjosari menuju ke arah Karanglo, sudah aman, lancar, terkendali, sudah mengalir, aman lalu lintasnya karena sudah dievakuasi dan bersih.
3: Ya, itu dari Pak Anto, terima kasih. Pak Anto, ada Pak Suhendro?
5: Ya, memang harus kontrol Pak Satpol PP, harus keliling, parkir liar itu ditertibkan, jangan slogan aja. Di depan Ramayana itu sampai 3 baris barang itu juga bikin macet, itu harus ada petugas. Ya memang harus ada yang keliling dan berani menegur, tindak tegas. Kalau mau tertib ya semuanya ditertibkan, jangan pilih-pilih yang setorannya lancar mungkin lah ya. Tapi kan kita jadi meraba-raba nih, yang sudah jelas dilarang kok masih ada, itu kenapa? Gitu ya. Jangan tebang pilih, langsung angkut, langsung.

0: cita biar ada efek jera, tapi yang memang sudah ada aturannya, misalnya tidak boleh ya udah tidak boleh gitu. Di alun-alun itu selalu ada banyak itu depan masjid jamek itu, aduh, padahal itu kan ya dekatnya, dekat posnya Satpol PP, kok ya dibiarin. Ya memang harus kerja keras, jangan takut keringetan kalau kata Pak Tukang itu nyari uang. Harus jangan tunggu pos, tegakkan aturan aja, apalagi ini baru Bapak harus tegas tanpa pandang bulu. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, itu dari Pak Suhendro. Lalu juga tidak ada Pak Heriono.
2: Selamat pagi 911. Waduh, kepingin ngomong kalian. Begini, saya sudah sampaikan itu, jangan ada upaya untuk direlokasikan. Pokoknya dipindahkan kepada suatu tempat gitu loh. Aduh, angelnya ngomong gak. Nah, jangan ada upaya diri. Karena apa? Tetap ada persoalan baru. Ketika itu semisal aku direlok ke suatu tempat, maka tempat yang saya tinggalkan itu pasti ada upaya untuk tumbuh baru lagi. Itu pasti itu. Ingat berapa kasus yang terdahulu ya. Seperti semisal pedagang yang ada di alun-alun itu dulu direlok ke masuk ke kawasan pos, kantor pos itu kan dulu dari pedagang alun-alun. Ketika itu berganti apa itu ngarani zaman ya, tumbuh lagi. Maka itu harus ada sebuah kebijakan yang ini loh ya, pengaturan jam mungkin ya, pengaturan jam, kesepakatan aja, jam sekian, enggak sikat, itu aja. Kalau saya gitu, kenapa? Jadi kita ada bahasanya itu win-win solution, no bias. Ada solusi yang terbaik ya. Dan itu ingat lo ya, yang jualan itu ya juga bukan warga Malang asli, satu. Kedua, mereka juga ya iku isone dodol ya iku. Isone kerja ya itu dengan ekonomi yang sulit itu ya itu. Kan saya sering seperti kopi-kopi itu tak dongkrongi, tak tanya dan sebagainya. Oh ternyata mereka ya itu yang bisa ya, daripada mencuri kan gitu ya, daripada merampok dan sebagainya, atau dan sebagainya kriminal ya, itu yang bisa dilakukan. Sakno lho sebetulnya, om saya itu pernah nunggu nih, beberapa tempat titik itu saya tunggu nih. Ya jadi sekali lagi jangan ada upaya re, kalau saya sistem jam saja ya, jam. Terus jamnya itu disepakati jam berapa, dianalisa dulu. Oh itu jam sak mene sing rame, golek duit di sini rame, ya sudah itu aja. Warga juga diberitahu. Lalu tidak sistemnya apa itu drift through apa-apa, di motor mandek terus tuku, mencongol, jangan upayakan. Jadi mereka jualan, kalau motor ya gak apa-apa ya, kalau mobil jangan, drive-thru itu ya bahasanya. Jadi sekali lagi jangan ada upaya re, karena apa? Ketika di re ya itu memang muncul baru lagi, pasti itu ya. Yang di re berhasil itu kan zamannya Banten, itu pedagang yang ada di mana itu? Aduh, Pecinan toh, ketika di re itu, dulu kan buah-buah di Pecinan yang dilentrek. Ketika zamannya Banten di re, dengan korbannya almarhum Pak Cincin di Pentung Kantil dan sebagainya, itu kan berhasil. Pecinan kan steril pedagang dua sekarang. Iya toh. Hanya saja digawe parkirnya bentor-bentor itu. Awal-awalnya saya kan juga sebagai pelaku ya di sana, pelaku penerbitan. Jadi sekali lagi jangan ada upaya ria untuk keterang. Pakai jam, batasan, pokoknya dibatasi gitu loh, dibatasi. Itu usulan yang nggak pakai genah itu uang pensiunan diri itu ya. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Heriono. Itu beberapa voice note yang saya play ya di segmen kali ini. Saya jeda kembali para narasumber, nanti saya lanjut lagi di segmen berikutnya. Nanti kita rangkum bersama apa yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Tetap bersama kami di program Ijen Talk.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Agustus Hari Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayak, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Merdeka Republik Indonesia. Alhamdulillah, 81 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentu tidak diraih dengan mudah. Ada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kepada kita sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk menikmati hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga, mengisi, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, sebagai bagian dari Indonesia, Kota Malang juga memiliki tanggung jawab untuk terus mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Karenanya, mari kita terus memberikan karya dan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing dalam semangat gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat. Karena setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari kontribusi kita dalam misi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ali Mutahirin, Wakil Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun kemerdekaan adalah bukti panjangnya perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan kepada kita. Tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan tersebut dengan terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Karenanya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat gotong royong dan kepedulian sebagai bagian dari Indonesia. Warga Kota Malang tentu memiliki peran untuk terus dan turut memberikan kontribusi melalui karya, pengabdian, dan dedikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap kontribusi dan karya kita berikan adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk mengabdi dan mengisi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum.

0: Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: beri berkelas.
2: Dipersembahkan oleh Prokopim Setda Kota Malang.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kembali lagi kawan di talk show Ijen Talk terkait bagaimana menyelesaikan persoalan jalan veteran. Saya ke Pak Arief Wahyudi. Tadi ada yang menyarankan dari Pak Heriono ya, katanya kalau bisa jangan direlokasi tapi diberlakukan aturan jam operasional saja. Gimana tanggapannya Pak Arief?
1: Aturan pakai jam operasional maupun apapun itu satu solusi juga, tetapi memberikan kesempatan mereka untuk tetap bekerja ini juga menjadi solusi. Artinya begini, kalau sudah direlokasi, maka penjagaan di area itu oleh petugas yang ada itu memang harus kuat. Jangan dibiarkan ketika direlokasi kemudian tempatnya dibiarkan, ya pasti orang masuk lagi. Alun-alun itu sudah bersih kok. Yang di tengah loh ya, dulu kan orang berjualan di sana. Karena apa? Di sana ditempatkan petugas. Tetapi sayangnya kalau di alun-alun itu mereka masih diperbolehkan jualan di tepian, itu juga sangat-sangat mengganggu pemandangan alun-alun sebagai pusat kota itu. Kalau saya tetap bahwa mereka harus tetap dicarikan pekerjaan, mau direlokasi. Kalau toh memang pekerjaannya hanya itu mampunya, ya harus relokasi. Relokasinya di mana? Banyak tempat kok yang ada di sekitar itu. Misalnya yang sudah sering kita sebut bahwa kenapa sih UM dan UB ini kok diem saja? Padahal itu area-area dekat mereka. Dan area yang ada di kampus itu kan luas. Kenapa sih nggak disediakan tempat aja untuk mereka berjualan? Saya kira kalau mereka ada bertempat di sana dan di veteran itu tetap dilakukan fokus penjagaan, ya sudah. Veteran akan bersih tetapi tidak menghilangkan mata pencaharian mereka. Kalau di sana diberi jam, ya sama saja. Masyarakat masih mengeluh bahwa di sana akan ramai dan jam itu pasti molor. Sehingga saya kurang setuju kalau toh harus diberi jam di sana. Karena area itu jelas di dalam perda kita adalah area bebas PKL. Artinya tidak boleh ada PKL di sana. Di mana bolehnya? Ya kita masukkan kepada area-area dekat sana yang memperbolehkan mereka untuk berjualan. Saya kira itu, Mbak.
0: Oke, baik Pak Arief. Ke Pak Anies, kalau begitu ada yang juga yang mengusulkan Pak Anies, kenapa di sana tidak dibuatkan parkir vertikal seperti di beberapa titik lain? Karena di sepanjang jalan tersebut kan tidak boleh parkir, tapi banyak titik yang memerlukan parkir sebenarnya.
2: Pertama harus saya tegaskan kembali, di lapangan itu untuk lokasi Jalan Veteran Bandung, di sana sudah ada marka jaris lurus di tepi jalan. Kalau tadi Mbak Yu sampaikan larangan parkir, ya artinya di sana garis lurus ya, berarti paling sampingnya ujungnya jalan itu sudah tidak bisa dilakukan di parkir. Di sana ada jalur sepeda, berarti peruntukannya bukan untuk kendaraan bermotor, artinya untuk jalur sepeda, tetapi di sana ya tetap aja buat parkir. Kemudian ada rambu larangan berhenti dan rambu larangan parkir gitu kan, ya tetap aja ada yang parkir. Artinya apa? Yang saya sampaikan di awal, peneguran penghalauan yang dilakukan oleh aparat sudah cukup. Kita perlukan untuk penindakan. Yang parkir ya sudah tilang aja. Nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan di kepolisian, di Polresta Malang Kota. Yang kedua, ketikanya perda ini nanti sudah dilaksanakan, kami mempunyai kekuatan untuk, tanda kutipnya kekuatan untuk melakukan penindakan yang terhadap parkir ya, terutama terhadap parkir. Bukan untuk yang lalu lintas lainnya, tetapi untuk parkirnya. Selanjutnya tadi sampaikan bahwa yang namanya penataan di jalan ini tidak lepas juga, kalau ngomong di lokasi, fungsi jalan ini terhambat selain parkir itu juga ada pedagang. Sepertinya di UB ataupun di UM itu sudah menyediakan kantong-kantong untuk pedagang yang melayani baik siswa ataupun masyarakat sekitar. Kalau kita lihat yang di veteran, mulai dari yang di dalam itu saya lihat ada banyak sekali kantin, mulai yang harganya bisa dijangkau sangat murah gitu ya, buat sebagian besar masyarakat. Tetapi ada juga yang kafe-kafe yang di dalamnya juga. Artinya apa? mahasiswa ataupun konsumen paling banyak itu kan di sana mahasiswa yang di jalanan itu. Sampaikan ada yang Pak Heriono tadi sampai nongkrongi gitu kan, yang beli ya orang-orang mahasiswa itu. Artinya apa? Ini sepertinya perlu di sana nggak mau jalan lah orang, gampangannya. Saya di pintu sebelah sini, daripada saya ke dalam sana agak jauh, ya wes beli kopi di sini. Yang bisa dilakukan apa? Ya ditindak. Pedagang itu harus ditindak. Sudah disediakan tempatnya, tetapi mereka tetap, kalau istilahnya kepala dinas saya itu, mau dikasih 1 meter ya cukup, dikasih 2 meter ya cukup, dikasih 500 meter ya tetap kurang. Mau panjang, mau pendek itu tetap cukup ataupun kurang gitu kan. Yang tadi sampaikan, yang satu direlokasi gitu kan ya, masuk. Artinya begitu yang di tempat yang ditinggalkan, jangan-jangan kalau nggak dijaga lagi, ya akan banyak lagi. Sebenarnya UB, UM itu sudah menyediakan tempat, bahkan yang di jalanan dulunya ada di depan, itu masuk. Sudah ada yang masuk, sudah ada yang masuk ya. Sudah ada yang masuk, tidak semuanya masuk. Tapi akan tumbuh terus, namanya juga perekonomian tetap akan tumbuh. Sekali lagi bahwa kerjasama dengan masyarakat sekitarnya, kalau kami concern terhadap parkir di sana, bahwa setiap kegiatan usaha yang ada di sepanjang jalan veteran, tidak hanya sepanjang veteran, tetapi semua di seluruh wilayah Kota Malang, kami saat ini bekerjasama dengan PU mengetatkan. Semua kegiatan usaha harus memiliki kajian lalu lintas. Kajian lalu lintasnya antara lain itu bagaimana ketersediaan ruang parkir yang cukup. Kalau di jalan veteran tidak ada, tidak boleh ada di jalan veteran tidak boleh ada parkir di jalanan, maka mereka harus menyediakan ruang parkir. Kami lihat di hampir semuanya itu sudah ada, hanya tidak cukup. Hanya tidak cukup. Artinya apa? Ketikanya kegiatan usaha ini semakin berkembang, maka dilakukan evaluasi ulang terhadap ketersediaan parkir. Tetapi parkir di sini itu ternyata selain tidak ada, kurangnya ketersediaan karena berkembangnya usaha tersebut, juga karena ada, yaitu tadi yang namanya drive-thru.
0: Ya, itu pedagang.
2: Nah, pedagang ini kalau motor, kalau tadi oke lah ya, kalau motor bisa agak ke pinggir gitu kan. Kalau mobil, nah ini sekarang kalau kita lihat ya sudah lah, kalau kita mau tertibkan, tertibkan. Ayo kita sama-sama, bersama-sama kita tertibkan. Tetapi balik lagi ada beberapa lahan di sana. Saya lihat di ada kegiatan apa namanya, gedung yang baru, gedung mall yang saat ini.

0: 40 yang saat ini dikelola oleh UB.
1: Oh,
0: mungkin itu
1: gitu ya?
0: Jadi, betul. Itu mungkin bisa jadi salah satu solusi. Tapi pertanyaannya gini, mau nggak mahasiswa ataupun konsumen ini jalan kaki? Jangan-jangan ya itu tadi, karakter males jalan kaki inilah, ya sudah saya ini ada di pintu masuk, nggak ada yang jualan, ya saya nggak beli jalan ke sana, kan gitu. Nunggu pedagangnya jalan. Prinsipnya, kembali lagi, saya sepakat dengan Pak Arief, dengan Pak Prayit, Pak Kasat, dan para pendengar tadi, banyak sekali masukan-masukannya, dan sepertinya kita ujungnya tuh satu, jalanan di semua jalan ini kita tertib, kita tidak macet, tetapi ketersediaan untuk parkir, ketersediaan untuk pedagang, sehingga mereka dapat parkir, dapat berdagang, itu terpikirkan oleh semua pihak yang ada di Kota Malang ini. UBK atau usahakah di sana, dan lain sebagainya. Itu sih.
1: Oke, baik Pak Anies ke Pak Prayitno. Tadi ada yang mengusulkan untuk rutin keliling, dan memang kalau dari beberapa minggu ini, Pak Prayitno juga sering kirim laporan, termasuk Pak Mustaqim ya, patroli terus gitu di beberapa titik. Lalu untuk pos pantaunya apakah juga nanti akan diaktifkan kembali nih, Pak Prayitno?
2: Oke, terima kasih Mbak Yolanda, terima kasih juga dengan Pak Arief dari Komisi C dan Pak Januar dari Dishub. Banyak sekali beberapa materi yang menjadi inspirasi buat saya. Hanya saja kami sampaikan bahwa persoalan PKL ini sudah sekian puluh tahun terjadi, dan sampai tahun 2016 itu ada keputusan wali kota tentang penetapan tempat atau lokasi kegiatan usaha dan pedagang kaki lima. Substansinya adalah PKL itu boleh berjualan di tempat ini dan tidak boleh berjualan di tempat ini. Mungkin perlu dilihat kembali bahwa keputusan wali kota ini secara substansial itu harus dinilai ulang. Apakah ini sudah cukup bisa mengakomodir situasi terkini dengan jumlah mahasiswa yang sekian banyak masuk. Maksud saya demikian, Satpol PP ini adalah pilihan terakhir ketika ada pelanggaran lampir. Yang saya sampaikan tadi itu.
1: Yeah.
2: Sebetulnya pengampu, OPD pengampu persoalan pedagang kaki lima dan kerawanan tramtip yang lainnya adalah di OPD masing-masing. Sehingga Satpol PP adalah menindak jika ada pelanggaran yang berulang. Jadi seperti disampaikan tadi, kami sudah tipiring ini di veteran itu ada 8 dari Batu, dari Kabupaten, sudah ada semuanya datanya. Jadi kami menindak di situ, datanya ada, dan strategi kita ke depan sudah saya susun, yang ini akan kami sampaikan pimpinan untuk disetujui, bahwa kami akan melakukan pemberdayaan dengan Linmas dan sebagainya untuk penambahan. Piket di titik itu perlu, karena memang yang nampak ketika kami ngobrol dengan Pak Januar, ketika mobil ditempatkan, mobil Satpol PP atau Dishub ada saat ada personil, tentu akan mengganggu. Hanya saja kelemahannya pola ini akan melemahkan titik kerawanan yang lain. Sehingga ketika kami kontras ini, otomatis PKR tempat lain akan menempati yang tidak dijaga. Jadi saya ingin menggarisbawahi, terinspirasi dengan Bapak Arief tadi kami sampaikan, bahwa salah satu kebijakan yang pernah dibuat pemerintah, salah satunya adalah setiap hotel atau mall itu wajib menyediakan space untuk usaha mikro kecil. Ini sudah dilakukan oleh instansi tertentu. Nah, untuk yang ini, harapan kami, ya apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, ini bisa diadop ini. Diadop ke kampus, agar sentra makanan, food center atau food truck atau pedagang kaki lima versi kita. Ini juga dipolakan. Di Unibro, yang saya lihat di kantin itu, iya, tetapi area itu kan belum mengakomodir ke pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima belum terakomodir di situ. Di situ adalah kantin yang resmi dimasuk di Brawijaya. Hmm. Itu ini harus kita lihat kembali. Faktanya, mahasiswa ini jajannya adalah mahasiswa yang keluar dari pintu keluarnya Brawijaya. Hmm. Jelas ini kelihatan ini. Dan mungkin sebagian yang melintas. Tapi terbanyak adalah mahasiswa yang keluar dari Brawijaya. Nah, dasar inilah yang mungkin perlu kita ajak berunding atau mungkin dialog dengan Brawijaya. Mahasiswanya juga mendapat makanan versi kantong mahasiswa, kemudian dekat. Tentunya secara teknis harus kita bahas, apakah mempertahankan di kampus itu sentra makanan di situ, atau ada mungkin spot-spot lain. Seperti disampaikan Pak Januar tadi, otomatis yang di Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Hukum, Teknik, itu kalau jalan ke area hall, apa namanya, hallnya kawasan sentra kantinnya itu agak panjang, itu bisa 500-700 meter ke sana. Tentu memilih yang hanya 50-100 meter ke
1: gerbang.
2: Hal teknis yang harus disampaikan. Tapi soal regulasi, kami sepakat bahwa nanti kita pertama, mungkin kalau kebutuhan sama wali kota mungkin kurang, kebutuhan wali kota mungkin bisa dipakai, namun dengan perlu didahului dengan MOU dulu. Kita membuat MOU dengan kampus untuk membicarakan bagaimana mengelola PK. Bukan menindak represif menghilangkan, tapi mungkin mengelola ya. Kita kelola, PKL-nya dapat penghasilan, mahasiswanya dapat jajanan yang sesuai kantong mereka, dan tentunya kalau itu bisa diakomodir, MOU dulu, mungkin MOU meningkat menjadi keputusan wali kota, keputusan bersama, tentu ini akan menjadi salah satu solusi yang bisa diadopsi di Jalan Surabaya, ya, kemudian di kawasan Muhammadiyah dan sebagainya. Ini perlu memang, faktanya anak muda ini butuh energi, butuh asupan nutrisi, sehingga mereka dapat mengakses makanan yang umur-umur segitu seneng-senengnya makan. Ya. Nah, tentunya ini menjadi hal yang lebih elok ketika kita bicarakan dari sisi hulunya. Mungkin saya hanya urun rembuk saja di sini, karena kan sebetulnya ini ada OPD tertentu.
1: Betul,
2: yang
1: bisa ya.
2: Mikro ini. Harapan saya, PKL nanti dari Citigroup, OPD-OPD pemangku nanti bisa diundang. Kalau kami dari sisi represif nih, kalau saya ngomong ini khawatir saya dinilai melampaui kemenangan saya di soal itu. Demikian ini. Tapi kan hanya apa namanya ya, sebuah pandangan. Setiap individu boleh dan punya pandangan. Bagaimana, apalagi saya berpendapat, bagaimana api dan baiknya Kota Malang dari semua lini dan ketertiban tentunya. Oke, saya matur suwun terima kasih Pak Arif, karena saya dulu di UPD yang sebelumnya memang ada hotel, mall itu wajib 5% areanya, space-nya untuk usaha mikro masyarakat sekitar. Mungkin itu garis bawah kami, closing state kami sekalian, bahwa PKL itu faktanya ada, dan ini adalah sektor ekonomi yang konon katanya paling tangguh di dinamika kondisi perekonomian saat ini, dan faktanya dibutuhkan masyarakat kita, anak-anak kita, adik-adik kita lagi kuliah di Malang. Demikian Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Pak Praitno. Ini saya mau geser ke line telepon, ada kawan pendengar yang mau ikut bergabung. Coba kita hubungkan dulu Pak Rafyudin, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Yolanda.
1: Iya, silakan Pak.
3: Masih bisa didengar oleh para narasumber?
1: Masih bisa, Pak Rafyudin aman, silakan.
3: Oke, saya tidak lupa selalu ingat, apa namanya, Malang melintas, bergerak tuntas, boys berkelas, begitu ya. Ini bagus ini untuk penyemangat ini. Coba didengarkan para UPD ini bagaimana menjabarkannya yang dimaui oleh wali kota ini. Sayangnya Pak Wali Kota ini belum pernah muncul juga ini, baru dengar saya kan menyambut ulang tahun kemerdekaan, boys berkelas, ya kan begitu ya. tapi nggak berani muncul di Ijen Talk seperti ini kan gitu. Bebas apa namanya, merdeka dari londo putih pak, kan itu. Kita masih belum bebas daripada ketidaktertiban yang mana semua itu diampu oleh bapak yang khususnya di Kota Malang. Pak Ali juga begitu ya, 80 tahun perjuangan kan, perjuangan melawan londo putih dulu, sekarang nih yang kita lawan sekarang ketidaktertiban yang sedang kita bahas sekarang ini. Mana sekarang buktinya? Apa penjabaran daripada UPD itu kan gitu kan? Memang kita ini dalam suatu keputusan atau tingkat kebijakan dan tingkat operasional Pak sebetulnya. Kalau kita mau bicara tentang ini begini, ini begitu, itu masih dalam kebijakan Pak ini. Nah pertanyaan saya, OPD ini tingkat apa sih sebetulnya? Yang saya pahami mungkin diluruskan saya, tingkat operasional gitu loh. Jadi kalau sudah bicara tingkat operasional, tugasnya Bapak itu apa? Kerjakan saja. Udah nggak usah mikir lagi. Kalau tingkat operasional masih mikir ini begini, relokasi begana, begini, begitu, ya nggak akan pernah selesai Pak. Kan gitu. Yang paling efektif kan sudah saya bilang, Pak Prayit yang baru ini harus ini cas, ini teman baru dicas, ini baru segar ini harusnya, harus punya inovatif baru ini. Sekarang dia bilang patroli, wes patroli sampai muteri sak Malang itu zaman kayak gitu, ya begitu kelihatan mobilnya, lari dia. Kan begitu, tidak efektif gitu loh, seperti itu. Saya bilang, wes orang hutalem aja beberapa orang di situ yang potensi untuk dibikin pelanggaran. Habis itu baru melanggar itu baru nanti. Kan begitu, kalau enggak kucing-kucing. Kan terus Pak seperti bilang gitu loh. Apa perlu didatangkan Bu Risma Kota Malang ini kan begitu kan? Yang notabene perempuan tapi tegasnya enggak ketulungan itu beliau itu. Jadi memang itu harus menjadi cerminan bagi kita ini kan gitu kan. Adanya para OPD itu sebetulnya untuk menertibkan ini gitu loh. Tidak permisif terhadap apa para pelanggar-pelanggar ini. Kalau memang Pol PP itu misalnya cuma ngatur parkir, saya menyarankan Pak kalau pelangguran rambu itu ya bok ya dikasihkan sama di sub lah kan gitu. Ini kebijakan ya kan seperti ini. Tapi kan perlu kita suarakan. Kan nunggu Pak Polisi kapan dia menertibkan estoret masih ada di situ. Yang ada di situ adalah esteler Pak. Sehingga tetap aja di situ itu. Ini yang jadi dagelan yang tidak lucu kalau saya bilang seperti itu ya kan gitu kan. Aturannya sudah jelas, penegakannya loyo gitu loh. Masih mikir sana, mikir sini. Ini perlu humanis segala macam. Kan sudah punya tupoksi masing-masing OPD itu. Pol PP itu kan polisi penegak perda kalau saya bilang kayak gitu. Lah kalau saya ngenten-ngenteni gitu, terus kapan bekerjanya gitu loh. Ya saya kira apa perlu ada delik aduan dulu, Bapak jalan-jalan dulu ketemu, begitu Bapak jalan-jalan udah pada minggir semua. Ini jadi ironis sebetulnya itu. Adanya itu sama dengan tidak adanya gitu loh. Ya mohon maaf mungkin sudah bekerja tapi kurang maksimal sesuai dengan harapan. Organisasi dibuat itu ada organizing, di situ ada staffing. Habis itu baru di-actuating, baru controlling. Kayaknya begitu ya mungkin kita. Tinggal sekarang kita teori udah hatam semua kayak begitu Pak kita ini. Kalau bahasa Inggrisnya action to speak louder than word. Jadi kegiatan tuh lebih berarti daripada cuma dibicarakan teori, filosofi, ada gula, ada semut. Sekarang ini kebakaran, patenono banyak anu ini, api ini. Kasarannya begitu Pak, gitu loh. Kita ini tidak terlalu bulet, atau tapi apa realisnya? Actionnya tuh apa? Itu kan yang didengar, diminta oleh para penanya-penanya tadi yang saya pahami tadi itu. Tinggal actionnya apa? Law enforcement, tidak ada kata lain. Kalau Bapak masih mikir, nunggu begini, ini begini, ini bukan tugas saya. Apa gunanya The Forkompinda katanya begitu, ada koordinasi. Justru itulah Pak Komandannya itu Pak Wali Kota sebetulnya. Yang kita tunggu dengan beliau itu bagaimana actionnya gitu loh. OPD ini kan kaki tangannya beliau gitu. Kalau sudah nggak ada masalah, ya aman. Tapi kalau tetap ada masalah berarti nggak tuntas. Bergeraknya nggak tuntas, apalagi boys berkelas gitu loh. Jauh panggang dari api. Ya mungkin itu aja Mbak ini Mbak Yolanda ya. Itu mungkin ya, apa saya mungkin apa namanya tapi tujuannya ayo tegakkan law enforcement. Udah banyak cerita OPD kalau memang merasa itu tingkatan operasional udah kerjakan sesuai tupoksinya. Bapak bekerja itu sesuai dengan apa yang di apa ada di situ job description-nya di situ. Sudah laksanakan itu. Itu saja inginnya masyarakat itu, Pak. Kalau ada UPD seperti sekarang masih ada ketertiban, terus di mana bapak-bapak itu? Kalau kita bicara Kamtibnas tidak tertib, itu polisi. Ini yang jadi pertanyaan saya. Kalau HUB itu adalah yang hubung-hubungkan itu, tidak macet segala macam, itu juga timbang tindih juga sama lantas. Ini kita tidak tahu orang awam itu bagaimana tuh mikirnya, yang sudah ditunjuk sebagai OPD lah namanya itu. Ya mungkin itu aja, Mbak, mohon maaf ya mungkin bahasanya kurang apa, tapi pada intinya sama dengan apa penanya-penanya sebelumnya, intinya apa yang harus dikerjakan. Law enforcement, kalau sudah ditelurkan itu suatu keputusan, mau perda, mau apa, ya sudah, gak usah banyak-banyak anu lagi. Kan sudah dicontohkan, kenapa Surabaya bisa, kok gak bisa kita ini? Orang apa enak di Malang, gampang, gak ketat kayak di tempat lain. Akhirnya kita jadi kayak begitu kan, jadi pelarian kita jadinya. Apa orang Sidoarjo pindah ke situ, ditanya ini terlonggar di sini aturan. Apa gak malu kita sebetulnya kayak gitu? Sebetulnya tuh kita nih itu dilecehkan. Kalau aturan yang sudah kita buat kita dilanggar, itu namanya pelecehan, Pak, itu. Harus malu kita yang punya UPD, yang punya topek si, tupok si untuk menertibkan hal seperti itu. Saya kira itu.
1: Baik, Pak.
3: Mbak Yolanda, ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Rafiuddin. Terakhir dari Pak Andi.
4: Enggak setuju dengan relokasi. Relokasi itu butuh duit. Duitnya dari pajak kami warga KTP Kota Malang yang membayar pajak. Kalau ternyata yang jualan itu bukan KTP Kota Malang, lah kok duitnya tak digawe karo gawe ngurusi wong liya. Saya setujunya buat warga Kota Malang. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, itu ya beberapa catatan yang sudah disampaikan. Mungkin mohon maaf kawan-kawan pendengar, belum semua bisa saya play saat ini, termasuk yang kirim chat panjang juga, nanti kita di segmen berikutnya ya. Saya mau langsung minta closing statement dari masing-masing narasumber, karena kita juga sudah masuk di segmen terakhir. Mungkin yang pertama dari Pak Prayitno dulu, silakan Pak Prayitno.
5: Oke, terima kasih. Utamanya menyikapi dari penanya yang berikut, kami sepakat bahwa kami adalah di level operasional. Namun demikian, kami kan tetap bisa nih memberi masukan berdasarkan fakta di lapangan. Saya apresiasi dari Pak Arif tadi menyampaikan bahwa relokasi ataupun memberi tempat tertentu untuk mengakomodir PKL yang ada di kawasan sekitar kampus, ini adalah mungkin sebuah solusi saat ini, yang mungkin tepat tidaknya tentu harus ada kajian. Kemudian harapan kami, para pihak, terutama sekarang ini the veteran, ini kita mungkin harus lebih intens koordinasi, tentunya dengan OPD yang pengampu di soal usaha mikro, dan kami siap backup tata cara pengamanannya, menjaga ketertibannya dan sosialisasinya, karena kami kan berdiri di sosialisasi dan yang terakhir di penindakan, sehingga pola yang kita bicarakan tadi tentunya di soal menempatkan PKL di tempat tertentu dengan cara tertentu, kemudian regulasinya ditata, sehingga ini akan memberi solusi lah yang harapan kami bisa diadop di beberapa sentra-sentra kampus yang mahasiswa yang banyak. Saya yakin pola itu jika diterapkan akan memberi impact yang secara bertahap mungkin akan menjadi lebih baik dan terus dievaluasi menjadi lebih baik. Dan selanjutnya dari sisi represif, kami tetap punya strategi yang semula kami hanya pos, nanti kami akan bersama-sama dengan OPD yang lainnya, pengampu, terkait lingkungan, terkait usaha mikro, akan bersama-sama di titik itu. Tentu perlu penambahan personil yang bisa sip di jam-jam crowded. Gitu. Demikian, Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Pak Prayitno. Pak Arif, silahkan.
6: Ya, sudah disampaikan oleh Pak Yit bahwa koordinasi antar perangkat daerah ini memang mutlak harus segera dilakukan, tidak perlu menunggu waktu lama, karena masalahnya sudah lama. Tinggal penyelesaiannya aja yang masih menunggu. Tetapi namun demikian bahwa untuk menata Kota Malang ini, khususnya menangani PKL yang ada, segeralah dibuat semacam roadmap penanganan PKL yang ada di Kota Malang. Karena tidak akan habis. PKL itu saya yakin ditata Surabaya yang katanya bersih dari PKL, tidak juga. Mereka ada di lokasi-lokasi tertentu, sepanjang itu sudah diputuskan secara bersama-sama. Ini yang kami harapkan di Kota Malang ada roadmap. Misalnya penataan PKL yang terus menjamur di Kota Malang ini harus ditata dengan baik. Ketika mereka sudah ditata, maka law enforcement yang seperti disampaikan oleh para pendengar, penegakan hukum itu lakukan setegak-tegaknya. Tetapi masalah ekonomi, masalah sosial kemasyarakatan ini harus berada di atas yang lainnya. Ketika ini sudah selesai, maka penegakan hukum bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, koordinasi, karena bukan hanya tugas Dishub, bukan hanya tugas Satpol PP untuk menjaga ketertiban keamanan Kota Malang, tetapi tugas semua perangkat daerah yang ada di Kota Malang untuk melakukan koordinasi. Namun jangan terlalu lama gitu loh, maksud saya itu Mbok Yoseng gercep gitu loh Malang ini. Segala sesuatu tangani dengan cepat, dengan cepat. Saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama, penataan PKL Kota Malang ini akan menemukan solusi terbaik. Terima kasih.
1: Baik Pak Arief, Pak Anies silahkan.
0: Gitu. Pertama, kami akan terus melakukan apa yang menjadi tugas kami dari Dinas Perhubungan, baik itu di lalu lintasnya, di perparkirannya. Jadi kami akan maksimalkan apa yang kami bisa lakukan, penghalauan terhadap parkir ataupun pelanggaran terhadap rambu-rambu yang ada di sana. Kemudian kami juga akan, kalau tadi tersampaikan koordinasi stakeholders utama yang ada di setiap permasalahan, kalau di veteran berarti stakeholders-nya ada pendidikan, UB, UM, usaha, ada beberapa kegiatan usaha, kemudian kita sendiri selaku pemerintah, ada Satpol, ada Dishub, ada juga mungkin kita harus libatkan juga kepolisian. Kemudian yang terakhir terkait dengan penindakan, sekali lagi sepakat bahwa hal yang terkait dengan penindakan ini menjadi concern kita, penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran.
6: Mas, aku tahu teman-teman di 15-16 dulu kan, Mas?
0: Ya, teman-teman ya. Balik lagi, ya, makasih, Mas. Kita depankan dulu hal-hal yang tadi disebutkan baik oleh Pak Arief, baik oleh Pak Kasatpol, kita kedepankan dulu, tetapi menjadi penindakan terhadap penegakan hukum ini tidak bagian yang terpisahkan. Itu.
1: Oke, baik Pak Anies, Pak Arief, Pak Prayito, terima kasih banyak atas waktu dan insight-nya juga yang disampaikan pagi hari ini. Tadi yang menjadi highlight di sini adalah solusi ke depan, koordinasi. Kalau kata Pak Arief harus gercep gitu ya, dan penataan ini harus mampu menjawab dua hal sekaligus. Bagaimana menjaga fungsi jalan dan juga ruang publik, sekaligus memberikan solusi yang realistis bagi para pedagang. Terima kasih untuk seluruh narasumber, saya Yola Octavia pamit undur diri, sampai jumpa kembali.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Saya Rosit Romansyah. Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di kawasan pesisir selatan Jember dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut pembangunan KDKMP di wilayah selatan semakin penting seiring rencana pembangunan Jalur Lintas Selatan atau JLS yang akan dimulai akhir tahun ini. Pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar 3 triliun rupiah untuk pembangunan JLS yang nantinya menghubungkan Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Konektivitas ini diharapkan membuka akses kawasan selatan dan menarik investasi, termasuk menghidupkan kembali potensi wisata Watu Ulo dan Papuma.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. DPRD Kota Malang menyoroti kinerja BPR Tugu Arta dan Perumda Tunas dalam rapat kerja bersama jajaran direksi. Pembahasan mencakup kondisi keuangan, kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta evaluasi kinerja kedua BUMD. Anggota DPRD Kota Malang, Doni Victorius, mengatakan pengelolaan BUMD harus dilakukan lebih optimal agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Evaluasi juga diarahkan pada penguatan tata kelola dan kinerja perusahaan. Kata Doni, pembahasan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap perusahaan milik daerah sekaligus mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan Kota Malang.
3: Kawan, bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Harga daging ayam di Pasar Besar Madiun saat ini mencapai Rp42.000 per kilogram, dari sebelumnya sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai terasa sejak sekitar satu pekan terakhir. Bahkan, tren kenaikan harga ayam disebut sudah terjadi sebelum memasuki bulan Agustus. Salah satu pedagang daging ayam Sulastri mengatakan dampak kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat menurun. Sejumlah pembeli yang sebelumnya membeli 2 kilogram daging ayam kini mengurangi jumlah pembelian menjadi sekitar 1 kilogram. Kondisi tersebut juga berdampak pada penjualan pedagang. Jika sebelumnya mampu menjual sekitar 50 kilogram daging ayam, ditambah puluhan ekor ayam hidup, kini penjualan turun menjadi sekitar 30 kilogram per hari.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kantor SAR Kelas A Surabaya mengirimkan 15 personel gabungan ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu penanganan dampak bencana gempa, membawa kendaraan rescue, ambulan, pengangkut logistik, dan lain sebagainya. Mereka diberangkatkan melalui Dermaga Mako Armada A Surabaya. Wahyu Tri Agung, Kasih Sumber Daya SAR Kelas A Surabaya bilang, ke-15 personel itu berangkat menuju Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim gabungan dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Masih di program Ijen Talk kawan, kita bahas tadi soal polemik di Jalan Veteran. Banyak ya, parkir, kemudian kepadatan, pelanggaran, apalagi es coret, lalu juga soal PKL. Nah, PKL-PKL ini ternyata kalau tadi berdasarkan pendataan sendiri dari rekan-rekan Satpol PP, tidak semuanya berasal dari wilayah Malang. Bahkan juga tadi ada yang dari Sidoarjo, dari Surabaya juga, yang kalau di Surabaya mereka ditertibkan, makanya bergeser ke Malang, ternyata di Malang kok enak. Katanya seperti itu. Banyak kawan-kawan yang menyarankan agar mempertegas penertiban yang dilakukan. Walaupun tadi Satpol PP adalah sebagai layer terakhir, tapi harusnya menjadi layer terakhir ini ya dikuatkan perannya di sana. Kalaupun kaitannya dengan relokasi, sebenarnya ini kaitannya dengan Diskopindak ya. Diskopindak, kemudian juga bicara soal itu area pendidikan, harusnya juga ada kolaborasi dengan UB, UM, maupun ada SMA ya di situ ya, yang juga bisa dikomunikasikan. Tapi kayaknya sekolah-sekolah sudah punya kantinnya sendiri. Nah, untuk akomodir PKL-PKL ini diharapkan kalau kata Pak Arief tadi di kampus itu menyediakan lahan juga. Tapi bagaimana, apakah masih cukup atau itu juga sudah menjadi ranahnya pihak tertentu untuk pengelolaan kantinnya? Apakah juga masih bisa ditempatkan di titik-titik tertentu? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Katanya sih mau dilakukan kajian akademik dulu, karena sebelumnya sudah sempat kita bahas kok. Waktu itu wawancaranya bersama dengan Komisi A ya DPRD Kota Malang, ada Pak Ginanjar. Dan Pak Ginanjar juga sudah ngobrol katanya dengan pedagangnya langsung, termasuk ke pihak kampus. Dan pedagang pun gak masalah kalau misalnya mereka mau direlokasi, asalkan jelas. Tapi di sisi lain banyak juga yang merasa kok dengan melakukan pelanggaran mereka akhirnya mendapatkan sebuah solusi, bukannya dibina atau mungkin diberikan sanksi, tapi ketika melakukan pelanggaran diberikan solusi dan akhirnya dapat tempat baru. Sementara kita yang jelas-jelas berjualannya katanya di tempat yang benar, usaha sendiri gitu ya, modalnya ya modal mengusahakan sendiri, tertib-tertib aja, tapi tidak mendapatkan perbantuan. Sementara kalau yang ngelanggar-ngelanggar kok bisa lebih enak ya dari kita gitu untuk mendapatkan solusi. Nah, itu juga ada yang berkomentar demikian yang masuk di City 3 FM. Bahkan banyak yang minta ditindak dulu lah, diberikan sanksi dulu, baru nanti ada solusi-solusi lanjutan. Itu beberapa catatan yang kami terima kawan ya. Masih ada beberapa tambahan tadi yang belum sempat saya akomodir, coba saya geser dulu ya satu-satu. Tadi Pak Anto sudah, Pak Suhendro, ada Pak Awalul. Pak Awalul bilang nitip PKL yang di Jalan Surabaya sudah sangat mengganggu dan membahayakan karena jualannya di jalan. Nah, ini sudah dimention ya tadi ya sama Satpol PP, mereka pun juga kelilingnya nggak cuma di Veteran yang menjadi fokus, karena PKL ini di seluruh titik kayaknya banyak yang menjadi perhatian. Kemarin alun-alun tuh beberapa sisi masih ada. Kemudian nih Jalan Surabaya juga hampir tiap hari sih laporannya masuk ke City 3 FM ya. Tapi ya, dia tuh ada di space yang gak memakan badan jalan. Kalau kita dari arah terusan Surabaya, dia di sisi sebelah kanan. Nah, itu banyak juga yang di sana. Kalau kata masyarakat, situ gak apa-apa, karena gak mengenai badan jalan. Asalkan gak ada yang drive-thru juga. Kalau misalnya tetap drive-thru ya agak sulit, ya pasti akan ketemu ngantri lagi. Itu yang di Jalan Surabaya. Lalu ini Bu Kurnia, kalau Bu Kurnia memberikan saran, kalau bisa Pemkot mengeluarkan dana untuk beli lahan untuk para PKL terutama yang dekat kampus, karena

0: menyiapkan pos keamanan permanen di area veteran agar tidak ada lagi yang jualan di sana. Itu saran dari Bu Kurnia. Kalau tadi sih masih akan dikomunikasikan ke pihak kampus ya Bu Kurnia ya, untuk bisa relokasinya di dalam kampus saja, karena targetnya mahasiswa. Kalau yang di belakangnya TMP itu Jalan Cianjur kalau saya nggak salah, nah itu juga sempat menjadi opsi, tapi masih belum ada pembahasan lanjutan. Khawatirnya kalau misalnya di sana pun juga nanti akan menurun omsetnya, karena rata-rata kan belinya ini ya, targetnya adalah mahasiswa. Seperti itu untuk beberapa catatan. Nanti saya lanjut lagi kawan di segmen berikutnya. Saya mau geser dulu ke rekomendasi lainnya nih untuk Anda yang mau investasi tapi masih ragu-ragu, pengennya sih yang produktif, gak mau boncos, maunya yang pasti-pasti aja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif, yaitu Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderma dan Arjuna setiap hari dekat dengan Jatimpak Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
6: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
7: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali akomodir dulu beberapa masukan ya dari kawan-kawan pendengar, beberapa catatan dari ada Pak Nur Iswanto yang bergabung soal topik bahasan Ijen Talk melalui voice note.
1: Selamat pagi City Guide. Mbak Yola, ini hanya kasih ini aja info sedikit ya, kalau tadi dengerin Pak Anto, Pak siapa ini, itu mengenai masalah katanya undang-undang harus dijalani. Sebenarnya mereka sudah menjalani itu ya, tapi tidak benar-benar menjalaninya. Kalau masalah tertib undang-undang yang akan apa, yang akan dijalani sama mereka benar-benar, ya nggak mungkin bisa lah. Karena di balik itu semua mereka juga punya keperluan. Si petugasnya perlu, si pedagangnya perlu, tukang parkirnya juga perlu. Di sini tuh kita melihat bukan masalah tidak menjalani undang-undang. Undang-undang dijalani, kempes kantongnya. Tidak dijalani, kita yang sumpek melihat semrautnya itu kalau malam. Ini semua menyangkut masalah etikanya. Kalau diterapkan satu-satu petugasnya dipakai etika dengan tertib seperti contoh di luar, belum bisa di negeri kita ini. Jadi ya intinya harus sering patroli petugas di situ, kurang ya tambah yang tenaga honorer juga bisa. Kan banyak itu dana yang dari pemda. Gitu saja, terima kasih Pak Yola.
0: Terima kasih kembali Pak Nur Iswanto. Lalu juga ada Pak Jeremy. Saya mau coba play dulu ya. Ini masih ada kendala koneksi nampaknya. Sebentar. Oke, ini dia.
2: Selamat pagi City Guide dan para narasumber. Saya Pak Jeremy, izin berpendapat. Kadang prihatin dengan para PKL dan jukir. Saya tidak habis mikir kenapa para stakeholder mikir hanya untuk tanda petik memusnahkan PKL liar dan jukir liar. Bisa enggak dibalik? Yang berwenang membuat peraturan tertulis di tempat yang tidak semestinya ada PKL dan jukir. Konsumen atau siapapun dilarang membeli hasil jualan PKL atau dilarang membayar parkir di tempat yang tidak semestinya. Petugas tinggal melihat, mengontrol siapa-siapa yang memberi itu atau melanggar tulisan yang sudah ada. Karena jujur para PKL dan jukir mereka mencari nafkah sangat sulit. Apakah kita pernah berpikir tentang kesulitan nyata mereka, sementara kadang kita sendiri tidak menghiraukan aturan-aturan. Ini satu bentuk pembelajaran untuk masyarakat Kota Malang dan masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, itu catatan dari Pak Jeremy. Ada Pak Hasan. Kalau kata Pak Hasan, kaki lima liar dan parkir liar adalah dilema memang. Tetapi mereka juga yang punya kebijakan dalam hal stakeholder, disperindak dan dishub, tidak hanya diskusi-diskusi di meja dewan dan meja makan. Jangan sebelum ada masalah baru ribut, jangan diberi diberi peluang ya maksudnya nih ya. Bagi pedagang kaki lima dan parkir liar menempati tempat strategis. Kalau ada pembiaran terus, ya sebagaimana gitu ya. Dibangun dengan gedung, kalau disuruh pindah tidak mau, malah minta ganti rugi. Sementara di dalam pasar, los kios tidak ditempati kosong, jualan di luar-luar tempat strategis dibiarkan. Pokok pedagang kaki lima bayar-bayar retribusi itu yang umum. Ini maksudnya gimana nih Pak Hasan? Tapi boleh kalau misalnya mau on air, bisa ini Pak ya, bisa call in. Kemudian tadi ada Pak Reski. Pak Reski ini lagi jalan di jembatan layang. Sangat disayangkan katanya. Ini di jembatan penyeberangan itu Pak ya. Untuk pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyeberangan itu harus mencium aroma pesing atau urin, dan lebih mengerikan lagi ada kotoran manusia juga, mohon maaf, di sana katanya. Dan satu lagi, Pak Reski juga apresiasi pagi hari ini lagi ngurus pajak R2 tahunan di Samsat Corner, tepatnya di Ramayana. Sangat cepat dan baik pelayanannya, bintang 5 kalau pelayanannya baik begini, katanya Pak Reski. Terima kasih banyak Pak Reski. Tadi ada kiriman dokumentasi juga, ini yang di JPO ya.
3: Sangat disayangkan. Di jembatan jalan kaki daerah Ramayana ada kotoran manusia. Baunya pusing. Pikiran alun-alun. Bau sekali. Dari sini baunya juga pusing.
0: Iya, itu dia. Bau tidak sedap, dan ini juga lumayan sering ya dibersihkan kalau yang di titik yang dimaksud ini, dekatnya alun-alun Merdeka ini, dan terus-terusan terulang seperti itu. Terima kasih Pak Reski untuk tambahan infonya. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan yang mau kembali bergabung menanggapi topik bahasan kita di Jentok juga masih boleh kawannya, barangkali ada yang mau menanggapi melalui line telepon juga kami perkenankan di 0811 3600 911.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sudah tahu hasil seleksi dari tempat lain? Saatnya menentukan langkah. Di Universitas Merdeka Malang, langkahmu tidak perlu menunggu siapapun. Puluhan program studi dari sarjana, diploma hingga pasca sarjana. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar sekarang di pmb.unmer.ac.id.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Prianto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius.
6: Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Jalan-jalan plus.
12: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu? Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji Aji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumi Aji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumi Aji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumi Aji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
11: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, Satpol PP Kota Malang akan minta akses CCTV di titik tertentu. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kasatpol PP Kota Malang, Prayitno menyampaikan, selama ini memang beberapa kali penindakan penertiban PKL di Jalan Veteran sering dilakukan. Tetapi setelah ditindak mereka kembali lagi. Prayitno menyampaikan juga, bahkan sudah ada 8 PKL yang menjalankan tipiring. Prayitno menambahkan, ke depan pihaknya akan minta akses CCTV ke Diskominfo Kota Malang untuk titik-titik tertentu yang sering terjadi pelanggaran. Dengan harapan penertiban bisa dilakukan dengan cepat, jadi tidak menunggu ada laporan. Kawan, wisata Bromo kembali dibuka hari ini. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS resmi membuka kembali wisata di kawasan Gunung Bromo hari ini. Setelah sebelumnya sempat dilanda peristiwa kebakaran hutan dan lahan, Kepala BBTN BTS Rudi Janta Jahya menyebut kebakaran yang berdampak pada 1.121 hektar lahan di kawasan Bromo dipastikan sudah padam melalui operasi terpadu yang berlangsung selama 13 hari kemarin. Rudi juga memastikan pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung dan petugas, sehingga kawasan wisata Bromo dinyatakan aman untuk dibuka kembali. Kawan, mayoritas wilayah Indonesia cerah berawan. Mayoritas wilayah Indonesia diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan pada Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah wilayah lainnya berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan sedang. Di Pulau Jawa, Jakarta dan Surabaya diperkirakan cerah berawan, sementara Bandung dan Semarang berpotensi hujan ringan. Yogyakarta juga berpotensi mengalami hujan ringan. Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perakiraan cuaca sebelum beraktivitas, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat! Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
6: Sekarang lebih mudah. Informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
7: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
7: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta, mengalirkan masa depan.
8: Sepi banget ya.
6: Nah, mumpung sepi, siap ya.
8: Mau ngapain?
6: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
8: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
6: Santai aja lah, kan gak ada orang.
8: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
6: Iya sih.
8: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
6: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
8: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain untuk pagi hari ini kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di hari ini kawan ya, di IGEM Talk tadi kita membahas tentang jalan veteran lagi. Jadi bagaimana menyelesaikan persoalan jalan veteran gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat PKL ini terus berdatangan gitu kawan. Sudah ditangani, sudah bersih, tidak ada PKL lagi. Saat petugas tidak menjaga, malah ada PKL lagi gitu ya. Jadi saat ada petugas mereka tidak ada, pas ada petugas mereka, pas tidak ada petugas mereka kembali lagi. Dan inilah yang memang membuat petugas cukup kesulitan sebenarnya ya, karena harus membagi-bagi, karena di beberapa titik ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran PKL yang sering terjadi, dan masih banyak juga yang beli di mereka gitu ya. Masalahnya itu, jadi tidak ada cancel culture di Indonesia itu kawan. Jadi masih jarang sekali cancel culture untuk orang-orang ini lebih patuh. Nah kalau misalkan di luar negeri, kalau misalkan ada orang yang melanggar, nah biasanya di cancel gitu kawan ya, atau dibatalkan, budaya pembatalan gitu. Jadi ini fenomena sosial di mana publik gitu ya, atau mungkin masyarakat secara massal memboikot, mengucilkan, atau mungkin menarik dukungan dari seseorang, figur publik, perusahaan, atau mungkin bahkan sampai ke toko-toko gitu ya, warung-warung gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat cancel culture, oh berarti sama dengan boycott gitu ya. Nah itu tidak sepenuhnya sama sebenarnya ya. Meskipun keduanya mirip karena melibatkan penarikan dukungan gitu, tapi boycott umumnya aksi menolak produk atau layanan dari sebuah merek gitu ya, atau mungkin sebuah makanan dan lain-lain gitu itu. Nah, tapi kalau misalkan cancel culture itu lebih ke ditujukan ke individu seperti itu kawan. Nah, seharusnya memang masyarakat kita sudah mulai menerapkan cancel culture ini kawan. Jadi kalau misalkan memang terbukti melanggar peraturan, ya udah di cancel saja, tidak usah dibeli. Biar mereka mencari tempat yang mana itu sudah ditujukan untuk berjualan gitu ya. Dan itu salah satu hal yang cukup penting sebenarnya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di IGEM Talk pagi tadi gitu ya, kalau Kasatpol PP Kota Malang menyampaikan, selama ini memang beberapa kali penindakan penertiban PKL di jalan veteran itu sudah dilakukan, tapi setelah ditindak mereka kembali lagi. Bahkan sudah ada 8 PKL yang menjalankan di piring ya. Dan kedepannya pihaknya akan meminta akses CCTV ke Diskominfo Kota Malang untuk titik-titik tertentu yang sering terjadi pelanggaran, dengan harapan penertiban bisa dilakukan dengan cepat, jadi tidak menunggu ada laporan gitu ya. Dan Kasatpol PP Kota Malang pun Pak Prayitno ini menyampaikan kalau persoalan PKL ini sudah ada beberapa upaya gitu ya yang dilakukan, seperti mendirikan tenda dan menempatkan personel di lokasi, meskipun dalam beberapa hari ini masih minim gitu ya. Bahkan katanya saat penerimaan mahasiswa baru UP sempat disiapkan 2 shift pagi dan sore untuk memastikan jalan veteran tertib. Memang kondisinya tertib, tapi masih ada 1-2 PKL yang memaksa berjualan dan mereka diingatkan secara humanis gitu ya. Dan Prayitno menambahkan juga kalau misalkan pihaknya ini sudah bersurat ke Sekda dengan harapan beberapa OPD ini bisa berkolaborasi. Dan kalau misalkan saya ingin membahas untuk bagaimana budaya cancel culture bisa memperbaiki hal-hal yang melanggar kawan. Jadi memang cancel culture ini sangat cocok sebenarnya diterapkan ya. Jadi apakah cancel culture itu baik gitu ya? Sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya gitu. Sisi positifnya, kalau misalkan memang benar-benar publik atau mungkin masyarakat di Kota Malang itu satu suara gitu ya, meng-cancel culture hal-hal yang memang melanggar peraturan, itu bakal menjadi alat kontrol sosial yang baik gitu kawan, untuk menuntut pertanggungjawaban publik gitu ya. Tapi juga bisa berubah menjadi penghakiman massa. Makanya hal seperti ini perlu dikontrol gitu ya. Dan Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan Anda, komentar-komentar Anda tentang PKL di Jalan Veteran, kirimkan di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol Singosari, Lawang, Malang Madiopuro, Pakis, tidak ada hambatan juga. Tadi sempat saya mention kalau di sekitaran Surabaya Porong ya, Perak itu ada peningkatan volume. Sekarang pantauannya relatif lancar dua arah kawan, termasuk di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Agustus Hari Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayak, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Merdeka Republik Indonesia. Alhamdulillah, 81 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentu tidak diraih dengan mudah. Ada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kepada kita sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk menikmati hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga, mengisi, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, sebagai bagian dari Indonesia, Kota Malang juga memiliki tanggung jawab untuk terus mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Karenanya, mari kita terus memberikan karya dan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing dalam semangat gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat. Karena setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari kontribusi kita dalam misi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Ali Mutahirin, Wakil Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun kemerdekaan adalah bukti panjangnya perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan kepada kita. Tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan tersebut dengan terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Karenanya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat gotong royong dan kepedulian sebagai bagian dari Indonesia. Warga Kota Malang tentu memiliki peran untuk terus dan turut memberikan kontribusi melalui karya, pengabdian, dan dedikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap kontribusi dan karya kita berikan adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk mengabdi dan mengisi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum.

0: Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Sorry Berkelas.
2: Dipersembahkan oleh Prokopim Setda Kota Malang.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk pagi hari ini kawan ya, setelah kita membahas soal veteran, nah kita akan membahas soal hal lain yang memang cukup viral gitu ya, tidak hanya di Kota Malang tapi di berbagai wilayah di Indonesia kawan, tentang desil gitu ya. Nah ini menjadi kontroversi gitu ya dalam beberapa hari ini kawan, dalam 7 hari terakhir itu kontroversi yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi data DTSEN, desil pengeluaran, kalau misalkan kita lihat banyak orang yang bingung gitu ya, yang awalnya mereka ya orang biasa saja tapi tiba-tiba bisa masuk ke desil 10. Nah mungkin kalau misalkan diperjelas gitu kawan ya, desil itu apa sih gitu ya. Desil itu adalah ukuran statistik gitu, yang membagi sekumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar. Dalam konteks sosial ekonomi Indonesia, desil digunakan pemerintah untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga atau masyarakat menjadi 10 tingkatan. Dari desil 1 itu yang paling rendah hingga desil 10 yang paling tinggi. Nah mungkin kalau misalkan saya jelaskan singkat saja, desil 1 itu kelompok sangat miskin atau 10% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Nah desil 6 sampai 10 itu kelompok masyarakat golongan menengah hingga sangat kaya. Lalu kalau misalkan desil 2 ya kelompok masyarakat miskin, desil 3 kelompok masyarakat hampir miskin, desil 4 kelompok masyarakat rentan miskin, lalu desil 5 kelompok masyarakat dengan penghasilan pas-pasan atau batas aman. Seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, banyak sekali polemik yang terjadi di sosial media. Banyak orang yang tiba-tiba hidupnya biasa saja gitu ya, merasa biasa saja, tiba-tiba langsung naik ke desil 10 gitu ya. Yang paling viral kemarin ada warga Bandung yang naik menjadi desil 10 gitu ya. Dan perubahan ini terjadi secara otomatis melalui sistem, dan DTSN adalah pangkalan data nasional hasil penggabungan dari beberapa sumber sebenarnya, yang kita lihat dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, dari Kemensos, lalu registrasi sosial ekonomi, Reksosek itu dari BPS, dan data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3E dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, pemerintah menggunakan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN sebagai salah satu dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial atau bansos dan program perlindungan sosial ya. Jadi kelompok desil 1 hingga 4 itu menjadi prioritas untuk sejumlah bantuan dengan pemuktahiran data yang katanya dilakukan secara berkala. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, perubahan desil menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian keluarga penerima manfaat atau KPM bansos dialihkan pada penyaluran triwulan 3 2026. Nah, apakah perubahan posisi desil ini benar-benar

pendapatan dan bagaimana pemerintah itu mengantisipasi keluarga dengan pendapatan yang tidak tetap gitu ya, kadang besar, kadang kecil gitu, bahkan ada yang kecil-kecil terus gitu. Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, desil cukup kuat untuk memetakan kesejahteraan relatif masyarakat, tapi tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran kondisi ekonomi rumah tangga secara real time gitu. Jadi menurut Syafruddin, kesejahteraan rumah tangga bisa berubah lebih cepat dibandingkan siklus pemuktahiran data. Selain itu, desil bersifat relatif sehingga posisi sebuah keluarga bisa berubah ketika distribusi kesejahteraan nasional berubah, meski pendapatan keluarga ini belum mengalami perubahan besar gitu. Jadi sifatnya relatif gitu kawannya, itu yang kata kuncinya sebenarnya. Dan pemuktahiran data setiap 3 bulan yang dilakukan pemerintah, kata Syafruddin, tetap menyisakan risiko exclusion error atau keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, serta inclusion error ketika keluarga yang tidak lagi membutuhkan bantuan masih masuk dalam daftar. Untuk itu, Syafruddin menilai desil sebaiknya menjadi sinyal awal yang dilengkapi dengan verifikasi lapangan. Contoh, harus dikaitkan juga dengan data kejadian seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK atau bencana, serta mekanisme keberatan yang cepat sebelum bantuan dihentikan. Dan indikatornya, Syafruddin menilai pemerintah tidak sebaiknya hanya menggunakan pendapatan saja. Contoh ada lain ya, hal-hal lain gitu, pengeluaran aset, kondisi rumah, listrik, lalu pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi demografi, itu perlu dikomunikasikan, dikombinasikan untuk menggambarkan kesejahteraan yang memang lebih real dan utuh. Jadi menangkap kesejahteraannya ini lebih struktural dan tidak hanya dari satu sisi saja gitu kawan ya. Apalagi pendekatan seperti ini dinilai penting, khususnya untuk rumah tangga dengan pendapatan yang tidak tetap. Petani, nelayan, pedagang, pekerja lepas, pelaku UMKM, kan itu bisa mengalami perubahan pendapatan secara musiman atau bulanan. Jadi pemerintah disarankan oleh Syafruddin untuk menggunakan rata-rata pendapatan atau pengeluaran selama 6 hingga 12 bulan dengan mempertimbangkan pola musiman, aset produktif, utang, tanggungan keluarga, serta kejadian yang menyebabkan hilangnya penghasilan. Jadi desil tetap layak digunakan sebagai dasar awal penentuan penerima bansos kawan, karena memberikan kerangka nasional yang konsisten. Tapi desil tidak seharusnya menjadi satu-satunya pintu masuk untuk seluruh program perlindungan sosial. Jadi first stage screening gitu ya, screening di tahap awal. Nah, lalu ditambahkan kriteria programnya gitu, kondisi kerentanannya bagaimana, verifikasi di lapangan bagaimana, supaya ada orang-orang yang mungkin membutuhkan malah masuk ke desil 10, desil 9. Itu ramai sekali di sosial media kawan ya. Dan menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kalau misalkan pembagian desil ini berdasarkan data yang dikumpulkan melalui mekanisme sensus gitu. Dan mungkin kalau misalkan Anda ingin cek bansos, menerima bansos atau enggak, Anda bisa cek desilnya di DTSAN gitu kawan ya. Nah, Anda masuk ke desil mana gitu. Jadi biasanya katanya itu dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, pendidikan, keterangan perumahan seperti kondisi rumahnya bagaimana, daya listriknya bagaimana, kepemilikan asetnya bagaimana. Nah, kalau misalkan kita lihat memang Erlangga sendiri tidak menjawab rinci soal penentuan desil ini kawan. Merujuk pada besaran pengeluaran kah, atau kepemilikan aset kah, atau hanya seluruh indikator ini berdasarkan survei kah gitu. Nah, ini yang kalau misalkan Erlangga cuma yaitu berdasarkan survei tapi tidak tahu rincian penentuan desilnya itu bagaimana gitu ya. Dan perkara desil ini menuai protes publik memang ya, banyak masyarakat yang mengecek status desil secara mandiri dan kaget karena ditempatkan di kategori desil mereka tuh lebih tinggi gitu. Jadi Anda bisa melihat gitu, masukkan NIK saja di web DTSN gitu, Anda bisa tahu, wah ini saya desil berapa gitu. Jadi ada juga orang di Bekasi waktu itu juga cerita gitu ya, di sosial media dia terkejut ditempatkan di desil 10 karena golongan dengan tingkat kesejahteraan tertinggi padahal tak sesuai dengan kondisi finansial mereka. Suaminya cuman pemilik UMKM berskala kecil gitu ya, cuma punya motor, lalu rumahnya juga numpang, tahu-tahu desil 10 gitu. Nah, ini dari mana pemilihan desilnya? Jadi data-data seperti ini sebenarnya itu perlu diperbaiki oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya pemerintah tahu bagaimana kondisi real di masyarakat dan akhirnya bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang memang bisa digunakan khususnya tentang perekonomian ya,

0: bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi Anda bisa tambahkan pendapat Anda, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan, namun di balik peringatan itu ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
3: Kami sudah mengingatkan nanti untuk para bupati se-NTT di Riau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui BNCC dan Korpati Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek ke atas sendiri bisa langsung bergerak.
2: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
4: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusur kepulauan ini.
2: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai. Bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi menuju siang ya. Untuk kali ini kita masih membahas tentang desil. Dan tadi di jam 10.32 ada Pak Anto mengirimkan seperti tabel gitu kawan ya, sistem desil terbaru 2026, tulisannya seperti itu. Tabel klasifikasi kesejahteraan DTSEN atau sistem desil katanya seperti itu ya. Dan ini ada kategorinya desil 1 sangat miskin sampai desil 10 yang sangat kaya raya gitu ya. Dan kalau misalkan kita cek juga data tunggal sosial ekonomi DTSEN dari Pak Anto tercatat pada desil 10. Ini dikirimkan oleh Pak Anto ya. Terus habis itu kata Pak Anto, kapan dong dibahas masalah desil saya sebagai driver masuk desil 10? Padahal desil 10 itu orang kaya banget, gak kurang sembarangan. Gak kurang sembarang, dan mobil banyak. Lah saya, mobilnya bos yang banyak, kita cuma bondo skill driver saja, gitu katanya Pak Anto. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, informasi dari Pak Anto yang mengenai sistem desil tabelnya itu memang itu tidak real ya, atau tidak asli gitu kawan, hoax. Dan Kemensos tidak pernah membuat infografis sistem desil terbaru 2026 seperti itu. Jadi di media sosial diramaikan dengan sistem desil terbaru 2026 ini kawan ya. Dalam unggahan ini dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 yang disebut sebagai kategori sangat miskin sampai desil 10 yang dikategorikan sangat kaya. Bahkan sampai pengeluaran dari kurang dari 480 masuk desil 1, pengeluaran lebih dari 12 juta masuk desil 10 gitu. Dan kalau misalkan kita lihat menanggapi informasi yang ramai beredar di sosial media, Kemensos menegaskan bahwa tabel itu bukan merupakan informasi yang diterbitkan resmi oleh pemerintah ya. Dan Kemensos menjelaskan berdasarkan keputusan Menteri Sosial atau Kemensos nomor 22 2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN memang disusun dalam 10 kelompok atau desil. Tapi pembagian tersebut tidak berarti setiap desil memiliki batas nominal pengeluaran tertentu. Desil digunakan untuk menunjukkan posisi relatif tingkat kesejahteraan suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya dalam basis data DSEN. Contoh, pembagian desil ini seperti desil 1, 10% kelompok kesejahteraan terbawah. Lalu desil 2, 10-20%. Desil 3, 20-30%. Desil 4, 30-40%. Lalu desil 5, 40-50%. Desil 6, 50-60%. Lalu desil 7, 60-70%. Lalu desil 8, 70-80%. Sampai ke desil 10 itu kawannya, 10% kelompok kesejahteraan tertinggi. Jadi desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Seperti itu. Jadi pengelompokan ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran penerima manfaat berbagai program sosial. Nah, tadi di live TikTok pun juga ada yang bergabung ya, ada Mas Nael mengatakan perkara desil datanya tidak transparan, gimana yang lain gitu ya. Bahas desil memang sedikit rada-rada, saya masuk desil 9 padahal saya kira-kira desil 7 gitu. Terus ada Pak Denny mengatakan, saya desil 6-10, alhamdulillah disyukuri saja, dianggap sudah kaya katanya. Dan kata Pak Denny ini juga harusnya, kata Mas Nael ini harusnya ada pelaporannya gitu ya. Ada NPWP enggak, biaya listrik berapa, pajak rumah berapa gitu ya. Karena waktu sensus ekonomi kemarin itu hanya punya apa saja, bukan punya hutang di mana saja. Nah, terus Pak Denny juga mengatakan ada LPK, LHKPN versi masyarakat sama Sibal, katanya seperti itu. Jadi memang harusnya seperti itu ya, jangan sampai salah sasaran, jadi kita harus tahu gitu ya. Jadi harus diterapkan secara menyeluruh. Dan ini Pak Denny mengatakan juga soal penerima bansos atau PKH. Itu ada kriterianya, kalau nggak salah sampai 12 poin. Kalau itu diterapkan menyeluruh, banyak yang nggak masuk mas, katanya. Contoh, lantai rumah berupa tanah atau plesteran semen. Nah, coba lihat di sekitaran Mas Iqbal berapa rumah yang pakai keramik. Banyak ya. Nggak tahu ya kalau kriterianya berubah gitu. Dan tugas RT RW harusnya melakukan usulan gitu. Dan Anda bisa bagikan pendapat Anda di WhatsApp kami tentang hal ini. Kirimkan di 0811-3600-911. Dan tadi ini ada informasi lain dari kawan pendengar Pak Asban ya. Di 10.50 tadi kawan menginformasikan kalau misalkan di Jalan Raya Wonokerto sampai Bantur akan ada penutupan jalan di Sabtu 22 Agustus 2026 dari jam 12 siang sampai selesai. Ada pengalihan arus lalin kawan dari arah Gunung Legi ke Bantur
dialihkan melalui jalan raya Sumberjo sampai Dokosari, dibelokkan ke jalan Taman Suci melalui desa Pringgondani. Dari arah Gondalegi ke pantai sampai JLS ya, dibelokkan ke jalan Taman Suci arah Paga, dan berlaku untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan truk. Untuk kendaraan besar, Fuso dan bis tutup total. Jalan alternatif melalui Gondalegi Gedangan, Tuburan Sumber Manjing Wetan melalui Kepanjen Paga Sumakul. Seperti itu kawan. Dan Anda pun perlu waspadai saja ya. Lalu ada informasi juga dari Pak Taufik Kapolsek Bantur ya, tadi itu menginformasikan tentang hal tersebut. Jadi ada pengalihan arus, kata Pak Taufik. Izin yang akan ke pantai hari Sabtu dan Minggu akan sedikit ada pengalihan arus lalin yang melintas jalur Bantur. Dan kemungkinan apakah selesainya cepat gitu ya, atau mungkin sampai jam berapa untuk acaranya, kata Pak Taufik, kita upayakan secepatnya. Bisa disarankan yang akan ke pantai untuk melewati jalur Turen di tanggal 22, itu bisa lewat Talok ke arah Sumber Mancing Wetan. Karena di desa Sumberjo Pagak juga ada karnaval. Nah, atau melalui JLS Donomulyo di Pagelaran juga ada karnaval. Wah, luar biasa ya, tanggal 22 besok itu banyak sekali desa-desa yang di Kabupaten Malang melakukan karnaval. Jadi hati-hati saja kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Bu Kurnia yang berkomentar masalah desil, nanti kita akomodir di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, setelah upaya humanis dimaksimalkan di Jalan Veteran, maka perlu evaluasi. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Malang Anies Januar menyampaikan, saat ini memang upaya penertiban di Jalan Veteran khususnya untuk kendaraan yang parkir sudah diupayakan secara humanis. Tetapi ketika upaya ini sudah maksimal dan tidak berdampak, maka ke depan perlu ada evaluasi untuk menentukan upaya lain. Anies menyampaikan juga, saat ini ada perda parkir yang masih disiapkan. Ketika perda ini sudah disahkan, maka nanti Dishub bisa lebih leluasa mengupayakan penertiban. Anies menambahkan, sejauh ini, sesuai dengan kewenangannya, penertiban dilakukan berkolaborasi dengan Polresta Malang Kota untuk penyilangannya. Kawan, Pemprov Jatim dan Kadin kolaborasi garap ekosistem pencetak pekerjaan. Pemprov Jatim dan Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim terus memperkuat ekosistem kewirausahaan anak muda agar mampu mencetak bisnis mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja melalui program Youth Creative Partner Center atau YC2. Melalui program ini, 25 pemudi-pemuda kreatif terpilih mendapatkan wadah untuk menguji produk serta memperluas jangkauan pasar mereka. Wakil Ketua Kadin Bidang UMKM dan Pemberdayaan Daerah, Yusuf Karim Ungsi menyebut, program YC2 merupakan salah satu forum strategis yang harus didukung dan terus didampingi melalui pelatihan hingga sertifikasi. Kawan, 7 wilayah Sarawak terdampak kabut asap. 7 wilayah di negara bagian Sarawak, Malaysia mencatat kualitas udara buruk akibat kabut asap yang disebut berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kondisi tersebut tercatat pada Rabu 19 Agustus pukul 4 sore waktu setempat. Indeks polutan udara di Serian mencatat mencapai 165 menjadi yang tertinggi. Disusul Sri Aman 161, Kuching 160, Muka 154, Samarahan 135, Bintulu 130, dan Sibu 129. Seluruh wilayah tersebut mencatat indeks polutan udara di atas angka 100. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan, kita akan membahas lagi tentang desil ya. Tadi ada gabungan yang belum terbaca dari Bu Kurnia. Ini kita cek. Masalah desil ya Mas Iqbal, itu kadang ada kelemahannya. Kan kriteria sensus, kalau ada TV yang nempel di tembok sama punya motor roda 2 itu desilnya 5 ke atas berarti mampu. Nah, pembagian seperti itu Bu Kurnia, itu pembagian yang hoax Bu Kurnia. Jadi kalau misalkan pembagian seperti itu, pembagian yang hoax ya, karena itu tershare di infografis yang memang banyak itu dimiliki oleh orang-orang gitu. Jadi orang-orang dapat kiriman-kiriman dari tetangga, dari teman, dari warga. Nggak taunya itu ternyata hoax gitu ya. Jadi desil itu tidak seperti itu Bu Kurnia. Jadi terima kasih untuk gabungannya ya Bu Kurnia. Dan lalu ada informasi juga dari Pak Eris Nanda. Mohon maaf macet ada karnaval dan sound horror. Ada persiapan karnaval budaya Nusantara di RW 4 Sengkaling. Budaya seni Jatim, ada karapan-karapan sapi gitu, nonton bersama yuk di tanggal 22 Agustus 2026 dari jam 9 sampai selesai. Kira budaya Mulyo Agung katanya seperti itu. Oh, terima kasih ya Pak Eris Nanda. Itu info langsung dari panitia Mas, kata Pak Eris. Lalu kalau misalkan kita lihat ini, Anda perlu waspadai saja. Hati-hati kawan persiapan ya, di tanggal 22 Agustus hari Sabtu itu akan ada banyak sekali acara-acara khususnya di arah selatan ya. Tadi kita dapat dari AKP Taufik Kapolsek Bantur mengatakan kalau misalkan yang akan ke pantai hari Sabtu dan Minggu akan sedikit ada pengalihan arus lalin yang melintasi jalur Bantur. Bisa disarankan ke pantai untuk melewati jalur Turentalo ke arah Sumber Mancing Wetan karena di desa Sumberjo Pagak juga ada karnaval, atau mungkin bisa lewat JLS Donomulyo karena di Pagelaran juga ada karnaval. Jadi banyak ya, ada di Pagelaran, lalu ada di desa Sumberjo, ada di Wonokerto. Nah, jadi cukup banyak. Nah, ini kalau misalkan kita lihat sebenarnya kita sudah ada informasinya. Kita sudah list kawan ya. Sebentar, ini kita coba lihat listnya di tanggal 22 Agustus. Kalau misalkan hari ini itu ada di desa Siti Harjo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Lalu kalau misalkan 22 Agustus, ini akan ada di desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Lalu Dusun Mendek, desa Serigading, Kecamatan Lawang. Ada di desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Ada di desa Sidorjo lagi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Dan desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang ya. Desa Gading Kulong, Kecamatan Kedau, Kabupaten Malang. Desa Tanggung, Kecamatan Turen. Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur. Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau. Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kelurahan Kepanjen. Jadi itu akan ada juga Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis. Lalu di Kota Malang ada juga Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun ya. Dan di Kabupaten Malang lagi Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Nah itu kawan ya, jadi banyak sekali acaranya di 22 Agustus itu dari berbagai sisi ya, khususnya di selatan Kota Malang, di selatan Kabupaten Malang, dan Anda perlu waspadai saja. Lalu ada informasi dari Pak Handi tadi di 11.03 ya, kita coba lihat
1: berapa untuk acaranya, kata Pak Taufik kita upayakan secepatnya.
0: Oke, di mana ini Pak Handi?
1: Mungkin sampai jam berapa?
0: Sepertinya berapa? Di Jaksa Agung Suprapto ya, yang tidak boleh putar balik itu. Nah, dari arah mana ini ya? Dari arah selatan kalau nggak salah. Dari arah utara ke selatan itu boleh putar balik, tapi dari arah selatan ke utara yang kalau tidak salah tidak boleh berputar balik, ada water barrier-nya, kata Pak Andi. Apa itu water barrier? Karena masih ada orang yang melakukan putar balik di sana. Terima kasih Pak Handi untuk informasinya. Nanti kita coba teruskan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Andrianto Ika menginformasikan video.
2: Ada truk kontainer mogok.
0: Di mana ini Pak?
2: Di flyover Lawang.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ini menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Persis di tengah-tengah flyover kiri jalan. Mohon mohon untuk ngambil arah yang sebelah kanan.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Andri. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan informasi-informasi lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Ada pantauan cuaca juga boleh Anda tambahkan di WhatsApp maupun sosial media. Nah, kebetulan saya sedang live TikTok juga saat ini di @city911fm. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822 333 1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Agustinus menginformasikan voice note kawan.
1: Yang akan kebakaran satunya.
2: Selamat siang Mas.
0: Selamat siang Pak Agustinus.
2: Itu untuk Mulyo Agung memang tanggal 22. Tapi di tanggal 21-nya ya, itu ada Jackson.
0: Oh gitu.
2: Jam 20 sampai jam 22 rencananya, ada saat rencananya ada Jackson.
0: Oh gitu.
2: Jadi jalan Dermo itu kayaknya nanti ditutup itu Mas.
0: Oke.
2: Embongannya jetes itu ya ditutup karena dibuat parkiran sonoreknya.
0: Oke.
2: Dibuat parkiran truk.
0: Oke.
2: Nggak tahu berapa jumlahnya, 8 atau berapa gitu. Sementara begitu Mas, infonya. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih informasinya Pak Agustinus ya. Jadi itu akan ada Jackson di tanggal 21 besok berarti ya, dari jam 8 sampai di jam 22 gitu ya. Nah mungkin akan saya informasikan nanti ya secara berkala kepada kawan pendengar untuk mewaspadai saja. Kemungkinan di Dermo katanya ditutup gitu ya. Nah Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911. Lalu ada informasi dari pendengar tadi ya. Kalau misalkan kita lihat, oh ini titip salam saja ya dari Pipi Kitchen di live TikTok kawan. Radio favoritku sekarang sambil bikin roti ya. Thank you for your for all information, kata Pipi Kitchen seperti itu di TikTok kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat, kita membahas tentang desil untuk siang hari ini ya. Ini menjadi kontroversi memang ya. Dan kalau misalkan kita lihat kondisi-kondisi seperti desil ini sebenarnya memunculkan paradoks gitu kawan. Jadi kebijakan penerketan kesejahteraan di Indonesia, dan ini layak untuk dibedah secara akademik gitu kawan. Karena kebijakan subsidi dan penanggulangan kemiskinan ke depan tidak boleh salah arah gitu ya, tidak boleh nantinya salah sasaran. Secara metodologis memang DTSEN memang dirancang lebih canggih dibanding DTKS, DTKS maksudnya, dengan mengintegrasikan indikator pekerjaan, pendidikan, kondisi hunian, sanitasi, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, dan kepemilikan usaha ke dalam satu sistem pemeringkatan desil. Nah, kalau misalkan kita lihat, pemerintah bahkan menetapkan kriteria pencoretan otomatis bagi rumah tangga yang terverifikasi memiliki anggota keluarga aktif sebagai aparatur sipil negara, TNI, Polri, atau pegawai BUMN, bahkan yang berpenghasilan melampaui upah minimum provinsi. Tapi tetap terbuka sebagian celah. Sebagian besar variabel menilai secara semi subjektif dan bergantung pada laporan mandiri warga saja. Dan akhirnya datanya menggantung dan menyebabkan banyak orang salah masuk desil. Seperti itu kawan. Anda boleh tambahkan pendapat Anda tentang pembahasan kita di siang hari ini tentang desil-desil ini ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan Anda yang siang hari ini sedang bersiap mobile, kemudian berencana mengakses di ruas tol, pantauan dari kami masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau lanjut lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak, semuanya masih terkondisikan. Mungkin Anda yang sekarang ini sedang mengakses di beberapa ruas tol lainnya, Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911.
0: Info, informasi seputar jalan.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga, dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini yang alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Hits for Your Life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi PPK penuh waktu mulai 2027 mendapat perhatian dari para P3K paruh waktu di Kabupaten Pamekasan. Muhammad Hasibuddin, perwakilan Ketua Aliansi P3K Paruh Waktu Indonesia DPD Kabupaten Pamekasan, berharap pemerintah tidak sekedar memberikan kesempatan, tetapi juga memastikan proses peralihan status tersebut dapat dilakukan secara otomatis bagi P3K paruh waktu yang memenuhi ketentuan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi P3K paruh waktu bukan hanya terkait status kepegawaian, tetapi juga masa pengabdian dan kesejahteraan.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kemantapan jalan provinsi kembali mencapai 94% pada akhir tahun ini. Target ini dilakukan setelah kemantapan jalan pada triwulan kedua turun menjadi 87%, salah satunya akibat curah hujan tinggi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mempercepat perbaikan jalan rusak, terutama ruas yang menjadi jalur utama masyarakat, distribusi barang, dan pariwisata. Gubernur menegaskan pembangunan jalan bukan sekedar memperbaiki fisik, tetapi juga memperkuat konektivitas agar pergerakan orang dan barang lebih lancar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus meningkatkan serapan hasil pertanian lokal, ASN di Bojonegoro wajib belanja beras lokal. Bupati Bojonegoro Setiawahono di sela-sela launching beras Rajek Wesi kemarin menegaskan pentingnya membangun kemandirian daerah dengan mengoptimalkan potensi pangan yang dimiliki. Pada tahap awal, setiap ASN diharapkan membeli sedikitnya 15 kg beras dalam sebulan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi yang masuk dari Pak Agus Wicaksono ya. Mohon info, apakah di kondisi lain di Jalan Veteran Matos masih aman gitu ya? Karena ada karnaval tadi infonya. Nah, jadi itu ada karnaval, kalau misalkan ada di SMP Negeri 4 Malang kawan ya, akan ada karnaval kebangsaan gitu di Veteran dari jam 8 sampai selesai di hari ini kawan ya. Ternyata kami tanyakan, konfirmasikan ke Bu Dini dini hari ya, selaku kepala sekolah SMPN 4 Malang, itu mengatakan sudah tadi di jam 8, sekarang lagi acara musik gitu ya. Dan kami kegiatan selama 5 hari memeriahkan acara 17 Agustus dengan berbagai kegiatan untuk menanamkan nilai kebangsaan, katanya seperti itu. Nah, selain itu kita konfirmasikan ke Panit Lantas Polsek Lowaru, Ibda Dedi Hafidi. Kata Pak Dedi, detik ini nih Hil, kalau tadi pagi ada dari SMPN 4 yang mengadakan tapi sudah selesai di jam 10 tadi. Baik, terima kasih Pak Dedi ya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan ya informasi-informasi lain untuk pantauan lalu lintas di titik-titik yang Anda lewati untuk saat ini. Kirimkan di 0811 36911.

0: city guides inside.
1: Setengah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, mengungkapkan baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
2: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita tahu memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang yang 3 kecamatan dan 378 desa, 112 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah itu belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar retribusi sampah. Jadi memang secara umum masih yang merata lah, masih ada lah di hampir semua kecamatan seperti itu.
1: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menegaskan pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang, sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
3: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Pak. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.
1: Membakar sampah bukan solusi ringkas, melainkan ancaman beracun bagi lingkungan dan kesehatan bersama. Penegakan aturan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat menjadi harga mati agar asap pembakaran tak lagi mencemari udara kita.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak,
1: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
2: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
1: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli

0: gigi estetik hingga klinik akupuntur.
1: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
2: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
3: Tenang, RSU Brimedika Malang juga melayani pasien BPJS.
1: Brimedika di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Brimedika Malang, United for Excellence. 2026 Brimedika Level Up. Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk siang hari ini ya, saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan, yang akan membawakan kabar dari Kota Malang. Pemkot Malang bakal rapikan kawasan Muharto bebas macet.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, silahkan Heri.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang tengah menggodok rencana relokasi kios-kios di kawasan Muharto. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang lokasi relokasi belum diputuskan karena masih dibahas bersama sejumlah stakeholder, termasuk pihak yang terdampak. Wahyu menyebut rencana tersebut muncul di tengah banyaknya keluhan masyarakat terkait keberadaan kios dan aktivitas pedagang di kawasan Muharto yang mengakibatkan kemacetan.
3: Kita akan mencari solusi yang terbaik karena memang banyak keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan PKL yang ada di Muharto, ya. Nah, nanti kita akan coba, ya, sudah kita rapatkan, kita koordinasikan, nanti juga kita akan masukkan juga dari semua stakeholder yang ada, agar nanti pada saat kita penyelesaian terkait dengan PKL yang di Muharto ini bisa mencuri. Kita rapatkan untuk alternatif agar mereka yang pada saatnya yang masalah kita rapatkan nanti yang paling memungkinkan. Nanti sudah kita ada di sini, tapi mereka kita ajak bicara. Jadi pada saat nanti ada eksekusi, mereka sudah paham bahwa nanti ada alokasinya di sini, nanti harus bagaimana dan bagaimana, itu kita harapkan.
2: Di sisi lain kawan, pembenahan kawasan Muharto juga menyentuh persoalan infrastruktur. Perbaikan jembatan di kawasan tersebut disebut telah masuk dalam usulan Pemkot Malang. Wahyu berharap usulan itu mendapat perhatian pemerintah pusat saat dirinya bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Marga. Bahkan Pemkot berharap perbaikan jembatan dapat menjadi salah satu prioritas yang dibiayai melalui APBN. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
0: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tatanan wisata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, Bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
4: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap. Bentar.
4: Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
4: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, OPD terkait harusnya lebih cepat mengambil solusi untuk menertibkan jalan veteran. Hari ini pada talk show Radio City Guide, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyampaikan, para PKL itu nalurinya selalu datang ke tempat yang ramai, dan mereka punya keterbatasan kalau harus membuat tempat khusus semacam sentra kuliner. Kata Arif, para OPD pengampus seharusnya bisa lebih cepat dan tegas dengan hadir berkoordinasi bersama pihak kampus untuk bisa memberikan space di dalam untuk mereka. Apalagi yang paling ramai diserbu mahasiswa, para PKL yang berjualan kopi. Pihak kampus pasti ada space, tinggal komunikasi yang baik perlu dilakukan. Arif menambahkan, kalau untuk parkir yang masih sering ditemui di atas trotoar itu sudah jelas pelanggaran, sehingga bagaimanapun penindakan tegas harus dilakukan. Kawan, DPRD Jatim dapat penghargaan JDIH Nasional. DPRD Jatim berhasil meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Nasional karena berhasil mengelola dan mendokumentasikan informasi hukum secara efektif. Melalui capaian ini, DPRD Jatim berencana untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah atau perda yang ada. Ketua DPRD Jatim Kusnadi menyebut, pihaknya bakal berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dokumentasi hukum agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kawan, Singapura waspadai potensi kabut asap. Singapura mewaspadai potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan yang semakin meluas di tengah kondisi cuaca kering. Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NEA menyebut, titik panas di Kepulauan Asap terpantau terutama di Sumatera bagian selatan dan tengah, serta sejumlah wilayah Kalimantan. NEA memperkirakan kondisi kering masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Dengan angin dari arah tenggara atau barat daya, Singapura berpotensi mengalami kabut asap jika kebakaran semakin meluas. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

City Gate 9 FM Gaiden for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Anda yang masih terus berkabar bagaimana kondisi di sekitar Anda. Memang ini kan momennya masih Agustus ya, jadi masih cukup banyak beberapa kegiatan dari masyarakat yang sudah mulai tersusun. Bahkan ini tadi kami sempat dapat flyer yang disampaikan Pak Agus Wicaksono. Sebenarnya Pak Agus tadi sepertinya ini berencana menghindari ya titik antrian karena SMP Negeri 4 Malang itu ada kegiatan karnaval kebangsaan, jadi rutenya ini juga mengarah ke sekitar Jalan Veteran. Tapi setelah kita konfirmasi, acaranya ternyata sudah sejak pagi tadi dan sudah selesai, jadi tidak ada masalah untuk Anda yang mau mengarah ke Jalan Veteran. Nah kemudian kawan, kalau kita bergeser ke wilayah lainnya, kita tadi dapat update dari Kapolsek Bantur AKP Taufik ya, ini terkait dengan pengalihan arus lalu lintas. Jadi ada karnaval di Wonokerto, Kabupaten Malang ya, Wonokerto Bantur, Kabupaten Malang. Jadi hati-hati di jam 12 ini, kalau sesuai dengan rencana ya, kegiatan dimulai jam 12 sampai selesai. Penutupan jalan di Jalan Raya Wonokerto Bantur dengan pengalihan arus lalu lintas dari arah Gondang Legi ke Bantur. Itu dialihkan melalui Jalan Raya Sumberrejo Dokosari. Dibelokkan ke Jalan Taman Suci melalui Desa Pringgodani. Nah, dari arah Gondang Legi ke Pantai atau JLS, nanti Anda akan dibelokkan ke Jalan Taman Suci. Ini arah ke Pagak ya. Kemudian ada juga catatan di sini yang tertulis, berlaku untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan truk. Untuk kendaraan besar seperti Fuso dan bus, itu ditutup total. Nah, untuk alternatifnya, melalui Gondang Legi, Gedangan, melalui Turen Sumber Mancing Wetan, melalui Kepanjen, Pagak, Sumber Mancing Kulon, gitu ya. Untuk informasinya. Kemudian di Pagelaran, kabar dari Pak Taufik ini juga ada karnaval ya. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di area Pagelaran, boleh nanti Anda berbagi. Yang mau berbagi informasi bisa manfaatkan 0811 3600 911. Pak Hasan, selamat siang. Sepertinya mau ada event. Oke, di mana ini? Ini Mbak Hasan masih mengetik ya. Sambil kita menunggu Pak Hasan, kita putarkan satu lagu dulu kawan. Tentunya untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya, bisa kirimkan di WhatsApp City Guide atau mention di @cityguide911fm.

Kawan, siang hari ini setelah beberapa update informasi masuk soal kegiatan ya dari masyarakat, ini tadi ada Pak Hasan yang sempat mengirimkan juga video ke kami. Kemudian di sini tertulis keterangannya, sepertinya mau ada event. Untuk titiknya itu ada di Candi Telaga Wangi. Berarti ini masuknya wilayah masih Kota Malang ya. Mojolangu ya, Pak ya. Oke, kemudian ini tadi ada video yang dikirimkan, coba ya kita tampilkan di visual radio. Kawan, Anda bisa cek di sana, terlihat ada beberapa rangka yang sudah berdiri di pinggir jalan. Ini sepertinya persiapan untuk tenan-tenan begitu. Baik, terima kasih Pak Hasan, tapi ini belum tahu ya acaranya akan dimulai kapan. Tapi persiapannya sudah dilakukan siang hari ini. Kemudian kawan, hari Sabtu nanti juga hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke wilayah Dau, khususnya Desa Mulyo Agung. Di sana akan ada kegiatan kirab seni dan budaya hari Sabtu 22 Agustus jam 8 pagi sampai selesai. Antisipasi kawan, karena untuk kegiatan kirab seni dan budaya ini akan memanfaatkan Jalan Raya Dermo. Kemudian peserta akan masuk ke Jalan Margo Basuki, lalu ke Jalan Raya Mulyo Agung. Ini dimulai dari pertigaan Embonganyar sampai dengan pertigaan Sengkaling atau traffic light. Hanya lewat sepertiga ruas jalan ya. Jadi untuk kendaraan dua arah itu masih tetap berjalan, masih dipastikan aman lancar. Tentunya juga kurangi kecepatan Anda kawan ketika melintas di sana. Dan nantinya akan berakhir di Jalan Sido Makmur, Cetak Lor. Nah, kemudian informasi tambahan lagi dari Pak Hasan Bisri. Tadi sempat telepon ya, off air, disampaikan. Jadi stasiun Malang Kota Baru, Trunojoyo, tadi masih terpantau ramai lancar saja. Lalu ke arah S. Parman dan mengarah ke Candi Telaga Wangi itu ada persiapan semacam tenda, seperti stand kios, kurang tahu ada kegiatan apa, posisi pas Candi Telaga Wangi. Oke, Pak Hasan, terima kasih ya Pak, hati-hati di jalan. Untuk Anda yang ingin menambahkan juga kegiatan di akhir pekan nanti atau bahkan hari ini, mungkin ada kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi di mana, boleh nanti Anda kabarkan kawan di WhatsApp kami atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Ini kita coba melihat ya update informasi yang disampaikan dari BMKG ini terkait dengan cuaca di Jawa Timur. Kawan, BMKG Juanda memperkirakan cuaca di beberapa daerah Jawa Timur berpeluang hujan ringan hari ini. Nah, berdasarkan data dari BMKG, cuaca pagi hingga sore itu diperkirakan cerah dan tetap ada peluang hujan tapi ringan. Sedangkan pada malam harinya diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 11 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 32 sampai 100%. Di sisi lain, BMKG Tanjung Perak juga menyampaikan kalau kondisi cuaca di 3 wilayah perairan Jawa Timur umumnya cerah berawan. Itu kawan untuk kondisi cuaca di sekitar Jawa Timur ya. Kemudian untuk tambahan lagi pada perairan wilayah Laut Jawa di bagian timur, arah angin nanti akan didominasi dari timur dengan kecepatan 26 knot ya. Kemudian di perairan wilayah Selat Madura, arah angin didominasi dari timur dengan kecepatan 22 knot. Untuk perairan di wilayah Selatan Jatim, arah angin didominasi dari timur dengan kecepatan 24 knot. Kita akan updatekan juga beberapa catatan lain yang sudah kami himpun, utamanya juga soal update ya, bagaimana kondisi di NTT kawan. Tentu kita juga terus memantau ya beberapa proses upaya pemulihan di sana, fasilitas umum dan lainnya masih dilakukan, termasuk juga pengiriman bantuan, obat-obatan dan lainnya terus diupayakan. Untuk sementara ini, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol seperti apa kondisi siang ini, waktunya kita updatekan lalu lintas di sekitar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini tidak ada hambatan ya, dua arah tuh lancar. Kemudian dari beberapa getol seperti di Gatsingosari, kemudian Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis, saya lihat juga di exit maupun entry masih aman terkendali. Kalau yang cukup ramai di exit Lawang siang hari ini juga cukup ramai kawan, terutama sudah mendekati traffic light ya, menuju ke jalur arteri. Kalau arah ke Surabaya di Kejapanan Porong sampai dengan arah ke Surabaya, Surabaya Porong itu lancar. Cuma kalau di sini sih antrian menuju ke Gate Sidoarjo dari arah utara itu ada peningkatan volume, cukup ramai, tapi nggak yang sampai bikin antrian panjang. Arah ke Juanda lancar. Kalau dari Mojokerto menuju ke area Waru ada peningkatan volume, untuk arah sebaliknya jauh lebih lengang. Sementara siang hari ini di Perak itu justru jauh lebih lancar. Kalau Gempol Rembang sampai dengan ruas Pasuruan itu aman terkendali, tapi kalau dari kilometer, sebentar saya cek lagi, dari kilometer 833A di rest areanya Paspro itu yang menuju ke exit Probolinggo ada peningkatan volume, ramai juga dua arah. Anda boleh berbagi juga update di beberapa ruas tol lain. Siang hari ini dikabarkan beberapa titik cukup terik. Lalu di ruas tol pantauannya seperti apa kawan? Boleh berkabar dengan mention kami di @city_guide911fm.

0: Jalan Plus. Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, kabar selanjutnya dari Pak Ismail tadi jam 12:24 mengabarkan wajah siang hari ini panas terik. Sama di sekitar Telogomas ini juga cukup terik ya, bagi Anda yang bersiap mengarah ke Telogomas kawan, ataupun yang mau mengarah ke wajah. Kemudian ada Pak Arif siang hari ini, terima kasih banyak voice note-nya.
11: Assalamualaikum, selamat pagi, sorry, selamat siang. Info traffic ini di SMA UMM ini ada bongkaran dari pengajian saja dari Jakarta, nggak tahu siapa ini, yang jelas beludak tuanya. Lumayan padat ini antriannya. Jadi kalau mau menghindari kemacetan, jangan lewat ke arah Batu, lewat jalur utama. Itu aja infonya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
10: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Arif, ini yang dari arah Kota Batu ya, khususnya yang mau turun ke Kota Malang, kawan hindari dulu di jalur utama. Informasinya ini ada bubaran ya, kegiatan di UMM ini sepertinya semacam pengajian kalau Pak Arif memantau di sana. Yang jelas untuk antriannya sudah cukup panjang, bahkan nanti Anda akan berhasil lolos kepadatan itu sampai di area traffic light Tunggul Mas. Nah, setelahnya itu baru Anda lolos dari kepadatan. Ini ekor kepadatannya sudah cukup panjang ya, ada di Jalan Raya Sengkaling. Nah, lebih baik Anda hindari, Anda bisa masuk area Tegal Gondo, Raya Dawuhan, Karya Wiguna, kemudian lanjut mengarah ke Candi Panggung, keluar Suhat. Ini yang belum sampai terjebak antrian ya, kawan, Anda bisa lewat Pendem untuk sementara waktu di sana. Kondisi dua arah jauh lebih lancar. Sekali lagi, hindari jalur utama di sekitar UMM, Kampus 3, kawan, di sana sudah mulai terjadi kepadatan. Kemudian tidak hanya di sekitar UMM, kita coba beralih dulu di area Sukun. Untuk saat ini sekitar Sukunnya masih relatif ramai lancar saja. Justru sebelum itu, ketika Anda masuk di menjelang pabrik gula Kebonagung, nah ini bersiap ya. Di sana tampak sudah mulai ramai, dan di sepanjang raya Kebonagung itu kondisinya sudah mulai melambat kecepatan lalu lintasnya, tapi selepas dari itu kondisi sudah kembali lancar. Itu kawan kalau kita melihat kondisi cuaca di siang hari ini ya, khususnya di beberapa kegiatan masyarakat, karena kabar yang kami dapatkan saat ini sedang berlangsung. Jadi untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Wonokerto Bantur, ini lebih baik dipertimbangkan kembali karena ada acara karnaval di sana, sehingga dilakukan penutupan jalan, Jalan Raya Wonokerto Bantur. Pengalihan arus lalu lintas dari arah Gondang Legi ke Bantur dialihkan melalui Jalan Raya Sumerejo Dokosari. Dibelokkan ke Jalan Taman Suci melalui Desa Pringgodani. Gitu kawan, di sana nanti juga akan ada yang mengarahkan ya. Dari arah Gondang Legi ke Pantai atau JLS, nanti Anda akan dibelokkan ke Jalan Taman Suci arah ke Paga. Kemudian di sini juga ada catatan yang tertulis, berlaku untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan truk. Untuk kendaraan besar seperti Fuso dan bus, itu ditutup total ya, jalan alternatif yang bisa dimanfaatkan melalui Gondang Legi Gedangan, atau bisa juga melalui Turen, Sumber Mancing Wetan, atau melalui Kepanjen, Paga, Sumber Mancing Kulon. Itu informasi dari AKP Taufik di siang hari ini kawan. Nah kemudian kita beralih lagi ya, ini informasi update yang sudah kami himpun soal kejadian, pasca kejadian guncangan gempa yang cukup besar ya di NTT kawan. BMKG wilayah NTT kembali menyampaikan informasi kalau ada guncangan gempa dengan magnitud 5,7 bertepatan hari Rabu kemarin ya, sekitar jam 11 lebih 17 menit malam hari. Gempa ini mengguncang wilayah Ruteng, Manggarai, NTT dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Bahkan gempa ini juga dirasakan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, sampai Kabupaten Sumba Timur dengan berbagai intensitas maksimum 3-4 MMI. Sementara gempa di bawah magnitude 5 itu terus terjadi di wilayah ini, kawan. Mulai dari magnitude 4-2, aktivitas gempa susulan yang masih terus terjadi di zona tektonik Flores Back ini menuntun waspada ya untuk berkelanjutan dari masyarakat di Pulau Flores maupun sekitarnya. Kemudian kalau kita melihat dari statement yang sempat dikeluarkan Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani yang memperkirakan kalau aktivitas gempa susulan pasca gempa bermagnitude 7,7 di Flores ini butuh waktu sekitar 3-4 minggu ya untuk meluruh. Nah kemudian sampai hari Rabu jam 5 sore BMKG mencatat terjadi 3.055 gempa susulan dengan magnitude terbesarnya 6,2 dan terkecil 1,1. Jadi dari jumlah ini sebanyak 88 gempa bisa dirasakan masyarakat. BMKG juga terus memantau ya bagaimana aktivitas kegempaan secara waktu nyata sekaligus memberikan info untuk masyarakat yang berada di wilayah terdampak dan lokasi pengungsian. Maka selain itu di sini BMKG juga menyampaikan imbauan warga terdampak untuk tidak menempati bangunan atau rumah yang mengalami retakan struktural serta dipastikan tidak aman guna menghindari resiko kerobohan akibat guncangan susulan. Begitu kawan untuk beberapa catatan yang kami dapatkan untuk sementara waktu. Kemudian untuk informasi lainnya, Anda juga masih bisa berkabar ya di WhatsApp kami di 0811 3600911.
0: City Guides Life Hacks.
12: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan kenyamanan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Agustus Hari Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayak, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Merdeka Republik Indonesia. Alhamdulillah, 81 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentu tidak diraih dengan mudah. Ada perjuangan.

dengan para pahlawan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga, mengisi, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, sebagai bagian dari Indonesia, Kota Malang juga memiliki tanggung jawab untuk turut mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Karenanya, mari kita terus memberikan karya dan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing dalam semangat gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat. Karena setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari kontribusi kita dalam misi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ali Mutahirin, Wakil Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun kemerdekaan adalah bukti panjangnya perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan kepada kita. Tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan tersebut dengan terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Karenanya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat gotong royong dan kepedulian sebagai bagian dari Indonesia. Warga Kota Malang tentu memiliki peran untuk terus dan turut memberikan kontribusi melalui karya, pengabdian, dan dedikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap kontribusi dan karya kita berikan adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk mengabdi dan mengisi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum.

0: Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang,
1: mari berkelas.
2: Dipersembahkan oleh Prokopim Setda Kota Malang.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan siang, hari ini kembali informasi yang disampaikan di WhatsApp Pak Hasan. Terima kasih Pak, Telogomas arah ke Tunggul Mas ini sudah padat ya ekornya di sekitar UMM. Telogomas informasinya. Oke Pak Hasan, ini tadi ada foto yang dikirimkan seperti ini kawan. Terima kasih Pak Hasan, hati-hati di jalan Pak Hasan. Ada dari Pak Atta kali ini, voice note yang dibagikan. Langsung kita putarkan voice note-nya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang sedikit. Sekilas info untuk travel light hari ini, saya posisi di Ki Ageng Gribek menuju ke kota. Saya tepatnya di Rampal. Ini mulai Ranugrati sampai di sini nggak ada kepadatan, lumayan lancar. Dan untuk cuaca hari ini di sekitaran Gribek dan saujajar sekitarnya terpantau panas banget dan angin lumayan kenceng. Mungkin untuk rekan-rekan yang pakai motor tetap waspada, hati-hati di jalan. Dan ini juga mungkin agak terhambat di daerah Ranugrati ya, apa simpang Ranugrati yang ada lampu merah itu. Ada berapa rekan-rekan kita yang meminta sumbangan dari NTT, gempa NTT. Mungkin kalau ada menyisihkanlah dana untuk rekan-rekan kita yang berdonasi buat NTT.

0: Oh, dipersilakan. Dan untuk yang rekan-rekan lainnya, tetap waspada, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda di siang ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas untuk rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Atta untuk informasinya, kawan, bicara soal kondisi di NTT ya. Informasi terbaru kali ini dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dari Fakultas Psikologi UI sampai di NTT hari ini untuk memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana berjalan optimal di lapangan. Jadi dalam kunjungan ini Gibran juga membuka ruang ya untuk mahasiswa turut mengambil peran dalam membantu pemulihan trauma atau trauma healing dari para korban di wilayah bencana. Di sini Gibran juga menilai semangat dan kepedulian anak muda perlu difasilitasi supaya bisa diwujudkan dalam aksi nyata yang membantu masyarakat terdampak. Sehingga pemerintah di sini juga tidak hanya memastikan ya terkait kebutuhan masyarakat tertangani, tetapi juga mendorong generasi muda untuk hadir dan berkontribusi sesuai kapasitas dan keahlian yang dimiliki. Kawan, kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah ya untuk melihat langsung gitu gimana kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan kalau keperluan di masa tanggap darurat itu sudah terpenuhi. Dengan begitu maka langkah pemerintah dalam proses pemulihan itu bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Selama kunjungan kerja di NTT, Wapres direncanakan akan meninjau beberapa lokasi terdampak bencana serta fasilitas layanan dasar masyarakat di beberapa daerah seperti Kabupaten Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur.
2: Jalan-jalan plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun. Jalan-jalan plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Saat saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di hall utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di hall utama Mall MOG Malang.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
6: Loh, mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang siang hari ini masih terus berbagi kabar. Terakhir tadi Pak Hasan ya, yang melihat logo Mas arah ke traffic light Tunggul Mas ini sudah mulai terpantau kepadatan di sana. Memang kami rekomendasikan Anda lewat jalur dalam ya, yang sekarang ini posisi dari Kota Malang mau ke Kota Batu, begitupun sebaliknya. Anda bisa masuk nanti ke Candi Panggung dulu. Jadi dari Sohat ke Candi Panggung, kemudian saksofon. Di sana sudah mulai ramai juga sebenarnya saksofon, tapi sedikit saja. Selepas itu sudah kembali normal. Karya Wiguna, Tegal Gondo sampai di area Pendem terkondisikan. Nah, untuk di jalur utama ini khususnya yang dari arah Kota Batu, untuk Anda yang sudah terlanjur mendekati di area Jembatan Tunggul Mas, bersiap karena nanti di depan Anda akan menjumpai kepadatan di sana. Tapi selepas dari traffic light, kondisinya sudah kembali lancar. Kawan, setelah update tadi kita sampaikan, jadi Wapres Gibran bersama dengan mahasiswa UI ya, akhirnya sampai di NTT dengan beberapa upaya yang dilakukan, bahkan kali ini dengan menggandeng mahasiswa ya dari psikologi, dari Fakultas Psikologi, untuk nantinya memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana berjalan optimal di lapangan. Ini khususnya juga membuka ruang ya untuk mahasiswa supaya mengambil peranan dalam membantu pemulihan trauma atau trauma healing bagi para korban di wilayah bencana. Nah, kemudian kawan, dari Kemenkes di sini juga sudah memastikan untuk kebutuhan obat-obatan warga NTT yang terdampak gempa ini sudah aman dan terjamin masih cukup sampai 5 hari ke depan. Bahkan statement yang dikeluarkan dari Ketua Satgas Bencana Kemenkes Sumar Jaya menyampaikan kalau pemerintah ini terus mengirimkan bantuan obat-obatan, dan pihaknya juga dapat laporan kalau memang 5 hari ke depan semua obat masih terjamin. Di sini Sumar Jaya juga menambahkan kalau Kemenkes mendirikan klaster kesehatan kawan yang ditunjuk di Dinas Kesehatan ya pada 8 kabupaten atau kota serta Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Jadi Kemenkes ini bekerja sama dengan Basarnas untuk mengidentifikasi puskesmas-puskesmas yang terdampak cukup parah dan sulit terjangkau. Misalnya, puskesmas di Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai, serta puskesmas Dampek Manggarai Timur. Itu untuk beberapa informasi di siang hari ini. Catatan lain bagi Anda yang masih melanjutkan perjalanan, tentunya boleh nanti Anda yang mau berbagi informasi bagaimana siang hari ini. Selain WhatsApp yang bisa Anda manfaatkan, Anda bisa gabung dengan mention di sosial media kami ataupun follow di @cityguide911fm.

City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, penataan jalan veteran perlu sinergi beberapa opda untuk menyelesaikan. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kasal Pol PP Kota Malang Prayitno menyampaikan, persoalan PKL yang masih ada di jalan veteran sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang dilakukan, seperti mendirikan tenda dan menempatkan personel di lokasi. Kata Prayitno, saat penerimaan mahasiswa baru UB bahkan sempat disiapkan dua shift pagi dan sore untuk memastikan jalan veteran tertib. Memang kondisinya tertib, tapi masih ada 1-2 PKL yang memaksa berjualan dan mereka diingatkan secara humanis. Prayitno menambahkan, pihaknya sudah bersurat ke Sekda dengan harapan beberapa OPD terkait bisa berkolaborasi. Kawan, wisata Bromo kembali dibuka hari ini. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi membuka kembali wisata di kawasan Gunung Bromo. Pada hari ini, setelah sebelumnya sempat dilanda peristiwa kebakaran hutan dan lahan, Kepala BBTN-BTS Rudianta Cahaya menyebut kebakaran yang berdampak pada 1.121 hektar lahan di kawasan Bromo dipastikan sudah padam lewat operasi terpadu yang berlangsung selama 13 hari kemarin. Rudi juga memastikan pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung dan petugas, sehingga kawasan wisata Bromo dinyatakan aman untuk dibuka kembali. Kawan, huntara untuk warga terdampak gempa NTT. Legislator mendorong pemerintah memprioritaskan hunian sementara atau huntara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa NTT. Hunian sementara dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga selama proses pemulihan. Pemerintah juga diminta memastikan penanganan warga terdampak dilakukan secara cepat, termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak. Langkah ini diperlukan sebelum pembangunan hunian tetap dilakukan. Prioritas huntara diharapkan dapat membantu warga yang kehilangan tempat tinggal agar tetap memiliki tempat tinggal selama proses penanganan pasca gempa berlangsung. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

0: 101.1 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan di jam 1 kali ini di newsroom lagi sibuk pada pakai sunscreen ya, karena di luar panas katanya. Ini pantauan juga kalau saya lihat di BMKG suhunya 28 derajat Celcius. UV tinggi, peringatannya seperti itu. Kawan, jangan lupa gunakan sunscreen ya untuk proteksi kulit Anda dari paparan sinar UV. Semakin siang justru semakin ramai, semakin padat. Banyak kawan-kawan juga tadi yang berkabar kaitannya dengan giat karnaval. Tapi beberapa yang sudah kita konfirmasi ke polsek setempat justru sudah selesai. Sekitaran jam 11, jam 12 tadi sudah clear. Kalau sekarang ini masih dari imbas volume saja ya, terutama nanti yang akses di perempatan ITN, kemudian juga di pertigaan Gajayana yang arah ke Simpang Sardo, lalu juga ada di kawasan MT Haryono, ada juga di sekitaran perempatan Kaliurang, termasuk juga yang ada di area Bukluduk. Tadi saya terima telepon dari Pak Nanang. Pak Nanang ini bilang di flyover Lawang itu ada truk tronton yang mogok arah ke selatan. Sudah ada perbaikan tapi tidak mengakibatkan kepadatan. Memang belum ada petugas tapi traffic relatif lancar. Sebelumnya ada Pak Hasan Bisri yang berkabar di area Telogo Mas arah ke Tunggul Mas. Itu padat, ekornya sampai di UMM. Pantauannya seperti itu. Terima kasih untuk beberapa catatan kaitannya dengan pantauan lalu lintas di siang hari ini ya. Tadi pagi sampai dengan menjelang siang kita sudah bahas beberapa topik kawan, mulai dari veteran. Veteran tadi cabangnya banyak ya, tidak hanya PKL tapi juga kaitannya dengan parkir. Bahkan sebelum kita ramai bahas PKL itu, kayaknya parkir yang lebih dulu banyak mendapatkan focusing. Mulai dari yang parkirnya itu R2 sampai dengan saat ini banyak R4, kemudian dulu juga sempat ada penggembokan tapi tidak dikenai sanksi tilang pembayaran dan lain-lain karena memang belum ada aturannya dari rekan-rekan di sub. Jadi yang nilang tetap dari pihak kepolisian. Sampai saat ini petugas di sub masih aktif untuk memberikan himbauan saja tapi ternyata masih belum memberikan efek jera, termasuk untuk penilangan tidak dilakukan secara intens oleh pihak terkait. Itu juga menjadi salah satu evaluasi tadi untuk kaitannya dengan parkir. Kalau untuk PKL, informasinya masih akan dikoordinasikan ke rekan-rekan, ke pihak UB. Karena kan mangkalnya di depannya UB dan sasarannya adalah mahasiswa, sehingga apakah bisa jika dikolaborasikan untuk mahasiswanya ini, untuk PKL-nya ini masuk ke kampus agar mahasiswanya nggak usah beli di luar lagi. Jadi clear yang di luar itu, jadi relokasinya di dalam. Cuman tadi banyak juga ternyata kawan-kawan yang bergabung, kemudian mereka bilang kalau misalnya sudah direlokasi masuk ke area dalam kampus, ada nggak kemungkinan bahwa tempat yang awalnya sudah clear tadi itu bisa jadi muncul lagi PKL-nya, dan nanti mikir lagi solusinya, ini nanti relokasi kemana lagi, apa masuk lagi atau seperti apa. Nah itu juga masih menjadi tanda tanya kawan, kaitannya dengan penanganan PKL itu. Dan kalau kata Komisi C DPRD Kota Malang, Pak Arief bilang jangan lama-lama deh diskusi sama kampusnya, harus segera mungkin, sesegera mungkin, secepatnya agar segera selesai polemik kaitannya dengan area veteran itu. Itu untuk beberapa catatan. Nanti kawan-kawan juga masih boleh ikut turun rembuk ya, kaitannya dengan topik bahasan di siang hari ini. Tadi Iqbal juga sempat bahas desil, sudah cek desil Anda kawan? Kalau mungkin belum bisa dicek ya. Itu nanti coba saya share juga untuk lamannya. Kemarin pada kaget membandingkan desil pribadi dengan desil anaknya Menteri Keuangan Pak Purbaya. Anaknya Pak Purbaya dapat desil 7. Saya pribadi kemarin kenanya 8 atau 9 gitu ya. Jadi kok bisa? Ada yang bahkan rame di ini di media sosial, mereka bilang masuk ke desil 10, anak Pak Purbaya aja desilnya 7 katanya. Kita nih anaknya siapa kok masuknya desil 10? Itu juga banyak joke seperti itu ya. Tapi besok akan dibahas kok di dalam program Ijen Talk. Besok itu topik bahasanya cukup seru karena memang sedang ramai diperbincangkan. Jadi besok topik bahasanya adalah menyoal akurasi desil DTSEN. Mungkin kawan-kawan juga mau ikut menambahkan beberapa catatan lainnya. Boleh berbagi info di 0811-3600-911. Kita geser dulu ke newsroom untuk update pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan di siang hari ini masih relatif lancar di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga sama, tidak ada kepadatan. Bahkan ketika Anda nanti melanjutkan mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Info tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 087767413421. Jalan Indragiri, Kota Batu. ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: September, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang baik, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, mencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan.

Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015, Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Junifer Girsang, ketua umumnya. Kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan. Kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP. Kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020, jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi ketua steering committee Munas 3. Ya, saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir, kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi ketua umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, nggak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor. Situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuna dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pemkot Malang susun rencana relokasi kios kawasan Muharto. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, lokasi relokasi belum diputuskan karena masih dibahas bersama beberapa stakeholder dan pihak terkait. Wahyu menyampaikan juga rencana ini muncul di tengah banyaknya keluhan masyarakat soal keberadaan kios dan aktivitas pedagang yang mengakibatkan kepadatan. Wahyu menambahkan, pihaknya memilih mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan kawasan, tapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang. Kawan, Gunung Raung alami kebakaran lahan. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengonfirmasi kepulan asap yang teramati di lereng atas bagian selatan Gunung Raung Jatim dipicu oleh kebakaran lahan. PLT Kepala Badan Geologi Lanasaria menyebut titik kumpulan asap tersebut teramati mulai Rabu pagi kemarin dan terus melebar hingga siang hari. Menurut Lana, dari karakter sebaran, lokasi, dan warna asap, lebih dominan ke aktivitas kebakaran lahan dan tidak teramati aktivitas erupsi yang menghasilkan material batuan. Kawan, gempa NTT masuk dua besar terkuat 2026. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Dan menjadi salah satu gempa terbesar di dunia sepanjang 2026. Gempa tersebut juga memicu kepanikan warga dan peringatan tsunami. Berdasarkan data yang dimuat Goodstat, gempa NTT menempati posisi kedua dalam daftar gempa terbesar di dunia tahun 2026. Gempa tersebut tergolong dangkal sehingga berpotensi menimbulkan dampak kuat di permukaan. Gempa NTT juga menyebabkan kerusakan bangunan serta korban jiwa dan luka-luka. Proses evakuasi dan pendataan masyarakat terdampak masih terus dilakukan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Udah siap? Yuk berangkat!
8: Siap!
4: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
8: Bukan.
4: HP?
8: Bukan.
4: Pacar?
8: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
8: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
8: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
9: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di Citygate FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan. Namun, di balik peringatan itu, ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan. Tapi, guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
2: Kami sudah mengingatkan nanti untuk para bupati se-RDT di Riau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menseseh dan Korbati Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sendiri bisa langsung bergerak.
1: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
3: Nah, besar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusur kepulauan ini.
1: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Vokaforia 2026 resmi dibuka di Auditorium Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Banyuwangi. Kegiatan yang mengusung semangat vokasi euforia tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui gerakan tersebut, BPVP Banyuwangi mengajak seluruh elemen vokasi untuk terus bergerak, berinovasi, dan berkolaborasi sehingga keberadaan pendidikan dan pelatihan vokasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Vokaforia 2026 juga dirancang terbuka bagi alumni, peserta pelatihan maupun masyarakat umum.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Ubasa FM. Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KOPDES, tahap kedua di Kabupaten Situbondo menghadapi kendala ketersediaan lahan di sekitar 60 titik. Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, hambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tanah kas desa, TKD, yang masuk kawasan lahan sawah dilindungi, LSD, lokasi di pegunungan yang jauh dari pemukiman, hingga lahan yang difungsikan sebagai fasilitas umum seperti lapangan sepak bola. Selain itu, terdapat persoalan lain seperti sertifikat TKD yang hilang, desa yang tidak memiliki TKD, ukuran lahan yang kurang memadai, serta lahan yang sudah ditempati permukiman warga. Letkol Infantri Ferry Ardian bersama pemerintah Kabupaten Situbondo tengah berkoordinasi guna mencari solusi agar proyek tetap berjalan sesuai ketentuan.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. DPRD Kota Batu memberikan dukungan terhadap KUA PPAS APBD 2027 yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Ketua DPRD Kota Batu HM Didik Subianto meminta agar pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan program prioritas Pemkot Batu sehingga aspirasi masyarakat hasil reses dapat mempercepat pembangunan. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pemberdayaan UMKM, efisiensi pertanian, perbaikan infrastruktur permukiman, pendidikan, serta peningkatan pelayanan publik. Sementara itu kawan, Pemkot Batu juga menyiapkan program Smart and Integrated Farming di Desa Giripurno, digitalisasi UMKM, perluasan program 1000 sarjana, serta penguatan investasi dan perdagangan. DPRD menegaskan akan mengawal agar anggaran APBD 2027 tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus

0: bicara dengan siapa. Karena itu, City 89.11 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Follow kawan, selamat siang menuju sore ya, untuk di jam 14.53 ini ya. Kalau misalkan kita lihat, ada informasi nih dari Pak Yudi tadi. Dan Pak Yudi kawan mengatakan ya, kok Kota Malang mau aja kampus urus PKL, baru tahu kalau kampus juga dalam tugas termasuk urus-urus PKL. Ada-ada saja, bagaimana sih analisanya? Saya dulu dari kampus gak pernah diajak urus PKL. Ya mungkin sudah perbedaan budaya ya. Nah sekarang kan PKL semakin banyak gitu, dan akhirnya perlu penanganan yang komprehensif, kolaborasi dari semua pihak termasuk pihak kampus salah satunya. Mungkin seperti itu. Dan ini ada Pak Oni tadi ya. Di jam 2 pas kawan menginformasikan semakin banyak lagi PKL di Jalan Veteran. Lalu ada Pak Hasan Bisri, 14.05 kawan menginformasikan lalu lintas. Oh bukan lalu lintas kawan ya?
1: Muatan sangat odol.
0: Pick up ini kawan.
1: Di seputaran Purwodadi arah Purwosari.
0: Iya.
1: Odol banget.
0: Pick up odol ini ya?
1: Purwosari ini odol banget ini.
0: Ini N... N8212FB kawan ya. Nah itu Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Pickup berwarna putih, ada corak-coraknya gitu ya. Sangat tinggi sekali, sepertinya membawa sampah. Terima kasih untuk informasinya Pak Hasan Bisri. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, saya ada informasi untuk Anda kawan, selain ada kemacetan yang bikin emosi gitu ya, nanti kalau misalkan ada kemacetan memang Anda perlu bersabar gitu ya. Nah jangan sampai kita sudah emosi di jalan, lalu pas pulang tambah emosi gara-gara internet lemot. Nah makanya kalau misalkan internet Anda lemot, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ini ada informasi kawan dari Pak Sugiyarto menginformasikan izin sementara seputaran SKI di Maijen Wiono, Mancarli, aman, lancar, terkendali. Matur nuwun katanya. Terima kasih Pak Sugiyarto, ini ada fotonya ya. Wah ini berhenti di pom bensin sepertinya ya. Oke, di SKI kawan Maijen Wiono itu masih aman, dekat Kesatrian kalau tidak salah ya. Dan mungkin Anda pun juga bisa tambahkan titik-titik lain kawan di WhatsApp kami bagaimana. Dan nanti di segmen selanjutnya ya, saya ingin terhubung dengan reporter Sedikit FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Nah nanti kita akan terhubung ya di segmen selanjutnya. Nah untuk saat ini saya ada informasi lagi untuk Anda kawan, Anda sudah punya rumah, sudah jadi gitu ya, tapi belum terasa nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan lebih profesional dan menarik, saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area-area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Dan setelah ini kawan, saya akan putarkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan azan asyar untuk wilayah Malang Raya.
2: Waktu asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Sari game 911 FM, guiding for your life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, proyek pedestrian Jalan Abdul Ghani Kota Batu target selesai bulan November. Kepala Dinas PUPR Kota Batu ST Dwi Astuti menyampaikan kontrak pembangunan pedestrian ini sudah ditandatangani sejak 31 Juli 2026. Setelah melalui tahap pembersihan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, pengerjaan fisik mulai dilakukan pada pertengahan Agustus, sedangkan untuk target pengerjaan fisik utama selesai pada akhir bulan November 2026. ST menambahkan untuk masa kontrak beserta tahapan penyempurnaan akhir dijadwalkan masih berlangsung pada awal Januari 2026. Kawan, DPRD dorong industri herbal dan transportasi digital berkeadilan. DPRD Jawa Timur sudah menyetujui usul prakarsa rancangan peraturan daerah atau raperda tentang obat bahan alam dan raperda tentang penyelenggaraan jasa transportasi berbasis aplikasi menjadi raperda inisiatif DPRD Jatim. Raperda tentang obat bahan alam ini disiapkan untuk memperkuat ekosistem obat berbahan alam di Jawa Timur, mulai dari pengembangan bahan baku, petani tanaman obat, riset, pengolahan, hingga perlindungan konsumen. Sementara raperda tentang transportasi digital diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan bagi pengemudi transportasi online, konsumen, dan keberlangsungan usaha aplikator. Informasi lain kawan, pembelajaran di NTT tetap berjalan pasca gempa. Kemendikdasmen memastikan proses pembelajaran tetap berjalan bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana di NTT. Pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi dan mengutamakan keselamatan murid serta guru. Mendikdasmen Abdul Mukti menyebut pembelajaran dapat dilakukan dengan sistem pembelajaran darurat dan kurikulum darurat. Kemendikdasmen juga sudah menyalurkan bantuan berupa 2.000 paket bingkisan anak, 800 school kit, dan 70 family kit. Per 19 Agustus 2026, sebanyak 512 satuan pendidikan di 7 kabupaten terdampak bencana dengan 52.000 lebih murid di 276 satuan pendidikan mengalami gangguan pembelajaran. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu? Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: City Guides Inside.
12: Setengah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, mengungkapkan baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
13: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang, itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dibuang secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita tahu memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang apa yang 3 kecamatan dan 378 desa serta 12 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah sebelum belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar distribusi sampah. Jadi memang secara umum masih yang merata lah, masih ada lah di apa hampir semua kecamatan seperti itu.
12: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menegaskan pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang. Sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
14: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Pak. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.
12: Membakar sampah bukan solusi ringkas, melainkan ancaman beracun bagi lingkungan dan kesehatan bersama. Penegakan aturan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat menjadi harga mati agar asap pembakaran tak lagi mencemari udara kita.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuna dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
4: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
5: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
5: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
7: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
8: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
7: Duh, tiap bangun tidur, Rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
8: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.1 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk sore hari ini kawan, kalau misalkan kita cek ya,

0: Tadi ada himbauan kawan dari Bu Feby ya, waspada lewat Jalan Bogor. Biasanya saat antar jemput anak sekolah terjadi kemacetan. Sekedar info, di Jalan Bogor ini dua lajur, dari Jalan Bandung arah Jalan Bogor atau sebaliknya Jalan Bogor ke arah Jalan Veteran. Jadi seperti itu ya. Dan untuk masyarakat diimbau tidak parkir di tikungan dekat masjid karena membahayakan pengendara lain, kata Bu Feby seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Feby ya. Lalu ada informasi juga dari reporter Sedikit FM, Astrul Rozi dan Heri Prasetyo ini kawan. Saat ini kita akan coba hubungkan dengan reporter City Guide FM ya, Astrul Rozi, yang akan membawakan kabar cegah kemacetan PUPR Kota Batu kerjakan pedestrian Abdul Ghani pada malam hari.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, silahkan Nasrul.
2: Kawan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Batu menerapkan pola kerja malam dalam pembangunan pedestrian di Jalan Abdul Ghani. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi dampak proyek terhadap arus lalu lintas, mengingat kondisi Jalan Abdul Ghani relatif sempit dan cukup padat. Terlebih, Jalan Hasanuddin yang menjadi salah satu akses di kawasan tersebut saat ini juga ditutup untuk mengerjakan rekonstruksi menggunakan rigid construction. Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti, mengatakan pengerjaan dengan alat berat termasuk ekskavator dilakukan mulai pukul 8 hingga pukul 4 pagi. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti.
3: Jadi kenapa kami kerjanya malam? Karena di situ kan krodit ya, banyak macet kalau pagi. Sementara Hasanuddin kan sudah ditutup, maka itu kerjanya mulai jam 20 sampai jam 4 pagi setiap hari. Jadi kalau
2: PUPR memastikan setiap pagi area kerja kembali dibersihkan, alat berat dan material tidak dibiarkan beralih di badan jalan hingga ruas tersebut bisa kembali dilalui kendaraan. Pola kerja malam ini diterapkan untuk meminimalkan gangguan terhadap mobilitas warga dan wisatawan pada siang hari. PUPR juga meminta maaf apabila selama pembangunan masih terdapat gangguan terhadap kenyamanan masyarakat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung

0: langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai kuburan Londo. Kalau nama resminya pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
7: guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini ada informasi dari Pak Agus Wicaksono, tanggal 20 Agustus 26 di Karanglo, arah ke Karangploso ada damkar, mobil damkar satu unit melintas dengan tergesa-gesa, sirenenya meraung-raung. Ada apa ya kira-kira? Apakah ada kebakaran kah? Di mana mobil melaju kencang menuju arah Karangploso, cuaca panas dan sekarang angin berhembus sedikit kencang. Baik, nanti kita coba tanyakan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Bu Ratna menginformasikan, wah ini informasi kebakaran sepertinya ya. Di mana ini Bu Ratna? Wah, kepadatan ini ya kawan. Seperti ada lahan terbakar ini kawan. Di mana ini Bu Ratna? Ini lahannya terbakar kawan ya. Anda bisa melihat melalui visual radio kami. Nah ini kita coba lihat ada video lanjutan. Oh foto ternyata, foto ya. Ada voice note-nya juga, kita coba dengarkan kawan.
1: Info terjadi kebakaran barongan di Dusun Telaseh, tepatnya di depan makam Dusun Telaseh. Untuk saat ini satu unit damkar Kabupaten Malang telah sampai dan sedang dalam proses pemadaman api. Dan untuk pihak dari kepolisian kecamatan dan perangkat desa juga sudah berada di lokasi. Untuk lalu lintas di sekitar TKP terpantau macet karena bergantian untuk satu kendaraan. Dimau untuk pengendara untuk bisa mencari jalan alternatif melewati jalan lainnya, bisa melewati Dusun Turi maupun melewati Malang Kota.
0: Oke, berarti Telaseh ini di sekitaran NKKV situ ya. Mungkin titik-titik tepatnya di mana beratnya bisa tambahkan ya. Terima kasih untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat ada informasi tambahan dari Pak Budi Setiawan ya. Dua unit damkar tadi melintas dari Jembatan Suhat arah Maijen Panjaitan. Baik, terima kasih ya informasinya kawan. Dan untuk Anda boleh tambahkan informasi-informasi lain di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan saat ini saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar dari Kota Malang kawan. Kita coba lihat ya. Kota Malang jadi pilot program sampah 151 miliar dari Kemendagri.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, silahkan Heri.
3: Kawan, Kota Malang ditetapkan sebagai salah satu 30 daerah pilot Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP Kementerian Dalam Negeri. Program yang didukung Bank Dunia itu menyiapkan anggaran sekitar 151 miliar untuk pengelolaan sampah di Kota Malang selama 5 tahun mulai 2027. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan bilang Kota Malang terpilih setelah melalui asesmen dan penilaian kesiapan daerah.
4: Program sampah yaitu LSDP, Local Service Delivery Improvement Program. Alhamdulillah seminggu yang lalu dari proses yang cukup panjang penentuan lokasi kesiapan daerah dari 65 daerah dari 40 daerah yang mengusulkan akhirnya dipilih 30 daerah yang memenuhi persyaratan kemudian memenuhi readiness kriteria sesuai dengan program yang dikonsepkan. Kota Malang menjadi salah satu pilot dari 30 yang tahun 2000. Sebenarnya programnya sudah mulai dari 2006, tapi daerah Kota Malang seluruh 30-nya akan dilaksanakan mulai dari tahun 2027. 2026 ini pusat menyiapkan perangkat-perangkat pedoman teknis, kelembagaan, kebijakan, dan sebagainya. Kemudian 2027 sampai dengan 2030, 30 daerah termasuk Kota Malang akan melaksanakan di Hulu 2007 Hulu kaitannya dengan penyediaan sarana prasarana transportasi, alat sampah cator, pembangunan TPST 3R jika ada, kemudian juga penguatan kelembagaan. Nah, 2028 baru nanti akan dibangun TPST dengan kapasitas 150 ton yang dulu kita pernah sama-sama lihat ke TPA pada sisi 2 hektar itu yang nanti akan digunakan sampah yang mempunyai nilai ekonomis, apakah LDF, kemarin kami lihat ada reunisis yang jadi solar ya, kemudian juga ada batubara sintesis. Nah, nanti itu akan disusun oleh pemerintah.
3: Sementara itu, PLT Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang bilang Pemkot Malang telah menyiapkan sekitar 30 miliar rupiah dalam APBD 2027 sebagai dana awal pelaksanaan program. Dana awal 2027 akan digunakan untuk pembangunan TPST 3R, peralatan pengolahan, serta armada pengangkutan sampah. Penandatanganan adendum antara Pemkot Malang dan Kemendagri direncanakan pada Desember. Selain mengurangi timbunan sampah, program ini ditargetkan menghasilkan produk bernilai ekonomi. Sampah plastik akan diolah melalui pirolisis menjadi petasol, sementara fraksi sampah lainnya dapat diolah menjadi batu bara sintetis. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat sore, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, informasi pertama, Pemkot Malang susun rencana relokasi kios kawasan Muharto. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan lokasi relokasi belum diputuskan karena masih dibahas bersama beberapa stakeholder dan pihak terkait. Wahyu menyampaikan juga, rencana ini muncul di tengah banyaknya keluhan masyarakat soal keberadaan kios dan aktivitas pedagang yang mengakibatkan kepadatan. Wahyu menambahkan pihaknya memilih mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan kawasan, tapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan usaha bagi para pedagang. Kawan, Gunung Raung alami kebakaran lahan. Badan Geologi Kementerian ISDM mengkonfirmasi kepulan asap yang teramati di lereng atas bagian selatan Gunung Raung Jatim dipicu oleh kebakaran lahan. PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria menyebut titik kepulan asap teramati mulai Rabu pagi kemarin tanggal 19 Agustus dan terus melebar hingga siang hari ini. Menurut Lana, dari karakter sebaran, lokasi dan warna asap yang teramati lebih dominan ke aktivitas kebakaran lahan yang tidak teramati aktivitas erupsi yang menghasilkan material bebatuan. Informasi lain, kawan, negara Arab mengancam Israel serang Suriah dinilai melanggar hukum. Sejumlah negara Arab dan mayoritas Muslim mengutuk keras serangan udara Israel yang menyasar pangkalan udara Abu Al-Zuhur di Suriah pada Selasa 18 Agustus lalu. Pemerintah Israel menjelaskan serangan ke wilayah tersebut karena Suriah dinilai hampir melanggar kesepakatan keamanan dengan mengizinkan pengerahan pasukan Turki di pangkalan udara dekat Aleppo. Sementara itu, negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab hingga Qatar menegaskan tindakan Israel merupakan bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta kedaulatan wilayah Suriah. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Nurul Fitriani, selamat sore.

Serigain 9.1 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, di sore hari ini saya Duru Fitriani bersama Anda ya, masih di City Report, masuk di jam 4 sore. Tadi kalau dari catatan informasi yang kita terima dari Pak Budi Setiawan ya, sekitar jam 3 lewat 54 menit waktu melintas di daerah Mejen Panjaitan, waktu mengamati di daerah Mejen Panjaitan itu tadi melihat ya, dari jembatan Suhat mengarah ke Mejen Panjaitan itu ada 2 unit damkar. Oh, waktu pantau tadi Pak ya, ada 2 unit damkar melintas dari jembatan Suhat menuju ke Mejen Panjaitan. Untuk kendaraan damkarnya apakah menyalakan sirine gitu Pak Budi Setiawan, kemudian dengan suaranya yang keras, dengan kecepatan tinggi kah, atau bagaimana Pak Budi kelihatan akan berangkat untuk pelayanan atau seperti apa? Nanti boleh diberikan keterangan lagi ya, barangkali juga sudah selesai penanganan atau mau berangkat nih, nanti boleh disertakan juga untuk keterangannya. Untuk yang lainnya lagi, dari Anda juga yang lagi dalam perjalanan masuk di jam 4 sore, kondisi trafik biasanya sudah mulai ada peningkatan arus, di mana sajakah yang sudah mulai ramai, nanti boleh untuk terus Anda bagikan ya infonya di 0811 36911.

0: Serigain Lain on FM, guiding for your life. Kawan, masuk di jam 4 kali ini, coba sambil kita cek ya tadi dari beberapa laporan pendengar. Nah, karena sebelumnya tadi ada yang menyampaikan ya sempat ketemu damkar dari arah jembatan Suhat menuju ke area Mijen Panjaitan. Tadi kalau sempat kita cek juga memang ada kejadian kemungkinan kebakaran lahan ya. Tadi sih informasi dari Bu Ratna. Bu Ratna itu ada beberapa video yang di-share, coba saya tampilkan dulu dari yang pertama di-share ya, sekitar jam 3 lewat 52 menit. Oke, ini di manakah Bu Ratna? Cukup besar ya untuk area yang terbakar, Anda bisa lihat. Ini wilayah pekarangan ya. Lahan kosong kawan itu yang kebakaran. Cuman memang masih agak lebat ya untuk tanaman di lokasi. Di area tersebut tadi selain adanya damkar, kemudian juga terpantau ada dua orang yang menggunakan seragam kepolisian ya. Dan ini tadi masih proses untuk pemadaman. Lokasinya di manakah? Ada dua voice note yang di-share oleh Bu Ratna. Saya play dulu.
1: Info terjadi kebakaran barongan di Dusun Telaseh, tepatnya di depan makam Dusun Telaseh. Untuk saat ini satu unit damkar Kabupaten Malang telah sampai dan sedang dalam proses pemadaman api. Dan untuk pihak dari kepolisian kecamatan dan perangkat desa juga sudah berada di lokasi. Untuk lalu lintas di sekitar TKP terpantau macet karena bergantian untuk satu kendaraan. Diimbau untuk pengendara untuk bisa mencari jalan alternatif melewati jalan lainnya, bisa melewati Dusun Turi maupun melewati Malang Kota.
0: Oke, lokasi kejadian kebakaran kawan itu ada di lahan ya, lahan kosong. Tepatnya tadi kalau keterangan dari Bu Ratna itu barongan. Kemudian untuk areanya memang cukup lebat ya tanamannya. Jadi untuk di lokasi tadi sudah ada satu unit damkar milik dari Kabupaten Malang masih dalam proses untuk pemadaman. Di lokasi juga tadi sesuai dengan foto yang saya terima ya, tadi saya sempat sebutkan ada polisi, tadi keterangan dari Bu Ratna juga dari pihak kecamatan ya, dan juga desa sudah ada di TKP. Tadi sudah mulai padat karena kendaraan itu harus bergantian. Satu unit damkar itu posisinya kan parkir di pinggir jalan seperti ini, Anda bisa lihat di visual radio kami sedang saya tampilkan, dan kondisi jalan itu nggak cukup lebar, jadi harus bergantian ya, karena untuk satu jalur digunakan untuk parkirnya mobil damkar yang sedang melakukan pelayanan. Itu dia untuk informasinya. Tadi informasinya lokasi di daerah Telaseh ya. Telaseh ini Kabupaten Malang Karangploso itukah atau di mana? Coba saya cari tahu dulu ya. Mungkin kalau Anda yang tahu juga kawan nanti boleh di-share. Karena tadi kalau informasi dari Bu Ratna, barangkali untuk Anda bisa hindari lokasi tersebut, bisa lewatnya di Dusun Turi atau bisa lewat di Kota Malang. Nah, ini sambil saya cek dulu tuh daerah Telaseh ini apakah daerah Karangploso. Setahu saya itu Telaseh ini ada di daerah Karangploso ya. Mungkin untuk dari Anda juga yang tahu nih, nanti boleh untuk Anda sampaikan sambil coba saya hubungi dulu Bu Ratna ya, untuk make sure apakah memang daerah Karangploso dan itu apakah jalur alternatif yang sebenarnya nggak begitu ramai. Kemudian untuk di wilayah lainnya lagi, tadi sekitaran jam 4 lewat 4 menit ya, kita terima video juga dari Pak Eris. Selamat sore, Pak Eris, tadi informasinya berupa video, pantau di mana ini?
2: Informasi ternyata pengalihan untuk garis finish ada di depan di sana mas, depannya SD Melagung 2, garis finish karnaval nanti di desa Melagung Dau, Sengkaling, nggak jadi di depan pertanian garis finishnya, begitu laporannya. Sekian, terima kasih Siti Goet.
0: Oke, terima kasih juga untuk informasinya. Ini untuk kegiatan Karnaval Mulyo Agung Dau itu Pak ya, tanggal 22 kalau nggak salah. Soalnya yang di Mulyo Agung Dau ini barengan juga dengan yang di Kabupaten Malang juga, daerah Dau itu apa ya namanya, di daerah atas. Nah ini barengan ya, cuman lokasinya memang nggak begitu deket sih. Yang satu di daerah Mulyo Agung, kemudian yang satunya lagi itu kalau informasi yang kita terima kapan hari itu di daerah Gading, sama-sama tanggal 22. Kalau yang di Mulyo Agung itu kalau nggak salah biasanya lewat jalan raya itu Pak ya, kemudian nanti tembusnya di daerah Mulyo Agung, kemudian nanti lewat di jalan raya. Tadi ada kiriman video lagi nih dari Pak Eris, setelah tadi ada informasi soal perpindahan lokasi finish yang sekarang itu ada di depannya Hisana daerah Mulyo Agung 2 ya, karena kalau sebelumnya itu ada di depannya pertanian garis finishnya, sekarang dipindah tahun ini ada di depannya Hisana. Coba saya tampilkan lagi video yang kedua, ini masih dari Pak Eris.
2: Dan untuk di Jalan Raya Sidomakmur, kondisi volume kendaraan lancar terkendali. Masih lancar. Kemungkinan nanti hari Jumat ada eksos di daerah sini. Dan dilanjutkan dari Sabtu Karnaval.
0: Baik, oke. Terima kasih ya untuk informasinya. Untuk laporan ini dari Pak Eris tadi, di daerah Sidomakmur juga masih cukup lancar, karena biasanya untuk sebelum hari kegiatan karnaval itu ada kegiatan check sound gitu Pak ya. Oke, daerah Sidomakmur ini tadi yang sempat di share, dua arah masih cukup lancar. Ini juga rutenya Transjatim ya, kalau di Sidomakmur dari arah Sengkaling itu belok kiri, kondisinya masih cukup lancar. Terima kasih Pak Eris untuk informasi perjalanan di sore hari ini. Yang juga masih dalam perjalanan ya, sore ini lagi pantau di mana, nanti boleh untuk di-share juga. Karena sekarang itu hari Kamis, mendekati di momen akhir pekan. Biasanya akhir pekan itu juga banyak sekali event, apalagi sekarang itu bulan Agustus. Kemarin itu banyak sekali kegiatan-kegiatan tempo dulu, dan sampai sekarang pun juga kabarnya masih banyak ya. Dari Pak Ido tadi juga sempat kirim flyer, ada kegiatan tempo dulu juga nih. Di daerah mana ini Pak? Oh, daerah Tirtomoyo. Daerah Tirtomoyo itu tanggal 22 Agustus ada karnaval. Kemudian ini daerah Pakis ya Tirtomoyonya. Waduh, Kabupaten Malang juga nih. Total sudah ada 3 berarti tanggal 22 Agustus. Tadi yang saya sebutkan daerah Gading, kemudian daerah Mulyo Agung, ditambah satu lagi yang di Pakis ya, ini di daerah Tirtomoyo. Kemudian di daerah Tirtomoyo nanti juga ada kegiatan Tirtomoyo tempo dulu tuh tanggal 28 sampai 30 Agustus. Terima kasih ya Pak Ido untuk informasinya juga. Di momen akhir pekan nanti daerah mana lagi nih yang perlu untuk antisipasi untuk kegiatan di wilayah Kota Malang, Kota Batu maupun juga di Kabupaten Malang, nanti boleh untuk Anda share ya di WhatsApp kami 0811 3600 911. Tadi dibantu informasi oleh Butri Wulandari, selamat sore, terima kasih Butri sudah sempat di share juga untuk lokasinya. Lokasi kebakaran di daerah Kepoh ya, betul, Karangploso itu Butri ya. Coba saya klik dulu dari tautan yang dikirimkan. Oh, di daerah dekatnya Balai Desa Kepoh ini ya. Waduh, lalu lintas memang sudah mulai padat nih kawan, dua arah. Bisa hindari dulu ya, alternatif dari Sasando. Nah, dari Sasando itu sudah mulai padat sampai di daerah sekitaran Kepoharjo. Jadi bisa hindari dulu ya alternatif tersebut, karena dari petugas damkar tadi kabarnya masih proses untuk pemadaman. Untuk yang di lainnya lagi, info dari Anda boleh terus bagikan di 0811 3600 911. Kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, untuk di sore hari ini kita update juga untuk kondisi traffic di ruas tol. Anda sore hari ini lagi mobile, Di sepanjang ruas tol Pandan Malang untuk lalu lintas masih cukup lancar. Dari arah Malang sampai ke Pandan maupun juga sebaliknya masih landai. Selain di Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama masih lancar. Dari Waru Utama mengarah ke daerah Perak juga masih cukup lancar. Hanya saja kalau Anda dari arah Perak menuju ke Surabayanya ya, kondisi lalu lintas ini lumayan padat kawan yang mengarah di area Surabaya Porong. Kira-kira untuk di lokasi juga raminya imbas apa? Nanti boleh untuk Anda bagikan juga informasinya. Sementara kalau yang mengarah ke Malang ya masih cukup lancar ini di sepanjang ruas Pandaan Malangnya. Informasi dari Anda di ruas tol bisa terus bagikan di 0811 3609 11.
3: Info Tol, informasi

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Mas, bukannya sampean mang jadi ribut ah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan, stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan kenyamanan berkendara juga tidak dikorbankan.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Roset Romansyah. Pemkab Jember bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menggelar high level dialog bersama pimpinan perbankan se-Kabupaten Jember. Pertemuan ini membahas penguatan pembiayaan ekonomi daerah, menyusul pertumbuhan ekonomi Jember yang mencapai 6,32% pada triwulan pertama 2026, tertinggi di wilayah Sekar Kijang. Bupati Jember Muhammad Fawaid mendorong perbankan mengoptimalkan dana pihak ketiga untuk pembiayaan masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan. Pemkab juga menyiapkan forum berkala untuk mempercepat investasi sekaligus menjaga lahan pertanian produktif.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur meminta 44 perguruan tinggi swasta di Kota Malang untuk memberikan beasiswa kuliah kepada masyarakat melalui program Ngalam Pinter. Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jatim, Profesor Dia Sawitri, mendorong setiap kampus memberikan 1 hingga 20 beasiswa atau sesuai kemampuan masing-masing. Sementara itu, lebih dari 2.000 beasiswa KIPK telah diberikan kepada masyarakat Kota Malang dan kerjasama ini diharapkan mendukung peningkatan sumber daya manusia di Kota Malang.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Wahyu Heti Darmawati, mengatakan mengoptimalkan fungsi posyandu integrasi layanan primer ILP di wilayah setempat yang jumlahnya mencapai 256 posyandu. Pelaksanaan bulan vitamin A 2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan Agustus. Kegiatan tersebut sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Menurutnya, dari capaian kunjungan posyandu yang optimal tersebut, rata-rata di setiap wilayah kerja puskesmas hanya tersisa 2 hingga 3 balita yang belum mendapatkan vitamin A. Realisasi saat ini sudah di atas 96%. Wahyu menambahkan dalam posyandu juga dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan PMT lokal hingga obat cacing.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. BPBD Jawa Timur mendeteksi 3 titik api di wilayah Taman Hutan Raya Raden Suryo atau kawasan Gunung Arjuna Welirang. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, menjelaskan 3 titik api lokasinya tidak bisa dijangkau tim darat, sehingga tim menyiapkan upaya pemadaman waterbombing atau jalur udara. Sudah ada suplai air dari kolam di kawasan Kaliandra, diangkut memakai helikopter berkapasitas 1 ton menuju area terbakar. Jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang di kawasan Tahura Raden Suryo kawan ditutup sementara mulai kemarin sampai waktu yang belum ditentukan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out, minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini ya alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: For your life. CityGate FM.

0: yang sedang beraktivitas dimanapun kapanpun. Sekarang ini kita kan nggak bisa ya lepas dari yang namanya koneksi internet. Nah kalau koneksi internet Anda ini udah mulai lemot, dan kalau udah lemot kan bikin emosi, mungkin sudah waktunya untuk Anda pindah saja ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali, atau bisa kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ya kawan, untuk di sore ini setelah kita tadi sempat terima kabar soal adanya kejadian kebakaran, itu ada kebakaran lahan yang lokasinya ada di wilayah jalur alternatif dari area Sasando, Anda lurus ya mengarah ke Kepuharjo. Nah posisinya itu ada di sebelah kiri Anda kalau yang dari arah Sasando menuju ke daerah Kepuharjo. Di area tersebut tadi kondisi trafik masih cukup padat ya, dua arah, mengingat karena ada satu kendaraan unit damkar yang harus berhenti pas di pinggir jalan. Jadi kalau untuk kendaraan yang melintas di lokasi dekatnya dengan unit dari damkar itu harus bergantian jalannya karena juga nggak begitu lebar ya. Dan kalau tadi sih lumayan padat ya dua arah, cuman kalau sekarang sudah mulai cenderung lancar. Apakah sudah selesai untuk penanganan di lokasi? Tadi kita pastikan kita sudah hubungi ke Damkar Kabupaten Malang dan masih belum ada respon ya. Kalaupun di lokasi sudah clear kawan, untuk pihak damkar sudah balik kanan, nanti boleh untuk Anda bagikan juga ya untuk laporannya. Anda bisa share di 0811 3600 911. Dan tadi ada yang berbagi melalui voice note, coba saya play dulu dari Pak Torik.
1: Mohon info sedikit info kemacetan di Pasar Blimbing, apakah sudah lancar?
0: Baik, ini kalau di daerah Pasar Blimbing Pak ya, Jalan Borobudur mengarah ke Simpang Sabilillah sampai di menit 46 kali ini masih cukup padat Pak. Bahkan ini sejak di Jalan Borobudur Gang 10 ya. Nah kondisi trafik sudah mulai padat dari Jalan Borobudur Gang 10 itu sampai mengarah ke Simpang Sabilillah. Sama juga dengan kondisi trafik tadi yang dari arah selatan ya. Coba saya cek dulu, tadi itu ada Pak Bayu. Pak Bayu sempat berbagi informasi juga. Ini dia untuk dokumentasinya, Anda bisa lihat di visual radio kami mengarah ke Simpang Sabilillah juga. Kalau tadi Pak Torik menanyakan dari arah Pasar Blimbing ya yang masih padat ternyata sampai sekarang. Nah Pak Bayu tadi juga mengarah ke Simpang Sabilillah. Kalau Pak Bayu tadi dari selatan ya, sebelum Sabilillah mulai dari depannya Hartono itu sudah mulai ngantri. Kalau untuk arah sebaliknya itu masih cukup lancar. Itu kalau informasi dari Pak Bayu ya. Pak Bayu dari arah selatan menuju ke utara sudah mulai padat juga sejak di seberangnya Hartono Elektrik. Oke, terima kasih kawan untuk informasinya. Kemudian tadi dari Pak Bayu yang satunya. Nah Pak Bayu ini juga sempat berbagi informasi, karena tadi kan sempat saya tanyakan untuk di momen akhir pekan nanti kiranya daerah mana nih yang sudah mulai perlu untuk diantisipasi karena ada kegiatan yang memanfaatkan badan jalan, entah itu kegiatan karnaval ya ataupun juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini juga perayaan setelah di momen HUT kemerdekaan RI. Itu biasanya juga ada rangkaian kegiatannya, pensi gitu ya, yang dibalut dengan kegiatan entah ada bazar ya tempo dulu gitu biasanya. Tadi sudah ada informasi yang kita terima dari Pak Budi Setiawan, cukup panjang informasinya dan banyak sekali. Nanti khususnya tanggal 22 dan juga tanggal 23 Agustus ya, daerah mana saja, coba nanti saya bacakan untuk Anda ya di segmen selanjutnya, karena banyak betul informasi dari Pak Budi Setiawan ini. Listnya cukup banyak kegiatan di wilayah Malang Raya, utamanya kabupaten nih yang banyak. Kemudian informasi juga tadi kita sempat terima info traffic dari Pak Sugiarto. Selamat sore Pak Sugiarto, ada foto yang dibagi.

0: pendidikan. Saya tampilkan dulu, ini dia foto dari Pak Sugiarto mengabarkan, ini tadi menyampaikan daerah SKI Mejen Wiono untuk kondisi trafik masih mancarli, aman, lancar, terkendali. Oke, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu kawan beberapa informasi yang masuk di jam 4 sore kali ini. Untuk yang lainnya lagi nanti saya update untuk Anda. Pastinya Anda masih bisa terus berbagi informasi di WhatsApp kami 0811 360 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
4: Iya kak,
3: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
4: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
3: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
1: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
3: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
1: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
3: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Brimedika Malang juga melayani pasien BPJS.
1: Brimedika di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Brimedika Malang, United for Excellence. 2026 Brimedika Level Up.
3: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
0: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
0: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
0: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
0: Serigen lain warna FM, guiding for your life. Kawan, terima kasih pastinya untuk kalian yang masih stay tune di Serigen FM. Dan tadi sempat saya singgung juga ya, menjelang di momen akhir pekan. Mengingat sekarang ini masih di bulan Agustus, kayaknya juga masih rame nih kegiatan-kegiatan karnaval. Dan untuk kali ini momen akhir pekan yang paling dekat ya, nanti di tanggal 22 itu hari Sabtu. Total kalau saya hitung tadi salah satunya dari Pak Budi, dari Pak Bayu. Nah, Pak Bayu sempat kirim berupa pesan chat ya, panjang betul tuh untuk kegiatan yang dilakukan tanggal 22 nanti, itu kisaran 16. Dan tadi sudah saya cross check juga ya dari beberapa flyer yang kita terima juga sebelumnya. Totalnya sama, sekitar 16 ya kalau dijumlah nanti di tanggal 22 itu kegiatan karnaval. Kalau boleh saya share, 16 ini ada di wilayah Kalipare, tepatnya di Desa Arjowi Langun, kemudian di Lawang, di Dusun Mende, kemudian di Kecamatan Wonosari, Desa Plandi. Selanjutnya yang keempat di Kecamatan Pagelaran, daerah Desa Sidorejo. Yang kelima Kecamatan Jabung, Desa Sukolilo. Yang keenam di Indau, Desa Gading Kulon. Yang ketujuh di Turen, Desa Tanggung. Kemudian yang kedelapan daerah Bantur, Desa Wonokerto. Yang perlu diantisipasi daerah Kecamatan Dau lagi ya, Mulyo Agung. Nah itu kalau nggak salah tahun-tahun sebelumnya menggunakan jalan umum ya atau jalan raya yang lokasinya di daerah sekitaran area UMM ke atas itu kawan, daerah Sengkaling. Nah, Sengkaling itu ya, daerah Mulyo Agung. Kemudian selanjutnya ke-10 ya kalau gak salah, Kecamatan Paga, Desa Sumberjo. Selanjutnya yang 11 Sumawe, Dusun Sidomulyo. 12 daerah Kecamatan Kepanjen, Kelurahan Kepanjen. 13, Kecamatan Pakis, Desa Tirtomoyo, selanjutnya di Kota Malang, RW 8, Kelurahan Sukun. Nah, itu ya daerah Sukun. Kemudian yang terakhir di daerah Singosari, Desa Dengkol. Itu kawan beberapa lokasi yang nanti peruntukan dan antisipasi karena ada kegiatan karnaval. Barangkali boleh dibantu juga ya soal informasi rute, ada yang memanfaatkan jalan besarkah? Nanti boleh untuk Anda sampaikan. Barangkali ada informasi juga nih soal rute alternatif, Anda boleh sampaikan. Kalau yang di daerah Ndau, Mulyo Agung, kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya satu jalur ya, itu nanti akan digunakan sebagai jalur untuk para peserta karnaval yang dari arah timur ke barat. Kemudian untuk yang arah sebaliknya itu biasanya juga digunakan dua arah. Itu yang perlu untuk diantisipasi. Nah, ini Pak Eris juga lagi simak ya, di Gading Kulon juga Mbak, barengan sama yang di Sengkaling. Betul Pak Eris ya. Tapi kayaknya kalau di Gading Kulon gak begitu ini ya, pengaruh soal traffic, karena lokasinya kalau gak salah di jalan-jalan desa itu Pak Eris ya. Atau mungkin sudah ada info nih, nanti boleh diinfo juga Pak ya. Sejauh ini yang sudah bersurat ke Sidiger FM Mulyo Agung. Nah, itu dia yang kita tahu untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi nanti boleh untuk Anda share juga kawan ya. Tetap cek dulu lokasi-lokasi manakah yang ada kegiatan karnaval, rute Anda juga, biar nanti waktu perjalanan juga gak kejebak kemacetan. Mengingat sekarang ini masih di bulan Agustus, pastinya banyak juga kegiatan-kegiatan karnaval yang bakal memanfaatkan badan jalan.
2: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, untuk di sore hari ini, Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Info tol sore ini didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, ISHK Tolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, penataan jalan veteran perlu sinergi beberapa opda untuk menyelesaikan. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kasatpol PP Kota Malang Prayitno menyampaikan, persoalan PKL yang masih ada di jalan veteran sebenarnya sudah ada beberapa upaya dilakukan, seperti dengan mendirikan tenda dan menempatkan personil di lokasi. Kata Prayitno, saat penerimaan mahasiswa baru UB, bahkan sempat disiapkan dua shift pagi dan sore untuk memastikan jalan veteran tertib. Memang kondisinya tertib, tapi masih ada 1-2 PKL yang memaksa berjualan. Mereka ini diingatkan secara humanis. Prayitno menambahkan, pihaknya sudah bersurat ke Sekda dengan harapan beberapa OPD terkait bisa berkolaborasi. Kawan, wisata Bromo kembali dibuka hari ini. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTNBTS resmi membuka kembali wisata di kawasan Gunung Bromo hari ini setelah sebelumnya sempat dilanda peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Kepala BBTNBTS Rudiana Cahya menyebut kebakaran yang berdampak pada 1.121 hektar lahan di kawasan Bromo dipastikan sudah padam melalui operasi terpadu yang berlangsung selama 13 hari kemarin. Rudi juga memastikan pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung dan petugas, sehingga kawasan wisata Bromo dinyatakan aman untuk dibuka kembali. Kawan, potensi panas bumi melimpah, Indonesia kuasai 84% cadangan ASEAN. Indonesia tercatat memiliki potensi energi panas bumi sebesar 24 gigawatt atau menyumbang 84% dan dari total potensi geotermal di kawasan ASEAN. Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yani menyampaikan, saat ini baru 11% potensi tersebut yang termanfaatkan, sehingga pihak PGE menargetkan kapasitas produksi mencapai 1,8 gigawatt pada 2034 mendatang. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memangkas hambatan regulasi dan perizinan guna mempercepat pengembangan energi baru terbarukan di tanah air. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.

Sedikit 919 FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 5 sore, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report kali ini. Dan ini tadi juga masih ada beberapa tambahan informasi dari pendengar setelah tadi sempat disinggung soal kegiatan karnaval yang kayaknya bakal rame nanti di tanggal 22, tepatnya itu hari Sabtu. Kemudian tadi dari Pak Eris juga menyampaikan kemungkinan di perempatan Semanding ini bakal macet ya. Semanding ini lokasinya di daerah Ndau atau sudah masuk Batu itu ya, sekitaran Semanding, kalau nggak salah masih Ndau. Karena di daerah Mulyo Agung itu kan ada kegiatan karnaval, kemungkinan juga bakal melintasi jalan utama. Dan yang satunya lagi tadi sempat di-share juga daerah Gading Kulon. Nah itu barengan tanggalnya tanggal 22. Jadi alternatif daerah Semanding, kalau informasi dari Pak Eris, kemungkinan bakal macet karena alternatif ke arah Sumber Sekar itu dibuka. Takutnya bus Trans Jatim pun ya, itu kalau nggak dialihkan langsung lewat Cunrejo ya bakal macet. Oh iya, rutenya itu juga rute Trans Jatim Pak ya, untuk lokasi kegiatan karnaval. Oke, terima kasih Pak Eris. Coba nanti kita hubungi juga ya ke pihak di Sub Jatim, apakah bakal ada penyesuaian jalur nih karena ada kegiatan karnaval nantinya di tanggal 22 Agustus. Terima kasih Pak Eris. Yang lainnya lagi, tadi sempat kita terima kabar dari Pak Hari, waduh pas lagi mobile kok ketemu sama kendaraan yang gak ada platnya. Di mana itu Pak Hari? Coba saya tampilkan dulu. Ini dia untuk kendaraannya, warna hitam ya, Innova. Waduh gak ada platnya ini. Lokasinya tadi kalau dari Pak Hari, lokasi di daerah TL Sabilillah. Oke, terima kasih Pak ya untuk infonya. Ini kok masih ada tuh kendaraan yang melintas gak ada plat kendaraannya. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Arif Tommy, pantauan traffic daerah Mejen Sungkono arah ke utara, kondisinya sudah mulai padat sampai di jembatan Kedung Kandang. Ada foto juga yang dibagikan, ini dia kawan, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Itu untuk yang daerah Mijen Sungkono, arah ke utara antreannya sudah sampai di jembatan Kedung Kandang, sudah mulai merayap. Yang arah sebaliknya masih cenderung lancar saja Pak Arif ya, masih cukup normal nih kelihatannya. Terima kasih Pak Arif juga untuk laporannya. Tadi ada Pak Gunawan, ada rekaman dashboard juga tadi yang dibagikan, lokasi di manakah nanti kita akan play di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigan Line on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini kita coba update dulu ya informasi, mengingat sekarang kita masih ada di puncak musim kemarau. Kalau menurut dari perakiraan BMKG, memang puncak musim kemarau ini berlangsung antara bulan Agustus sampai dengan di bulan September. Yang artinya kondisi ini sebagian besar wilayah di Indonesia masih mengalami periode curah hujan paling rendah dan cuaca lebih kering dari biasanya. Suhu udara di beberapa daerah biasanya cukup panas akibat dampak lanjutan dari kondisi kemarau ya. Dan informasi yang kita terima tadi sempat ada info cuaca juga nih dari Bu Husnul. Selamat sore Bu Husnul, sore hari ini kondisi cuacanya cukup cerah ya dan agak dingin, suhu ada di angka 24 derajat Celcius. Waduh, ini cuma selisih 1 derajat ya dengan di wilayah Telogomas. Untuk Telogomas lebih hangat di angka 25 derajat Celcius untuk di sore jelang petang kali ini. Dan kawan, mengingatkan juga karena sekarang kita masih di puncak musim kemarau, pastinya yang jadi perhatian juga beberapa wilayah di area Malang Raya, utamanya Kabupaten Malang, yang diketahui juga cukup banyak ya daerah yang setiap tahunnya ini selalu mengalami kekeringan. Untuk di tanggal 19 Agustus kemarin, kawan, kita sempat terima kabar juga soal berapa debit air yang sudah dikirimkan ke daerah yang sudah mengalami kekeringan. Jadi bencana kekeringan utamanya di Kabupaten Malang ini semakin meluas. Dampaknya itu ada sekitar 3 desa di 3 kecamatan. Dari BBBD Kabupaten Malang mencatat ada sekitar 2.000 lebih kepala keluarga, atau kalau jumlah lebih rincinya ada 7.606 jiwa sekarang ini yang menjadi penerima manfaat distribusi air bersih selama masa tanggap darurat kekeringan. Tiga wilayah ini di mana saja? Yang pertama ada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Yang kedua Desa Tumpak Rejo di Kecamatan Gedangan. Dan yang terakhir Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung. Dan kondisi ini membuat proses distribusi air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga, untuk memenuhi kebutuhan dasar pastinya ya. Kalau data dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, penyaluran air bersih itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan air yang ada di masyarakat. Jadi di masing-masing wilayah itu berbeda ya untuk distribusi airnya. Jadi enggak semuanya itu sama. Dan pihaknya pun juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait agar bantuan ini bisa tepat sasaran. Kalau data yang terakhir itu kemarin 19 Agustus 2026 kita terima kabar untuk rute pengiriman jumlahnya ada sekitar 15.000 liter hingga 20.000 liter ya. Kalau terkhusus tanggal 19 Agustus kemarin itu kalau dijumlah ada sekitar 48.000 lebih liter air yang diberikan. Dan ini dirinci lagi kawan ke beberapa daerah. Tadi kan sudah ada 3 desa yang saya sebutkan. Untuk di Desa Sumber Agung itu total ada sekitar 15 liter. Kemudian untuk di daerah Tumpak Rejo juga 15 liter. Desa Karangkates di angka 13.600 liter. Kemudian ditambah lagi di Puskesmas Siti Arjo itu juga dapat bantuan distribusi air bersih ya. Dengan jumlah liternya ini ada di angka 5.000 liter. Itu untuk informasi yang kita terima. Jadi di beberapa wilayah ya Kabupaten Malang khususnya di sisi selatan sejauh ini yang kita dapat kabarnya masih mengalami kesulitan air dan mereka mendapatkan distribusi air bersih dari pihak BBBD Kabupaten Malang di masa tanggap darurat kekeringan itu. Dan untuk di beberapa area lainnya kawan, mungkin ada informasi yang bisa Anda share juga bersama Sidikir FM, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Oh, ini kok ada informasi di daerah Bukit Cemara Tidar ada kebakaran ya. Informasi tadi dari Pak dari Pak Wisnu. Tadi informasi dari Pak Wisnu. Kita coba move dulu kawan setelah tadi update lokasi beberapa wilayah di Kabupaten Malang yang sampai di bulan Agustus kali ini tercatat sebagai wilayah yang menerima distribusi air bersih karena masuk tanggap darurat kekeringan. Kita move dulu untuk informasi yang di WhatsApp. Tadi kabarnya ada kejadian kebakaran. Ini dari Pak Wisnu infonya. Di daerah Bukit Cemara Tidar itu ada kebakaran. Sepertinya tempat pembuangan sampah. Tapi kok besar sekali ya apinya. Dan tadi ada video yang dikirimkan. Mohon diteruskan ke damkar ya. Motor mobil gak bisa lewat nih di lokasi. Saya play dulu videonya. Ada video durasi 7 detik. Oke, di lokasi juga masih ada beberapa warga yang melihat saja ya. Waduh, itu sudah besar sekali kawan apinya, berkobarnya. Lokasi di tempat pembuangan sampah, lokasi di daerah Bukit Cemara Tidar. Ini apakah masuk di Kabupaten Malang atau Kota Malang ya? Tadi sih kalau dari teman-teman di Newsroom sudah meneruskan ke wilayah Kabupaten Malang. Coba nanti sambil kita cek ya, semoga segera ada penanganan untuk di lokasi. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Nah, untuk yang di daerah Cemara Tidar, ini tadi ada video juga yang kita terima dari grup relawan, tapi masih proses untuk download ya. Ini ada video untuk lebih dekat lagi dengan area yang sedang terbakar, nanti kita tampilkan untuk Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol. Lalu ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Surabaya Porong terpantau tidak ada kendala hingga ke Satelit Perak masih aman lancar. Mengarah ke sekitaran Waru Utama ya, sampai ke sekitaran Krian, Mojokerto, lalu Kertosono hingga ke Solo juga masih aman kawan. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigat Nain Nuran FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore jelang petang kali ini, informasi awal dari Pak Wisnu, daerah Bukit Cemara Tidar, tadi ada kejadian kebakaran, lokasinya di daerah tempat pembuangan sampah ya, kemungkinan. Dan tadi untuk di lokasi belum ada damkar. Ini tadi kita sempat terima informasi juga, selain dari Pak Wisnu, Pak Janto juga kirim video nih. Sepertinya ada kebakaran di daerah Karangwidoro. Itu lokasinya sama ya, Karangwidoro dengan Bukit Cemara Tidar. Oke, ternyata lokasinya sama. Saya coba tampilkan dulu yang dari Pak Janto. Untuk asapnya ini sudah membumbung tinggi ya, warnanya abu-abu gelap gitu. Oke, tadi dari teman-teman di newsroom sudah sempat hubungi ke rekan damkar. Coba saya move dulu, Iqbal.
1: Oke, Nurul, tadi kita sudah menginformasikan ya. Kita sudah menginformasikan kalau misalkan ke damkar gitu ya, lewat WhatsApp, tapi tidak ada balasan. Gitu, akhirnya kami telepon. Nah, setelah kami telepon, ternyata langsung diangkat dan terdengar suara sirine ya, sepertinya sedang berangkat gitu. Lalu saya tanyakan apakah sudah atensi kalau misalkan kebakaran di Karangwidoro. Sudah atensi, ini sedang di jalan katanya gitu. Saya mau tanya selanjutnya ya tentang berapa unit dan perkiraan berapa menit untuk nyampai di lokasi. Tapi langsung ditutup, Nurul, mungkin karena terburu-buru ya. Jadi seperti itu, kita tunggu saja. Nanti informasi setelah api dipadamkan kita akan update-kan, kita akan follow up supaya ada dikirimkan laporannya, seperti itu, Nurul.
0: Baik, terima kasih ya. Ini tadi juga respon cepat dari pihak Damkar Kabupaten Malang, ternyata sudah OTW kawan ya. Dan terima kasih tadi dari pendengar Serigar FM, banyak nih yang berbagi informasi selain dari Pak Wisnu, kemudian Pak Janto. Tadi saya juga mau play ya, ada informasi dari grup relawan Esteh Anget. Tadi juga sempat kita terima capture ya, Gajah Kota dan Kabupaten sudah mengarah ke lokasi. Posisi ini dia waktu melintas di daerah Jalan Ijen ya, dekat dengan rumah dinas wali kota nih. Nah, itu ada total 3 kalau nggak salah ini unit damkarnya. Cuman yang pasti kira-kira berapa untuk unit damkar mengarah ke lokasi, informasi tepatnya nanti kita follow up juga ya ke pihak damkar. Tadi ada video lebih dekat lagi, ini dari grup relawan Malang ST Anget. Anda bisa lihat di visual radio kami dulu.
2: Monitor, selamat sore, mohon izin. Ada 65. Ini besi tua. Posisinya Karangwidoro ikut kabupaten. Mohon izin. Kita menjalar ke kabel listrik. Untuk damkar kap, mohon responnya, terima kasih.
0: Oke, karena tadi sekilas dari informasi yang kita terima menjalar ke listrik juga, coba teman-teman di newsroom sampaikan ke pihak PLN ya. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, itu lokasinya sangat dekat ya dengan akses jalan untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tadi waktu saya play, ini kok ada mobil ya tadi yang melintas. Nah, ini dia. Waduh, baik, sangat beririsan betul ya dengan kondisi jalan raya. Jadi bisa dihindari dulu kawan untuk area tersebut. Tadi sih kalau informasi dari Pak Wisnu, informasi awal roda 2, roda 4 nggak bisa lewat karena pas di pinggir jalan. Ada info lagi di newsroom, Iqbal?
1: Ya, ini tadi terpantau lewat CCTV kawan ya, di 1726 ada 3 unit damkar. 1, 2, 3, ada 3 unit damkar. Nah, ini tidak bisa terkonfirmasi apakah di belakangnya ini damkar atau tidak ya, karena tadi pecah-pecah gambar dari CCTV-nya. Tapi kalau misalkan kami perkirakan, ini ada sekitaran 3-4 unit yang sudah bergerak dari arah jalan Kawi ya, mengarah ke Ijen atau lurus Kawi atas maksudnya. Seperti itu ya, ke Kawi atas. Dan ini tadi itu di sekitaran jam 17.26. Nah, sekarang sudah 17.32, mungkin sudah mendekati lokasi, Nurul.
0: Baik, terima kasih ya untuk informasinya. Itu kawan untuk update yang bisa kita bagikan untuk Anda. Dan kita masih menunggu, semoga untuk di lokasi segera selesai untuk penanganan. Pak Chandra, selamat sore juga. Pak Chandra, lokasi di TKP ya kayaknya. Tolong, ini ada kebakaran di Karangwidoro. Mungkin bisa bantu untuk pemadam. Baru saja dari Pak Chandra di menit 29 dibagikan. Nah, ini untuk pantauan dari Pak Chandra. Kemungkinan Pak Chandra juga warga sekitar ya, karena banyak pengendara nih yang gak bisa akses. Jadi mereka terhenti kawan mendekati di lokasi kebakaran. Dan itu cukup besar sekali ya untuk kali ini. Kebakarannya bisa diatensi dulu, bisa dihindari. Ini tadi juga masih ada beberapa video pantauan lebih dekat yang kita terima. Nanti kita update kembali kawannya untuk di segmen selanjutnya. Tetap hati-hati untuk kali ini yang perlu untuk yang dihindari daerah Karang Widoro. Tepatnya tadi kalau informasi awal yang kita terima itu di daerah Bukit Cemara Tidar, kawan, ada kebakaran lokasi di tempat pembuangan sampah.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang apa ya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, mencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang. Dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP, kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi ketua steering komite Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving ya, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, bawa mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir kalian kalau masa-masa ini jangan ikut. Karena ini berat, jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi Ketua Umum Advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, nggak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor situasi apapun. Kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Saya Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Agustus Hari Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayak, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Merdeka Republik Indonesia. Alhamdulillah, 81 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentu tidak diraih dengan mudah. Ada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kepada kita sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk menikmati hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga, mengisi, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, sebagai bagian dari Indonesia, Kota Malang juga memiliki tanggung jawab untuk terus mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Karenanya, mari kita terus memberikan karya dan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing dalam semangat gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat. Karena setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari kontribusi kita dalam misi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

kemerdekaan pada kita. Tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan tersebut dengan terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Karenanya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat gotong royong dan kepedulian sebagai bagian dari Indonesia. Warga Kota Malang tentu memiliki peran untuk terus dan turut memberikan kontribusi melalui karya, pengabdian, dan dedikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap kontribusi dan karya kita berikan adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk mengabdi dan mengisi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Ali Mutahhirin, Wakil Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun kemerdekaan adalah

0: Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Polri berkelas.
2: Dipersembahkan oleh Prokopim Setda Kota Malang.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9 FM, guiding for your life. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih stay tune di Sedikit FM. Sebelum kita update juga beberapa laporan dari kejadian kebakaran yang lokasinya ini ada di daerah Karangwidoro ya, di area Bukit Cemara Tidar. Ini tadi sudah ada beberapa pihak yang coba kita lapori juga karena atas kejadian tersebut. Tadi dikabarkan ada kabel ya, entah itu milik provider atau milik PLN itu yang terdampak. Tadi ada kiriman video yang sangat dekat, kemudian sudah kita teruskan laporannya kalau untuk pihak PLN ya, karena di lokasi belum tahu juga tuh kabelnya milik siapa. Tadi kita sudah sampaikan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, ada Pak Fadi Faisal. Tadi sudah direspon, selamat sore, sekilas kabel provider kelihatannya karena banyak yang kecil-kecil. Meskipun dilihat ya, kalau dari video yang kita terima menurut dari pihak PLN itu kelihatannya kabel provider, tapi pihak PLN juga akan memastikan untuk ke lokasi secara langsung. Terima kasih Pak Fandi. Tadi selain ke pihak PLN, kita juga sampaikan karena masalah kabel ya, lagi-lagi kita belum tahu itu milik dari PLN atau pihak provider. Kita sampaikan juga ke staf Diskominfo Kabupaten Malang, bagian infrastruktur ada Pak Dodi. Tadi juga respon cepat dari Pak Dodi, siap, terima kasih informasinya. Itu kawan. Dan laporan dari pendengar, tadi di lokasi sudah ada petugas damkar ya. Kira-kira tadi dari Pak Roni sudah menelpon Sedikit FM sekitar jam 5:28, pihak damkar itu sudah datang. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Tapi tadi dari beberapa video yang kita terima, kawan masih ada pantauan dari pendengar yang belum sempat untuk kita bagikan untuk Anda. Seperti kiriman video dari Pak Dani. Tadi dari Pak Dani juga sempat kirim video ya. Ini kelihatannya daerah Karangwidoro ya, itu kondisi asapnya membumbung tinggi, warna hitam keabu-abuan. Tadi dari Pak Dani juga kirim voice note, coba saya play dulu.
1: Ini di belakangnya Universitas Majung itu ada asap hitam mengepul. Itu tapi nggak tahu ya, itu kebakaran atau bakar lahan, saya nggak tahu. Tapi asapnya itu sudah sampai di Elpiko. Maksudnya bau-bau. Gosongnya itu sampai di Elpiko. Ini coba saya mau lihat ada apa ini. Itu katanya security-nya VPT di belakangnya perumahan PPT, jadi kemungkinan dekat-dekatnya BCT sana.
0: Baik, terima kasih Pak Dani ya. Itu tadi dari Pak Dani juga, kawan ketika melintas di lokasi belum tahu ada apa. Tadi dari teman-teman Newsroom juga sudah bantu jawab ya, memang ada kebakaran. Ini lokasinya di daerah Karangwidoro. Tadi selain informasi dari Pak Dani, coba saya cek dulu kawan dari beberapa informasi yang kita terima. Tadi ada laporan juga selain dari Pak Dani. Oh, ini tadi ada tambahan dokumentasi yang kita terima untuk pantauan di daerah Karangwidoro. Coba saya cek juga di grup relawan. Tadi dari grup relawan cukup lengkap. Kawan, ini dia ada pantauan di dekat TKP. Anda bisa lihat di visual radio kami. Dokumentasi kita terima dari grup relawan, tapi tadi dari grup relawan itu di-share oleh Kanit Urjawadit Satlantas Polres Malang. Jadi dikirimkan ya tadi oleh pihak kepolisian, ada Ibtu Andi Agung kawan yang mengirimkan dokumentasi di lokasi. Jadi cukup besar juga ya untuk kejadian kebakaran di sana. Tadi dari Pak Andi selaku pihak kepolisian wilayah Kabupaten Malang juga sempat kirim beberapa dokumentasi. Saya tampilkan dulu ya sebelum saya geser juga ke newsroom. Tadi ada informasi nih. Oke, untuk di lokasi sudah mulai untuk penanganan ya, tadi sekitaran jam 5:35 kawan. Oke, saya move dulu ke newsroom, ada informasi ya Iqbal.
2: Oke, Nurul, tadi ada informasi cukup banyak ya dari kawan pendengar. Ada yang pertama itu ya, info awal dari Pak Indra. Di jam 17.39 tadi ada di TL depan Sabilillah error, merah terus, tidak hijau-hijau. Lalu ada Pak Alan di grup TRCG ya, ini menginformasikan TL Sabilillah error juga, merah terus, tidak berubah hijau. Nah, maksudnya TLMCC ya ini ya. Pak Alan ini menginformasikan di TLMCC gitu. Lalu ada informasi dari Butiara juga sama, traffic light Sabilillah dari arah Pasar Blimbing sepertinya mengalami kerusakan karena dari tadi hijau terus, sedangkan sisi lainnya menyala hijau juga gitu. Jadi kalau merah-merah terus, hijau-hijau terus, seperti itu Nurul. Nah, termasuk ada informasi dari Pak Nurholik dan Pak Iskandar juga sama, itu lampunya merah nyala terus gitu ya. Nyala merah terus seperti maksudnya seperti itu. Nah, tadi sudah kami teruskan memang di 1742 ke pengaduan masyarakat TL Kota Malang atau ke grup yang memang ada di subnya ya. Dan tadi masih belum ada balasan yang signifikan dari pihak di sub kawan. Jadi mungkin untuk kawan pendengar, saya himbau hindari di sekitaran Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke TLMCC, TL Sabilillah gitu ya. Jadi lewat lajur lain saja kawan, lebih aman seperti itu. Dan memang tadi kami sudah tag atau mention kasih manajemen rekayasa lalu lintas di Kota Malang Pak Doni dan juga Pak Didik Prasarana di Kota Malang, tapi masih belum ada balasan. Jadi kita coba tunggu saja ya Nurul, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih. Jadi fokus kita di sore hari ini ya, tadi selain kejadian kebakaran, juga kondisi TL kawan yang mengarah ke dalam Kota Malang, daerah Simpang Sabilillah ya, ini kelihatannya. Dan juga di MCC itu kondisinya tadi sempat dikabarkan trouble. Itu yang trouble di MCC atau Sabilillah, Bal?
2: Oke, yang trouble itu dua-duanya Nurul.
0: Oh, dua-duanya ya.
2: Jadi okay. Yang dari arah utara ya, di TLMCC, TL Sabilillah gitu. Jadi luar biasa. Nah, ini kami juga lihat katanya tadi Bu Tiara ya, yang dari Pasar Blimbing juga sama ternyata. Yang dari arah ini berarti ya, apa namanya, dari arah Borobudur, Jalan Borobudur ternyata juga mengalami kerusakan warna hijau saja seperti itu.
0: Waduh, baik kawan ya. Jadi mungkin Anda bisa ambil jalur tol dulu nih kalau posisinya masih di daerah Karanglo, bisa masuk ke area Getol Singosari karena antriannya luar biasa. Saya cek juga nih dari CCTV Malang Kota dan juga dari aplikasi pemantau traffic, sudah sampai di daerah bawahnya flyover Arjosari pertigaan Raden Intan itu. Jadi mungkin kalau Anda yang posisinya masih di sebelumnya Masjid Fathur Rahman, nanti bisa belok kiri mengarah ke Raden Intan dulu ya, dan mengarah ke Panji Suroso, karena lewat di Panji Suroso ini lebih lancar. Yang di LA Sucipto gimana kawan? Masih normal kah? Semoga masih normal ya kalau di LA Sucipto. Sekarang LA Sucipto kita rekomendasikan karena masih cukup lancar kalau dari arah utara ke selatan. Itu dia, karena kalau lewat Ahmad Yani cukup padat. Oke, ke newsroom lagi.
2: Oke, ini tadi ada informasi dari Pak Iwan ya, ada voice note, mungkin setelah ini bisa diputar Nurul. Okay. Ini mengenai kepadatan lalu lintas juga karena ada gangguan di TLMCC. Jadi informasi terakhir tadi macetnya melebihi flyover yang dari arah utara ke Malang, seperti itu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Iwan yang ada di TKP, seperti apa saya pilih dulu.
3: Oh, info yang di Ayan ini ada apa enggak? Kok enggak bergerak yang arah masuk ke Malang ini? Macetnya sudah melebihi dari flyover ini. Kayaknya di belakang saya ini lebih panjang ini macetnya ini yang arah masuk Malang.
0: Oke, baik. Sejauh ini informasi yang kita terima, kondisi TL-nya Pak Iwan yang trouble ya. TLMCC dan satunya lagi TL Sabilillah. Ini kok dari petugas Sub masih responnya belum ada ya. Kita sudah WhatsApp tadi menit 51, sekarang menit 59, sudah jeda sekitar 8 menit kok belum ada respon. Barangkali nanti bisa kita telpon ya, karena antriannya sudah luar biasa panjang. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Beberapa informasi yang lainnya nanti boleh terus untuk Anda bagikan. Tetap bersama kami di Sedikit 911 FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 petang. Ribuan warga di Kabupaten Malang terdampak kekeringan dan sudah menerima bantuan air bersih. BPBD Kabupaten Malang mencatat sekitar 2.000 lebih kepala keluarga atau 7.606 jiwa tercatat menerima manfaat distribusi air bersih selama masa tanggap darurat kekeringan. Tiga wilayah ini antaranya Desa Sumber Agung di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Desa Tumpakrejo di Kecamatan Gedangan, dan Desa Karangkates di Kecamatan Sumber Pucung. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan penyaluran air bersih disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan unsur terkait agar bantuan tepat sasaran. Kawan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan akan memperkuat kerjasama dengan Singapura. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan kerjasama Jawa Timur dan Singapura akan terus diperkuat lewat kolaborasi konkret di sektor investasi, perdagangan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Menurut Hovifah, Singapura menjadi salah satu mitra penting bagi Jawa Timur. Bahkan, investasi Singapura selama 2023 hingga 2025 konsisten masuk tiga besar investasi di Jawa Timur. Lebih lanjut, Hovifah menambahkan kerjasama ekonomi ini akan terus diperkuat melalui pertemuan bisnis, penjajakan investasi, dan penguatan rantai pasok serta promosi produk unggulan Jawa Timur. Kawan, stok emas warga melimpah, 1.800 ton tersimpan di luar bank. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, terdapat sekitar 1.800 ton emas milik masyarakat Indonesia yang masih tersimpan mandiri di luar sistem keuangan resmi, di bawah AS yang mencapai 8.133 ton dan China di 1.800 ton. Kata Airlangga, nilai simpanan emas tersebut mencapai 252 miliar dolar AS atau setara 4.483 triliun rupiah, jauh melampaui cadangan resmi Bank Indonesia sebesar 70 ton maupun cadangan negara India. Pemerintah mendorong lembaga keuangan seperti BSI dan Pegadaian untuk menghadirkan layanan yang aman dan terpercaya agar warga mau mengalihkan aset emasnya ke dalam instrumen keuangan nasional. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang. 911 Hot News.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda tentunya di program City Report kawan. Dan kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk ini ya. Ini tadi di jam 16.50 dari kiriman Pak Gunawan, belum kita baca ini ya. Ini TKP pertigaan Jalan Sulfat, dari jauh sudah terlihat kendaraan dari utara jalan TL hijau, berarti TL dari timur itu Jalan Sulfat merah semua, termasuk yang belok kiri biasanya R2 itu masih suka melanggar. Nah ini ada R4 plat merah, TNI dan plat hitam ini melanggar juga. Pak Gunawan juga mengirimkan video, kita akan tampilkan dulu videonya dari Pak Gunawan kawan, bisa Anda simak di Radio Visual Live. Oke, nah itu dia ya.
1: Oh alah, gobloknya plat tentara itu. Udah sudah ngerti merah.
0: City guys. Oke, okay, baik.
1: Aparat keparat.
0: Itu tadi infonya dari Pak Gunawan. Lalu di jam 17.09 kawan, ada Pak Dani mengabarkan ini ya, penutupan jalan desa Gading Kulon, Kecamatan Daung. Ini Pak Dani juga mengirimkan foto. Kita lihat dulu dari fotonya Pak Dani. Oh, ini kawan fotonya. Nah, ini ya. Info penutupan jalan desa Gading Kulon, Kecamatan Dau di tanggal 21 Agustus itu ceksonnya, dan 22 Agustus itu karnavalnya kawan. Nah, ini ya. Bisa Anda simak lewat radio visual. Ini jelas sekali. Baik, terima kasih untuk Pak Dani infonya. Lalu di jam 17.16 tadi ada Pak Michael ini ya, barusan mobile sekitaran patung pesawat SWAT ada Bapak kepolisian yang menghalau kendaraan yang putar balik dari arah Borobudur Timur. Nah ini mungkin bisa disampaikan ke pihak terkait untuk dipasang rambu dilarang putar balik di situ ya, karena saya perhatikan sepertinya agak ada rambunya. Kalau perlu diberi water barrier ya, seperti yang di gerbang UB Veteran. Itu tadi Pak Michael dari grup Traffic CG ini ya, Traffic Report CG. Terima kasih untuk informasinya Pak Michael. Lalu di jam 17.22 tadi Pak Roni juga telpon ya, di Karang Widoro atau Bukit Cemara Tidar ada yang terbakar di perbatasan antara kota dan juga kabupaten, bawahnya ringin. Dan tadi untuk pihak damkar juga sudah di lokasi. Lalu di jam 17.18 kawan, Pak Firman katanya akhirnya di bundaran patung pesawat Suhat sudah ada polisi yang standby. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Firman. Lanjut lagi di jam 17.37 ada Pak Rahmat Cakra Wijaya. Nah inikah yang terbakar Min? Nah ini mengirimkan voice note, foto dan juga video juga. Kita akan tampilkan ya untuk beberapa video, voice note dan fotonya dari Pak Rahmat Wijaya. Ini tadi di jam 17.37 waktu pemadaman itu ya. Nah ini videonya.
2: Mohon izin, ada 65.
0: Ini waktu kebakaran ini tadi kawan di jam 17.33 ya.
2: Posisinya Karang Widoro ikut kabupaten. Mohon izin, kita menjalar ke kabel listrik untuk damkar kap. Mohon responnya, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Rahmat Wijaya. Lalu di sini juga mengirimkan sebuah voice note ini Pak Rahmat Wijaya.
2: Sampun, 5 damkar merespon saat ini.
0: Oke, baik, terima kasih. Itu tadi sudah datang di lokasi. Lalu di jam 17.36 ada Pak Charles ini ya. Ada kebakaran sebelah perumahan kami yaitu Bukit Cemara Tidar. Pak Charles tadi sempat telepon juga dan mengirimkan video. Kalau kita tampilkan bersama-sama, ini videonya kawan. Nah itu ya, tadi di jam 17:35 videonya. Ini untuk update. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Charles. Di jam berapa ini ya? Oh, jam 17:48 sama 17:49. Pak Rahmat Cakrawijaya ini juga mengirimkan video lagi kawan, proses pembasahan dan proses pendinginan. Nah ini kita akan tampilkan terlebih dahulu untuk videonya kawan.
2: Saat ini masih dilakukan proses pembasahan. Pembasahan dan pendinginan.
0: Oke, baik.
2: Wis enggak ada bara ini.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ini videonya satu lagi, kawan.
2: Sepertinya sudah nihil bara. Berarti proses pendinginan berlangsung.
0: Oke, baik. Terima kasih. Lalu ada Bu Fanya, selamat malam. Di jam 17:55 menginformasikan dari perempatan Ayani, lampu merah terus tidak berubah hijau. Setengah jam lebih. Ini Bu Fanya. Ada fotonya ya. Sebentar kita lihat dulu fotonya. Nah, ini fotonya dari Bu Fanya, kawan. Ini di jam 17:55. Lalu di jam 18 tadi ada Pak Suyut. Itu TL di Stabila dan MCC nyalanya merah semua. Yang dari arah utara mulai flyover masuk ke kota itu macet total. Pak Yuyut mengirimkan voice note ini ya. Sebentar.
3: Izin City Guide. Itu TL yang di Stabila, MICC itu menyalanya merah semua. Untuk yang dari arah kendaraan.
0: Oh, ini terputus ya voice note-nya. Lalu ada voice note sambungannya lagi, kawan.
3: Jadi yang dari arah utara, itu mulai flyover masuk ke kota, macet total. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Yuyut atas informasinya. Lalu ada Pak Abdullah tadi ya. Ini efeknya sudah sampai flyover Arjosari. Semoga lekas usai. Ini fotonya di jam 18:01, kawan. Nah, ini fotonya Pak Abdullah ini ya. Wow. Antriannya benar-benar panjang sekali, kawan, sampai flyovernya Arjosari ini ya. Oke. Lalu update perkembangannya lagi di jam 18:05 ada Pak Sigit. Izin TL Sabila sudah normal. Nah, alhamdulillah juga Pak Sigit ini mengirimkan foto juga. Oke, nah ini ya. Untuk arus lalu lintasnya sudah kembali lancar sedikit-sedikit kawan. Karena lampu TL-nya juga sudah normal. Begitu untuk informasinya. Ataupun di malam hari ini, kawan-kawan yang sedang melintasi TLMCC, bagaimana update-nya? Bisa Anda sampaikan juga kepada kami. Nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan itu tadi update kebakaran yang di Karangwidoro sudah teratasi kawan, untuk korbannya nihil. Kami lihat di grup relawan Esteh Anget. Nah, ini kami tampilkan fotonya. Nah, ini ya sudah teratasi dan untuk korbannya nihil. Itu tadi bisa Anda lihat foto di radio visual live kita. Terima kasih. Lalu kami pantau juga traffic di kawasan MCC masih padat kawan ya. Ini bagaimana pantauan-pantauan traffic di sana yang mungkin kawan-kawan pendengar sedang melintasi di area MCC? Apakah trafficnya sudah mulai normal, lancar, atau masih ada kepadatan? Ini bisa Anda berbagi kepada kami lagi kawan di 0811-3600-911. Karena tadi di jam 18:09 untuk TLMCC-nya sudah di restart ya, terpantau sudah normal kembali. Itu tadi informasinya dari pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Begitu kawan. Nah kawan, rumah Anda yang punya rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi ini kawan ya, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi juga di websitenya decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
0: Info, informasi seputar jantung.
6: Kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang sekarang lagi dalam perjalanan di area ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih cukup lancar ya, baik dari Malang sampai ke Padaan. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cukup lancar. Anda memanfaatkan di ruas tol Gempol Rembang, sejauh ini juga sama, kondisi trafik masih lancar saja dua arah. Untuk Anda yang mengarah ke Bangil, Pasuruan maupun juga di Probolinggo, beberapa gate pun masih cukup landai. untuk di malam hari ini. Info tol kawan didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa hubungi WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi di Jalan Indragiri, Kota Batu, ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang diterima Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Analis kebijakan ahli muda bagian perekonomian pemerintah Kabupaten Pamekasan Iska Fitrati menyampaikan, alokasi DBHCHT Pamekasan tahun ini mencapai sekitar 49,4 miliar. Angka itu turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 112 miliar. Iska menerangkan DBHCHT merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 166 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga Agustus ini. Kebakaran tersebut membakar sekitar 300-an hektar hutan dan lahan di 32 kabupaten kota. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyebut, Grobogan, Blora, dan Sragen menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Mayoritas lahan yang terbakar merupakan perkebunan tebu. Kebiasaan membakar sisa tanaman setelah panen dinilai meningkatkan resiko kebakaran saat lahan kering.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Produksi gas lapangan Jambaran Tiung Biru yang dioperasikan PT Pertamina EP Cepu Pepsi di Bojonegoro mencapai 298,24 juta standar kaki kubik per hari. Realisasi tersebut sekitar 4% di atas target dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP tahun 2026. General Manager Zona 12 Pepsi JTB, Awan Daroni mengatakan, keandalan fasilitas produksi menjadi salah satu kunci untuk menjaga kesinambungan pasokan gas JTB. Gas dari lapangan JTB saat ini mampu memasok hingga 65% kebutuhan gas PT Perusahaan Gas Negara di wilayah Sales Operation Region atau SOR 3.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CD991 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di malam hari ini kawan, kita akan move terlebih dahulu, akan bergabung bersama reporter Asrur ini ya, yang akan membawakan kabar Kota Batu perluas pembangunan pedestrian, 4 ruas jalan jadi sasaran.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya Asrur, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR memperluas pembangunan pedestrian di sejumlah kawasan strategis. Selain Jalan Abdul Ghani, pembangunan pedestrian juga diproses di 3 titik lainnya, yakni Jalur Sisir Pandanrejo, Jalur Diran, serta ruas yang menghubungkan Sumber Merjo Ngagli. Pembangunan ini menjadi bagian dari proyek strategis daerah atau PSD, sekaligus mendukung Kota Batu sebagai kota wisata yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti.
3: Ada kami Sisir Pandanrejo. Ada Sisir Pandanrejo, ada, kan kami ada kegiatan proyek strategis daerah itu ya, Abdul Ghani, Sisir Pandanrejo. Sekarang lagi berproses itu pedestrian Jalan Diran sama Sumber Jongagli. Sekarang lagi berproses.
2: Selain memperbaiki trotoar, proyek tersebut juga diintegrasikan dengan pembenahan drainase untuk mengantisipasi genangan dan luapan air saat musim hujan. Sejumlah saluran menggunakan konstruksi beton bercetak. Seluruh paket pekerjaan ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir tahun anggaran, dengan target penyelesaian mulai akhir November hingga awal Januari. Sementara pedestrian belum ditangani tahun ini, termasuk sisi kiri Jalan Abdul Ghani yang akan diusulkan kembali menjadi prioritas APBD tahun berikutnya. Pembangunan ini diharapkan membuat fasilitas pejalan kaki lebih aman dan nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas ruang publik bagi warga maupun wisatawan di Kota Batu. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik Asrur, terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan. Namun, di balik peringatan itu, ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi.

0: Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama dua anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
1: Kami sudah mengikat nanti untuk para bupati se-RDT di Riau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menteri dan Korban Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sendiri bisa langsung bergerak.
0: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
2: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusur kepulauan ini.
0: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: Citycat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya kita akan mengakomodir terlebih dahulu kawan beberapa informasi dari pendengar. Ini ya, di jam 18:30, Pak Sigit mengabarkan antrian masih panjang mas, dari utara masih sampai flyover. Namun TL perempatan Blimbing itu sudah normal, mungkin tinggal nunggu kelancaran lalu lintas saja. Tadi Pak Sigit ya. Pak Dani di jam 18:36, TL Sabilillah mati, kalau ke kiri pasar Blimbing aman, yang agak ramai dari MCC. Pak Dani mengirimkan voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Dani.
1: TL Sabilillah mati. Kalau belok ke kiri pasar Blimbing aman sih. Nah, ini yang agak ramai kalau saya lihat yang mengarah di depannya MCC ini, yang
0: kudel
1: ini kelihatannya.
0: Baik. Oke, terima kasih untuk Pak Dani informasinya. Lalu bagaimana kawan-kawan yang sedang mobile di area MCC, pantauan traffic ini juga bisa Anda sampaikan kembali kepada kami, karena tadi sudah teruskan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Ini masih belum ada respon kawan ya, mohon bersabar. Anda juga masih bisa berbagi ya, yang sedang melintasi area MCC, bagaimana pantauan traffic di sana, melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawan, Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putu Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigin Line on FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Doro Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Kabupaten Malang menjadi salah satu dari 7 wilayah yang dipercaya menjadi swasembada bawang putih. Kemarin aksi tanam bawang putih dilaksanakan secara simbolis di Dusun Kenongo, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir. Diketahui penanaman serentak juga dilakukan di beberapa provinsi lain se-Indonesia. Dengan targetnya 200 ton bibit bawang putih bisa dipanen dan disebar ke daerah lain. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Avisena Medisika, menyampaikan penanaman ini dikhususkan pada pembibitan, bukan untuk keperluan konsumsi. Kawan, DPRD Jawa Timur mencatat masih ada sekitar 44.000 anak di Jatim yang tidak bersekolah. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari, mengatakan puluhan ribu anak tersebut tersebar mulai dari jenjang SD hingga SMA. Kondisi ini dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan seluruh anak mendapat akses pendidikan yang layak. Sri Untari menambahkan anak tidak sekolah memiliki beragam latar belakang, mulai dari kendala orang tua dan kondisi ekonomi, anak yang harus bekerja, hingga sebagian anak sudah tidak memiliki keinginan untuk kembali mengikuti pendidikan formal. Maka dari itu, DPRD Jatim mendorong pemanfaatan sejumlah jalur pendidikan alternatif seperti pembelajaran jarak jauh, program paket A, B, dan C, hingga SMA terbuka. Informasi lain, kawan, Prancis kecam Menteri Israel yang menyerukan bunuh warga Gaza. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengecam keras Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, karena seruan pembunuhan massal terhadap warga jalur Gaza setiap malam. Kata Barrot, pernyataan Ben-Gvir yang mengajurkan pembunuhan serta pengusiran warga Gaza sangat tidak dapat diterima di tengah makin maraknya aksi kekerasan pemukim ilegal Israel di tepi barat. Lebih lanjut, kawan, Prancis bersama belasan negara sudah melarang Ben-Gvir untuk memasuki wilayah mereka serta tidak menutup kemungkinan tidak menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap entitas Israel. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

0: City 911 FM, Guide and For Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Tentunya di malam hari ini saya juga akan move ke WhatsApp dulu, beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk. Di jam 18.37 ada Bu Endah, lampu TL dari Pasar Blimbing belum nyala kakak, ini kondisinya semrawut. Bu Endah mengirimkan foto dan video, oh VN dan foto. Sebelum play VN-nya Bu Endah, kali ini akan saya move ke newsroom. Ya, Nurul.
1: Iya, Ilham. Nah, ini ternyata baru diketahui ya, kenapa kok sejak tadi itu kondisi TL Sabilillah MCC itu kok trouble. Tadi kan informasi awal dari arah Ahmad Yani untuk menuju ke dalam kota itu kan warnanya merah terus ya, gak berubah-ubah. Justru yang di daerah sekitaran Borobudur untuk mengarah ke Simpang Sabilillah tadi itu kan juga nyalanya hijau terus tuh. Nah, kemudian informasi yang kita terima baru saja dari beberapa pendengar, ternyata kondisi TL-nya itu padam. Kita sudah sampaikan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang dan baru diketahui dari pihak Disub ya, atas nama Pak Arif tadi juga menyampaikan, ternyata untuk kondisi TL ini trouble karena tadi itu kabel PLN tertabrak bus di utaranya MCC, jadi sedang dilakukan perbaikan. Informasi baru saja kita terima jam 7 lewat 5 menit dari pihak Disub Kota Malang, Pak Arif ya, sedang ada perbaikan kabel PLN tadi yang tertabrak bus di daerah utaranya MCC, jadi mohon ditunggu. Seperti itu Ilham.
0: Oke, baik Nurul, terima kasih. Tadi jawabannya Pak Arif di grup pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Kita tampilkan dulu fotonya dari Bu Endah ini ya. Nah ini ya, traffic lightnya mati kawan, dari Pasar Blimbing ini ya. Nah ini mati. Lalu Bu Endah juga mengirimkan voice note. Kita play dulu.
2: Lampu TL dari Pasar Blimbing belum menyala kakak, ini kondisinya juga semrawut.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Endah. Lalu di jam 18.54 kawan, ada update dari pos pengamatan Gunung Api Semeru. Telah terjadi erupsi Gunung Semeru ini ya, di hari ini pukul 18.53, namun untuk tinggi kolom abu itu tidak teramati. Erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum di 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 2 menit 8 detik. Erupsi juga masih berlangsung kawan saat laporan sedang dibuat. Lalu ada Pak Kusnadi, tadi juga telpon mengabarkan menyampaikan laporan soal TL Sabilillah yang dari Borobudur masih padam. Pak Abu Ja'far Rifai, selamat malam Pak Abu Ja'far. Ini juga mengabarkan ya, TL Sabilillah mati. Ini juga mengirimkan sebuah voice note. Kita play juga kawan voice note-nya.
3: Selamat malam, melaporkan stopan Sabilillah mati, tapi jamban MCC lancar. Okay. Terima kasih.
0: Baik.
3: Hati-hati di jalan.
0: Itu tadi untuk voice note-nya dari Pak Abu Ja'far. Lalu ada Pak Bagus Tida mengabarkan ini ya, mengirimkan dua voice note dan juga video, satu video. Kita play terlebih dahulu. Ini semrawut kawan ya, di area Pasar Blimbing ada yang menyerobot juga kendaraannya. Sebentar, kita play juga voice note-nya dari Pak Bagus Tida. Sebentar ya. Wih, bentar. Oke, sebentar kawan ya, kita play juga.
4: Saya dari arah Pasar Blimbing menuju Lasjipto, di pertigaan Sabilillah saling nyerobot, tidak ada yang mau mengalah, dan di MCC, depan MCC itu yang panjang antriannya dari arah utara menuju Kota Malang.
0: Oke.
4: sampai saat ini traffic light-nya masih mati.
0: Oh, di jam 19 lebih 1 menit tadi traffic light-nya masih mati, kawan. Tadi untuk info sementara dari Pak Arif dari grup pengaduan traffic, sedang ada perbaikan kabel PLN, kawan. Karena sedang tertabrak bis ya. Dari utara MCC, mohon ditunggu. Begitu, kawan. Terima kasih untuk beberapa update-nya. Lalu untuk Anda, bagaimana pantauan traffic di kawasan daerah Anda yang sedang ada mobile? Bisa Anda sampaikan juga, bisa Anda berbagikan kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Di menit 19, di menit 19 lepas dari jam 7 malam. Masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program City Report. Tentu saja tadi di jam 19 lebih 13 menit kawan, ada Naya, adminnya City Guide ya. Tadi sebelum pulang dengar di radio pas di kantor TLMCC itu stabilah trouble, sampai sekarang belum selesai penanganan ya. Nah, katanya Naya itu ya, kok kelihatannya trouble-nya di listrik. Soalnya padam semua di sekitar sini, cuma lalin lancar. Aku tadi dari Borobudur arah ke kiri, Ayani lanjut ke LA Sucipto lancar. Itu beberapa informasi traffic ya dari Naya, adminnya City Guide. Lalu di jam 19 lebih 8 menit ada nomornya 8376 dari Pak Efrim ini ya. mau lapor TL pertigaan Masjid Sabilillah dan pertigaan Adi Sipta itu mati. Sepertinya listrik padam. Belum ada petugas yang mengatur lalin. Terima kasih. Lalu tadi di grup pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang, teman-teman yang dari newsroom juga sudah kontak dengan Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Dan Ibtu Dandu sekarang juga masih belum ada respon, kawan. Kita tunggu saja. Dan ini bagaimana mungkin kawan-kawan pendengar yang sedang melintasi di area TL pertigaan Masjid Sabilillah, bagaimana pantauan trafiknya? Apakah lalinnya lancar atau masih ada beberapa kendala, kawan, kemacetan ataupun yang lain? Ini juga bisa Anda sampaikan juga kepada kami, pantauan-pantauan Anda di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911. Lalu di malam hari ini, kawan, kita akan move terlebih dahulu, akan bergabung bersama reporter Asrur yang akan membawa kabar ASN Pemkot Batu yang pensiun naik jadi 116 orang.

0: Iya, Asrur, silakan.
1: Kawan, jumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu yang memasuki masa pensiun pada 2025 mencapai 116 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tercatat 101 ASN. Dari total tersebut, sekitar 75% merupakan guru, sementara sisanya berasal dari perangkat desa dan sejumlah organisasi perangkat daerah. ASN yang pensiun berasal dari berbagai jenjang jabatan mulai dari eselon 2, 3, 4 hingga jabatan fungsional. Di tengah bertambahnya ASN yang memasuki masa purna tugas, Pemkot Batu juga menyiapkan pengisian sejumlah jabatan yang kosong. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rohman.
2: Pengumpulan sampel. Itu saja, terima kasih.
3: Skemanya? Open bidding atau skemanya, Pak? Skemanya pengisian
2: PLB? Ujikom masalah. Ya. Nggak terlalu panjang, ya? Pasti manajemen talenta plus asesmen ujikom itu.
1: Pengisian jabatan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kompetensi calon pejabat mulai penerapan manajemen talenta. Sementara itu, BKPSDM Kota Batu juga menggelar penetapan persiapan pensiun atau PPP 2026 bagi ASN yang akan memasuki masa purna tugas. Pemkot Batu berharap proses pensiun dan pengisian jabatan baru dapat berjalan dengan baik sehingga kekosongan posisi tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 991 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza masih menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report malam ini ya. Nah kawan, tadi sore itu kan juga banyak nih beberapa laporan-laporan dari pendengar tentang kebakaran. Nah tentunya di musim seperti ini kawan, kebakaran itu tidak selalu bermula dari kejadian besar ya. Kadang itu justru berawal dari hal yang mungkin itu kita anggap sepele, seperti membakar sampah di halaman, membuang puntung rokok sembarangan, lalu meninggalkan api saat membakar daun kering, sampai persoalan instalasi listrik di rumah yang sudah tidak layak. Nah ini ketika udara panas, rerumputan dan semak itu mengering, percikan api kecil saja ini juga bisa berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas lagi. Karena itu kawan ya, sebisa mungkin untuk kawan-kawan semuanya, hindari membakar sampah ataupun lahan yang terbuka, terlebih ketika angin sedang cukup kencang. Api yang awalnya hanya berada di satu titik saja bisa terbawa angin itu menuju ke rerumputan yang kering, kebun, bahkan ke permukiman. Kalau memang ada aktivitas yang menggunakan api ini ya, kita harus memastikan tidak ditinggalkan sebelum itu benar-benar padam. Begitu kawan. Di lingkungan rumah juga perlu diperhatikan. Nah ini jangan menggunakan stop kontak yang bertumpuk secara berlebihan. Lalu Anda juga bisa memeriksa kabel yang mulai mungkin terkelupas. Nah dan juga pastikan kompor yang sudah benar-benar mati sebelum meninggalkan rumah. Maka dari itu Anda juga perlu tahu ya apa yang harus kita lakukan ketika melihat beberapa kebakaran itu kawan. Kita juga harus aware kepada diri kita sendiri, jangan membakar sampah sembarangan, apalagi membuang puntung rokoknya itu sembarangan, brak-bruk gitu ya. Nah takutnya terjadi hal-hal yang tidak-tidak kawan. Begitu. Lalu kita akan beberapa move informasi lagi. Di jam 19.27 ada Pak Sigit mengabarkan, "Sabilillah lancar mas, saya dari arah pasar." Pak Sigit mengirimkan beberapa foto, kita akan tampilkan dulu fotonya. Nah ini ya, untuk arus lalu lintasnya lancar ya, lancar terkendali, aman. Lalu ini juga, nah lancar juga kawan, alhamdulillah. Ini sudah menyala ya. Untuk TL-nya yang berada di Sabilillah. Lalu kalau kita pantau juga melalui CCTV Kota Malang, nah ini bisa kita lihat kawan, untuk trafiknya lancar kembali ya, tidak ada kendala, aman ini. Nah ini lancar jaya seperti semula. Lalu kalau kami pantau juga, nah ini sudah lancar kawan, aman terkendali. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi info. Anda juga masih bisa di malam hari ini, masih bisa untuk menyampaikan berbagai info traffic di kawasan Anda yang sedang Anda lalui melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu di jam berapa tadi ya, di jam 19.26 ada Mas Iqbal Ramadhani. Mohon izin melaporkan juga untuk traffic light MCC sudah normal kembali. Demikian 86. Baik, terima kasih untuk Mas Iqbal Ramadhani informasinya. Terus saja traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa lantai 2, View Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822 3331 44447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guides Inside.
1: Setengah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, mengungkapkan baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
2: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita akui memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang yang 3 kecamatan dan 378 desa serta 12 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah sebelum belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar distribusi sampah. Jadi memang secara umum masih yang merata lah, masih ada lah di hampir semua kecamatan seperti itu.
1: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menegaskan pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang. Sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
3: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Pak. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.
1: Membakar sampah bukan solusi ringkas, melainkan ancaman beracun bagi lingkungan dan kesehatan bersama. Penegakan aturan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat menjadi harga mati agar asap pembakaran tak lagi mencemari udara kita.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Nah kawan, di sini pemerintah Kota Malang sendiri juga mulai serius ya untuk menyusun beberapa rencana penataan kawasan Jalan Muharto. Ini salah satu yang menjadi perhatian itu adalah keberadaan kios dan juga pedagang kaki lima di sepanjang kawasan tersebut. Lalu penataan ini diarahkan untuk mengembalikan yang namanya fungsi aset milik pemerintah, memperbaiki wajah kawasan sekaligus mengurangi persoalan kemacetan yang selama ini muncul di sekitar Jalan Muharto. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan ini ya, rencana tersebut masih dibahas bersama berbagai pihak untuk mencari beberapa jalan keluarnya yang tidak merugikan para pedagang. Kawan, Pemkot sendiri juga akan melakukan penataan, nantinya tidak sekedar pemindahan atau menertibkan pedagang tersebut. Nah ini pemerintah juga akan berencana menyiapkan beberapa lokasi relokasi dan terlebih dahulu mengecek para pedagang ya sebelum pelaksanaan itu dilakukan. Selain penataan PKL, Pemkot Malang sendiri juga akan merencanakan perbaikan jembatan di kawasan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mengurai kemacetan. Nah, di sini pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar dan juga APBD itu belum dinilai mencukupi. Nah, pembiayaan perbaikan jembatan ini juga telah diusulkan kepada pemerintah pusat agar bisa masuk dalam pendanaan APBN mulai 2027. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, ada Trio Agus Purwono, mengingatkan ini ya, agar proses relokasi dilakukan dengan pendekatan yang persuasif dan juga humanis. Menurutnya sosialisasi kepada pedagang itu juga harus dilakukan kawan sejak awal penataan supaya tidak menimbulkan yang namanya gejolak. Nah, Trio menyarankan ya adanya kompensasi apabila memang itu diperlukan, terutama bagi pedagang yang sudah lama mencari nafkah di kawasan Muharto. DPRD meminta untuk penertiban PKL tidak hanya berfokus di Muharto saja, tetapi dilakukan secara konsisten di kawasan lain yang menggunakan trotoar maupun badan jalan seperti di Jalan Adi Irma Suryani dan kawasan Soekarno-Hatta. Jadi untuk penataan Jalan Muharto yang nantinya bukan hanya persoalan membuat jalan itu lebih tertib ya untuk mengurangi kemacetan. Nah, di sini bagaimana pemerintah bisa mengambil fungsi ruang publik tetapi pada saat yang sama tetap memberikan kepastian tempat usaha dan juga menjaga mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut, kawan. Kawan, rumah Anda yang mungkin sudah jadi ya, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya percayakan kepada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior

rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus di Courier Studio? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decorior Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi websitenya di decoriorstudio.id.com. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Nggak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang nggak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigate 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, informasi pertama, revitalisasi pasar Tawangmangu Kota Malang butuh 35 miliar. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Reksoaji menyampaikan, rencana revitalisasi pasar Tawangmangu dengan kebutuhan anggaran senilai 35 miliar terus dikejar agar mendapat pembiayaan dari pemerintah pusat. Sebelumnya proses pengajuan sempat terkendala karena proposal pembangunan belum dimasukkan. Sementara Pemkot Malang baru menyampaikan detail engineering design atau DED. Sayangnya berdasarkan hasil pengecekan, pengajuan revitalisasi pasar ini belum dilengkapi proposal. Untuk itu Komisi B meminta kebutuhan penyusunan dokumen pendukung dimasukkan pada APBD Perubahan 2026. Kawan, DPRD dorong industri herbal dan transformasi digital berkeadilan. DPRD Jawa Timur sudah menyetujui usul prakarsa rancangan peraturan daerah atau raperda tentang obat bahan alam dan raperda tentang penyelenggaraan jasa transportasi berbasis aplikasi menjadi raperda inisiatif DPRD Jatim. Raperda tentang obat bahan alam ini disiapkan untuk memperkuat ekosistem obat berbahan alam di Jawa Timur, mulai dari pengembangan bahan baku, petani tanaman obat, riset, pengolahan, hingga perlindungan konsumen. Sementara raperda tentang transportasi digital diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, sekaligus memperkuat perlindungan bagi pengemudi transportasi online, konsumen, dan keberlangsungan usaha aplikator. Informasi lain, kawan, TNI tegaskan kondisi Aceh kondusif pasca kerusakan Hari Damai. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Haryanto menyampaikan situasi dan kondisi terkini di Banda Aceh dipastikan aman serta kondusif usai sempat terjadi kericuhan pada peringatan Hari Damai ke-21 Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman. Kata Haryanto, kericuhan dipicu aksi sejumlah massa yang menurunkan paksa bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera bulan bintang, serta meneriakan seruan Aceh Merdeka sebelum akhirnya ditertibkan oleh aparat keamanan. Lebih lanjut, kawan, masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan berita simpang siur yang dapat memicu kekhawatiran serta menegaskan kembali bahwa Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

93.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 8 malam, saya Nurul Fitriani bersama Anda ya, masih di City Report untuk jam 8 kali ini. Dan juga kawan, kita update dulu ya, barangkali kalau Anda sudah sempat simak di Sidegir FM soal kebakaran hutan dan lahan. Ini kembali terjadi ya, kalau kapan hari itu di wilayah Jawa Timur, ada di Gunung Bromo, dan alhamdulillahnya sudah padam ya. Waktu itu padam pada hari Jumat. Dan kawan, selang beberapa hari kemudian kita terima kembali ada kejadian karhutla. Nah, ini lokasinya berbeda lagi. Untuk dikabarkan tanggal 18 Agustus 2026 lalu, jadi gunung kawasan Arjuna Welirang itu terdeteksi adanya kebakaran. Jadi Taman Hutan Raya atau Takura Raden Suryo ya, masuknya itu kawasan Gunung Arjuna Welirang, itu kabarnya mengalami karhutla. Dan imbas peristiwa ini, pengelola resmi menutup seluruh jalur pendakian pada tanggal 19 Agustus kemarin ya. Jadi baru kemarin untuk pendakian mengarah ke Gunung Arjuna Welirang ini ditutup. Kemudian juga informasi yang kita terima, bahkan juga dari pihak pengelola, kawan, itu juga sama ya penanganannya dengan di wilayah Gunung Bromo kemarin. Ketika dilakukan penutupan untuk jalur pendakian itu, maka dari para calon pendaki, kawan, bisa melakukan reschedule ya, informasi yang kita terima. Karena titik lokasi kebakaran kalau tidak salah itu ada di jalur pendakian via Pecalukan Tretes, Kabupaten Pasuruan. Itu untuk informasi yang kita dapat. Kemudian juga kalau informasi yang kita terima sampai saat ini, memang jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang di kawasan Taman Hutan Raya atau Takura Raden Suryo itu ditutup sementara waktu dan dilakukan karena proses penanganan kebakaran hutan masih berlangsung di sejumlah titik di kawasan pendakian. Akibat penutupan ini, calon pendaki yang sudah punya tiket harus menunda keberangkatan karena pengelola sudah menyiapkan mekanisme penjadwalan ulang atau reschedule bagi para pendaki yang terdampak. Dan informasi ini diperkuat oleh Kepala UPT Takura Raden Suryo, Agusti Ningtyas Marini, yang mengatakan pengajuan reschedule belum bisa dilakukan saat ini. Jadi pendaki harus menunggu hingga jalur pendakian resmi dinyatakan dibuka kembali oleh pengelola. Itu dia. Dan sampai sekarang pun juga masih belum diketahui ya kira-kira penutupan ini sampai kapan. Karena penutupan jalur dilakukan untuk mensterilkan kawasan sehingga personel pemadam ini bisa lebih mudah bergerak menuju ke titik-titik api. Kebijakan ini, kawan, juga sekaligus mengantisipasi resiko keselamatan bagi para pendaki ya. Jadi untuk personel lapangan sudah dicukupi dari teman-teman Polhut, Takura. Kemudian juga ada relawan masyarakat peduli api, kemudian juga ada dari Manggala Agni Takura yang di lokasi untuk melakukan penanganan. Pendaki yang sudah membeli tiket ini tidak perlu mengajukan perubahan jadwal selama jalur masih ditutup ya. Jadi pengelola baru akan memproses reschedule setelah ada kepastian pembukaan jalur pendakian. Dan sampai sekarang, sekali lagi, kawannya belum diketahui kapan pendakian Gunung Arjuna Welirang bisa kembali dibuka. Untuk itu, dari pihak pengelola meminta calon pendaki memantau perkembangan kondisi kawasan melalui beberapa kanal yang resmi, salah satunya di media sosial Takura Raden Suryo. Itu untuk informasi awalnya ya. Sekaligus nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya bersama dengan reporter Asrur. Di segmen selanjutnya nanti dengan Asrur, bagaimanakah update dari karhutla di Taman Raden Suryo ya, dan akhirnya mengakibatkan pendakian Gunung Arjuna Welirang ini ditutup. Nanti kita akan sambung dengan Asrur di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di awal tadi ya sempat saya update untuk Anda akibat ditemukannya ya indikasi kebakaran di wilayah pendakian Gunung Arjuna Welirang. Tepatnya informasi yang kita terima, titik lokasi kejadian kebakaran itu ada di area Pondoan sekitar jalur pendakian via Pecalukan Tretes Kabupaten Pasuruan, yang mengakibatkan sampai kemarin ya untuk pendakian Gunung Arjuna Welirang itu ditutup. Informasi kawan kita akan lanjut, kali ini kita akan sambung bersama dengan reporter Sedikit FM. Akan ada reporter Asrur sudah siap dengan kabar dari wilayah Arjuna Welirang ya. Informasi karhutla muncul di Tahura Raden Suryo, pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup. Lengkapnya seperti apa? Untuk di malam hari ini kita akan sambung dulu bersama dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang resmi ditutup total mulai Rabu 19 Agustus kemarin. Penutupan dilakukan setelah ditemukan titik kebakaran hutan dan lahan atau kahutla di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo pada Selasa 18 Agustus kemarin. Keputusan tersebut tertuang dalam surat pengumuman UPT Tahura Raden Suryo Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Agus Tintias Marini menjelaskan bahwa seluruh proses pendakian ditutup untuk memastikan keselamatan pengunjung, sekaligus memudahkan tim gabungan melakukan penanganan kebakaran di lapangan. Ia menambahkan penutupan berlaku mulai tanggal 19 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ia menegaskan keselamatan pengunjung serta pemulihan ekosistem hutan menjadi prioritas selama proses penanganan kahutla berlangsung. Bagi pendaki yang telah memiliki tiket sebelum penutupan, pengelola menyediakan mekanisme penjadwalan ulang. Namun pengunjung baru dapat diproses setelah jalur pendakian resmi dibuka kembali. Masyarakat dan calon pendaki juga diimbau tidak menerobos kawasan yang ditutup dan terus memantau informasi resmi UPT Tahura Raden Suryo terkait kondisi kawasan serta pembukaan kembali jalur pendakian. Baik kawan, saya Asrur di Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asrur. Itu tadi kawan kabar dari reporter Sedikit FM ya. Karhutla muncul di Tahura Raden Suryo, pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup. Anda bisa baca juga untuk selengkapnya di website sedikit911fm.com.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan baru saja ya dari Perunggu, ini Abadi. Nah, untuk Anda para merunggu nih di luar sana yang baru saja pulang kerja barangkali ya, lagunya cukup relate nih. Jam-jam segini barangkali baru saja OTW buat balik kerja gitu ya. Dan memang kalau band Perunggu ini yang juga biasa disebut band rock sepulang kerja gitu ya, atau bapak-bapak korporat, memang sangat melekat dengan Perunggu. Karena dari semua personelnya ya, ini para bapak-bapak yang kalau nggak salah personilnya ini dari vokalis Maul itu sekarang sudah fokus untuk ngeband. Kalau dulu sih memang di corporate ya, Ildo, Twin ini semuanya juga di corporate. Dan selain sebagai pemain band, kawan mereka juga sibuk dengan pekerjaan di luar band ya, salah satunya di kantor. Jadi lagu ini Abadi tuh sangat dekat gitu ya, pastinya untuk para Anda juga di luar sana yang lagi baru saja pulang kerja. Dan mungkin bisa jadi versi yang lainnya juga bisa Anda dengarkan, yang kolaborasi dengan Yura Yunita, yaitu enak juga kawan di live hashtag main ke rumah ya. Nah itu juga suaranya enak betul nih, kolaborasi antara Perunggu dan juga Yura Yunita. Itu baru saja kawan ya, Perunggu dengan ini Abadi. Dan sampai di malam hari ini untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, barangkali juga lagi pantau di beberapa titik ya kondisi traffic. Masuk di jam 8 malam sudah mulai landai sajakah atau justru juga masih cukup ramai di beberapa titik? Nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena catatannya kalau soal traffic tadi sih memang sempat ada kendala untuk di lampu traffic light yang ada di daerah Sabirillah dan juga MCC. Cuman sekitar jam 7 lewat 15 menit tadi informasi yang kita terima untuk di dua lokasi TL tersebut sudah normal ya, karena sempat di refresh juga. Ternyata kendalanya pada listrik, karena tadi itu ada kabel milik PLN kawan yang tertabrak ya, tertabrak bus. Lokasi kabelnya itu di utaranya MCC. Jadi ada kabel milik PLN yang tertabrak bus mengakibatkan untuk listrik di wilayah Ahmad Yani termasuk juga simpang MCC ya, dan juga TL Ahmad Yani tadi itu sempat padam. Dan sekali lagi untuk sekarang sudah normal, coba saya cek lagi dari aplikasi pemantau traffic apakah masih padat atau sudah lancar saja, karena kalau jam segini sih harusnya lancar ya, volume kendaraan sudah mulai turun. Nah ini sambil saya cek dari aplikasi pemantau traffic sejauh ini untuk pantauan di area simpang Sabirillah, simpang MCC semuanya sudah mulai lancar. Ada antrian sih memang di menjelang TL, tapi kelihatannya masih cukup normal karena antrian di traffic light saja. Itu untuk informasi di malam hari ini. Dan kawan, saya juga punya satu rekomendasi dulu buat Anda yang sudah punya rumah tapi kok ya rasanya mungkin belum nyaman gitu rumahnya, atau kantor yang juga tempat usaha Anda butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda. Serta kawan pastinya didukung dengan material yang berkualitas, dengan pengerjaan profesional juga. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Decor Your Studio, Anda bisa hubungi sekarang juga di 0878-627-8880. Saya ulangi kawan, untuk kontaknya Anda bisa hubungi di 0878-627-8880. Atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Paraba Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: City Guides Life Hacks. Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan, stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life.

Serigen 91 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, tadi setelah kita update juga bagaimana kabar untuk di area Karhutla Gunung Arjuna Welirang, yang kabarnya sampai hari ini juga masih belum padam ya. Informasi awal kebakaran itu pada tanggal 18 Agustus 2026. Kemudian untuk informasi yang kita dapat per kemarin tanggal 19 itu untuk jalur pendakian ya mengarah ke Gunung Arjuna Welirang itu ditutup. Dan untuk titik lokasi adanya kebakaran itu diketahui ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tadi kita sudah sempat update juga dengan reporter Sirigar FM Asrur. Kemudian saya juga lagi live ya di TikToknya Sirigar FM. Tadi sempat sharing-sharing juga dengan kawan-kawan yang ada di TikTok. Tadi sambil saya cerita juga karena rumah saya kan di Batu nih, sering banget untuk lewat mengarah ke daerah Cangar. Nah, untuk di wilayah Cangar itu kan merupakan area untuk mengarah ke Gunung Arjuna Welirang juga ya, via Sumber Berantas. Nah, kapan hari itu di lokasi itu masih cukup ramai ya, sebelum kejadian kebakaran sih memang. Dan ini pemandangan yang cukup baru, karena sebelumnya Gunung Arjuna Welirang itu kan sempat ditutup. Jadi kapan hari itu melihat di sana ini ramai seperti nostalgia tahun berapa gitu ya, yang ramai lagi dengan aktivitas para pendaki, kemudian banyak yang diangkut dengan mobil bak gitu ya untuk mengarah ke area pendakian gitu. Tapi ternyata kok ini bakal ditutup lagi. Kemungkinan akan lebih sepi lagi gitu ya untuk di area via Sumber Berantas untuk mengarah ke Gunung Arjuna Welirang atau bagaimana. Tadi sih masih coba kita pastikan ya apakah seluruh jalur pendakian nih ini yang ditutup atau yang via Pasuruan saja ini yang dilakukan penutupan. Karena kalau informasi yang kita terima, kawan, operasi jalur pemadaman lewat udara dengan metode waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Tahkura Raden Suryo itu masih terkendala soal kondisi awan. Tadi dijelaskan ya oleh pihak tim pusat data dan informasi atau Pusdatin BPBD Provinsi Jatim, Muhammad Amirul, menyampaikan kondisi awan yang rendah pada hari ini 20 Agustus membuat jarak pandang terbatas sehingga armada ini tidak memungkinkan untuk menjangkau titik api. Jadi operasi waterbombing masih belum bisa dilakukan per hari ini karena jarak pandang itu terbatas oleh awan yang rendah. Pemprov Jatim sendiri juga sudah menyiapkan armada berupa helikopter PKDAP berkapasitas 1 ton untuk mengangkut air. Selain itu, kawan, tim gabungan juga terus melakukan observasi, memetakan titik-titik api. Dari hasil pemantauan di lapangan, titik api berada di kawasan Gunung Kembar 2, di kawasan Gunung Kembar 2 dan di sekitaran Lengkean atau lapangan kota. Itu untuk informasi yang kita terima. Jadi selama 2 hari kebakaran di Gunung Arjuna Welirang berlangsung, petugas gabungan terus berjibaku untuk memadamkan api secara manual dengan metode gepyok ya. Jadi masih dilakukan secara manual. Untuk itu, upaya pemadaman belum bisa berjalan maksimal karena masih banyak titik api yang tersebar di jalur yang cukup terjal, termasuk juga sulit sekali dijangkau oleh para petugas. Saat ini tim gabungan masih fokus untuk menyisir jalur darat dengan rute Gunung Kembar sampai di Gunung Kawasan Arjuna. Jadi tim gabungan ini masih fokus melaksanakan penyisiran melalui jalur darat di rutenya itu ya, rute Gunung Kembar 1, Gunung Kembar 2, terus lapangan kota sampai menuju di kawasan Gunung Arjuna. Dan sebagai upaya percepatan penanganan kebakaran, semua personel gabungan juga terus berkoordinasi dengan UPT Tahkura Raden Suryo untuk merancang berbagai skema operasi. Di sisi lain, kawan, disampaikan juga sampai saat ini tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain itu, luas lahan yang terdampak juga masih dihitung, masih dikalkulasi oleh petugas. Hingga sekarang belum ada informasi detail ya, berapa luas lahan ini yang terbakar akibat kebakaran di area Gunung Arjuna Welirang yang sudah terjadi sejak tanggal 18 Agustus lalu. Dan yang sangat disayangkan ya, karena kondisi cuaca nih, kondisi awan tadi yang cukup rendah mengakibatkan upaya pemadaman lewat jalur udara, metode waterbombing masih belum bisa dilakukan per hari ini.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga, dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, Pemkot Malang tingkatkan monitoring SPPG akibat kasus keracunan makanan program bergizi gratis atau MBG di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Badan Gizi Nasional ataupun BGN menginstruksikan peningkatan monitoring terhadap SPPG untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman dan sesuai ketentuan. Menanggapi hal itu, PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandung Julharyanto mengaku sudah menerima arahan itu dan menurutnya monitoring perlu diperkuat sebagai langkah antisipasi agar persoalan keamanan pangan tidak kembali terjadi. Selain meningkatkan pengawasan, Pemkot Malang juga berencana melakukan konsolidasi dengan Satuan Tugas MBG Kota Malang. Kawan, PGRI Jawa Timur meminta pemerintah menambah kuota PNS untuk formasi guru. Ketua PGRI Jawa Timur Joko Adiwaluyo mendorong pemerintah menambah kuota penerimaan PNS bagi tenaga pendidik. Permintaan ini disampaikan untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada para guru, terutama mereka yang telah lama mengabdi tetapi hingga kini belum memperoleh status sebagai PNS. Joko mengatakan proses pengangkatan guru menjadi PNS juga perlu mempertimbangkan masa pengabdian dan usia. Lebih lanjut, PGRI Jatim berharap pemerintah pusat memberikan kebijakan yang lebih berpihak kepada keberlanjutan karir guru. Kawan, BMKG imbau waspada potensi gelombang tinggi hingga 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG menginformasikan potensi gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter di sejumlah wilayah perairan Indonesia yang berpeluang terjadi pada 21 hingga 24 Agustus 2026. Menurut BMKG, kondisi gelombang dipicu oleh pola angin berkecepatan hingga 25 knot dengan kecepatan angin tertinggi terpantau berada di Samudra Hindia Barat, Lampung hingga selatan Jawa Barat. Lebih lanjut, BMKG mengingatkan adanya resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran sehingga para nelayan hingga operator kapal transportasi laut diimbau untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

Sedikit 99 FM, guiding for your life. Kawan, di malam hari ini ya, kalau di jam 8 tadi kita fokus di wilayah sekitaran Malang ya, bisa dibilang termasuk juga di wilayah Pasuruan. Sebenarnya untuk di area Gunung Arjuna Welirang sekarang ini yang masih ditutup untuk jalur pendakian karena kejadian karhutla. Tapi sebenarnya kawan, kalau kita ngobrolin soal karhutla, sebenarnya tahun ini juga luar biasa. Dari informasi yang kita terima, memang jelang 17 Agustus kemarin, data soal wilayah di Indonesia yang mengalami karhutla ini juga masih terus bertambah. Jadi dalam sejarahnya, karhutla yang paling luas itu pada tahun 2017 dengan luasan sebesar 160 ribu hektar atau setara hampir 3 kali luas Jakarta. Itu kawan kalau dalam sejarahnya ya. Untuk karhutla dengan luas terbakar paling kecil itu di tahun 2017 dengan luas sebesar 160 ribu hektar atau setara hampir 3 kali luas Jakarta. Bahkan dalam titik terendah, skala karhutla itu tetap cukup mengerikan karena peristiwa ini hampir terjadi setiap tahun dengan skala yang juga semakin besar. Kalau itu saja di tahun 2017 ya, informasi yang kita terima kawan sampai kali ini 2026, tahun ini karhutla kembali terjadi berdasarkan pemantauan salah satunya saya lansir dari Greenpeace. Pada 11 sampai 16 Agustus 2026, jumlah titik sumber asap karhutla di Kalimantan ternyata meningkat, meluas dengan total 592 titik sumber asap. 455 diantaranya ada di landscape gambut, sebanyak 322 titik terdeteksi di Kalimantan Barat, 181 titik di Kalimantan Tengah, 86 titik di Kalimantan Selatan. Dan akibatnya asap dari karhutla bahkan sudah melintasi batas negara hingga mencapai Sarawak, Malaysia. Kondisi ini mengingatkan pada pola sebaran asap di September 2019 lalu. Waktu itu ada riset ya dari Greenpeace juga yang mencatat bahwa asap karhutla pada periode tersebut menyelimuti Kalimantan Barat setidaknya selama 17 hari. Sementara Sarawak pun juga ikut terdampak ya waktu itu dengan durasi kira-kira 11 hari. Dan sampai saat ini pemantauan yang kita terima terakhir itu pada 11 sampai 16 Agustus 2026 menunjukkan pola sebaran asap yang mulai menyerupai kondisi pada tahun 2019 ini. Ini pun juga terjadi bukan hanya di wilayah sekitaran Kalimantan saja. Dan untuk di beberapa wilayah ya di Indonesia sekarang ini juga diketahui sudah mulai muncul memang titik-titik panas atau deteksi adanya kebakaran lahan. Dan itu pun juga menjadi salah satu yang perlu untuk diantisipasi. Bahkan mungkin kalau Anda masih ingat, sudah sempat lihat belum di sosial medianya Sedikir FM, karena baru saja kita share juga ya bagaimana kondisi kabut asap yang ada di wilayah Kalimantan, yaitu luar biasa sekali. Jadi kabut asap di Banjarbaru, Kalimantan Selatan itu semakin parah. Hal ini membuat Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mengeluarkan surat edaran resmi terkait jam masuk sekolah. Hari ini 20 Agustus 2026, pelajar di Banjarbaru masuk sekolah jam 9 WITA. Sementara bagi wilayah dengan kabut asap parah diminta untuk menyesuaikan secara situasional. Itu informasi yang kita terima ya per hari ini. Kita dapat informasinya. Dan mungkin kalau Anda pengen lihat juga ya sebenarnya kondisi yang ada di wilayah Kalimantan, seberapa parah sih kabut asap di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kok sampai membuat jam operasional sekolah ini berubah. Anda bisa cek juga di Instagram Sedikit FM. Bukan hanya Instagramnya, Anda bisa cek juga di TikTok @sedikit911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewe merugikan orang lain, loh. KB ini di buriku serela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu, yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigit 90.9 FM, Guardian for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, untuk kalian yang masih stay tune di Serigit FM, coba kita cek dulu ya, seperti apakah untuk arus lalin masuk di jam 9 malam. Kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, memang sudah mulai cenderung lancar saja di beberapa wilayah. Dan ini kalau untuk kondisi di area Simpang Sabilillah ya, tadi yang sempat ada kendala kelistrikan karena ada kabel milik PLN yang tertabrak bus, mengakibatkan kondisi di area sekitaran Ahmad Yani Sabilillah itu tadi sempat mengalami pemadaman listrik dan berimbas ke kondisi traffic light. Tapi kalau untuk masuk di jam 9 ini, karena sudah normal ya sejak di jam 7 lewat 15 menit tadi, saya lihat kembali dari aplikasi pemantau traffic sudah mulai lancar saja. Masuk di jam 9, volume kendaraan sudah semakin turun, jadi cukup landai kali ini di daerah Simpang Sabilillah. Kita lanjut juga kawan, untuk masuk dalam kota Malang, selain dari Ahmad Yani mengarah ke TL Sabilillah yang lancar, Anda lanjut mengarah ke pertigaan Kaliurang ya, Ciliwung dulu nih, Ciliwung masih lancar. Kemudian setelah di daerah Ciliwung, Anda mengarah ke area sekitaran perempatan Kaliurang ya, itu juga masih cukup lancar. Ada sedikit antrian menjelang di TL, tapi kelihatannya masih normal ya, antrian TL saja. Sampai di area Kayu Tangan Heritage, nah kondisi traffic kawan, daerah sekitaran Basuki Rahmat ini juga masih lancar. Anda pilih kanan mengarah ke area Jalan Semeru, masih lancar juga. Atau Anda yang memilih ke kiri mengarah ke Kahuripan pun juga masih cukup lancar. Hanya saja kalau di koridor Kayu Tangan, sisi dari arah Alun-Alun menuju ke area Bundaran Kayu Tangan Heritage lumayan ramai ya, karena biasanya efek crossing juga tuh di area Pelikan Crossing di dekatnya Cafe Lonceng ya kalau nggak salah. Itu saja kawan, kondisi traffic untuk di malam hari ini. Jadi sejauh ini juga masih cukup lancar-lancar saja. Untuk di beberapa area, barangkali juga pantauan dari Anda malam hari ini yang masih dalam perjalanan, kondisi traffic OTW untuk pulang ya, masih cukup lancar juga. Nanti boleh untuk Anda bagikan informasinya, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami untuk menambahkan update-nya langsung di 0811 3600 911. Pastinya juga untuk Anda yang sedang beraktivitas entah dimanapun dan juga kapanpun, saya mau ingatkan dulu buat Anda. Nah kawan, aktivitas kita ini kan gak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau koneksi internet Anda sudah mulai lemot, pasti bikin emosi. Saatnya pindah ke Captain Naratel saja untuk bisa nikmati internet real speed. Untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Naratel hadir dengan jaminan 24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Saya ulangi, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 atau bisa kunjungi website www.captainnaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau melakukan perjalanan melalui tol Pandaan Malang, kondisi trafik juga lancar kawan ya, tidak ada kendala apapun. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kempol Rembang, untuk kondisi trafiknya juga lancar jaya, tidak ada kendala. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update situasi cuaca maupun lalu lintas melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini saya juga mau update dulu untuk Anda. Ini pastinya juga yang beberapa waktu lalu, bahkan siang tadi ya, kita sempat bahas nih soal Desil, kawan. Nah, informasi yang kita terima dari sistem Desil terbaru 2026, mungkin Anda sudah sempat cek gitu ya, karena sekarang ini lagi rame tabel sistem Desil terbaru 2026. Kemudian juga bagaimana untuk bisa mengecek Anda ini ada di desil berapa. Di media sosial diramaikan dengan unggahan tersebut ya. Tabel diklaim sebagai klasifikasi kesejahteraan dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN digunakan untuk menentukan kelompok penerima bantuan sosial atau bansos. Dalam unggahan ini, desil dibagi jadi 10 kelompok. Mulai dari desil 1 yang disebut kategori sangat miskin, sampai desil 10 yang diklaim sebagai kategori yang sangat kaya. Dan lucunya di media sosial ya, akhir-akhir ini banyak tuh yang juga cukup aware. Akhirnya banyak yang cek mereka ini ada di desil berapa gitu, dan apakah ini juga akurat dengan kondisi dia saat ini. Dan sebenarnya cukup lucu ya, di media sosial itu ada yang sempat sharing, waduh keuangan seperti ini saya kok ternyata desil 9 gitu ya, pemasukan segini ternyata desil 9 gitu. Mungkin kalau dari Anda juga nih sudah sempat cek desilnya, masuk di kategori desil berapa ya, karena lagi rame juga nih di media sosial. Akhirnya besok akan kita bahas di program Ijentok, menyoal akurasi desil DTSEN. Nah, akan ada 3 narasumber yang akan ngobrol bersama dengan Anda besok di program Ijentok. Pastikan untuk join ya. Untuk join Anda kita rekomendasikan lewat voice note, kalau tidak begitu lewat telepon biar enak ngobrol langsung dengan narasumber. Karena akan ada 3 narasumber besok. Yang pertama ada statistik ahli muda BPS Kota Malang, Ketua Tim Statistik Sosial Yeni Mirawati SST MSI. Kemudian ada dari akademisi, dosen program studi sarjana sains data, Departemen Statistika Fakultas Sains Teknologi dan Matematika dari UB. Ada Aji Ahmad Rinaldo Fernandez. Dan juga untuk narasumber yang ketiga akan ada Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dari VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari, SAP, MAP, MPOL, SC. Menemani Anda ya besok di program Ijentok, bahas soal menyoal akurasi desil DTSEN. Anda yang sudah sempat cek desilnya, kawan, sudah akuratkah sesuai dengan kondisi Anda? Nanti boleh untuk Anda sampaikan juga ya di Sedikir FM, untuk besok kita bisa bahas di program Ijentok. Karena sekali lagi hal ini kenapa perlu kita bahas, karena Kemensos juga menjelaskan berdasarkan keputusan Menteri Sosial atau Kepmensos nomor 22 tahun 2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN memang disusun dalam 10 kelompok atau desil. Namun pembagian ini tidak berarti setiap desil punya batas nominal pengeluaran tertentu. Nah, kiranya lebih lengkapnya lagi untuk pengkategoriannya ini seperti apa. Kemudian juga dalam desil-desil tersebut juga nanti akan ada kebijakan seperti apa. Nah, ada patut untuk bisa simak besok ya di program Ijentok. Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang apa ya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, pencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031, itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang, dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang, ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP, kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020, jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi ketua steering committee Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir, kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi ketua umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, gak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor. Situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita gak nyampe di situ. Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan

0: lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, berhubung besok ya akan dibahas di program Ijen Talk, tadi sempat saya singgung menyoal akurasi desil DTSEN ini yang lagi ramai juga tuh di media sosial. Mungkin dari Anda juga yang belum sempat untuk cek atau barangkali masih belum tahu seperti apa untuk bisa cek desil Anda, ini Anda bisa cek kawan ya. Dari informasi yang kita terima untuk mengecek informasi desil atau status bantuan sosial melalui aplikasi maupun juga bisa cek di akun resmi Cek Bansos. Jadi kalau mengacu dalam unggahan resmi sosial media milik @kemensos_ri ya, pada tanggal 22 Februari lalu sempat di-share juga kawan seperti apa cara untuk bisa cek desil Anda. Jadi pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos bisa Anda lakukan dengan memasukkan NIK atau nama Anda sesuai dengan KTP, kemudian pilih wilayah domisili, kemudian Anda bisa klik cek langsung. Jadi Anda bisa menggunakan fitur usul dan sanggah juga apabila menemukan data yang Anda anggap ini tidak sesuai. Selain melalui aplikasi itu juga pengecekan bisa dilakukan di situs resmi Cek Bansos ya, biar nggak usah download aplikasinya juga. Itu kawan, mungkin bisa Anda cek dulu sebelum besok bisa Anda gabung juga di program Ijen Talk. Kita akan bahas soal menyoal akurasi desil DTSEN. Saya share kembali ya siapa saja untuk narasumbernya. Yang pertama pastinya akan kita hadirkan ada statistik ahli muda BPS Kota Malang, Ketua Tim Statistik Sosial Yeti Mirawati SST MSI. Kemudian akan hadir juga selaku akademisi dosen program studi Sarjana Sains Data Departemen Statistika Fakultas Sains Teknologi dan Matematika dari UB, Haji Ahmad Rinaldo Fernandez. Dan juga yang terakhir akan ada Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik via Unisma, Retno Wulan Sekarsari SAP MAP Empol SC. Itu yang akan menemani Anda besok di program Ijen Talk ya. Ingat jam 8 pagi Anda bisa simak selain di Terrestrial 91,1 FM, Anda bisa simak juga di kanal YouTube Radio @CityGuide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, Kemendagri tunjuk Kota Malang jadi pilot proyek sulap sampah jadi batubara. Kementerian Dalam Negeri tunjuk Kota Malang sebagai sebagai salah satu dari 30 daerah percontohan nasional dalam implementasi Local Service Delivery Program atau LSDP untuk mengubah sampah jadi bahan bakar batu bara sintetis dan solar. Penegasan ini disampaikan Direktur Perencanaan Evaluasi Program Pembangunan Daerah ataupun PEIPD Ditjen Bina Bangda Kemendagri Iwan Kurniawan yang menyampaikan Kota Malang terpilih masuk dalam jajaran 30 daerah LSDP. Sebelumnya, Iwan bersama rombongan kemarin sudah turun langsung ke lapangan meninjau TPA Supit Urang di Mulyorejo Sukun untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana DLH Kota Malang. Kawan, sekitar 84.000 warga di 22 kabupaten di Jawa Timur terdampak kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno, mengatakan hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 24.136 kepala keluarga baru keluarga atau 84.458 jiwa terdampak kekeringan. Lalu sebanyak 22 daerah telah menetapkan status kedaruratan termasuk Kabupaten Malang, Bondowoso, Situbondo, Mojokerto, Pacitan hingga Kota Batu. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan distribusi air bersih dan upaya pengairan lahan pertanian untuk mencegah gagal panen. Untuk memperkuat penanganan, BPBD Jawa Timur menyiapkan 5.410 rites air bersih, 150 tandon air, serta 9.600 terpal. Kawan, Timnas Indonesia andalkan pemain abroad di FIFA Asian Cup 2026. PSSI resmi mengumumkan 26 pemain Timnas Indonesia pilihan pelatih John Herdman yang didominasi pesepak bola abroad untuk berlaga di FIFA Asian Cup 2026 pada 23 September hingga 6 Oktober nanti. Dalam daftar tersebut, bek Sassuolo Jai Itses tetap dipanggil menjadi andalan lini belakang, sedangkan bek Persija Jakarta Rizky Ridho dipastikan absen dari skuad kali ini. Lebih lanjut, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Bangladesh, Singapura, dan Malaysia, sekaligus menjadi ajang pembuktian kedalaman skuad Garuda di level internasional. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lakes.

City911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda, istirahat malam hari Anda di program Memory Likes. Kawan, malam ini saya juga akan mengajak Anda sebentar ya ke masa ketika isi kantong mungkin cuma beberapa keping uang receh, tapi rasanya itu sudah cukup untuk membuat kita itu bahagia satu hari penuh. Masa sekolah era 80 sampai 90-an, ketika jam istirahat bukan cuma waktunya untuk melepas penat ya dari pelajaran, tapi juga waktunya untuk berburu jajanan di depan sekolah. Masih ingatkah masa-masa itu kawan? Kalau sekarang anak sekolah mungkin sudah terbiasa ya membawa uang belasan bahkan puluhan ribu rupiah. Dulu ya, waktu dulu itu uang sakunya cukup 100 perak saja, 200, 500 bahkan sampai 1000 kawan. Itu sudah terasa sangat berarti ya zaman dulu itu di era 80-90-an. Dengan uang itu kawan, kita juga pasti bisa memilih mau beli permen, es, gorengan, cilok ya, kerupuk atau beberapa jajanan lainnya. Menariknya lagi ya, jajanan sekolah dulu juga tidak selalu punya merek terkenal. Banyak yang dibuat langsung oleh pedagang rumahan, lalu itu dikemas sederhana menggunakan plastik kecil atau juga menggunakan kertas minyak gitu ya, bahkan koran bekas. Nah, koran bekas itu waktu soal ulangan, nah, pernahkah mengalami itu kawan? Dibungkus ke koran bekasnya itu, terus juga kertas itu tadi untuk beberapa makanan yang penting rasanya itu enak dan harganya masuk nih di kantong anak sekolah zaman dulu kawan. Nah, pastinya kalau kita kembali flashback di masa dulu di era 80-90-an, uang saku di zaman waktu SD, nah itu pasti sangunya cuman 100, 200, ada juga yang 500, ada juga yang 1000. Ada yang anak sakunya itu langsung habis ya ketika jam istirahat pertama. Mungkin saking laparnya atau pingin jajan sesuatu banyak ya. Ada juga yang rela untuk menabung karena hanya ingin membeli mainan yang dulu diidam-idamkan kawan. Nah pastinya di era dulu 80-90-an uang 500, uang 1000 itu juga banyak sekali ya. Pasti di ada suatu kebiasaan yang mungkin sekarang itu mulai jarang terlihat, yaitu patungan. Nah, satu anak punya uang, satu jajanan itu dimakan ramai-ramai. Kadang satu bungkus kerupuk saja itu dibagi 5 orang ya. Pasti tidak ada yang merasa kekurangan. Mungkin di kawan-kawan pendengar malam hari ini, yang mungkin Anda itu besar di era 80-90-an, coba-coba kita ingat-ingat terlebih dahulu ya. Waktu SD, dulu uang sakunya kira-kira berapa sih? Dan jajanan pertama yang langsung diburu begitu bel istirahat berbunyi itu apa? Ini bisa ada cerita-cerita pengalaman Anda waktu SD dulu, kira-kira uang sakunya berapa, serta jajanan yang pertama mungkin yang langsung diserbu itu apa. Waktu bel istirahat bisa Anda sharing juga cerita-cerita Anda di era 80-90-an ya, waktu SD dulu, kira-kira uang sakunya berapa, itu bisa Anda ceritakan kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911, atau Anda ingin on air juga boleh. Dan di malam hari ini Anda kalau mau usul lagu juga boleh ya, langsung saja WhatsApp di 0811-3600-911. Di malam hari ini saya juga sedang live TikTok di TikTok-nya Sidigat FM dengan ID-nya di @sidigait9.
11FM.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Udah siap? Yuk berangkat.
8: Siap.
7: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
8: Bukan.
7: HP?
8: Bukan.
7: Pacar?
8: Bukan.
7: Kalau itu sengaja emang gak diajak. Terus apa dong?
8: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
8: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih.
8: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
9: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Cadence for your life. City Guide FM.
10: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dan tentunya dengan saya Ilham Riza menemani istirahat malam hari Anda. Kita akan membahas malam hari ini ya beberapa bahasan, yaitu jajanan masa sekolah di era 80-90-an yang sekarang itu yang mulai hilang kawan. Tadi Pak Arinto juga akan bergabung on air, cerita-cerita pengalamannya Pak Arinto bersama saya di malam hari ini. Kita juga masih tersambung dulu dengan Pak Arinto kawan. Nah, kita sudah tersambung di malam hari ini. Selamat malam Pak Arinto.
11: Selamat malam.
12: Gimana Pak?
11: Cerita lucu-lucuan ya.
12: Gimana itu Pak?
11: Jadi waktu itu saya kelas 5 SD, kelas 6 SD ya. Saya kebetulan SD itu di dari kecil emang di Jakarta gitu kan. PTS di SD Pasanggrahan Kodam Bintaro. Itu saya betulan tinggal sama oma, sama nenek. Halo?
10: Iya, halo. Ya, Pak. Gimana, Pak?
11: Saya tinggal sama nenek. Nah, sama oma gitu. Saya dikasih uang jajan. 200 rupiah.
10: Oh.
11: Lumayan, yeah, lumayan sih sebenarnya.
10: Iya.
11: Untuk tahun segitu lumayan. Terus uang beca pulang pergi. 200 rupiah. Becanya 100, pulang pergi kan 200 tuh. Tapi saya gak cukup dengan uang itu gitu loh. Merasa gak cukup saya.
10: Gimana itu, Pak?
11: Akhirnya
10: itu?
11: Di jam pulang sekolah, karena waktu itu daerah Bintaro masih banyak kebun ya. Ada kebun kecapi dan lain-lain. Saya pulang sekolah tuh dari uang jajan saya kumpulin. Saya untuk beli, misalnya saya sama teman-teman saya gitu, beli kecapi, dari pohon kecapi gitu misalnya. Pada waktu itu 300 rupiah kita bebas ambil sampai berapa kantong. Mungkin di Malang gak ada pohon kecapi ya. Tuh, terus saya mikir ini bisa dijual nih di kantin nih. Jadi saya berangkat sekolah pagi-pagi karena malu kan. Saya titipin ke Pak Gito, saya masih ingat itu. Yang kantin di SD itu. SD Pasanggrahan 03 pagi Bintaro, Kodam itu. Saya titip tuh. Dari situ kan menghasilkan ya. Supaya uang jajan saya lebih banyak, supaya saya bisa beli bubur ayam, somai, kalau ada main-main saya bisa beli gitu.
10: Iya, iya.
11: Saya kecil gitu tuh, otaknya udah nyari duit.
10: Oh. Wah, pebisnis ya, ini. Gitu. Dari dulu pebisnis ini.
11: Iya, bisnis. Kadang berangkat pun saya kadang nebeng. Ada apa? Ada misalnya ada pickup gitu. Saya naik pickup, nebeng di situ biar nggak uang beca kepake gitu. Pulangnya juga seperti itu. Jadi untuk ngumpulin modal buat usaha. Seperti itu. Jadi ya ini sih lucu-lucu aja, saya inget banget itu. Kan di sekolah uang jajan saya jadi kelihatan paling banyak ya.
10: Waduh.
11: Tapi itu sebenarnya dari saya juga berusaha untuk mendapat lebih gitu. Nah kalau sampai rumah sama nenek takut ketahuan kan, waktu itu duitnya kok banyak gitu, saya umpetin di atas rumah.
10: Ya ampun, sampai gitunya ya Pak ya.
11: Kamu dapat uang dari mana kan, gitu pasti ditanya.
10: Iya.
11: Jadi tuh ya itu suka dukanya gitu. Saya pengen punya uang lebih. Mulai SD udah begitu tuh. Sebenarnya mulai TK. Saya punya mobil-mobilan, motor-motoran gitu. Saya bawa sekolah. Terus teman saya pengen minta beliin sama ibunya gitu kan. Berapa harganya segini, saya ambil untung sedikit. Terus nanti di waktu itu masih di Tebet. Daerah Tebet, nanti udah untung, saya beliin lagi supaya nenek saya nggak nanya ini mana motor-motorannya, mobil-mobil. Jadi otaknya udah dagang ya, mulai
10: tega.
11: Jadi ya alhamdulillah punya otak jual beli.
10: Alhamdulillah.
11: Seperti itu. Nah ini nurun ke anak saya. Kebetulan anak saya cowok satu, saya single parent. Anak saya otaknya dagang udah. Gitu, alhamdulillah. Jadi nggak puas. Sebenarnya waktu itu jajan saya udah banyak. Untuk zaman itu udah banyak. Tapi saya nggak puas dengan jajan seperti itu gitu loh. Gimana caranya deh, walaupun ngumpet-ngumpet. Soalnya kalau ketahuan orang tua kan dimarahin ya. Gitu, ya itu aja sih sebenarnya berbaginya.
10: Oke.
11: Sebenarnya ya biar anak-anak punya jiwa bisnis.
10: Bagus, bagus, bagus Pak itu.
11: Gitu sih sebenarnya ini lucu-lucuan sih sebenarnya, iya. Lucu ya. Mm-hmm. Ya kalau ingat-ingat lucu banget ya gue dulu, mm-hmm. Ya. Lucu banget gue sampai harus gini pengen punya lebih, bahkan misalnya sama nenek, mm-hmm. saya minta beliin apa nggak dikasih, saya nabung dari situ, mm-hmm. dari hasil itu saya nabung, mm-hmm. saya nabung game watch dulu, mm-hmm. zaman dulu game watch. Mm-hmm. Nggak dibeliin kan, saya nabung dari hasil itu semua. Saya beli. Nanti kalau gue tanya punya temen, awalnya saya bilang punya temen, bohongnya sih, intinya banyak bohongnya. Cuman akhirnya kok nggak diambil, nggak dikasihin, akhirnya sama aku gitu kan. Sebenarnya nabung gitu. Jadi ya mungkin nggak banyak. Anak kecil, masih kecil dan nyari duit pikirannya. Tapi anakku, alhamdulillah, waktu zaman vibe apa, dia nge vibe. Cuman bukan cuma nge vibe, dia jual spare partnya.
13: Oh, apa, gitu.
11: Jadi sampai akhirnya anak saya sekarang umur 20 tahun udah punya bengkel. Dia nggak mau kuliah. Tapi aku gak mau kuliah, bukan bengkel.
13: Siap-siap.
11: Cari duit aja, seperti itu. Jadi, plus minus ya. Kuliah oke. Tapi, saya ngikutin anak saya pengennya apa, saya ikutin. Jadi orang-orang tua, jangan memaksakan anak untuk jadi insinyur, jadi ini, itu, ini, itu. Saya ikutin aja. Buktinya saya juga kuliah. Sampai kemana-mana, sampai ke luar negeri, gak kepake juga sih. Gitu, jadi saya baik, ya udah. Orang punya passion masing-masing. Seperti itu. Sekarang kan kayak banyak sekolah yang mencari passion seorang anak. Gitu, dari kecil yang pengen bisnis, ya udah. Udah ikutin aja.
13: Oke.
11: Dia pengen jadi musisi, suruh jadi dokter, ya nggak jadi. Bener nggak? Soalnya ada teman saya waktu itu lulus SMP, dia nggak mau sekolah, maunya ngeband.
13: Oh, baik.
11: Akhirnya dia jadi musisi. Tapi ada juga yang kebetulan yang orang tuanya kaya, kuliah sampai di Jerman, dia jadi profesor drummer, Wong Aksan. Seperti itu, jadi macam-macam lah. Jadi buat orang tua nih, anaknya seperti apa, diikutin aja, diarahin, tahu gitu. Ini ada sedikit pesan ya, dari uang jajan tadi.
13: Gimana itu?
11: Ya itu, pesannya seperti itu. Jadi kayak saya, mana ada sih anak TK berpikir jualan untuk dapat uang jajan. TK kan nggak dikasih uang jajan. Tapi kan kebetulan TK saya TK, SD, SMP, SMA Dewi Sartika. Kan saya ngeliat kakak-kakak ini kok bisa jajan ya. Aku nggak dikasih duit. Gimana caranya?
13: Iya,
11: aku bisa jajan gitu kan. Kalau minta uang kan nggak dikasih. Nah itu mobil-mobilan saya bawa, apa saya jual di sekolah, ngumpet-ngumpet deh tuh ya. Sebenarnya agak-agak berbohong, tapi ya itu, saya pengen bisa beli bakwan, ya, bisa beli tahu, bisa beli mie. jadi intinya orang tuh harus mantau nih anak gue di. Passionnya kemana nih? Kalau jadi seniman, jadi pedagang atau apapun, ikutin aja, jangan dipaksain. Yang akhirnya banyak bunuh diri kan di jembatan Suhat ya. Under pressure ya.
13: Siap.
11: Kasian kan, seperti itu gitu loh. Jadi ikutin apa maunya anak. Dari uang jajan ini, ya ada pesan buat saya untuk orang-orang tua itu aja sih.
13: Oke, baik. Terima kasih Pak Arinto. Ini ya,
11: beberapa
13: cerita-ceritanya. Gimana Pak?
11: Ini bercandaan aja sih sebenarnya. Tapi semoga bermanfaat ya.
13: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Arinto.
11: Oke. Mungkin mulai minggu depan saya nggak bisa on air. Apa hubungin di. Saya mau pindah Jakarta lagi, rumah saya mau saya sewain di sini.
13: Oh, gitu. Iya, siap.
11: Saya buka bengkel di sana. Kebetulan istri sambung saya di sana dan saya buka usaha kuliner di sana.
13: Oke.
11: Okay. Tanggal 25 saya berangkat.
13: Oh, tanggal 25.
11: Sukses selalu. Oke. Okay. Sukses selalu ya.
13: Iya, sama-sama.
11: FM.
13: Oke, sami-sami, Pak.
11: City Guide Malang oke banget.
13: Alhamdulillah. Musik, siap.
11: Nggih. Musik-musiknya saya suka.
13: Iya. Siap. Nggih, nggih. Matur sembahun Pak Arinto, hati-hati besok di tanggal 25.
11: Nggih. Oke. Nanti kalau saya ke Malang saya kontak-kontak lagi.
13: Siap, nggih.
11: Lagi ke Malang. Oke, thank you ya.
13: Nggih, Pak.
11: Ya selalu. Sukses selalu.
13: Nggih.
11: Selamat malam.
13: Selamat malam. Itu tadi kawan beberapa cerita dari Pak Arinto itu ya. Dulu waktu dulu zaman sekolahnya dan di malam hari ini juga ada voice note dari Pak Budi. Kita play dulu voice note-nya dari Pak Budi.
14: Selamat malam sahabat N11. Tema hari ini cukup membantu kayaknya untuk flashback waktu masa kecil.
13: Iya, gimana Pak itu?
14: Jujur kalau mengingat masa kecil itu sungguh menyenangkan ya. Apalagi kalau bilang jajanan.
13: Gimana itu Pak?
14: Di depan sekolah waktu SD itu cukup banyak penjual makanan. Dan itu pun sangat senang. Dulu yang paling saya ingat itu adalah jajanan gulali.
13: Ya, gulali itu.
14: Cuman semakin kesini kok semakin gimana ya? Menurut saya pribadi para pedagang kecil ini amat sangat dirugikan. Karena banyak oknum demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas makanannya tidak segitu baik. Akibatnya, untuk para pedagang kecil sekarang tidak seperti yang dulu. Apalagi zaman sekarang, zamannya gadget yang tidak terlalu berpegang kepada kalau ada uang saku beli makanan, lebih fokus ke gadget. Sehingga itu. Banyak yang berpikir karena oknum pedagang yang nakal, mereka lebih berpikir untuk beli ke tempat minimarket, supermarket, online. Ya cukup disayangkan sekali sih. Tapi menurut saya tetap jajanan yang paling saya ingat dan sangat-sangat saya senangi dulu adalah permen gulali. Ketika diolor, dibentuk dan rasanya mantap. Ya udah, itu aja.
13: Betul,
14: mungkin
13: Pak.
14: Iya. Terima kasih udah
13: siap
14: mengingatkan kembali masa-masa kecil.
13: Okay.
14: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Iya, selamat malam ini Pak Budi. Terima kasih tuh beberapa cerita-ceritanya dari Pak Budi kawan. Atau di malam hari ini, kawan-kawan boleh cerita-cerita pengalaman-pengalaman Anda waktu SD dulu ya. Kira-kira pernah jajanan apa di era 80-90-an yang mungkin sekarang jajanannya itu sudah mulai hilang kawan. Bisa Anda sharing juga drop cerita-cerita Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya di malam hari ini juga sedang live TikTok di @cityguide911fm. Kawan, di malam hari ini selain Anda boleh cerita juga boleh ya untuk usul lagu di bisa Anda sampaikan juga komentarnya melalui WhatsApp 0811-3600-911. Di malam hari ini kawan, saya juga ada sebuah lagu dari Michael Jackson yang akan menemani istirahat malam hari Anda.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

Iya kawan, komposisi dari Vina Panduwinata ini ya, di dadaku ada kamu yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda di malam hari ini kawan, di menit 49 ya, lepas dari jam 10 malam. Ini tadi ada Pak Eris Nanda yang katanya itu gak bisa cerita masa kecilku dan kenakalanku itu ya, di waktu SD sampai SMA. Waduh. Mau on air tapi masih kerja mas. Wah, pulang jam berapa Pak Eris? Nah, nanti saya sampai jam 12 malam ini. Oke, untuk usul lagunya Pak Eris Nanda, ditunggu bentar ya, coba kami cek dulu untuk lagunya. Atau kawan-kawan di malam hari ini juga masih bisa ikut berbagi pengalaman-pengalaman cerita Anda. Kira-kira ini ya, waktu jajanan masa sekolah di era 80 sampai 90-an yang sekarang mulai hilang itu, Anda pernah jajan apa waktu dulu kawan? Dan kira-kira dulu itu kawan-kawan pendengar uang sakunya berapa? Nah, bisa dong cerita-cerita kepada kami ya di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan. Namun, di balik peringatan itu, ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
2: Kami sudah meminta nanti untuk para bupati se-NTT di Riau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menseseh dan Korbati Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sebenarnya bisa langsung bergerak.
1: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
3: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusur kepulauan ini.
1: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian. Guidance for your life.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji Aji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putu Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan PGRI Kota Malang minta pengabdian guru PPPK diminta jadi pertimbangan. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Malang Agus Wahyudi menyampaikan, peluang peningkatan status guru dari PPPK menjadi PNS sudah sangat dinantikan. Meski begitu, pihaknya meminta agar pemerintah memperjelas ketentuan yang nantinya menjadi dasar dalam proses seleksi, terutama soal usia dan masa pengabdian guru PPPK. Menurutnya, ini sangat penting karena komposisi guru PPPK cukup beragam, kelompok usia di atas 35 tahun justru dominan. Kawan, UPD Tahura Raden Suryo terus memaksimalkan pemadaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Kepala UPD Tahura Raden Suryo Agustining Tias Marini mengatakan upaya pemadaman sudah dilakukan sejak tanggal 19 Agustus 2026. Agustining Tias menambahkan sebanyak 59 personel gabungan dari BBBD Jawa Timur, BBBD Kabupaten Pasuruan, Perhutani Tahura Raden Suryo, Jagawana hingga masyarakat peduli api diterjunkan ke titik kebakaran di lapangan kotak Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Sampai saat ini, luas kawasan yang terdampak kebakaran masih belum dapat dipastikan. Kawan, asap karhutla Kalimantan sebabkan 108 sekolah di Malaysia ditutup. Sebanyak 108 sekolah di Serian Sarawak, Malaysia ditutup, sementara akibat paparan kabut asap yang dipicu kebakaran hutan dan lahan dari Kalimantan, Indonesia. Setelah indeks pencemaran udara mencapai kategori sangat tidak sehat, Komite Manajemen Bencana Sarawak menyatakan, kebijakan penutupan sekolah itu dilakukan sesuai rencana aksi kabut nasional ketika indeks pencemaran udara menyentuh angka di atas 200 dan seluruh aktivitas belajar siswa dialihkan ke pembelajaran dari rumah. Lebih lanjut, dampak kabut asap juga telah meluas ke 11 wilayah lain di Sarawak sehingga masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: 911 Hot News.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza menemani malam hari Anda untuk beristirahat di malam ini kawan. Nah, kalau kita bicara ya sekolah zaman dulu, rasanya itu tidak lengkap tanpa membicarakan yang dingin-dingin kawan ya. Salah satu primadonanya itu es lilin. Bentuknya itu sederhana sekali kawan ya. Nah, isinya air sirup, lalu kacang hijau, santan, coklat atau rasa buah yang dimasukkan ke plastik panjang lalu dibekukan. Cara nikmatinya pun juga keras ya, apalagi digigit ujung plastiknya, kemudian esnya itu didorong perlahan. Dan ada pula es gabus kawan, pernahkah minum es gabus? Teksturnya yang empuk dan berwarna-warni ya, terkadang dilapisi plastik kecil, kalau digigit itu tidak sekeras es batu, tapi juga tidak selembut es krim modern ya. Belum lagi es mambu. Nah, es mambu itu es serut sirup yang es potong sampai minumannya berwarna-warni yang dijual di dalam plastik dan juga diikat menggunakan karet gelang. Dulu kita juga tidak terlalu memikirkan beberapa soal kemasannya. Minuman dimasukkan di plastik, diberikan sedotan, lalu dibawa berlari-lari ke halaman sekolah. Kadang plastiknya itu bocor ya, seragam kena, akhirnya seragam kita tuh kena sirup. Nah, pulangnya alhasil dimarahin ibu. Pernahkah yang pernah mengalami seperti ini kawan? Terus saja kalau kita nostalgia es-es zaman dulu, juga banyak sekali ya macamnya. Ada es lilin kacang hijau, lalu es mambu coklat, ada es gabus warna merah putih hijau gitu ya, ada es serut juga yang sirupnya sangat manis sekali. Lalu pedagang es yang selalu paling ramai ya ketika cuaca itu sedang panas terik-teriknya. Kadang belum sempat habis, bel masuk sudah berbunyi. Akhirnya es itu disembunyikan di bawah meja. Pernah gak sih mengalami hal seperti itu kawan di waktu dulu, era 80-90an? Nah, kalau mungkin kawan-kawan di ingin memilih malam ini, mungkin kawan itu lebih rindu apa sih? Es lilin kah, es gabus kah, atau es serut yang mungkin di berjualan di depan sekolahnya. Dan siapa yang dulu pernah kena marah karena pulang sekolah itu bajunya sampai benar-benar kotor ya, karena ketumpahan es cair itu ya, karena air sirup itu tadi. Bisa dong Anda juga cerita-cerita kepada kami pengalaman-pengalaman Anda zaman dulu melalui WhatsAppnya 0811 360 911. Atau di malam hari ini Anda juga mau on air bareng saya juga boleh ya di 0811 360 911.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lakes.

C39 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda untuk istirahat kawan ya. Kita akan beralih ke jajanan manis ya, tadi kan sudah es, uang saku, sekarang ke jajanan manis kawan. Pastinya juga ada satu jajanan yang secara tampilan saja sudah cukup membawa kita kembali ke masa kecil. Ada gulali, ada juga rambut nenek kawan ya. Rambut nenek ini gula yang berwarna putih ataupun merah muda, yang sangat tipis seperti rambut, biasanya dipadukan dengan wafer tipis ya. Begitu masuk ke mulut itu langsung lumer, kalau terlalu lama terkena udara teksturnya juga akan berubah lengket pula ya. Lalu untuk pedagang gulali itu dulu punya daya tarik tersendiri ya, bukan karena rasanya tetapi karena pembuatannya itu menjadi tontonan. Karena apa sih, gula cair itu bisa dibentuk menjadi bunga, terus ada juga bentuk ayam, burung, atau bentuk-bentuk lainnya ya. Anak-anak mengelilingi para pedagang itu bukan hanya untuk membeli, tapi juga untuk melihat proses pembuatannya, begitu kawan. Belum lagi aneka permen jadul. Nah, ada permen susu, lalu ada juga permen kopi, permen karet dengan gambar dibungkusnya, sampai permen yang kadang bonusnya jauh lebih bonusnya itu jauh lebih menarik ya daripada permennya sendiri. Nah, pernah nggak sih dulu permen yang berbentuk rokok yang mungkin dulu sempat populer ya, pernah gak sih dulu beli permen ini kawan? Ataupun permen dengan hadiah gambar atau stiker, kadang itu bungkus permennya justru dikoleksi. Di era 80-90an juga menarik ya, karena jajanan sering datang bersama unsur permainannya. Anak itu ya waktu dulu bukan beli karena semata karena rasa ya, kadang karena ada stikernya, ada gambar, ada kartu atau hadiah kecil di dalam bungkusnya. Dan anak zaman dulu kawan punya kebanggaan tersendiri kalau koleksinya itu lengkap ya. Mungkin Anda pernah ingat gak sih, kawan, jajanan apa yang mungkin dulu dibeli bukan karena hanya enaknya, tapi malah buruk ada hadiahnya ataupun koleksi-koleksi gambar di dalam bungkusnya. Nah, ini bisa Anda juga cerita-cerita kepada kami di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911. Di malam hari Anda juga boleh on air bareng sama saya, atau juga ingin usul lagu juga gak apa-apa kawan, bisa Anda usul kira-kira usul lagu apa di malam hari ini. Bisa Anda langsung komen di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, komposisi dari Ruth Sahanaya, Memori, malam hari ini yang sudah kami sajikan untuk menemani malam hari Anda di menit 33 ya, lepas dari jam 11 malam. Kira-kira memori apa sih yang dulu kita kenang? Kira-kira jajan waktu SD itu pernah jajan apa, dan uang sakunya dulu itu di sanguni berapa gitu ya sama orang tuanya waktu dulu kawan. Nah itu saja malam hari ini. Ada Bu Kurnia, selamat malam Bu Kurnia, waalaikumsalam. Tema es zaman dulu yang aku rindu itu katanya ya, yaitu es merang. Jadi es serut itu ditancapi merang, terus disiram dengan sirup. Kalau diserap langsung esnya itu jadi warna putih, karena sirupnya terhisap semua ya, dan karena tidak mengandung susu begitu. Tapi es merang itu es paling enak sedunia katanya, apalagi kalau minumnya di bawah meja. Karena waktu dulu mitosnya ya, kalau anak kecil minum es pasti batuk. Betul, saya dulu juga digituin Bu. Oh, kebanyakan es nanti kamu batuk ya. Nah, sekarang mah tidak mempan ya. Dulu ditakutin gitu, langsung kayak apa ya, takut sendiri anak-anaknya begitu kawan. Nah itu saja. Kalau jajanan waktu dulu seperti ada cilok, terus ada telur gulung dan beberapa gorengan waktu di depan sekolah yang sudah dasar. Apalagi cilok ini ya, bola-bola tepung kenyal yang ditusuk menggunakan lidi ataupun tusukan bambu. Kemudian disiram saus kacang atau juga saus sambal ini ya. Harganya murah tetapi cukup mengganjal perut ya sampai jam pulang. Ada pula berbagai olahan telur, yaitu telur puyuh, telur gulung, dan versi sederhananya itu telur dadar kecil ya, sampai telur yang dimasak menggunakan cetakan. Pernah gak sih dulu kita beli telur ya, telur puyuh kalau gak salah, telur puyuh itu dikocok lalu dituangkan di apa namanya, menggunakan cetakan yang bulat-bulat kecil-kecil itu loh kawan. Terus dikasih tepung aci itu ya, wah enak sekali tuh waktu dulu. Saya malah waktu zaman sekolah dulu SD belinya paling banyak sendiri kawan. Itu ya. Kemudian ada juga jajanan gorengan, bakwan, tahu isi, lalu tempe goreng, pisang goreng, weci gitu ya. Tentunya beberapa hal yang menarik seperti jajanan cilok dan pentol gorengan sebenarnya belum hilang ya, tapi cara penjualannya tuh mungkin sudah banyak yang berubah. Sekarang pastinya banyak ya yang tampil lebih modern, memiliki nama brand, lalu dikemas lebih menarik, bahkan dijual melalui aplikasi online. Di malam hari ini kawan, saya juga akan bertanya kepada Anda. Kalau waktu pulang sekolah zaman dulu, Anda itu tim mana nih? Tim cilok, pentol, gorengan, atau telur-teluran ya? Dan juga pedagang depan sekolah mana yang sampai sekarang masih kawan ingat ini?

bisa Anda sharing-sharing kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911, atau mau on air cerita pengalaman Anda juga boleh melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Di malam hari ini saya juga sedang live TikTok di @city911fm. Kawan, Anda juga bisa komen di TikTok ataupun on air bareng saya di malam hari ini. Tentunya saya menemani Anda di malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam. Kalau mau cerita, monggo silahkan. Bisa Anda share cerita pengalaman Anda melalui sosial media kita ataupun WhatsApp kita di 0811 3600 911, atau juga bisa di @city911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: Kids for Your Life. Citygate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi Kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, Raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa.

terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sara cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

City Guideline 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Nah, di malam hari ini kawan, ada Bu Perida ini ya. Tahun 70-an waktu SD, uang saku 25 perak, jajannya gulali, gula merah, makannya sama emput ya. Emput itu digiling halus, kalau dimakan, kalau dibuat ngomong nyembur bubuk jagungnya. Oh, begitu ya. Siap. Emput itu jagung digoreng terus digiling halus. Oh, iya ya. Saya barusan denger ini ya, istilah emput itu kawan. Baik, terima kasih untuk Bu Perida untuk cerita zaman dulu waktu sekolah jajanannya itu ya, dan juga uang sakunya dulu kawan. Dan di malam hari ini tentunya kalau ngomongin jajanan sekolah di era 90-an itu pasti banyak sekali ya, apalagi waktu dulu itu bumbunya lekoh ya, tidak seperti saat sekarang ini pelit. Nah, dulu juga selain jajanan gulali, terus rambut nenek, ada juga mie lidi kawan, mie kering itu ya, mie kering yang panjang-panjang itu loh. Nah, yang diberi bubuk cabai atau juga bubuk gurih. Nah, cara makannya pun satu-satu ya, gak langsung sekaligus gitu. Tapi akhirnya tangan dan juga di bibir itu penuh dengan bumbu. Ada pula kerupuk kecil aneka bentuk ya, ada yang bentuknya seperti roda, bunga, ada juga angka kawan, hingga bentuk-bentuk unik lainnya. Ada juga makaroni kering yang berbumbu, keripik singkong, kerupuk seblak kering versi lama, sampai berbagai camilan yang dikemas dalam plastik kecil kawan, yang harganya sangat murah sekali. Begitu. Nah, kira-kira nih kawan yang dulu beli mie lidi selalu bilang, wah pedes banget ya. Tapi setelah dimakan justru kepedasan sendiri. Begitu. Bisa Anda sharing-sharing juga pengalaman-pengalaman Anda waktu dahulu Anda itu makanan apa saja yang pernah Anda makan di era 80-90-an, jajanan maksud saya.

jajanan, terus uang sakunya itu kira-kira berapa, 500 perak kah atau 200 perak kah atau 1000. Nah, bisa dong Anda cerita-cerita, bagi-bagi pengalaman Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau Anda di malam hari ini juga boleh usul lagu apa kira-kira, langsung saja komen di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tentunya kawan, kalau ngomongin jajanan sekolah dulu itu banyak sekali macamnya, lalu ada juga di dalam bungkusnya mainan, terus ada uang ya, uang 1500, ada 1000 rupiah, ada 500 perak. Wah, banyak sekali itu dulu kawan ya. Hadiah-hadiahnya itu yang dulu saya ingat waktu SD itu saya kejar, cuman hadiahnya buat koleksi gitu ya dulu. Lalu ada juga ya. Nah, kenapa sih kawan perbedaannya makanan jadul di sekarang itu kok mulai hilang? Nah, setelah kita bernostalgia, saya ajak nostalgia beberapa makanan zaman dulu ya. Nah, kenapa ya beberapa jajanan masa sekolah itu sekarang makin sulit ditemukan? Yang pertama mungkin ya karena zaman itu sudah berubah kawan ya. Waktu dulu dan sekarang itu sudah berbeda sangat jauh. Lalu selera anak pun juga berubah, pilihan makanan jauh lebih banyak juga. Produk kemasan-kemasan modern masuk hingga ke warung kecil kawan, minimarket juga semakin mudah dijangkau. Kalau dulu kan juga lumayan sulit ya. Bahkan jajanan yang sering bisa dipesan melalui telepon genggam. Lalu ada juga nih kesadaran soal keamanan makanan juga semakin tinggi. Kalau dulu orang tua mungkin hanya bertanya, jajan apa tadi? Ya gitu. Sekarang orang tua lebih memperhatikan kandungannya, kandungan isinya seperti gula, pewarna makanan, kebersihan, sampai juga beberapa kemasan-kemasan itu. Dan ini sebenarnya perkembangan yang baik ya, ketika para pedagang yang dulu itu ya tahu sendiri lah bagaimana perbedaannya dulu sama sekarang. Kita sudah merasakannya, tapi lebih enak zaman dulu sih kawannya, lebih asyik gitu ya. Apalagi sampai rebutan yang beli membeli makanan itu, sampai penjualnya bingung, ini yang mana yang dulu. Saya ingat dulu ya, sampai apa, sama teman waktu SD itu senggol-senggolan tangan gitu ya. Seru banget kayak waktu dulu gitu ya. Dan juga di malam hari ini kawan, saya mempunyai lagu penutup penghantar istirahat Anda, yaitu dari lagunya Krisye, Cintaku. Dan saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda kawan di malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di besok di program Blue Spirit ya, setiap hari Jumat dan juga Minggu di jam 10 malam sampai jam 12 malam. Selamat beristirahat untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa besok. Saatnya saya pamit kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga, dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan kenyamanan berkendara juga tidak dikorbankan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan. Namun, di balik peringatan itu, ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
1: Kami sudah mengingatkan nanti untuk para bupati se-RDT di Pulau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menteri dan Korporasi Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sendiri bisa langsung bergerak.
0: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
2: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusat kepulauan ini.
0: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Uwong kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Eh, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe ta.
2: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Di hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji Aji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburiku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
4: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan. Namun, di balik peringatan itu, ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu

0: dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
1: Kami sudah mengikat nanti untuk para bupati se-RDT di Pulau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan status kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui BNCC dan Korbati Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sendiri bisa langsung bergerak.
0: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
2: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan kepada tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusul kepulauan ini.
0: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: kok sepi banget ya?
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang apa ya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, pencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi ketua umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi ketua IKADIN Malang, dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi ketua advokat SAK Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SHI oleh Juniper Girsang ketua umumnya, kemudian Pradi Suhu oleh Utu Hasibuan, kemudian Pradi RBA itu oleh Luhut MP Pangaribuan. Kemudian saya memilih satu Pradi, kebetulan saya pada waktu itu passionnya lebih cocok ke LMBP. Kemudian di situ saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 jabatan ketua umum kan 5 tahun. LMBP sudah satu periode, kemudian mau menginjak dua periode. Saat itu saya dipercaya menjadi ketua steering committee Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving yo, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir, kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi ketua umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Jadi perjuangannya memang panjang, gak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Saya Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

0: Wisdom.
1: Sukses menurut saya itu ketika kita mempunyai suatu keinginan, cita-cita, dan sampai puncaknya itu tercapai, tetapi dengan cara-cara yang apa ya, yang real ya, yang sportif, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu baru orang dikatakan sukses. Kalau sukses kemudian dia lahir dari keluarga yang berada, misal menjadi presiden, dia anaknya presiden, kita nggak heran karena tahnya sudah presiden. Tetapi kalau kemudian dia dari orang biasa, mencapai puncak kalau jabatan dalam negara itu presiden, itu baru sukses. Jadi sekarang ini kan saya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2026-2031. Itu pencapaian yang menurut saya itu di luar batas logika ya. Artinya kita dari advokat daerah Malang, kebetulan saya menjadi advokat itu tahun 95 ya. Tentu ketika 2026 kita menjadi Ketua Umum itu perjalanan panjang. Dimulai ketika 2013 saya menjadi Ketua IKADIN Malang, dan cita-cita saya sebenarnya sederhana, bahwa saya ini advokat Malang, masa tidak bisa jadi Ketua Advokat Sak Malang. Nah, akhirnya tercapailah di 2013. Kemudian di 2015 Pradi itu pecah menjadi tiga ketika Munas di Makassar, Munas 2. Di situ terpecah menjadi tiga Pradi, yaitu Pradi SAI oleh

Saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhati di tahun 2015. Kemudian di tahun 2020, jabatan Ketua Umum kan 5 tahun. LMPP sudah 1 periode, kemudian mau menginjak 2 periode. Saat itu saya dipercaya menjadi Ketua Steering Committee, Munas 3. Ya. Saya juga menjadi pimpinan sidang Munas 3. Ya artinya gini, dengan cita-cita kuat, dorongan semangat yang luar biasa, perjalanan itu memang panjang. Hampir 15 tahun terakhir ini moving ya, dari Malang, Jakarta dengan ongkos sendiri, bisa pesawat, bisa kereta api, mobil sendiri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Saya di situ nggak dapat duit, justru saya mengeluarkan duit. Tapi karena kita semangat ingin mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan, ya kita terus berlanjut bergerak. Makanya saya seringkali di dalam perjalanan Malang Jakarta ini saya selalu berpikir, saya membayangkan teman-teman advokat saya di Malang, saya dalam hati berpikir kalian kalau masa-masa ini jangan ikut, karena ini berat. Jadi lebih baik kalian dah tunggu ketika saya sudah mencapai posisi yang kita inginkan. Seperti sekarang ini menjadi ketua umum advokat di Malang, saya beri ruang seluas-luasnya untuk duduk di Dewan Pimpinan Nasional Perhati. Jadi perjuangannya memang panjang, nggak bisa instan. Ketika kita menjadi advokat, ketika kita menginginkan suatu cita-cita, jangan pernah kendor. Situasi apapun, kita harus tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan itu tercapai, atau sampai umur kita nggak nyampe di situ. Dr. Imam Hidayat SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhati, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

City Guide 91 FM, Garden for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Eko Setiawan masuk di program talk show Ijen Talk untuk pagi hari ini, edisi 21 Mei 2026. Dan kawan, kita akan membahas buat topik bahasan ketika permukiman bertemu resiko bencana. Ada tiga narasumber yang sudah kita undang ya, dari kawan-kawan DPUPR PKP Kota Malang, terus juga dari BBBD dan juga kawan-kawan akademisi. Nah kawan, kami dapat data dari pemetaan BBBD Kota Malang, ada total sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Nah, dari 57 kelurahan di Kota Malang, itu 40 kelurahan zona merah. Daerah rawan bencana ini mencakup ancaman banjir, tanah longsor, sampai cuaca ekstrim seperti pohon tumbang. Nanti seperti apa dan bagaimana solusinya dan advice-nya seperti apa, kita akan diskusi dengan kawan-kawan narasumber. Di antaranya narasumber yang kita sudah undang dan sekarang ini join lewat daring, ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Terus juga ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adinugraha ST. Lalu ada dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Nanti Anda juga bisa join bersama kami di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu dari U2, Without or Without You.

0: Sidigan 91 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa hari ini kita masuk dalam program Talk Show Ijen Talk. Jadi kawan, pemukiman di Kota Malang ini terus berkembang, tapi di saat yang sama, risiko bencana juga ikut membesar. Rumah berdiri di kawasan rawan longsor, sepadan sungai juga semakin padat, sementara persoalan-persoalan tata ruang dan mitigasi masih menjadi pekerjaan besar. Lalu, apakah kota ini benar-benar siap menghadapi ancaman bencana, atau justru kita sedang membiarkan risiko tumbuh di tengah pemukiman warga? Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam talk show ketika pemukiman bertemu risiko. Seperti yang sudah di awal tadi saya sampaikan, bahwa di Malang ada data dari pemetaan BPBD Kota Malang, total ada sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Ini dari 57 kelurahan di Kota Malang, dan 40 kelurahannya merupakan zona merah. Sudah hadir bersama kami, kita langsung saja sapa untuk para narasumber kita hari ini. Saya sapa dulu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Pak Lukman, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Eko.
0: Terima kasih sudah bergabung hari ini, Pak Lukman.
1: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Ya, selain Pak Lukman, kita juga mengundang kepala teman-teman dari BPBD ya. Dalam hal ini diwakilkan Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST. Pagi, Pak Surya.
2: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Saya
2: selamat
0: manggilnya pagi, Pak Surya atau Pak Adi, Pak? Pak Surya ya, betul ya?
2: Pak Surya.
0: Siap. Surya yang hari ini cerah sekali, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Siap.
2: Agak cerah.
0: Lalu kita ketemu juga dengan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Prof. Fadli, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Sudah di kantor atau masih di rumah ini?
3: Masih di luar ini.
0: Masih di luar, tapi di dalam ruangan.
3: Ya.
0: Oke, terima kasih Prof. Sudah bergabung bersama kami Prof. Oke, mungkin di awal langsung saja ini. Saya ke data yang disampaikan teman-teman BPBD. Seperti apa Pak potretnya? Pak Surya. Mohon maaf. Pak Surya, silakan mungkin bisa dipaparkan Pak potretnya seperti apa sih dari temuan teman-teman BPBD terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan ya, sekitar ada 13.000 lebih ya rumah yang berdiri di zona merah, Pak. Silakan, Pak. Potretnya.
2: Betul sekali Pak Eko dan Prof. Fadli Usman dan Pak Lukman. Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdalops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya. Karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai. Dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, di Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Pulojen juga ada banyak itu. Yang untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Mojolangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan, itu juga paling banyak ya antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
0: Ya. Jadi Klojen, Lowaru sama Gedung Kandang ya Pak Surya, betul ya? Di wilayah kecamatan itu ya yang rawan ya?
2: Hampir semua kecamatan sebenarnya.
0: Hampir semua kecamatan ada ya?
2: Hampir semua kecamatan ada.
0: Oke. Nah kalau kita melihat dengan posisi seperti itu, sebenarnya faktor utama apa yang membuat kerentanan pemukiman ini terus meningkat Pak Surya?
2: Jadi begini, kerawanan ini kan adalah karena faktor geografis paling utamanya ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kebanyakan itu adalah bangunan atau rumah yang berada di kawasan sepadan sungai. Nah, itu yang kita kan Kota Malang ini kan ada sungai besarnya kan, ada Sungai Metro, ada Sungai Berantas terutama ya. Terus Kali Amprong, itu sungai-sungai besar ini biasanya memang warga itu kebanyakan tinggal di sekitar pinggir-pinggir sungai seperti itu. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang berupa daerah cekungan atau datar seperti daerah Sawo Jajar gitu kan. Itu juga rawan dengan banjir karena itu adalah kawasan perumahan yang mana saluran irigasi drainasenya kadang-kadang ini terhambat juga seperti itu.
0: Ya, Pak, kira-kira kawasan mana saja yang kalau di assessment tadi paling membutuhkan perhatian, Pak? Dari sekitar berapa tadi? 40 zona merah tadi, 40 kawasan zona merah.
2: 40 kawasan. Semua kawasan sebenarnya harus diperhatikan, Pak. Gitu. Tidak bisa kita memilih satu persatu sih.
0: Yang jadi, paling urgent nggak ada ya, Pak ya? Jadi itu sama ya, harus diperhatikan semua ya?
2: Semua urgent, iya betul. Semua urgent.
0: Iya.
2: Jadi memang, kita tidak bisa memilih satu-satu mana yang harus terlebih dahulu ya. Karena juga, kembali lagi, ini terkait dengan keselamatan manusia.
0: Pak Surya, apakah... ini ada kaitannya ya, kaitan tadi faktor utama juga disebutkan. Apakah ada kaitannya dengan mungkin tata ruang, kepadatan penduduk, drainase, atau justru karena perilaku masyarakatnya sehingga kawasan ini menjadi zona merah?
2: Kalau terkait dengan zona merah itu adalah karena faktor geografisnya, Pak. Jadi karena kebutuhan masyarakat ya. Karena kan perkembangan Kota Malang ini membutuhkan tempat tinggal untuk warga yang semakin penduduk yang semakin banyak. Dan mau tidak mau ada pembukaan lahan yang sebenarnya itu adalah daerah resapan pada awalnya sehingga menjadi perumahan, dan ini kurang didukung dengan penataan drainasenya yang tepat seperti itu. Sehingga menjadi berisiko lebih tinggi.
0: Jadi untuk proses mitigasi ini sebenarnya leading sektornya ada di BPBD ya, Pak, betul ya?
2: Kalau mitigasi ini kan ada beberapa ini ya, ada dua mitigasi utama, yaitu mitigasi struktural dan non struktural. Nah kalau mitigasi struktural pastinya ini adalah seperti pembangunan drainase, kemudian perkuatan lereng sungai dan sebagainya. Ini
0: di PU.
2: Leading sektornya ada di PU.
0: Okay.
2: Sementara kalau kami di BPBD ini lebih kepada mitigasi non-struktural. Seperti pemasangan early warning system di beberapa tempat, kemudian sosialisasi dan pelatihan.
0: Oke. Sejauh ini, Pak, bagaimana BPBD mengkomunikasikan ke pihak PU, Pak, untuk pemenuhan kebutuhan struktural?
2: Kami selalu berkoordinasi, Pak. Tiap ada kejadian itu selalu kita melaporkan kepada DPUPR daerah-daerah mana yang lokasinya tergenang. Seperti itu, daerah-daerah mana yang perlu penanganan salurannya untuk lebih diperhatikan. Misalnya apakah itu di ada sedimentasi atau ada bangunan saluran yang rusak, tanah longsor dan sebagainya.
0: Jadi artinya pihak PU sudah menerima data ya, Pak, dari BPBD ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Dan PU sendiri sebenarnya juga sudah punya master plan drainase, seingat saya sih.
0: Oke, okay, master plan. Nah, saya geser ke Pak Lukman dulu. Pak Lukman, bagaimana Anda merespon data yang diberikan BPBD ini, Pak, dari PU sendiri?
4: Iya. Peran PU Kota Malang dalam pelaksanaannya itu memang salah satunya adalah melakukan kolaborasi lintas sektor ya, dengan teman-teman di Komisi C kemarin, terutama dalam rangka menyelesaikan permasalahan longsor yang berada di kawasan gas yang notabene adalah kewenangan dari balai, dan kami sudah berkoordinasi sampai dengan provinsi dan Balai, Pak. Dan memang ada komunikasi dan nanti akan kami jalan di kementerian Terkait dengan drainase tadi yang disampaikan, benar memang Dinas PUPR PKP Kota Malang itu sudah mempunyai master plan drainase yang mana itu nanti seluruh jaringan irigasi di Kota Malang harus terkoneksi satu sama lain. Mm-hmm. Jadi kalau bicara soal drainase ataupun penyaluran itu nggak bisa kita bicara secara parsial ya, harus terkoneksi, interkoneksitas drainase harus kita wujudkan gitu Pak.
0: Ya. Oke, Pak Lukman, mengingat ada 40 kawasan zona merah yang tadi sempat disampaikan dari teman-teman BPBD, Pak. Apakah kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pengendalian tata ruang dan pembangunan pemukiman selama ini?
4: Mas, ya, Kota Malang ya. Ini memang kota yang menjadi apa idola ya,
0: Pak. Idola untuk bertinggal ya, Pak.
4: Idola,
0: ya.
4: Idola, iya, karena di Kota Malang banyak sekali menjadi ajang investasi oleh para mereka yang dari luar Kota Malang, utamanya karena di Malang juga bisnis properti, bisnis rupos itu memang sudah sangat menjamur sekali. Di sana perlu dilakukan penataan ruang. Kami di SPUPR PKB sudah mulai melakukan identifikasi termasuk potensi-potensi yang rumah atau permukiman yang masuk dalam lokasi rawan bencana. Dari catatan kami itu memang wilayah Lowaru ya, yang jadi luasan perumahan permukiman yang sangat dalam kategori lokasi rawan bencana. Karena luasannya cukup luas sekali, ada 185,21 hektar kalau nggak salah. Kemudian disusul dengan Kecamatan Blimbing dengan total area ya 163,41 dan kemudian Sukun. Di Kecamatan Sukun dan Klojen itu memang semua juga menjadi titik-titik yang masuk dalam lokasi rawan bencana.
0: Ya.
4: Itu data kami, Pak.
0: Oke, Pak Lukman, sejauh ini kan kalau kita melihat memang secara kasat mata aja kita bisa melihat ada beberapa bantaran sungai atau di wilayah daerah aliran sungai itu ada pemukiman di situ, Pak. Itu yang sebenarnya memang nggak boleh kan. Kalau nggak salah aturannya itu boleh ada bangunan jaraknya itu dari sepadannya itu harus sedalam palung sungai. Kalau nggak salah ya, Pak ya. Itu di situ jaraknya. Nah, sejauh ini, Pak, apa yang sudah dilakukan Pemkot Malang untuk paling tidak menertibkan atau apa langkah-langkah konkretnya, Pak, selama ini?
4: Jadi di dalam langkah konkret yang kami lakukan itu diantaranya tadi kita sudah melakukan identifikasi ya daerah-daerah rawan bencana yang muncul di beberapa kelurahan termasuk dalam satu wilayah kategori rawan bencana tadi sudah saya sebutkan luasannya yang major itu ada di Kabupaten Lowaru ya. Kemudian kami selalu updating Pak data dari tahun ke tahun berkait dengan potensi-potensi rawan bencana. Memang untuk penanganan kami memang terkendala. Nanti mungkin teman-teman dari BPBD bisa menjelaskan. Kalau penanganan di wilayah das itu memang secara kewenangan ada di kewenangan balai. Kami nggak bisa jalan, tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi SNAS ya. Itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai, dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran memang kewenangannya tidak ada di
0: pemerintah utama. Tapi dari komunikasi yang dibangun Pak dengan mungkin itu masuk balai ya Pak, balai besar BWS ya. Oke. Itu apa respon pihak mereka Pak?
4: Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau saya pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Mm-hmm. Cuman kalau sudah settle itu ya agak resiko juga
0: nih. Iya.
4: Contohnya kamu warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk memindahkan. Tapi upaya kami tetap kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan muncul.
0: Oke. Berarti ada goodwill dari pimpinan dulu ya Pak ya?
4: Iya.
0: Oke, saya geser ke Pak Fadli, Prof. Fadli. Prof, kalau Anda melihat secara komprehensif sebenarnya ada apa ini? Sampai kawasan ini sebenarnya itu ada 40 kawasan Pak. Nah ini dari sudut pandang Anda bagaimana Prof?
5: Ya, yang pertama Kota Malang ini adalah kota yang usianya udah lama. Kalau kita tarik ke belakang, Bopleng itu tidak dirancang sebaran permukimannya itu seluas ini. Bopleng itu seperti rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah Belanda.
0: Karsten ya?
5: Saat itu, ya. Dan tidak seluas ini, khususnya di daerah-daerah padat penduduk yang kategorinya kampung, maksudnya dia tidak disusun dengan perencanaan, ya ekstrimnya seperti Jalan Ijen itu kan kawasan hijaunya luas, rumahnya terbatas, seperti itu tidak, karena dia kampung maka dia lebih banyak kawasan yang sangat padat dan kebutuhan tanda kutip darurat. Saya yakin rata-rata mereka yang di, kalau tadi contoh dari Pak Lukman itu kampung warna-warni ya. Itu kalau ditanya surat tanahnya pasti nggak punya udah. Kalau dilihat KTP tapi kok punya, heran. KTP di kelurahan mana yang ada di sempadan sungai, agak aneh juga nih. Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, udah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak banjir, pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan. Nah, kalau di ranah perencanaan wilayah, kita merencanakan sesuai dengan kondisi, salah satunya adalah topografi yang ada di muka bumi. Dan pada kenyataan kan memang itu memang sudah padat penduduk dan akan sulit sekali untuk dilakukan pengaturan. Kecuali pemerintah punya kebijakan yang, oh ini harus pindah nih, kita buatkan rumah berlantai banyak, rumah susun, ya karena mereka rata-rata pendatang ya, rumah susun sewa atau bahkan subsidi dari pemerintah. Kayak karena nggak bisa perawatan fasilitas sempadan sungai di warna-warni itu nggak mungkin, atau di kawasan permukiman lain nggak bisa, mereka sangat padat. Misalnya mau ngangkut sampah saja, memang naik sepeda motor mau ngangkut sampah nggak bisa. Sampahnya diambil lalu dimasukkan ke truk itu kan butuh volume yang cukup untuk sirkulasi kendaraan besarnya. Ya kira-kira begitu Pak.
0: Kenapa jadi, kok problemnya utamanya problemnya adalah pertumbuhan penduduk ya Pak ya, yang membutuhkan tempat tinggal gitu ya.
5: Terus dan mereka sudah lama di sana.
0: Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam proses menertibkan, Pak?
5: Ya, kalau pemerintah berarti pertama ini kaitannya dengan anggaran, lalu tentang kebijakan. Tidak sesederhana itu bisa memindahkan masyarakat sebanyak itu dan ke tempat yang bahaya untuk mereka. Ya karena ya kembali lagi anggaran kita juga terbatas, terus kalaupun mau dipindahkan ya bagaimana. Yang uniknya itu adalah kampung sempadan sungai, bukan sempadan sungai mereka ini nyebutnya, kampung-kampung yang berada di badan sungai ini itu malah dipercantik sama LSMK, dipercantik sama sponsor cat tembok lah, ya sudah semakin complicated. Dikunjungi pula sama tamu-tamu dari pemerintah, dikunjungi, di sini ada tempat wisata baru dan lain-lain, ya sudah semakin kompleks dia.
0: Ya, waktu itu pas kita juga sempat berbincang dengan Pak Raymond ya, di Rut PJT 1 kalau nggak salah, itu juga pas pada saat hype-hypenya Kampung Warna-Warni itu juga menjadi persoalan tersendiri. Di satu sisi ada pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain kok ya membahayakan kan itu. Jadi kayak dua sisi mata uang yang saling bertentangan. Oke, Pak Fadli, Pak Surya, Pak Lukman Hidayat, nanti kita akan sambung lagi. Tapi sebelumnya ada beberapa catatan yang sudah masuk di newsroom. Tadi Bu Herlinda sempat kirim video, tapi mohon maaf belum bisa kita putar ya. Di Jalan Joyo Agung, atasnya Cafe Bukit Delight, itu ada kabel listrik yang putus dan merambat ke jalan sehingga membuat lalu lintasnya padat, dan di atas jalan itu juga ada bis mogok sehingga terjadi kepadatan. Mungkin teman-teman yang ada di newsroom bisa dibantu diteruskan ke polisi untuk melakukan pengaturan. Terus Pak Agustinus, lokasi depan Pasar Among Tani sebelah luar lobi kok dibuat parkir ya? Ada tukang parkirnya juga pakai rompi juga di sana. Apakah boleh seperti itu? Mungkin bisa juga dikonfirmasikan ke teman-teman di sub ya. Sementara informasi dari asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra, meneruskan informasi yang kabel putus tadi di daerah Joyo Suko ini sudah diteruskan maksudnya. Lalu soal tadi perilaku pengendara ya yang nyerobot tadi juga sudah direspon oleh Kadisub Kota Malang. Sementara untuk catatan yang lain, ini data juga yang sudah masuk. Saya coba sebentar. Ini tanggal 21. Nah, ini tadi ada yang ingin gabung ya di Tokso Ijentok, Pak Diono, nanti tunggu sebentar, segera nanti kita akan sambungkan. Nah, tanggapan dari Pak Kadisub Kota Malang, Pak Wijaya, yang soal laporan yang sebelumnya, jadi berterima kasih terhadap laporan. Jadi kembali lagi sebenarnya soal putar balik yang ada di ruas depannya Cafe Kani itu, banyak pengendara yang perilakunya menggambarkan karakternya sembarangan, sering melanggar. Nah, ini sudah jelas ada rambu dan pengendara dipastikan juga harus memiliki SIM. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Apakah sudah dapat izin mengemudi dengan perilaku yang seperti itu? Baik, Anda masih bergabung bersama kami di 0811-3600-911 untuk update informasi lainnya, termasuk update informasi kondisi lalu lintas. Dan kawan, Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi
7: kenapa?
8: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanik-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanik,
6: Poldanik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan.

0: Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3, pendidikan agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigan 911 FM, Garden for Your Life. Anda masih di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi ini, edisi 21 Mei 2026. Kita masih bersama dengan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPU PRPKP Kota Malang, Lukman Hidayat ST, dan juga bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, serta dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Nah, kita juga buka telepon ya. Anda juga masih terus bisa bergabung di 0811-3600-911. Pak Fadli, Pak Surya, dan juga Pak Lukman, ini ada yang sudah bergabung. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Eko ya.
0: Ya, betul. Pak Raffi Udin, silakan Pak.
1: Oke.
0: Ada yang
1: saya
0: mau ditangkapi
1: poinnya aja, Mas Eko.
0: Baik, silakan Pak.
1: Langsung ke zona merah saja kalau saya ini. Pertanyaannya langsung pertanyaan. Apakah warga di zona merah itu mau dibantu nggak sama pemerintah ini, kan gitu pertanyaannya itu. Dalam artian potensi bencana yang akan melanda zona merah itu apa? Misalnya tanah longsor. Ini orang awam ini selalu berpikirnya hanya logis saja. Oh itu di lereng gunung ya, tak bikin tangkis di situ. Ini pikiran orang awam gitu kan, gitu kan. Kalau salah tolong diluruskan nanti sama para narasumber ini kan, gitu kan. Kalau di sepadan sungai, perengan apalah perengan tuh, apa namanya, pinggiran sungai, bibir sungai lah, tak perkuat saja kalau gitu kan, tak apa namanya, tak pondasi kayak di pinggir laut itu, Mas Eko kan, gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Apakah ada rencana kayak begitu? Kita membicarakan zona merah kan bahaya nih. Ini dalam rangka mengantisipasi itu, baik BPBD maupun PUPR tak apalah namanya itu kan, gitu. Apa mitigasinya ya kan, gitu kan. Rencana paling tidak programnya, walaupun tadi disinggung-singgung anggaran-anggaran ya kan, gitu. Tapi minimal ada perencanaan. Ada RAB lah katakanlah, kalau bikin rumah itu kayaknya sih kayak begitu kan gitu. Itu Mas Eko ya. Ini yang zona merah lah ini kan. Yang rawan kan sudah merah ini kita. Ini kita berbicara zona merah ini apa, mau diapain sekarang ini? Masyarakat yang berada di sini ini mau dibantu nggak dalam rangka supaya tidak kena musibah tadi? Nah, itu mungkin perkiraan saya saja sih, orang awam kan gitu. Tapi yang terkait kan pasti sudah tahu itu.
0: Baik.
1: Nah yang berikutnya yang kedua Pak. Baru yang kedua gini Mas. Mas Eko, kalau misalnya ada pemukiman yang itu bukan tanahnya sendiri atau taruhnya pemerintah, tidak adakah penertiban di situ sebelum banyak gitu loh? Kalau udah banyak ditertipkan biasanya angel terus demo kan gitu kan? Satu dua kalau sudah mau kelihatan di situ, ya apa nggak ditertipkan aja langsung kan gitu kan? Kalau udah banyak nanti atas nama kemanusiaan, kasihan ya kan, repot aja ini kan? Memang yang lucu tadi, yang terakhir tadi, Bapak Akademisi itu, ya tambah dicat yang bagus, malah jadikan kampung wisata, ini kan repot. Jadi kalau orang barat lihat ke situ, orang negara maju mungkin ketawa saja itu. Aturannya, kalau nggak salah, dari sungai, sepadan sungai itu 10 meter, Mas Eko itu, nggak boleh dibangun, kan disinggung tadi kan.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi ya tambah diapiin, itu masih bagus ya. Kalau sekalian aja di pondasi si perkuat supaya... ya apa prediksi bencana itu ya minimalisir lah, kalaupun juga tetap bencana karena memang di sungai ya, taruhlah di kampung apa warna-warni kan di sungai itu. Kan begitu ya.
0: Jadi ada dua poin ya Pak tadi Pak ya, terkait dengan tadi ada dua poin ya pertanyaannya ya, apakah masyarakat mau dibantu, terus yang kedua soal penertiban ya.
1: Ya penertiban,
0: langkah-langkah strategisnya.
1: Yang itu lihat tanahnya sendiri, kemudian dia mau bangun, tapi di situ ada potensi untuk bencana, ya opo ini, sosialisasinya bagaimana? Mungkin okay, saya baik. Tunggu jawaban daripada narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi Udin, terima kasih sudah bergabung. Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Lukman maupun Pak Surya, silakan. Saya ke Pak Surya dulu, mungkin silakan Pak. Sejauh ini bagaimana komunikasi dengan masyarakat sekitar? Karena biar bagaimanapun, masyarakat yang punya KTP yang berlokasi di kawasan zona merah itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah kota kan ya Pak. Nah itu bagaimana, apa yang sudah dilakukan? Silakan Pak.
2: Terima kasih pertanyaan Pak Raffi Udin. Jadi memang masyarakat Kota Malang ini kan yang terutama yang tinggal di beberapa kawasan yang dikatakan zona merah tadi, tidak semuanya juga istilahnya itu warga asli Kota Malang. Ini yang kemarin kita coba melakukan pencacahan, melakukan pendataan siapa saja yang ada di sana, ini juga kita agak kesulitan. Beberapa malah melakukan penolakan. Saya juga tidak tahu alasannya apa ya. Jadi mungkin takut digusur atau bagaimana seperti itu. Padahal kita hanya melakukan pendataan siapa saja sih warga yang ada di sana, ya dalam rangka kita bagaimana menyelamatkan mereka kalau ada kejadian.
0: Ya. Jadi mereka ya, menolak ya Pak ya?
2: Iya, ada beberapa yang
0: menolak. Oke, okay. Itu jawabannya Pak Rofiuddin.
2: Agak kesulitan juga kita.
0: Oke.
2: Okay. Betul. Menolaknya dalam itu menolak itu di data gitu Pak ya, bukan menolak. Itu sebenarnya sih. Kalau bantuan saya rasa mereka pasti mengharapkan bantuan, tapi bantuannya itu ya bagaimana caranya tetap tinggal di situ, tapi ini yang agak sulit ya.
0: Oke, oke. Okay.
2: Karena sulit. Tidak ada tempat lagi mungkin bagi mereka seperti itu.
0: Ya, jadi endingnya nanti muaranya pada alasan kemanusiaan ya Pak ya, jadinya.
2: Betul, harap kami di sini ya. Balik lagi ke sana.
0: Oke, okay, Pak Lukman, apakah ada tanggapan Pak terkait dengan dua pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Rofiuddin ini dari masyarakat? Silakan Pak.
3: Pertanyaan klasik ya. Jadi sebenarnya memang kita sudah tahu bahwa mereka itu ada di zona-zona yang melanggar sebenarnya. Cuman terkait dengan
0: halo Pak Lukman, masih bersama kami? Ya, freeze tiba-tiba. Oke, okay. Baik kawan, kita segera kembali ya. Ada kendala teknis di studio. Nanti kita akan gabung lagi bersama dengan kawan-kawan yang ada di line Zoom ya, yang saat ini diskusi bersama kami soal topik bahasan ketika pemukiman bertemu resiko bencana. Tetaplah bersama kami kawan.
4: City Guides Life Hacks.
5: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel, dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang, dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum. Apalagi saat kondisi macet, pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting, jangan pernah menerobos palang.

0: 93.1 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali ke narasumber ya di program Talk Show Gen Talk pagi ini. Mohon maaf tadi sempat ada terjadi kendala teknis ya. Reconnect lagi nih ya. Oke. Okay. Ini belum bisa masuk nih. Oke, baik. Ada beberapa catatan yang sudah bergabung. Ini saya coba hadirkan dulu sambil kita coba atasi untuk problem yang ada. Pak Diono, terima kasih. Tadi sempat juga bergabung bersama kami. Banyaknya pemukiman dan bangunan liar yang di bentangan sungai itu yang pertama memang akibat satu, kurangnya pengawasan pihak terkait. Yang kedua, pembiaran dari pihak terkait. Yang ketiga, mudahnya pemberian izin ya terkait pembukaan lahan baru di lahan hijau. Empat, banyaknya resapan dan drainase yang dipakai rumah atau dipakai bedak. Nah, ini ya yang sudah bergabung bersama kami. Saya coba gabung lagi bersama dengan Zoom. Bersama dengan Zoom. Gabung lagi di Zoom ya dengan para narasumber ya. Oke. Okay. Ya kawan, mungkin Anda saat ini tidurnya kurang begitu oke. Kalau kurang begitu oke, Anda perlu review dulu deh bagaimana kasur Anda. Jadi warga Malang, Anda kalau mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, Anda bisa cari di Victoria Furniture Center. Ya, siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta Serta ya dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen. Jadi free bantal juga dan guling, free matras protector, free travel bed ya dan free ongkir all area Jatim. Jadi Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Majen Panjaitan 172 C Betek Malang. Info lebih lanjut Anda bisa cek Instagramnya dan juga Google saja di Victoria Furniture Center. Baik, saya kembali ke para narasumber, Pak Lukman, Pak Fadli Usman, terus juga Pak Surya. Bisa dengar suara saya hari ini?
1: Bisa.
0: Oke, baik, kita lanjut diskusinya Pak. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Pak Lukman, silakan. Tadi merespon dari pertanyaan pendengar Pak Raffi Udin. Silakan, Pak Lukman.
1: Ya, jadi yang dilakukan pemerintah kota ini sebenarnya sudah nggak kurang-kurang menurut kami ya. Karena begitu banyaknya permasalahan teman-teman atau kawan-kawan kami, saudara kami yang ada tinggal di kawasan rawan bencana. Tapi upaya-upaya yang sudah kami lakukan termasuk dalam rehabilitasi rumah bagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Artinya ada upaya-upaya melalui program-program kami termasuk dalamnya adalah program RTLH dan BSPS yang kolaborasi dengan kementerian itu dan termasuk CSR-CSR. Di mana dalam rangka perkuatan ya Pak, perkuatan struktur bangunan di sana sudah kami lakukan. Cuman memang kendala tidak semua bisa menerima karena terkendala alas hak tadi. Tadi disampaikan bahwa yang teman-teman yang tinggal-tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana tidak semuanya mempunyai alas hak legal ya. Buat bisa berikat kami yang berikan bantuan yang legal itu bisa kami anggarkan baik oleh kementerian maupun pemerintah daerah. Melalui program-program BSPS, bantuan pemulihan perumahan swadaya, dan bantuan sosial melalui bedah rumah atau rumah tidak layak huni. Yaitu yang memprioritaskan perkuatan struktur bangunan di sana sebenarnya.
0: Yang legal aja ya Pak ya? Yang legal.
1: Legal. Sedangkan yang tidak legal itu, contoh ini daerah-daerah yang tambungan yang kemarin beberapa tahun yang lalu sudah dipindahkan menjadi di kampung Topeng karena di atas di Lohok Waru ya. Kami kemarin mengupayakan CSR juga dari beberapa yayasan termasuk tidak saya sebut ya dan beberapa perusahaan dan alhamdulillah saya sudah turun anggarannya mereka dan sudah selesai dilakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni itu di antaranya itu.
0: Ya. Oke, Pak. Jadi fokusnya adalah yang punya ini ya, yang punya legal ya hak sertifikat.
1: Ya, struktur anggaran kami mempersyaratkan itu, Pak.
0: Pak, kaitannya dengan penertiban, Pak. Sudahkah ini ada upaya atau koordinasi untuk dilakukan penertiban? Paling tidak di yang sudah existing, jangan sampai ada tambahan, gitu.
1: Oke. Kalau koordinasi kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman Satpol ya, Pak.
0: Sejauh ini bagaimana Satpol merespon, Pak? Apakah sudah ada tindakan atau gerakan begitu, Pak?
1: Sudah banyak saya kira tanpa tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran-pelanggaran yang melanggar di daerah-daerah aliran, begitu aliran-aliran mulai penyaluran atau drainase ataupun di kawasan bantaran. Cuman memang secara masif itu belum bisa kami lakukan karena kesibukan kami diantaranya adalah menyediakan rumah yang layak bagi korban bencana ataupun daerah-daerah yang masuk dalam kategori kawasan rawan bencana.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Lukman, kira-kira apa ya langkah jangka pendek dan jangka panjang pemerintah Kota Malang untuk menata kawasan pemukiman yang kita semuanya tahulah sudah terlanjur berada di wilayah rawan bencana? Mungkin
1: ya, kami sebenarnya sudah melakukan identifikasi, Pak, terhadap penyiapan lahan-lahan untuk relokasi. Cuman kembali lagi-lagi sampaikan bahwa anggaran kami memang satu untuk memindahkan benda serta merta hal yang mudah. Selain anggaran ada komponen-komponen faktor sosial tentunya di sana yang harus kita respon ya.
0: Sejauh ini, Pak, apakah sudah ada solusi dari semua tantangan yang ada itu? Kalau soal anggaran, ya kita semuanya tahulah. Paling nggak aspek sosial dan lain sebagainya ini yang bisa dikuatkan mungkin. Karena mengingat tadi tidak semuanya dibantu.
1: Pemerintah Kota Malang sebenarnya melalui aparatur pemerintahan, kelurahan, sudah memberikan sosialisasi ataupun warning ya. Cuman kembali lagi kesadaran masyarakat nggak bisa serta merta dibagikan itu menjadi beban pemerintah secara tersendiri, tapi sadar masyarakat itu yang perlu kita angkitkan lagi. Kalau menempati daerah-daerah seperti itu memang sangat rawan dan berbahaya, gitu. Harusnya mereka juga paham.
0: Ya, gitu. Baik. Semoga juga ada sosialisasi yang lebih intens lagi, Pak, supaya paling tidak menyadarkan masyarakat bahwa memang tinggal di tempat yang rawan itu berbahaya untuk nyawa ya, tentunya seperti itu. Nah, saya geser ke Pak Fadli. Kalau melihat dinamikanya seperti ini, Pak, saran akademisi bagaimana, Pak, kira-kira?
2: Ya, kalau kami dari akademisi itu kami hanya mampu melakukan upaya delineasi memetakan kawasan-kawasan yang berisiko terdampak, kawasan-kawasan yang relatif rentan terdampak banjir. Ya, kami kan hanya mampu merumuskan rekomendasi, sedangkan terkait eksekusi itu kewenangan daripada pemerintah.
0: Yeah.
2: Ya, sebagai contoh di Sukun lah, Sukun itu kan langganan genangan, bukan langganan banjir ya. Dia tergenang saat hujan, dia tergenang cukup lama, kemudian setelah hujan reda dia hilang. Tapi saat dia tergenang, banyak sekali aktivitas-aktivitas masyarakat di sana terganggu. Kalau di dekatnya Brawijaya dulu Soekarno-Hatta, itu kan istilahnya sebutannya Sungai Soekarno-Hatta. Karena dia memang betul-betul seperti sungai. Tapi kemudian pemerintah melakukan upaya pelebaran saluran yang menuju ke Sungai Berantas, sehingga walaupun
0: masih saat ada
2: hujan masih ada sedikit-sedikit itu karena konturnya memang belum diarahkan menuju ke saluran. Nah, setelah ada hujan beberapa kali itu sudah mulai diperbaiki sehingga airnya bisa mengarah langsung ke saluran yang sudah disiapkan. Salurannya kan jadi lebar seperti sepertinya kalau tidak hujan bisa jadi tempat kos deh itu. Karena lebar sekali. Dan saya memang pemerintah yang harus turun tangan. Ya. Sedangkan kami akademisi hanya bisa memberikan advice saja, arahan-arahan baiknya seperti apa.
0: Ya.
2: Demikian, Pak.
0: Baik, Pak Lutfi. Nah, mungkin ke Pak Surya. Pak Surya, kira-kira dalam kondisi darurat bencana, apa misalnya, apakah sistem kesiapsiagaan masyarakat di tingkat kampung dan pemukiman itu sudah cukup kuat, Pak Surya?
3: Alhamdulillah ya, kita di Kota Malang ini sudah banyak terbentuk yang namanya relawan kelurahan tangguh.
1: Jadi beberapa teman warga di kelurahan itu kita berikan sosialisasi maupun pelatihan yang lebih terkait dengan bagaimana menghadapi kondisi darurat misalnya. Jadi mereka kemudian yang kemudian meneruskan kepada warga di sekitar tempat tinggal mereka untuk apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat kejadian bencana. Insya Allah beberapa warga

0: apa ya istilahnya kesiapsiagaan masyarakat ya, terkait mitigasi bencana kalau memang sewaktu-waktu, karena bencana kan kita nggak bisa tahu tidak kapan bisa datangnya pasti, gitu ya, tapi paling nggak masyarakat sudah ini ya Pak ya, sudah disiapkan ya. Saya kembali ke Pak Lukman, kira-kira apa langkah strategis ya yang paling konkret dan realistis? Kan kita tahu kalau misalnya penanganan kawasan rawan bencana ini sering terkendala relokasi, keterbatasan lahan, penolakan warga. Nah ini kira-kira bagaimana pemerintah mencari solusi yang realistis, Pak?
1: Dan jadi kalau mengingat permasalahan kompleks di perkotaan, Pak, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi kemarin juga mengupayakan untuk melakukan menyediakan dulu, mengidentifikasi lahan-lahan yang bisa dijadikan untuk relokasi bagi saudara-saudara kita yang ada di tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Tentu memaksimalkan aset-aset pemerintah kota yang akan identifikasi. Tersebar seluruh beberapa kecamatan dan kelurahan di Kota Malang, kami sudah lakukan itu. Yang kedua, mungkin yang kami akan sampaikan nanti bahwa kalau kita mau mengembangkan kawasan perumahan atau permukiman secara lateral, horizontal, tentu tidak bisa karena keterbatasan ketersediaan lahan yang ada di wilayah perkotaan. Itu kami mengacu pada perumahan-perumahan atau bangunan tinggal kemudian dengan konsep strata vertikal ya, dan bangunan rumah susun tentunya nanti. Itu yang kami usulkan
0: ya. Jadi nanti akan ada konsep pembangunan dengan pemataan pemukiman berupa rumah susun ya Pak? Ada ya itu. Di mana Pak rencananya Pak? Dan kapan kira-kira itu bisa terrealisasi Pak Lukman?
1: Nah ini kapan terkembali lagi tergantung dari ketersediaan anggaran yang ada di pemerintah baik pusat maupun daerah.
0: Ya. Upaya CSR dan lain sebagainya juga sudah dilakukan ya Pak ya?
1: Sudah tadi kami sampaikan kan. Perbaikan struktur rumah, termasuk perkuatan struktur bangunan itu sudah kami upayakan dan sudah termasuk peran dari teman-teman di Basnas itu yang menetapkan bahwa mereka bisa masuk di zona-zona merah yang tidak terkabar dengan alas hak
0: yang resmi ya, yang legal ya. Baik. Oke, Pak Lukman dan juga Pak Surya, terima kasih. Saya geser ke Prof. Fadli ya. Prof, mungkin advice dan ini sebagai closing statement dalam diskusi kali ini, ketika pemukiman bertemu risiko bencana. Nah, ke depan bagaimana konsep pembangunan pemukiman yang ideal supaya Kota Malang ini tidak terus menambah kawasan yang berisiko bencana? Prof, silakan Prof.
2: Oke. 10 tahun terakhir ini ada konsep di dunia pendidikan khususnya di penanggulangan bencana namanya perencanaan kawasan rendah resiko. Ya namanya rendah resiko mestinya banyak biaya ya. Memang judulnya bagus, rendah resiko, meminimalkan kejadian-kejadian bencana, meminimalkan resiko terdampak bencana. Tapi setelah saya pelajari, konsep ini akan sulit diterapkan di kawasan perkotaan yang sudah lama. Kalau di kawasan yang relatif baru, ya mungkin masih bisa ya diterapkan, karena dia bisa melakukan upaya-upaya yang maksimal. Tapi kalau sudah di kawasan permukiman yang sudah lama, yang kampungnya bahkan lebih tua dari pemerintahannya, ini akan sulit diterapkan. Jadi
0: Malang nggak bisa ya, Malang nggak bisa diterapkan ya.
2: Dari kami mungkin arahannya ya kita melakukan upaya mitigasi secara non-struktural. Seperti kalau terjadi tsunami itu harus lari dari kawasan risiko ya, karena nggak ada pilihan. Kalau dia naik kemana di atas lantai 2 bisa saja tsunaminya sampai ke lantai 3. Jadi kalau sudah begini, kondisinya begini dan pemerintah tidak ada upaya untuk melakukan upaya relokasi atau sejenisnya, ya kesiapsiagaan dan kewaspadaanlah yang harus ditingkatkan. Sehingga dalam hal ini perlu

0: lakukan upaya edukasi ke masyarakat. Apa sih tanda-tanda kalau akan terjadi genangan atau banjir? Apa yang harus mereka persiapkan dan lain sebagainya? Ya, ini salah satu upaya mitigasi non struktural yang mungkin bisa dilaksanakan oleh masyarakat di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Demikian ya. Dari saya.
1: Oke, berarti yang struktural tadi yang kaitannya dengan konsep rendah risiko tadi tidak memungkinkan untuk di Malang, Prof. Fadli.
0: Bukan tidak memungkinkan, tapi biayanya terlalu tinggi.
1: Okay.
0: Kita ini kan
1: artinya masih
0: mending ya.
1: Artinya mungkin kalau ada anggaran ya.
0: Mungkin kalau ada duitnya.
1: Oke, okay, baik. Mungkin sebagai closing statement juga, saya ke Pak Surya dulu deh. Silakan Pak Surya, sebelum ke Pak Lukman.
2: Ya, jadi yang pasti adalah bagaimana partisipasi masyarakat ya, karena memang pemerintah kan tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya juga peran dari masyarakat, bagaimana warga yang berada di kawasan zona merah ini tahu kalau mereka berada di kawasan yang rawan dan memastikan untuk menyiapkan apa yang dilakukan bila terjadi bencana. Kedua adalah yang agak lama saya lihat ini sekarang budaya gotong royong ini sepertinya agak kurang ya. Kita perlu tingkatkan lagi nih untuk bagaimana gotong royong membersihkan saluran supaya saluran itu aman dari sampah yang bisa menyebabkan saluran bermasalah sehingga terjadi genangan. Yang ketiga, masyarakat juga bisa melakukan audit mandiri ya terhadap bangunannya. Terkait tadi sampaikan juga Pak Lukman, bagaimana perkuatan struktur supaya bangunan itu tidak berbahaya, dan kalau bisa sih hindari lokasi-lokasi yang rawan bencana. Saya rasa itu.
1: Baik, terima kasih Pak Surya. Terakhir Pak, sekaligus juga sebagai gong hari ini dari Pak Lukman Hidayat, silakan.
3: Jadi kami pemerintah kota mengimbau kepada masyarakat Kota Malang ya, dalam peraturan pengendalian ataupun penanggulangan bencana baik itu banjir, longsor, tidak berperan aktif lah dalam penanganannya. Termasuk tadi sampaikan Pak Nuria, gotong royong tentunya dilakukan pengangkatan sedimen sampah, pembersihan di saluran dan segala macam itu kembali digalakkan itu untuk menanggulangi daerah-daerah yang melawan terkena, karena bukan kurang salurannya tetapi memang salurannya mungkin sudah cukup tapi dari pihak masyarakat sendiri yang buang sampah sembarangan, kadang-kadang di saluran kita temukan sampah macam-macam, jadi itu kesadaran masyarakat juga yang perlu. Yang kedua terkait dengan teman saudara kita yang di kawasan bandara itu memang berupaya lah untuk sadar bahwa di daerah-daerah tersebut memang selain membahayakan tapi mereka dan keturunannya ke depan.
1: Halo? Ya?
3: Halo?
1: Ya, oke. Okay. Ya. Baik. Pak Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Surya juga terima kasih. Prof. Fadli juga terima kasih. Hari ini sudah gabung di diskusi Talkshow Ijen Talk hari ini.
2: Ya. Oke, terima kasih, Pak.
1: Baik.
2: Terima kasih, Pak.
1: Ya, sama-sama, Bapak-Bapak. Jadi selamat beraktivitas kembali. Nah, kawan, demikian tadi diskusi kita di program Talkshow Ijen Talk untuk pagi hari ini. Topik bahasan kita soal ketika pemukiman bertemu risiko bencana. Dan narasumber yang tadi baru saja join bersama kami ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST, dan juga Kepala Bidang Kedaruratan Logi BPBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, dan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman ST, MT. Kawan, bencana tidak selalu datang tiba-tiba, tapi banyak risiko muncul dari cara kota dibangun dan bagaimana pemukiman dibiarkan tumbuh tanpa

hari-hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City 3 FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 30 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
1: Kawan, segera kita bergabung dengan Harian This Way untuk menyimak program This Morning edisi hari ini.

0: Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.
1: Morning.
2: Morning, this morning.
1: Morning, this morning. Baik, ya, Abah.
2: Sasa belum sembuh?
1: Iya, Abah.
2: Iya,
1: kemarin kita kembali. Ini ya. Mata saya agak berair, Abah.
2: Kenapa? Mau ketularan?
1: Enggak, ngupas bawang.
2: Anda ikut-ikutan melucu.
1: Iya, Abah.
2: Saya pagi ini jalan-jalan sama itu, ayo tebak siap.
1: Nah, ini
2: jalan
1: di sekitar
2: kaki.
1: Rumah.
2: Di sekitar rumah.
1: Oh, jalan pagi. Oh, ibu. Ibu ya, Pak. Sama,
2: ya, dengan istri karena baru sembuh dari flu. Biasanya belakangan istri saya jalan kaki di lapangan Bogowoto atau di lapangan Tor. Itu 5 putaran, tapi karena kemarin flu sudah 5 hari nggak jalan kaki. Nah, ini dimulai mencoba jalan kaki lagi, tapi tidak di lapangan, tapi di sekitar rumah saja. Supaya kembali berolahraga. Begitu. Nah, ini komplek di perumahan yang saya tinggal di Surabaya.
1: Masih dan, belum ada bangun ya?
2: Sudahlah, sudah mulai. Ini udah rame orang. Nah, kemarin hari ini kan saya juga menulis tentang kupas bawang, tapi lewat sudut pandang yang lain.
1: Oh.
2: Nah, memang saya sangat bisa memahami perasaan orang-orang istana yang menurut saya pantaslah gundah, karena kok terus masalah kupas bawang ini dibahas di medsos ya, begitu. Padahal pidatonya 1 jam lebih, isinya banyak hal. Waktu menyusun pidato itu pasti mengerahkan resources yang luar biasa. Kemudian ketika membacakan pidato itu juga presiden sangat bersemangat. Tapi yang heboh kupas bawang. Memang pasti kecewa sekali istana. Pasti kecewa sekali. Kok media itu seperti itu ya, begitu. Nah, tapi ya itulah hukum media. Itu hukum media. Dan siapapun sekarang yang hidup di zaman ini harus berhadapan dengan hal seperti itu. Bayangkan seorang presiden pidato di depan pleno MPR, pidatonya sangat bersemangat, menonjolkan banyak hal, mulai dari kemajuan ekonomi menurut beliau, kemudian angka-angka begitu banyak, kemudian mengenai pendidikan begitu semangat. Beliau kalau bicara pendidikan sangat semangat saya lihat. Mengenai sekolah rakyat, mengenai sekolah Garuda. Memang tidak menyebut sama sekali kemarin Universitas Republik Indonesia. Rasanya tidak disebut dalam pidato itu. Tapi kalau menyebut sekolah rakyat, sekolah Garuda, beliau kan semangat sekali. Dan menurut saya sebetulnya seandainya dulu fokus dulu di sekolah rakyat dan di sekolah Garuda, mungkin pembicaraan di masyarakat akan sangat harum. Karena menurut saya sekolah rakyat itu betul-betul sangat idealis. Bagaimana yang disebut memotong kemiskinan. Dan dunia itu sudah sepakat, bahwa cara memotong kemiskinan yang paling efektif adalah lewat pendidikan. Itu sudah disepakati dunia. Itu Pak orang seperti Profesor Dr. Muhammad Nuh yang dulu Menteri Pendidikan.
1: Pendidikan.
2: Ya, itu sangat menguasai literatur mengenai bagaimana pendidikan mengentas kemiskinan atau memotong kemiskinan. Jadi tidak ada cara lain memotong kemiskinan atau mengatasi kemiskinan seberhasil lewat pendidikan. Itu teorinya. Sehingga ketika Presiden mengintroduksi sekolah rakyat yang khusus untuk orang termiskin, itu sebetulnya itu cara yang sangat-sangat bagus. Nah, tapi kan kemudian tenggelam oleh MBG. Karena pembicaraan mengenai MBG lebih mendominasi dunia maya begitu. Nah, dan beliau begitu semangat bicara pendidikan, tapi tetap yang dibicarakan di medsos adalah kupas bawang. Kemudian saya, ya begitu zaman sekarang, ya Presiden harus sabar dan harus tim-tim Bapak Presiden harus cerdas bagaimana menyikapi. Saya anggap yang seperti ini adalah titik-titik hitam. Oh. Dan titik hitam yang banyak sekali. Nah, kan yang diperlukan bukan menghapus titik hitam. Karena titik hitam itu sudah nggak bisa dihapus. Itu dalam teori marketing disebut damage setelah terjadi. Artinya kerusakan sudah terjadi. Nah, itu yang saya anggap itu titik hitam. Dan titik hitamnya banyak sekali. Tetapi kalau ada upaya menghapus titik hitam, itu akan sia-sia. Karena itu tidak bisa dihapus. Yang bisa dilakukan adalah memperbanyak titik putih. Begitu.
1: Oh,
2: jadi dalam damage recovery, teori damage recovery, memang harus dilakukan sesuatu yang membantah saja tidak cukup begitu. Karena ya itu tadi, ini sudah terjadi gitu. Nah, yang banyak dilakukan harus titik putih. Misalnya, menurut saya sekolah rakyat dengan segala percontohannya, menurut saya bagus sekali untuk memperbanyak titik-titik putih itu. Nah, saya belum pernah mendalami apakah yang sekolah di situ betul-betul orang termiskin di situ. Dan harusnya begitu. Rasanya begitu, karena saya lihat Pak Nuh juga terlibat di dalamnya. Memang biayanya besar, tetapi ya sekolah rakyat ini itu tadi pendidikan yang bisa memotong kemiskinan sangat mendasar. Karena itu namanya potong generasi. Kan kita tahu bahwa anak-anak miskin di daerah kumuh, kemudian lingkungannya seperti itu, pergaulannya seperti itu akan mewarisi kemiskinan orang tuanya. Karena pergaulannya sehari-hari yang dibicarakan adalah mengenai apa yang terjadi di sekitarnya. Gitu. Tapi dengan dipotong ke sekolah rakyat, rasanya mereka akan terpotong. Saya ingat ada sekolah namanya, saya baru berkunjung tahun lalu, itu sekolah itu di Jakarta, di daerah dekat Cengkareng, yang mendirikan itu organisasi yang namanya Buddha Seci. Nah, Buddha Seci ini ya Buddha, tetapi tidak seperti Buddha yang kita kenal. Saya pernah aktif di dalamnya, sehingga orang-orang bilang saya ini Buddhis, artinya Buddha Islam gitu. Nah, saya pernah ke pusat Buddha Seci ini di Taiwan bagian timur, ada dua kali ke sana atau tiga kali, itu namanya di kota Hualien. Itu agama yang melarang umatnya sembahyang. agama yang melarang umatnya mendirikan rumah ibadah. Nah, terus ibadahnya seperti apa? Ibadahnya adalah berbuat baik. Berbuat baik terutama untuk golongan miskin dan golongan yang menderita. Termasuk misalnya ibadahnya adalah memungut sampah. Jadi di Taiwan itu ada ibadah memungut sampah. Ya itu ibadahnya. Jadi waktu saya ke sana ya nggak ada rumah ibadahnya, meskipun itu di pusat Buddha Suci ini ya tidak ada ritual keagamaannya. Sampai di sana ya berbuat baik. Saya bersama ratusan orang dari Indonesia ke sana, mereka adalah aktivis Buddha Suci itu, dan banyak di antaranya pengusaha-pengusaha besar. Sampai di sana ya mikul beras, dan benar-benar mikul beras dan memunguti sampah. Ya padahal dia orang-orang yang amat sangat kaya di Indonesia. Nah, organisasi ini di Jakarta mendirikan sekolahan, dan muridnya adalah anak-anak yang diambil dari pinggir sungai. Yang ya kadang-kadang ada yang orang tuanya tidak jelas siapa, yang pasti sangat miskin. Di pinggir-pinggir rel itu, yang tidak pernah pakai sepatu, yang umumnya seperti itu. Dan dimasukkan sekolahan tersebut, kemudian di situ langsung karena ya dia harus ikut peraturan di pusatnya sana, harus pakai dasi, harus pakai sepatu, harus klimis dan seterusnya. Jadi ya ada juga yang lari, tidak kerasan karena sudah biasa bebas dalam pengertian bebas dalam kemiskinan. Nah, ada juga yang lari, tetapi umumnya sangat berhasil. Nah, sekolah rakyat menurut pendapat saya semacam itu. Nah, saya kira orang-orang di istana sebaiknya ya memperbanyak titik putih itu, begitu, bukan menghapus titik hitam, karena sia-sia kalau menghapus titik hitam. Sia-sia dan makan energi, bahkan nanti malah dicibir oleh orang-orang karena kok bantahan ya gitu. Nah, kesan bantahan ini tidak boleh, karena ya ini di zaman demokrasi tinggal lebih baik tetap memperbanyak titik putih. Nah, begitulah yang terjadi.
3: Apa dari akun Andi AI mengatakan Prabowo sebaiknya mengikuti teks aja seperti Pak Harto, jangan terlalu banyak improvisasi yang akhirnya keluar konteks atau terpleset akan jadi bahan gorengan di sosmed. Ini kan selama ini presiden memang ketika pidato sering ditunggu untuk dibikin meme-memenya bahkan gitu.
2: Jadi memang ada orang menunggu pidato beliau, tujuannya bukan untuk memahami pidato tapi untuk membuat meme gitu.
3: Iya. Jadi ketika ya, satu kali beliau blunder gitu kan, langsung diajar benar dan goreng lah. Problematikanya ketika kita pasti paham, Mbak. Sebagian pasti paham 700.000 dan 700.000, oh ini pasti salah ucap. Cuman dari pihak istana sendiri pola klarifikasinya juga terkesan self defense. Lah ini yang kemudian netizen mulai semakin tambah digoreng. Apalagi terakhir informasinya pun Bu Susana yang digerutuk wartawan, dia belum sampai di rumah gitu. Dan pekerjaannya faktanya bukan lagi bukan pengupas barang gitu loh, bawang.
2: Ya begitu. Ini pokoknya di zaman ini PR itu sangat berubah. Yang saya bilang tadi, tidak boleh menghapus titik hitam karena akan sia-sia, bahkan itu tadi akan coret-moret gitu. Nah, lebih baik memperbanyak titik putih di sekitar titik hitam lama-lama nanti titik putihnya itu bisa lebih banyak dari titik hitamnya. Saya kira begitu.
3: Ya. Abah, okay. Kalau tadi Abah bilang, kalau Abah tadi bilang mengatakan istilahnya damage recovery, Abah ya. Kalau di sisi lain ada yang bilang damage control, yang lebih tepat untuk menangani ini lebih damage recovery atau damage controlnya, Abah?
2: Sekarang sih damage recovery karena tahapnya kan sudah terjadi. Damage control itu sebelum terjadi. Jadi saya ingat dalam perjalanan ke luar negeri bersama rombongan presiden dan beberapa menteri, itu di penerbangan jarak jauh berpuluh jam, itu ada yang kasihan, yaitu tim penulis pidato presiden. Kasihan dia nggak istirahat di pesawat, nggak tidur, nggak bisa ngobrol, nggak bisa sekian terus bekerja sepanjang penerbangan itu. Sampai saya berpikir, aduh kasihan ya tim ini ya. Nggak bisa seperti kita-kita, saya bilang gitu. Misalnya di situ ada Dino Patijalal, ada itu nggak tidur terus. Nah itu namanya damage control, ngecek lagi. Itu damage control, jangan sampai terjadi damage. Misalnya dalam hal kupas bawang, di teks pidato yang asli yang sekarang sudah beredar itu kan memang tidak ditulis 700 ribu. Di teksnya itu 700 rupiah. Sehingga ya ini saya istilahkan presiden slip of the tongue. Artinya keseleo lidah. Tidak ada 30, terbaca 30. Dan itu sebetulnya manusiawi sekali. Manusiawi. Salah baca itu manusiawi. Dan mungkin justru karena beliau sangat semangat, bersemangat itu ya bisa begitu. Masa 700 ini mungkin 700 ribu, yang terlintas di pikiran 700 ribu. Nah tapi kan ternyata di tag-nya 700, jadi tag-nya tidak salah. Tetapi kan tetap salah kalau memang Susana itu ternyata bukan pengupas bawang. Di teksnya kan pengupas bawang. Jadi tetap yang disebut damage control-nya itu kurang sempurna. Ya, tapi manusiawi lah. Tinggal masalahnya setelah damage itu terjadi, apa yang harus dilakukan itu saja. Karena ini memang zaman meme, dan memenya memang lucu-lucu. Kemarin saya nonton wayang sepanjang jalan dari Pacet ke Surabaya, nonton rekaman wayang, dalangnya itu Gading Paukir, itu anaknya dalang Seno yang terkenal, Seno Nugroho almarhum, dan masih dalangnya ini masih SMA. Saya lihat ini dalang kedua yang masih SMA yang sedang top sekarang. Yang satu yang dari dua-duanya dari Jogja. Nah, begitu. Nah, di situ ketika dialog dengan Sinden itu guyonnya juga soal kupas bawang. Jadi misalnya Sindennya ngomong bahwa saya tidak hanya siswa SMA, tidak hanya jadi sinden, tapi juga jadi buruh kupas bawang. Gitu, misalnya. Jadi memang ya sudah, ini damage sudah terjadi. Jadi yang dilakukan adalah damage recovery atau pemulihan dari kerusakan. Bukan mengontrol kerusakan. Kalau mengontrol kerusakan itu sebelumnya. Saya kira begitu jawaban saya.
3: Abah, kalau dalam dunia bisnis mungkin hal semacam ini katakanlah dengan menarik produk atau mengklarifikasi sudah selesai, Abah. Tapi kalau dalam dunia politik, ketika istana katakanlah mengklarifikasi atau mengakui kesalahannya, itu akan mengurangi sebuah kewibawaan atau enggak, ya, Bang? Menurut Abah?
2: beda ya. Kalau di perusahaan kan, kalau di perusahaan itu konsumennya terbatas. Kemudian penarikan produk salah satunya, tetapi tidak tetap tidak bisa menghilangkan titik hitam. Tetap tidak bisa. Orang bisa tidak percaya bukan saja kepada produk yang ditarik, tapi juga produk-produk lain dari kelompok itu atau produk penggantinya. Tetap titik hitamnya tetap ada, tidak bisa dihapus. Cuma itu mengurangi begitu. Tapi di pemerintahan kan tidak sama. Tidak bisa begitu saja. Dan memang salah satu damage recovery yang terbaik adalah kejujuran dan ketulusan. Itu sebetulnya yang harus dilakukan. Misalnya, segera saja waktu itu secara tulus Presiden, aduh iya saya slip of the tongue. Gitu. Itu rakyat akan senang. Ya, saya, aduh kok saya saking semangatnya sambil guyon gitu. Ya kayak Gus Dur lah, begitu yeah, sambil guyon. Iya. Saya saking semangatnya, saya sampai membaca 700 rupiah menjadi 700 ribu. Menurut saya, ketulusan, kejujuran untuk mengakui apa adanya lebih berhasil dalam damage recovery. Daripada menutupi, menutupi, menutupi, membantah, membantah, membantah. Atau katakanlah, mengkungkung sesuatu, lebih baik apa adanya, dan itu bisa disampaikan tidak perlu dengan perasaan bersalah kok, dengan humor saja, humor
3: guyonan ya.
2: Ya, saya kemarin minta maaf ya anggota MPR saya ya, kemarin salah membaca itu bukan 700 ribu tapi 700 ya, saya saking semangatnya kemarin karena lihat misalnya nih, karena lihat ketua ya, DPR kok cantik banget, saya konsentrasi saya hilang misalnya begitu. Nah, meskipun apakah betul ketua DPR-nya cantik kan nggak perlu diperdebatkan, tapi kan bisa menjadi guyonan yang baik dan produktif. Saya kira begitu. Nah, ini masjid di lingkungan saya.
3: Oh iya.
2: Kebetulan kami ini punya ketua RT yang luar biasa, hebat sekali. Sampai nggak ada orang yang mau menggantikannya. Jadi ini sudah periode ketiga dan tetap rasanya tidak akan ada orang mau menggantikannya karena memang hebat sekali.
3: Oke. Okay, ketua ya. RT seumur hidup. Iya, Bah, kalau gitu terima kasih, Bah.
2: Terima kasih.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqah hadim, basadar rasul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Hadratul kiram, para ulama, para kiai, para asatid, para orang tua-tua kami, para guru-guru kami yang hadir, utamanya Bapak Wakil Wali Kota yang saya hormati, Forkombinda, utamanya juga Ibunda Yati Oktaria, Oktarina, saya tadi ngomong apa? Itu salah, ngawur. Ibu Yati Oktarina Prana Putra selaku SN ya, selaku Ketua BKMT dan Ketua Darmanita dan Ketua PKK ya. Ibu-ibu yang saya hormati semuanya, semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya sampai akhirat. Saya sudah menanamkan 10 nilai, walaupun belum saya terangkan Quran hadisnya, tapi Bapak Ibu sudah melakukannya. Bapak Ibu gak tahu bahwa saya sudah melakukan satu musawah persamaan. Sama-sama mukul, kalau itu pemukulan tidak atas nama kasih sayang dan ikatan agama, maka dipukul itu menjadi kurang ajar, bisa dimutasi, apalagi mukul wakil wali kota. Tapi karena pukulan itu adalah ikatan-ikatan batin karena kebersamaan dan agama, maka dipukul malah enak, malah suruh sini, tambah sini, luar biasa. Dan seumur hidup baru pertama kali ini ada orang dipijiti wakil wali kota, ya baru pertama kali ini. Dan gak usah pakai ayat, gak usah pakai hadis, itu sudah dipraktekkan. Kedua, Bapak Ibu membangun kebersamaan. Ini penting untuk saya sampaikan hari ini, terutama bagi yang sudah dilantik tadi. Karena nanti apapun misi kita, tidak ada artinya karir sehebat apapun kalau keluarga berantakan. Baiti jannati, surga itu ada di rumah. Maka kebersamaan seperti ini harus dilakukan di rumah. Setiap hari kalau bisa suami istri itu, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, gantian suami istri. Cuman kalau pas suami istri, pas ya Allah, jangan di punggung, tapi berhadapan-hadapan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti suaminya ya Allah, istrinya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang masih muda, kalau udah tua, masya Allah, innalillah, innalillah, gitu, masya Allah. Simbiosis mutualisme. Yang masih punya suami, kalau gak punya pakai tembok aja dia. Kebersamaan dan rasa sama bahwa kita duduk, ini alhamdulillah, ini sunnah Rasul. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan duduk begini ini, maka ini sunnah Rasul. Maka kalau ingin jaga sunnah lagi, di depan pintu jangan ada yang duduk. Karena larangan dalam surat Mujadilah ayat 11 dan juga surat Al-Qalam ayat 12 ada larangan duduk di depan pintu majelis ilmu. Karena itu mana indil khair, itu menghalangi orang mau berbuat baik, orang mau masuk terhalang. Maka biasakan kalau nanti taklim di depan pintu jangan ada yang duduk, karena itu menghalangi orang mau berbuat baik. Saya senang, sangat inspiratif sekali inisiatif luar biasa diajak tadi di baris rata ini, dan tidak sadar Bapak Ibu sekarang indah dipandang mata. Tadi duduknya berantakan sana kemari. Tapi dengan saya suruh memijit, ternyata Bapak Ibu enggak sadar, ini rapi di hadapan Allah, insya Allah dipertemukan di surga. Karena Allah senang dengan orang yang rapi bersama seperti ini. Karena Rasulullah ditanya tentang iman, iman itu bukan hanya khablu minallah, tapi juga khablu minannas. Tidak beriman kamu kalau kamu itu mohon maaf, sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, semuanya luar biasa, haji, umroh, tapi kamu gak baik dengan tetangga. Iman dikaitkan dengan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim do'ifah fal yukrim jaroh. Tetangga dan tamu, menghormati tamu. Tidak beriman kamu kalau kamu bisa tidur kenyang, tidur pulas kenyang, sementara tetanggamu gak bisa tidur karena lapar. Iman dikaitkan dengan tetangga yang lapar. Dan Nabi tidak menyebut tetangganya itu mau muslim atau non muslim. Nabi tidak menyebut tetangganya Muhammadiyah atau NU. Nabi tidak menyebut yang di belakang itu Demokrat, Nasdem, Golkar, apa P3, apa PKB, gak ada hubungannya. Yang penting tetangga. Ini artinya kemanusiaan. Dan bapak ibu tadi tidak sadar, yang dipijiti ya tadi tidak peduli partainya apa, betul? Ibu tahu gak yang dipijiti tadi partainya apa? Gak peduli mau pilih Prabowo atau Jokowi, gak peduli. Karena Islam menyatukan kita, karena inilah agama. Di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai bagus, puasa, wirid, dikir baik. Tetapi utulin, apa itu utulin? Kaku, keras, saklek, jutek, judes. Wajahnya kayak IMK, ikan mas koki. Wajahnya ngumpul kayak Luhan. Persis wajah wanita yang mendengar suaminya kawin lagi. Bayangkan dulu sebelum terjadi. Ditanya gak nginakkan, kata Nabi, finar, neraka harus dia lalui. Ada ibu-ibu, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi wajahnya gak menyenangkan. Dalam bahasa agama, dalam bahasa Perancis namanya jegadul, cemberut, manyun. Ditanya gak nginakkan, dari mana bu? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Oh gak saya bawa. Sudah makan? Sudah, gak makan mati. Dah punya suami, dah mau lu ambil, gua kepret lu, belak lu. Jawabannya benar apa salah? Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Benar apa salah? Rumahnya mana? Indonesia. Benar apa salah? Rumahnya di mana? Enggak saya bawa. Benar apa salah? Tapi kata Nabi, finar, neraka dia harus lalui. Padahal sholatnya bagus, puasa, haji, semuanya. Tetapi hubungannya tidak baik secara sosial. Kata agama namanya utulin. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Karena agama memuat empat hal. Satu, benar juga harus baik. Baik juga harus benar. Nolong orang itu baik apa jelek? Tapi nolong orang miskin, miskin itu situ. Miskin. Tapi ngambil miliknya orang kaya, kaya itu sini. Kelihatan, dari wajahnya aja kelihatan. Mohon maaf. Jangan tersinggung, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan, mohon maaf. Nolong orang miskin itu, tapi ngambil miliknya orang kaya, boleh enggak? Karena jadi Robin Hood, niatnya baik tapi caranya salah, maka benar juga harus baik, baik juga harus benar. Baik, benar juga harus indah. Maka kori saja cari yang suaranya bagus. Ngimami sholat cari yang suara bagus, karena Islam itu tidak hanya benar, baik tapi juga harus indah. Ngimami sholat bismillahirrahmanirrahim, mentak-mentak kurang ajar dari pengurus BKMT gak dapat tunjangan, seragam aja beli sendiri, sialan aja. Tapi walaupun indah juga harus benar. Mentang-mentang seniman ini di gedung kesenian, seniman ngimaminya pakai musik. Wah, sholat pakai musik, tung tung tung tung tak, dang dung, dang dang dang dang dang dang dang dang, trung tak, trung trung trung trung trung trung, dang dung tak, dang dung tak, boleh enggak? Karena benar, baik, indah juga harus suci. Maka Islam memadukan semuanya. Pakai baju aja supaya matching. Nabi menegur karena ada orang pakai sendal, satu pakai sepatu sendal, satu pakai sepatu. Maka kata Nabi, apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk merapikannya? Ada laki-laki jalan di depan Nabi, rambutnya metalika sepultura, sangat amburadul. Apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk merapikan rambutnya? Nabi mengatur karena Allah itu indah, suka pada keindahan. Maka inilah Bapak Ibu tidak sadar, saya sudah nanamkan nilai itu. Yang lebih penting lagi Bapak Ibu semuanya, nilai humanisme, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini harus kita bangun, Bapak Ibu semuanya. Apa yang penting untuk saya sampaikan? Pertama, ibu dalam bahasa Arab ummun. Dari kata ummun, maka tugas BKMT adalah mewujudkan kata ummun itu menjadi imam dan menjadi umat. Dari kata ummun, ibu, maka ada imam, imam yang adil. Minimal adil kepada dirinya sendiri, adil kepada keluarganya. Imam yang amanah, imam yang menjadi pribadi yang mempesona. Ini tugas pertama. Maka pastikan ibu-ibu pengurus BKMT, mohon maaf, harus jadi pribadi yang mempesona. Kalau bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Jangan sampai anaknya enggak pernah bangga dengan ibunya. Kalau ada makanan cepat dihabisin, ngapa? Nanti kalau mama pulang pasti dimakan mama. Mama itu makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran. Mama itu pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut. Jangan sampai bapak nasihati anak, contohnya ibunya. Ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Maka tugas hari ini sebagai ayah, ayatun, jadi pertanda. Dia harus menjadi simbol kebaikan. Kalau besar saya seperti bapak saya, besar. Jangan sampai ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Sana mandi, ambumu amis kayak kambing, persis bapakmu. Tahu gak bapakmu udah 4 hari gak mandi. Bajunya aja set A, set B, sudah diulak balik cuman. Sana belajar biar gak lulak-lulak tulali. O2M, O-on. Persis mamamu. Mamamu itu jadi ketua BKMT, ketua jadi pengurus BKMT. Tapi ngaji seminggu 3 kali, tapi ikhra baru jilid 2. Ya mamamu itu. Bapak, tahu gak bapakmu di kantor ditelepon. Papa, segera pulang. Apa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus. Pengurus BKMT enggak tahu bedanya Densus sama Sensus. Mama, rumah dikasih internet. Sudah saya chat. Itu Ethernet. Internet kok di-chat semuanya. Bapak Ibu semuanya, maka jadilah pribadi yang mempesona. Karena jangan sampai, mohon maaf, anak-anak sekarang kalau ditanya, cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi HP. Kenapa? Karena dengan HP di mana-mana diperhatikan. Tidur aja dipeluk, HP-nya kan gak, ibu-ibu sekarang ini udah tidur aja memancarkan nur bercahaya di dalam selimut. Duh, istri saya bercahaya di malam hari, ternyata di dalam selimut mainan WA, masalah. Demikian juga bapak-bapak, mohon maaf, terjadi betul bu, di Novotel Solo. Di Novotel Solo, saya pas kejadiannya saya nginep di situ. Ada anak yang mati tenggelam. Sedang di kolam itu, kolam Novotel itu ada untuk anak-anak, ada untuk dewasa. Tapi batasnya cuma tali. Ditungguin ibunya, tapi ibunya mainan HP. Anaknya tenggelam di situ, sudah di ini dibawa ke rumah sakit, diumumkan ibunya nggak tahu. Begitu sudah ini kok nggak ada? Oh mungkin sudah ke kamar. Akhirnya dia tengok kamar, di kamar nggak ada. Begitu di kamar gak ada, mohon maaf, oh mungkin sama temennya, karena itu rombongan, bawa anak-anak ini. Mungkin sama temennya, sampai malam hari, dari jam 9 pagi, sampai jam 8 malam, baru tahu bahwa anaknya udah mati. Dari mana? Dari mainan HP. Dari handphone, Masya Allah. Maka mohon maaf, saya kalau tadi malam saya katakan, kalau anak aja lebih taat kepada handphone, karena juga niru ibunya, niru bapaknya. Ibu bapak yang saya muliakan, maka jadi umun, itu artinya dari kata umun kata imam, maka tugas ibu harus jadi imam yang baik, menjadi contoh yang mempesona, ibu yang mempesona. Karena jangan sampai terjadi bapak ibu semuanya yang saya malam saya sampaikan di Magelang Jawa Tengah, suami istri mati, mohon maaf, sudah 5 hari. Apa 2 minggu, 5 orang anaknya tidak tahu kalau 2 minggu orang tuanya sudah mati, 5 orang anaknya enggak ada yang tahu. Karena apa? Mohon maaf, luar biasa karena ini. Karena di zaman Nabi juga ada yang pernah terjadi. Ini tugas orang tua. Ada anak datang kepada ini. Halo? Halo? Hai. Halo, halo, hai. He, he, halo. He, halo, halo. Masih oke, bagus. Halo, he, halo, he. Ibu bapak yang saya muliakan, maka apa yang ingin saya sampaikan di zaman Nabi pernah terjadi. Karena apa? Karena pengaruh yang luar biasa ini, anak mengadukan orang tuanya. Ya Rasulullah, masih bisa fokus gak nih? Ibu Mbak Asmanya, kalau di sini kain kafan warnanya apa, Bu? Kalau mau kena warnanya apa? Kalau kain ikhram warnanya apa? Coba semuanya fokus dulu, semuanya fokus. Mohon maaf, saya tanya, tolong jawab, semuanya jawab, terutama pengurus BKMT ini. Ini fokus apa enggak ini? Kalau kain mukena warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau kain ikhram warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau lampu neon itu warnanya apa? Eternity itu warnanya apa? Jadi kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Tolong Bu Yeti diisi sendiri aja, saya baru aja dilantik nih, dan semuanya nih. Tolong Bu, Pak, di Lubuk Linggo jangan ada yang ternak sapi. Karena ini ternak sapi dikasih minum susu, bangkrut kamu. Jadi sapi minumnya kok tadi susu. Yang minum susu itu bayi. Maka kalau nimang bayi jangan menipu. Tepuk ame-ame belalang, siang makan nasi, kalau malam bohong. Di seluruh dunia bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Siang makan nasi, kalau malam minum susu, bukan bayi. Bayi itu siang susu, ya malam susu. Kalau siang nasi, malam susu, mati bayimu. Yang siang makan nasi, malam minum susu, itu bapaknya. Bayi kok berkumis. Itu nimang bayi apa nimang bapaknya, enggak jelas ini. Besok diganti. Kalau nimang bayi siang minum susu, kalau malam susu juga lah baru. Ibu bapak yang saya muliakan, maka di zaman Nabi, tolong perhatikan baik-baik, ini pentingnya mendidik anak. Saya kasih yang shortcutnya saja. Ini kalau ada LCD saya akan bangun. Gimana kalau parenting ini saya datang lagi ke sini khusus untuk ibu-ibu, bagaimana pendidikan anak? Setuju nggak? Ketua BKMT yang baik harus memperhatikan aspirasi ini. Nanti khusus saya akan bicara tentang ketahanan rumah tangga, dan juga yang kedua tentang parenting, pendidikan anak. Karena mohon maaf, karir mau gaji berapa miliar, kalau keluarganya berantakan tidak ada artinya. Maka saya ingin ada ketahanan rumah. Satu, jangan ada perceraian. Dua, jangan ada perselingkuhan. Tiga, jangan ada KDRT dan disharmoni. Empat, jangan ada poligami kecuali karena syariah. Loh, serius? Kalau karena syariah, seharusnya yang nyarikan istri lagi itu adalah istrinya. Sebagaimana tadi malam saya katakan, saya syariah seandainya saya mau, istri saya yang nawari saya. Suruh nikah lagi, tapi suruh nenek-nenek gak main saya. Ya kalau memang mau nikah lagi untuk syariat yang seperti itu. Bapak ibu yang saya muliakan, jangan ada perceraian, jangan ada perselingkuhan, jangan ada disharmoni. Mohon maaf, perceraian itu setiap 1 jam di Indonesia 58 pasangan. Setiap 1 jam. Bapak ibu di sini sudah 2 jam lebih. Karena undangan saya harusnya jam 9. Saya tunggu-tunggu jam setengah 11 baru ini. Harusnya Ibu Basmanya, padahal saya ini connecting pesawat saya itu Jakarta langsung Jogja, sudah 2 minggu saya enggak pulang karena saya dari luar kota, dari Hong Kong terus ke umroh itu Jakarta langsung sini, belum bisa pulang ke Jogja. Ini nanti pulang ke Jogja nanti malam, tapi pagi subuh saya harus ke Jakarta lagi karena besok siaran hitam putih sama kemisnya di Mama Dede. Itu semuanya. Ibu bapak semuanya mohon maaf. Saya nanti pulang pasti anak saya komentarnya, "Mah, mah, mah, Bang Toyib pulang." Maka nanti kalau enggak selesai, saya sambung di lain kali, kalau diundang lagi. Kalau enggak juga enggak apa-apa, di tempat lain masih banyak. Ibu bapak semuanya, setiap 1 jam 58 orang yang cerai. Ibu sini sudah 2 jam, berarti sudah 116 orang. 117 sama Farhad Abbas, 118 sama Sule, sama ini. 119 sama Sandi Sandoro. 121 sama Sarah Sehan. Itu ada ini. Ibu ngikuti gosip aja. Ibu bapak yang saya muliakan, satu ketika ada seorang, tolong semua perhatikan baik-baik, datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya orang tua kleptomani, suka ngambili barang-barang saya." Masih bisa fokus gak nih? Maka jadi sapi minumnya, nah sudah fokus. "Ya Rasulullah, setiap barang saya hilang, saya cari, saya temukan di rumahnya bapak saya. Setiap hilang ternyata diambil bapak saya. Maka ya Rasulullah, saya punya orang tua itu klipto, suka ngambili barang saya, suka mencuri. Apa betul begitu?" Karena Rasulullah tidak ingin kena berita huwak, maka panggil ke sini orang tuamu. Karena jangan sampai kemakan huwak. Operasi plastik ngakunya dipukuli orang. Itu huwak. Gitu geger sa Indonesia cuma masalah satu orang operasi plastik. Enggak lama lagi juga paling operasi lagi. Saya punya jamaah pengajian ibu-ibu, usianya juga sudah 68 tahun, itu operasi plastik bu, disuntik silikon. Saya pikir jadi muda kembali, bagus itu 68. Tapi satu ketika ikut ini, padahal mertuanya menteri ini enggak usah sebut namanya, tiba-tiba ikut pengajian lagi taklim, "Loh mama, kenapa kok tutupan pakai cadar?" Saya pikir hijrah. Ternyata apa? Gagal peregangannya, Bu. Jadi dia itu operasi di silikon, kalau dicium cucunya itu 2 minggu baru balik. Nah, dia tidur lupa, tidur itu ada bantalnya, ada bordirnya. Maka bordirnya itu ngecap di sini selama 3 minggu. Bu. Karena di silikon tadi. Kan wanita sekarang seperti itu kan, Bu? Pakai lipstik aja merah membara kayak habis minum darah. Itu lipstiknya lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir, Masya Allah. Giginya merah semuanya itu, Masya Allah, luar biasa. Bulu mata aja, kalau bahasa Inggrisnya itu aitep, itu. Bulu mata itu dulu hanya dijepit, Bu, sekarang beli 3 cm tinggal nempelkan. Jadi kalau jalan ya kepiting, luar biasa. "Ya Rasulullah, setiap barang saya hilang, saya temukan di rumah bapak saya. Apa betul begitu?" "Betul, ya Rasulullah, panggil orang tuamu sini. Jangan sampai ini hoax. Jangan-jangan cuma hoax saja." Maka begitu anak itu manggil orang tuanya, malaikat Jibril datang. "Ya Muhammad." Kaget Rasulullah, karena sejak tadi nunduk terus di belakang itu. "Bangun, bangun. Ini pengajian nunduk terus. Saya masih di sini mendengarkan sampai Sidratul Muntaha. Dikasih nasihat baik-baik sama Pak Wakil Wali, malah mainan handphone." "Ibu, nanti kalau orang tuanya datang, ya Muhammad, jangan kau tanya kepada anaknya. Tanya saja kepada orang tuanya, kenapa sampai orang tuanya itu ngambili barang anak-anaknya sendiri." Betul, gak lama itu malaikat Jibril pamit, langsung anak itu datang dengan orang tuanya. "Ya Rasulullah, inilah orang tuaku." "Ya Bapak, betul. Kamu suka ngambili barang anakmu, betul. Betul, ini anakmu, betul. Kalau bukan anakku, ngapain saya ngambil? Saya nggak mungkin ngambil anaknya orang lain. Karena tahu ini yang mulai anakku, maka saya ambil. Sekarang, ya walad, uskut, hei anak, diem, dengarkan. Saya mau tanya kepada orang tuamu. Bapak, kenapa kau ngambil barang anakmu sendiri? Ya Rasulullah, anak ini dia ceritakan ada wakada wakada baik bahasa Arab. Kalau saya ceritakan bahasa Arab, Bapak Ibu nggak tahu, langsung terjemahnya saya. Anak ini dulu lahir dalam keadaan prematur. Saya merawatnya sangat susah. Dan berapa kali dia sakit, saya lebih sakit daripada dia. Loh kok bisa? Karena dia panas, saya tidak bisa tidur semalaman. Dia sudah tidur pun saya terjaga. Jangan-jangan nanti bangun di tengah malam. Dan ketika sakit, ya Rasulullah, saya baru paham hadis ini setelah punya anak. Alhamdulillah Bu, istri saya itu 3 anaknya. Ya Allah. Ketika istri saya juga dosen, sekarang jadi dekan, malah gajinya lebih banyak dari saya. Ketika istri saya harus tugas ke luar negeri, harus ngajar ke luar negeri, maka saya harus nungguin anak saya. 3 orang anak, 2 sakit, panas. Maka disitulah nangis, ya Allah, yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Saya paham hati sini. Dan kata orang tua itu, saya sering berdoa, ya Allah, mbok saya yang sakit, biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit, betul? Tapi jujur, siapa yang dari sini, siapa yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, ya Allah, mbok yang pikun saya saja, ya Allah, biar orang tua saya jadi pengurus BKMT kecamatan, ya Allah. Ada yang mau? Bahkan saya pernah melihat langsung di pedesaan Jawa. Saya pernah lihat langsung, Bu, ada seorang ibu yang gendong anaknya masih bayi. Anaknya masih pilek, dia nyedot ingus anaknya. Betul, Bu? Ada yang ngalami? Ada. Tapi jujur, siapa yang dari sini? Siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek ya, Pak? Sini tak sedot ingusmu. Ada yang mau? Maka hati-hati, kenapa? Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya anak pada ridhonya orang tua. Ridhonya Allah pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah pada murkanya. Maka hati-hati, semua siksa di akhirat kecuali durhaka kepada orang tua. Sebelum di akhirat, di dunia akan dapat. Dan ini tugas kita. Tugas BKMT ini adalah mendidik anak-anak yang taat seperti itu. Dan ya Rasulullah, ketika saya besarkan dia, saya sekolahkan, dia sukses. Setelah sukses dia nyalonkan wali kota 2 periode, jadi ibu wali kota, jadi juga wakil wali, jadi semuanya. Semuanya saya sekolahkan, jadi sekda, jadi macam-macam pokoknya. Wadah ketua badan kosra dari macam-macam, semuanya sukses. Anak saya semuanya sukses. Kerja di Pemkot, kerja ini, sudah jadi dokter, jadi ini luar biasa. Tapi setelah dia sudah sukses, dia suka lupa kepada saya. Berapa kali saya sakit, dia tidak tahu. Sampai semua tetangga saya sudah mati,

Padahal jabat tangan antara anak dengan orang tua bisa merontokkan dosa dari celah-celah dua jari anak dan bapak dengan takbir itu. Atau seorang suami istri kalau gandeng bersamaan begini nih, mohon maaf, tangannya suami istri kalau bergandengan gini, pinjem tangannya bu. Yang masih muda udah tua nyawa-nyawakan. Oh, cari yang bening-bening kok nggak ada ini. Bu Wali, nggak ada yang lebih bening-bening lagi bang. Pokoknya saya itu kalau pengajian sama saya itu yang depan-depan yang bening, yang budak-budak di sana, yang bau pak, yang bau parfum lah gitu, bau basem di depan sendiri. Itu sibuk minta foto. Yang foto sama saya yang baunya parfum. Kalau bau basem sama Pak Wali, wakil wali aja. Masalah. Nenek juga di depan. Berkali-kali merusak pemandangan. Masalah. Suami istri kalau bergandengan seperti ini, maka dosa-dosanya gugur dari celah jarinya. Maka suami istri, maka mulai besok pagi pengurus BKMT tiap hari pinjem tangan suami terus keliling kampung. Ngapain? Gugurkan dosa. Jangankan itu kemesraan itu, jangankan itu kalau ada istri mencium tangan suami atas keridoannya menjadi pintu surga. Bahkan ada ulama mengatakan ciuman suami kepada istri di jidatnya, di keningnya, karena keridoannya, itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Bahkan ibu mencium tangan suami itu sudah sama pahalanya kayak mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau tangan suami ibu itu, apalagi kalau tangannya suami ibu hitam, jadi Hajar Aswadnya itu berasa sekali, luar biasa. Indah sekali gitu. Ya Rasulullah, maka karena dia sering lupa kepada saya sengaja saya ambili barang-barangnya supaya dia ingat bahwa dia masih punya orang tua. Itu pun dia masih protes dan mengadu kepada engkau ya Rasulullah. Padahal saya ambili barangnya biar dia ingat saya tidak butuh uangnya. Saya butuh perhatiannya. Orang tua tidak butuh uang dari anaknya. Tapi perhatian anak ini penting di sela usia-usia senja. Mendengar cerita ini Rasulullah menangis. Inilah kenapa seluruh ayat bakti kepada orang tua disambung langsung bakti kepada Allah dengan bakti orang tua. Semua ayat di Al-Quran kamu wajib beribadah kepada Allah dan bakti pada orang tua disambung, enggak pernah ada jedanya. Sebagaimana sholat dan zakat, sebagaimana perintah jihad wa amwal wa anfus, bagaimana orang itu sholat dan zakat, sebagaimana orang bakti Allah pada orang tua, karena ini pentingnya bagaimana. Dan ini tugas kita. Maka tugas BKMT ini, mohon maaf, mendidik keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dengan pendidikan anak. Walaupun nanti tanggung jawab tidak hanya pada ibu, tapi juga pada bapak. Ibu adalah sekolah anak, tapi bapak-bapak adalah kepala sekolahnya. Kalau bapak nggak pernah didik anaknya, jangan mengaku dia bapak. Sebagaimana anak bapak itu ada orang beli bola, ngaku pemain bola. Apakah orang yang punya bola itu pemain bola? Tidak, sama dengan bapak punya anak, tapi kalau nggak mendidik, maka bapak bukan bapak. Bapak itu disebut bapak, ayah kalau dia mendidik anaknya. Maka jangan pernah menyalahkan istrinya saja, nyalahkan kalau bapak sendiri tidak mendidiknya dengan baik. Maka Nabi begitu langsung menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, tolong tirukan saya. Anta wa maluka li abika. Semuanya, anta wa maluka li abika. Ulangi, anta wa maluka li abika. Sekali lagi, dirimu dan seluruh hartamu adalah haknya orang tuamu. Maka kalau ada orang tua mengambil barangmu, jangan protes. Kita itu punya apa diambil orang tua kita, ini miliknya. Jangan sampai anak mengadukan orang tuanya ke polisi, memperjarakan hanya karena warisan. Ibu kandungnya sendiri umur 78 tahun, ibu tahu gak berita ini? Sampai viral, karena saya menanggapi itu di Trans 7, saya menanggapi di beberapa di TV One, itu dengan ibu saya nengok sendiri di penjara bu, dikurung karena utang piutang. Padahal dia itu untuk membiayai siapa? Cucu-cucu dari cucunya, karena cucunya nggak punya,

0: semuanya, maka itu digadekan, diutang jaminan bank untuk cucunya yang terlantar. Tapi diadukan oleh anaknya, karena itu warisan katanya. Padahal itu masih milik ada orang tuanya. Ibu bapak yang saya muliakan, maka ini yang pertama. Karena sebaik-baik istri adalah yang bisa menyenangkan suaminya. Tapi istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Demikian juga bapak-bapak, sebaik-baik bapak yang bisa menyenangkan istrinya. Tapi bapak-bapak sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul-betul bapak. Ciri bapak-bapak yang gak beres, kalau handphonenya di password gak bisa dipakai istri. Nah, apa ini? Disentuh aja marah-marah, kamar mandi dibawa, ini dibawa, disentuh di password, mau pulang udah delete aja, sudah, ini gak beres. Maka mulai hari ini, kalau pengen bapak yang baik, mulai hari ini, handphone suami serahkan istri seminggu. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru, ya. Karena mohon maaf, kalau ada istri yang curhat, ada orang lain curhat, dikasih handphone, sak nomor handphonenya dikasih, sak handphonenya dikasih. Begitu istrinya yang curhat, gitu aja ceritain, gitu kan? Bapak ibu semuanya, karena kalau istri itu gak didengar curhatnya, dia akan curhat kepada suami orang lain. Maka sebaik-baik suami yang bisa mendengarkan istri. Kalau istri curhat, dengarkan, karena kepuasan wanita itu kalau bisa didengar curhatnya, dia bisa curcol, biar dengarkan dan menangis di pelukan suami, itu kepuasan. Karena kepuasan wanita itu kalau bisa nangis, maka biarkan itu semuanya. Padahal wanita sekarang itu gampang, istri di zaman now, ini pengurus-pengurus BKMT ini kalau stres gampang, ajak ke mall, insya Allah stresnya hilang. Pindah ke suami. Makanya kalau ada istri-istri, ini kelihatan istri-istri ini kok dibawa ke mall mesti digandeng kenceng, saya pikir karena mesra. Ternyata kalau gak digandeng, istri itu ngambil apa-apa, luar biasa. Maka kalau ada istri curhat, biarkan, kalau perlu biar nangis di pelukan. Nangis di pelukan suami, walaupun udah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya, padahal pagi ceritain, sore ceritain lagi, gak apa-apa. Biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air, habis ya air matanya itu. Demikian juga istri. Istri-istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Sebaik-baik istri yang menyenangkan suami, Bu, pengen surga.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuna dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atri dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda.
3: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Kemendagri tunjuk Kota Malang jadi pilot project sulap sampah jadi batu bara. Kementerian Dalam Negeri tunjuk Kota Malang sebagai salah satu dari 30 daerah percontohan nasional dalam implementasi Local Service Delivery Program atau LSDP untuk mengubah sampah jadi bahan bakar batu bara sintetis dan solar. Penegasan ini disampaikan Direktur Perencanaan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kemendagri Iwan Kurniawan yang menyampaikan Kota Malang terpilih masuk dalam jajaran 30 daerah LSDP. Sebelumnya Iwan bersama rombongan sudah turun langsung ke lapangan meninjau TPA Supiturang yang ada di Mulyorejo Sukun untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana di LH Kota Malang. Kawan, sekitar 84.000 warga di 22 kabupaten Jawa Timur terdampak kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno mengatakan, hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 24.136 kepala keluarga atau 84.458 jiwa terdampak kekeringan. Lalu sebanyak 22 daerah telah menetapkan status kedaruratan, termasuk Kabupaten Malang, Bondowoso, Situbondo, Mojokerto, Pacitan, sampai Kota Batu. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan distribusi air bersih dan upaya pengairan lahan pertanian untuk mencegah gagal panen. Untuk memperkuat penanganan, BPBD Jawa Timur menyiapkan 5.410 ritase air bersih, 150 tandon air, serta 9.600 terpal. Kawan, Timnas Indonesia andalkan pemain aboard di FIFA ASEAN Cup 2026. PSSI resmi mengumumkan 26 pemain Timnas Indonesia pilihan pelatih John Hetman yang didominasi pesepak bola aboard untuk berlaga di FIFA ASEAN Cup pada 23 September sampai 6 Oktober nanti. Dalam daftar itu, bek Sassuolo Jay tetap dipanggil menjadi andalan lini belakang, sedangkan bek Persija Jakarta Rizky Ridho dipastikan absen dari skuad kali ini. Lebih lanjut, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Bangladesh, Singapura, dan Malaysia, sekaligus menjadi ajang pembuktian kedalaman skuad Garuda di level internasional. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Bulan Indriani. Selamat pagi.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural, tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga, lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guideline 11 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, selamat beraktivitas. Pagi hari ini beberapa catatan yang sudah masuk. Pak Nick tadi sempat melaporkan, memantau jam 5 lebih 36 menit ada tumpahan minyak atau oli. Itu di Jalan Borobudur, Masjid Sabilillah, pertigaan arah yang ke Suhat. Nah mungkin Anda kawan jam 6 lebih 20 menit ini kebetulan melintas di sana, update-nya seperti apa, apakah sudah ada pembersihan, atau mungkin untuk titiknya sendiri ya, Anda punya dokumentasinya untuk melengkapi laporan dari Pak Nick, untuk bisa kami teruskan juga ke rekan-rekan damkar, boleh nanti Anda sampaikan ya di WhatsApp kami. Kemudian informasi lainnya juga, ini tadi dari rekan-rekan yang memantau di pos pantau Semeru, ini kaitannya dengan update kondisi Gunung Semeru dengan petugas yang menyusun laporan Mukda Sofian. Jadi kawan, untuk pantauan pagi hari ini secara visual gunung tampak jelas, cenderung berkabut ya, asap kawah tidak teramati, letusan teramati 6 kali dengan tinggi asap kurang lebihnya 200 sampai 700 meter. Warna asap putih tebal, kelabu condong ke arah selatan dan tenggara. Saat ini untuk Gunung Semeru masih di level 3 siaga dengan beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, diimbau supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan, tidak beraktivitas dalam radius 5 km terhitung dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, dan tetap waspada dengan potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah. Nah, baru saja jam 6 lebih 21 menit, ini ada update-nya lagi kawan. Pantauan yang disampaikan jam 6 lebih 20 menit, saat ini terlihat tinggi kolom abu teramati kurang lebihnya 800 meter di atas puncak dengan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismogram. Kemudian untuk status saat ini masih di level 3 siaga. Itu untuk beberapa informasi yang sudah masuk ke kami. Pak Ridwan, terima kasih banyak. Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Bululawang, Kabupaten Malang, hati-hati khususnya untuk besok karena akan ada kegiatan di sana. Jadi kegiatannya berupa gerak jalan. Titiknya itu di Jalan Pringu Kuwolu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Dan acaranya ini dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Tuh ya. Kemudian ada tambahan juga informasi yang disampaikan dari Pak Asban. Ini kaitannya dengan kegiatan di Desa Mulyo Agung Dau. Nah ini kalau di Desa Mulyo Agung Dau, kegiatannya berupa kirab seni dan budaya yang dilakukan besok dari jam 8 pagi sampai selesai. Sementara rute yang akan dimanfaatkan oleh peserta, Jalan Raya Dermo, diteruskan ke Jalan Margo Basuki, lalu ke Jalan Raya Mulyo Agung, dimulai dari pertigaan Embong Anyer sampai dengan pertigaan Sengkaling. Traffic light hanya lewat sepertiga ruas jalan sampai jalur kendaraan, untuk jalur kendaraan ya dua arah ini masih tetap berjalan lancar dan akan berakhir di Jalan Sidomakmur, Jetaklor. Antisipasi untuk besok. Nah kemudian informasi yang tidak kalah pentingnya, ini khususnya buat kawan-kawan City Guide yang setiap hari gak lepas sama yang namanya internet, apalagi kalau untuk urusan pekerjaan, kita sih harapannya senengnya internet lancar gitu ya, tapi kalau internet ini sering lemot, nah saatnya untuk Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, segera hubungi customer service di 0882-1202. 2222 atau kunjungi website www.kaptendaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai perjalanan Anda dari Gate Singosari. Untuk Anda yang mau mengarah ke ruas Pandaan, sejauh ini masih terkondisikan. Kemudian untuk Anda selepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya sejauh ini masih cenderung lengang. Kabar lain seputar tol, Anda masih bisa tambahkan di 0811 3600 911.

0: mana sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Unggahan Nir Empati oknum tenaga medis di media sosial kembali memicu sorotan publik. Di tengah melekatnya predikat profesi hingga ke ruang digital, sejauh mana batas etika dokter harus dijaga saat berinteraksi di media sosial? Divisi Kemahkamahan MKEK ID di wilayah Jawa Timur, Dr. Galih Endradita menegaskan, identitas profesi dokter melekat penuh di manapun berada, sehingga setiap ucapan di media sosial wajib menjunjung profesionalisme, serta tetap mengedepankan mekanisme sidang etik profesi atas setiap dugaan pelanggaran.
2: Ketika ada sejawat kita yang dalam tanda petik itu disebut oleh dan sekarang disebut tidak memiliki empati atau nir empati, itu memang ada proses sebenarnya di majelis kehormatan etik rumah sakit, etik ya, baik itu di rumah sakit tempat dia bekerja ataupun di kami di organisasi profesi, itu ada prosesnya. Jadi itu sebenarnya bisa dilaporkan pada pengaduan etik begitu. Jadi mestinya itu dilaporkan pada pengaduan etik, kemudian kita proses secara etik begitu. Walaupun sebenarnya ada ketentuan untuk menyelesaikan masalah etiknya. Jadi itu yang kami prihatinkan gitu. Sehingga itu kan nanti kan akan menjadi sebuah hal yang umum. Apabila kemudian seseorang itu dalam tanda petik itu mir empati atau siapapun itu di profesi itu tidak berempati ya di media sosial itu, lantas kemudian langsung terjadi penghukuman tidak melalui mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing profesinya. Kami juga memiliki kode etik kedokteran dan kemarin tahun 2025 itu dilakukan pembaruan. Kemudian yang kedua memang berkaitan dengan aktivitas dokter di media sosial itu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK itu sejak tahun 2021 itu sudah mengeluarkan fatwa etiknya. Jadi intinya itu adalah kalau dokter berada pada ruang publik, sebenarnya ruang publik itu bisa apa saja ya. Misalkan di ruang pertemuan, tetapi memang concern kita kan di media sosial sebagai salah satu ruang publik. Sejak pendidikan itu memang disampaikan bahwasanya identitas dokter itu dan identitas privat kita itu tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, karena tidak bisa dibedakan, itu kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan isi pikiran kita begitu di media sosial kan.
1: Ketua Umum Aspikom Prof. Anang Sujoko menyampaikan bahwa berkomunikasi di ruang publik menuntut etika kesantunan bagi siapa saja, terlebih bagi profesi dokter yang mendapat tuntutan empati lebih tinggi karena ucapan mereka diwakili sebagai cerminan dunia medis di mata masyarakat.
3: Terkait dengan kasus profesi tertentu itu, maka profesi dokter dituntut lebih tinggi lagi. Karena ini ada kaitannya dengan layanan dan profesi. Artinya kalau kita bicara kepada pelayanan profesi dokter dalam perspektif komunikasi, komunikasi kesehatan, maka ada sebuah tuntutan yang lebih tinggi dibanding dengan orang umum kepada seorang pasien. Pada perspektif orang umum kepada pasien pun itu sudah dituntut untuk kesantunan. Nah, kalau kasus ini, maka profesi dokter dituntut etika yang lebih tinggi lagi levelnya. Nah, meskipun sebetulnya semuanya ketika kita berbicara di ruang publik, di media sosial, pada orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip, misalkan dalam suasana sedih, dalam suasana duka, maka empati itu sudah harus diutamakan dibanding problemnya itu sendiri. Artinya ketika kita menanggap di media sosial, harusnya berbicara pada posisi korban atau posisi orang yang sedang sedih. Nah, oleh karena itu disinilah yang saya katakan, apalagi ketika profesi seorang dokter, maka dokter itu dipandang masyarakat, dipandang pasien, atau dalam hal ini adalah pengelola rumah sakit. Itu dipandang orang yang harusnya mampu bukan hanya empati, tapi memberi solusi.
1: Batas etika dokter di media sosial bukan sekedar batasan berekspresi, melainkan ujian profesionalisme. Integritas di ruang digital dan empati kepada publik menjadi pondasi utama agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia kedokteran tetap terjaga.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan. Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap! Bentar,
3: kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
3: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan pagi hari ini laporan masuk dari Pak Joko Triyono, kepadatan dua arah di Jalan Sasui Tubun imbas truk tebu yang mogok di sana. Tadi kita sudah coba upayakan untuk sambung dengan beberapa personil kepolisian ya, tapi masih belum dapat jawaban. Tadi kita sudah coba hubungi Kanit Lantas Polsek Sukun, Ibda Rudi. Kita sudah chat, kita sudah telepon juga, tapi masih belum direspon. Akhirnya baru saja kita teruskan ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malangkota Ibtu Dandu. Ya, tapi masih belum dapat jawaban juga ya. Semoga sudah ada penanganan di sana. Titip mungkin kawan-kawan City Guide yang ingin berbagi informasi seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan ya di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @city_guide911fm. Pak Yoga, terima kasih banyak. Ini tadi menyampaikan laporan. Ini kayaknya lupa deh, nggak ditutup dengan terpal atau memang tidak ada ya. Ini tadi beberapa sampah khususnya jenis plastik banyak yang berterbangan dan jatuh di jalan. Ketika kita tanyakan posisi di mana, ada di sekitar supit urang. Nah, ini kalau kita coba play kawan, ini ada truk bak sampah yang posisi di atasnya itu tidak ditutup terpal ya. Kita bisa lihat seperti ini. Baik Pak Yuka, terima kasih banyak. Tadi kita langsung koordinasi dengan Kabid Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Malang, Pak Roni Kuncoro. Semoga nanti segera ada penanganan di sana. Mungkin Anda kawan-kawan City Guide yang sedang memantau juga, tidak hanya di Kota Malang, Kabupaten Malang, termasuk Kota Batu, boleh nanti Anda kabarkan. Pak Anto sudah sambung bersama dengan kami. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, assalamualaikum.

0: Terus simpang 4 Ela Sucipto juga sama. Cuma hati-hati saja karena yang dari arah utara menuju ke arah simpang 4 Ela Sucipto atau perapatan Blimbing itu banyak motor yang mengambil lajur yang dari selatan, Mbak. Atau melambung lah, katakan gitu. Itu yang bikin ngeri, ngeri sedap. Di pagi hari sama dengan yang di Ranugrati gitu, Mbak. Yang dari arah Sawut Jajar menuju kota. Ya gitu, motor melambung-melambung. Nah, ya memang untuk jalanan kurang lebar sih. Harusnya lebarnya setol gitu. Jadi orang enggak melambung, tapi enggak tahu ya. Kalau lebar tapi melambung terus gitu ya, berarti ya karakter orangnya juga melanggar gitu. Lanjut di arah bawah flyover Arjosari, Mbak, juga iya. Sama. Cuma pemandangan yang kurang enak dilihat dan selalu terjadi tiap hari, Mbak. Angkot ngetem persis di bawah stopan yang dari arah selatan. Yang di bawah flyover ya. Angkot hijau.
1: Oh, okay.
0: Kalau ada polisi, kalau ada bapak polisi, dia takut. Kalau nggak ada gini, kan kebetulan hari ini Polsek Blimbing ada acara kan, Mbak, makan gratis itu dan pengobatan cek kesehatan gratis gitu.
1: Iya, Pak.
0: Angkot hijau, Mbak, nggak tahu angkot yang rute kemana itu. Selalu kalau ngetem itu di bawah jalur yang dari arah selatan, di bawahnya
1: flyover.
0: Flyover Arjosari gitu.
1: Oke.
0: Ya, mudah-mudahan lah mereka mengerti bahwa itu lajur yang arah ke utara menuju ke Karanglo gitu. Lalu lintas di Balai Arjosari juga sama, Mbak. Ramai lancar. Semangat.
1: Baik.
0: Berjuang dan sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Semuanya, hati-hati di jalan.
1: Terima kasih Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tambahan dari Pak Anto, kawan ya. Kemudian informasi menarik juga buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi mungkin Anda merasakan belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya untuk percayakan pada Dekor Your Studio. Solusi lengkap dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekor Your Studio? Karena memang semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoryourstudio.id. Dekor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan Jalan Plus. Kali ini kita akan naik lebih tinggi lagi menuju perbukitan di lereng Gunung Arjuno, tempat di mana langit terasa lebih dekat dan pagi datang dengan cara yang lebih istimewa. Inilah Puncak Buduk Asu. Destinasi alam yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Buduk Asu berada di ketinggian sekitar 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini, kawan, Anda bisa menikmati pemandangan alam 360 derajat. Gunung Arjuno yang megah, hamparan kebun teh Wonosari, hingga siluet kota Malang di kejauhan. Udara sejuk, savana terbuka, dan suasana tenang yang bikin betah berlama-lama. Nama Buduk Asu memang terdengar unik. Dalam bahasa Jawa, buduk berarti penyakit kulit dan asu berarti anjing. Konon, dulu kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anjing liar yang terkena penyakit kulit. Namun sekarang, kawan, Buduk Asu justru menjelma jadi salah satu spot favorit untuk camping, hiking, dan menikmati sunrise. Buat Anda yang suka aktivitas outdoor, Buduk Asu menawarkan jalur trekking dan hiking yang cukup ramah untuk pemula, meski tetap menyimpan tantangan di beberapa tanjakan. Bagi pecinta adrenalin, jalur off-road dan trail juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari motor trail hingga jeep wheelies yang siap menaklukkan medan perbukitan. Wow. Kalau Anda ingin berkunjung ke Puncak Buduk Asu, rutenya cukup jelas. Dari kota Malang, arahkan perjalanan

Anda menuju Lawang. Setelah masuk kawasan Lawang, lanjutkan ke arah Kebun Teh Wonosari, dan dari Kebun Teh Wonosari, Anda bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur Buduk Asu, baik dari trekking, motor trail, atau kendaraan off-road sesuai jalur yang tersedia. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, sekitar 5-10 ribu rupiah per orang. Tapi ini belum termasuk biaya parkir atau sewa kendaraan ya. Jadi kawan, kalau Anda rindu udara gunung, dan pagi yang sunyi serta pemandangan alam yang indah, Puncak Buduk Asu layak masuk daftar perjalanan Anda.